Al-Quran Surah Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia." Mudah-mudahan sunnatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang hidup ini dengan lebih jelas.

Baru saja anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafakuh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM.
1: Pernahkah kalian membayangkan berjalan ribuan kilometer, menembus badai pasir yang menyayat kulit, menahan lapar hingga terpaksa memakan dedaunan liar, hanya demi memastikan satu kalimat, hanya demi memastikan satu sabda. Tanpa sosok ini, mungkin separuh dari ajaran agama kita akan kabur. Tanpa pengorbanan darah dan air matanya, cahaya sunnah Nabi mungkin tidak akan sampai ke rumah-rumah kita sesejuk hari ini. Dia adalah raksasa yang membuat para khalifah menunduk malu. Dia adalah yatim yang pernah buta matanya, namun Allah ganti dengan ketajaman hati yang tak tertandingi sepanjang sejarah manusia. Namanya disebut dalam setiap khutbah Jumat. Karyanya dipelajari dari gubuk reyot di Afrika hingga universitas megah di Eropa. Namun, tahukah kalian betapa perih jalan yang ia tempuh? Tahukah kalian bahwa ia pernah diusir dari tanah kelahirannya sendiri saat ia berada di puncak keilmuannya? Ini bukan sekedar biografi. Ini adalah kisah tentang cinta yang melampaui batas logika. Kisah tentang seorang ibu yang mengetuk pintu langit. Dan kisah tentang anak manusia yang mendedikasikan setiap hembusan nafasnya untuk menjaga kalimat suci. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang di perjalanan hidup sang Amirul Mukminin fil hadis. Kita putar waktu mundur ke tahun 1094 Hijriah. Di ufuk timur negeri Islam, di sebuah wilayah yang dikenal sebagai Ma Wara' An-Nahr, negeri di seberang sungai, berdirilah kota Bukhara. Kota ini bukan sembarang kota. Ia dijuluki Mutiara Khurasan. Disinilah jalur sutra bertemu, tempat pedagang dari Tiongkok berpapasan dengan saudagar dari Baghdad. Aromanya adalah campuran rempah-rempah, kertas, dan tinta. Ya, tinta, karena Bukhara adalah kota ilmu. Di setiap sudut masjidnya, terdengar dengungan para penuntut ilmu yang menghafal Al-Quran dan hadis. Suara mereka seperti lebah yang berdengung mencari madu. Di salah satu sudut kota yang diberkahi ini, tinggallah seorang ulama yang juga seorang saudagar kaya. Namanya Ismail bin Ibrahim. Beliau bukan orang biasa. Beliau adalah murid dari ulama-ulama raksasa seperti Imam Malik bin Anas di Madinah dan Abdullah bin Mubarak. Ismail adalah simbol dari perpaduan harta dan takwa. Namun, hari itu, suasana di rumah Ismail terasa berat. Malaikat maut seakan sudah berdiri di ambang pintu. Ismail terbaring lemah. Di sampingnya, duduk istrinya yang solihah menggendong seorang bayi merah yang baru lahir beberapa bulan lalu. Bayi itu bernama Muhammad. Dalam detik-detik terakhirnya, Ismail bin Ibrahim meninggalkan sebuah warisan. Bukan sekedar tumpukan dinar dan dirham, melainkan sebuah pengakuan yang menggetarkan langit, sebuah garansi kesucian yang menjadi pondasi bagi darah daging yang akan ia tinggalkan. Dengan suara lirih namun tegas, Ismail berkata, "Demi Allah, aku tidak mengetahui dalam seluruh hartaku ini ada satu dirham pun yang haram, atau bahkan satu dirham pun yang syubhat atau meragukan." Sahabat Rio Fulana, renungkan kalimat ini. Seorang saudagar kaya raya yang transaksinya mungkin ribuan kali seumur hidup berani bersumpah di hadapan Allah saat sakaratul maut bahwa tidak ada satu perak pun uang haram yang masuk ke perut anak-anaknya. Para ulama ahli tarikh atau sejarah mencatat momen ini dengan tinta emas. Mereka sepakat bahwa inilah rahasia pertama keagungan Imam Bukhari. Darah yang mengalir di tubuhnya, daging yang tumbuh di tulangnya, berasal dari rezeki yang 100% halal. Doa-doa ayahnya yang mustajab karena makanan yang bersih menjadi perisai gaib bagi sang bayi. Tak lama setelah kalimat itu terucap, Ismail bin Ibrahim menghembuskan nafas terakhirnya. Wafat dalam keadaan husnul khotimah, meninggalkan seorang istri muda dan bayi yatim bernama Muhammad bin Ismail. Kini tinggallah sang ibu seorang diri. Ia bukan wanita biasa. Sejarah memang tidak mencatat namanya dengan rinci, namun Allah mencatat amalnya dengan abadi. Ia adalah wanita yang hari-harinya dihiasi puasa dan malam-malamnya diterangi sholat. Ia bertekad, anak yatim ini, Muhammad, harus menjadi penerus ayahnya. Ia harus menjadi ulama. Namun manusia berencana, Allah memberi ujian. Dan ujian bagi calon orang besar selalu datang dengan cara yang besar pula. Saat Muhammad kecil mulai belajar mengenal dunia, musibah itu datang menghantam. Penglihatannya perlahan memudar. Dunia yang penuh warna perlahan menjadi kelabu, lalu gelap gulita. Infeksi mata yang parah merenggut cahaya dari kedua bola mata bocah cerdas itu. Bayangkan remuknya hati sang ibu. Anak ini adalah satu-satunya harapan peninggalan suaminya. Anak yang ia impikan menjadi ulama besar, kini bahkan tidak bisa melihat jari tangannya sendiri. Bagaimana ia akan membaca Al-Quran? Bagaimana ia akan menulis hadis? Bagaimana ia akan merantau mencari ilmu jika jalan di depan rumahnya saja ia tak tahu? Secara medis di zaman itu, kebutaan seperti ini adalah vonis akhir. Tabib-tabib terbaik di Bukhara didatangkan, namun semuanya menggelengkan kepala. Tidak ada obatnya, kata mereka. Bersabarlah, ini takdir. Bagi wanita biasa, ini adalah titik untuk menyerah. Tapi bagi ibunda Imam Bukhari, ini adalah titik untuk mengetuk pintu yang maha menyembuhkan. Ia menolak menyerah pada vonis manusia. Ia tahu ada zat yang jika berkata kun, maka fayakun. Mulai malam itu, rumah janda Ismail berubah menjadi mihrab doa yang tak pernah sepi. Saat penduduk Bukhara terlelap dalam mimpi, sang ibu bangun. Ia ambil air wudu di tengah dinginnya malam transoksiana. Ia bentangkan sajadah. Dalam sujud-sujud panjangnya, ia merintih. Ya Allah, wahai zat yang maha melihat, wahai zat yang mengembalikan penglihatan Yakub kepada Yusuf, kembalikanlah penglihatan putraku. Jadikan matanya sarana untuk melayani agamamu. Jangan biarkan ia hidup dalam kegelapan, sementara engkau telah menurunkan cahaya Al-Quran. Doa itu tidak dipanjatkan sehari dua hari, tapi berminggu-minggu, berbulan-bulan, tanpa putus, tanpa ragu. Air matanya membanjiri pipinya, membasahi sajadahnya, seolah ia ingin mencuci penyakit anaknya dengan air mata ketulusan seorang ibu. Hingga suatu malam, setelah lelah menangis dan tertidur di atas sajadahnya, sang ibu bermimpi. Dalam tidurnya, ia melihat sosok laki-laki yang sangat berwibawa. Wajahnya bersinar penuh keteduhan. Itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah. Dalam mimpi itu, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata dengan lembut, wahai fulanah, sungguh Allah telah mengembalikan penglihatan putramu karena banyaknya doamu. Sang ibu terbangun dengan jantung berdegup kencang. Fajar baru saja menyingsing. Apakah itu hanya bunga tidur atau sebuah isyarat langit? Ia bergegas lari menuju kamar putranya. Di sana, Muhammad kecil baru saja bangun dari tidurnya. Saat sang ibu masuk, bocah itu menoleh. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tatapan bocah itu fokus. Ia menatap wajah ibunya. Ibu, panggil Muhammad. Ibu. Aku melihatmu, ibu. Aku melihat bajumu. Allahu Akbar. Langit Bukhara pagi itu menjadi saksi keajaiban doa seorang ibu. Allah bukan hanya mengembalikan penglihatan Muhammad bin Ismail, tapi Allah menggantinya dengan penglihatan super. Mata yang dulunya buta itu, kelak akan menjadi mata yang paling jeli dalam membedakan hadis sahih dan palsu. Mata yang kelak akan membaca jutaan lembar naskah tanpa kena lelah. Sahabat Rio Fulana, jangan pernah remehkan doa ibumu. Karena di balik kesuksesan Imam Bukhari, ada air mata ibunya yang mengetuk arsy Allah di sepertiga malam. Penglihatan telah kembali, dan Muhammad bin Ismail tumbuh tidak seperti anak-anak lain. Jika anak-anak Bukhara menghabiskan sore dengan bermain panah atau berlarian di pasar, Muhammad menghabiskan waktunya di Kutab, tempat belajar Al-Quran. Di usia 10 tahun, bayangkan 10 tahun, saat kita mungkin masih sibuk dengan mainan, ia telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz dengan mutqin, sangat lancar. Bukan hanya hafal, ia paham maknanya. Pernah suatu ketika, teman-temannya memanggil, hai Muhammad, ayo ikut kami bermain. Muhammad kecil hanya tersenyum sambil memeluk kitabnya. Ia menjawab, hatiku berlari kepada ilmu, bukan kepada permainan. jawaban yang terlalu dewasa untuk anak seusianya. Setelah Al-Quran tuntas, hatinya mulai terpaut pada sesuatu yang lebih spesifik, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia mulai menghafal ribuan hadis dari guru-guru di Bukhara. Dan disinilah sebuah peristiwa terjadi yang membuat para ulama senior di kotanya terperangah. Saat itu usianya baru 11 tahun. Ia menghadiri majelis ilmu seorang ulama hadis terkemuka di Bukhara, Syekh Al-Dakhili. Sang guru sedang membacakan sanad atau rantai perawi sebuah hadis. Syekh Al-Dakhili berkata, Sufyan meriwayatkan dari Abu Az-Zubair, dari Ibrahim. Tiba-tiba, suara kecil namun tegas memotong dari barisan murid. Wahai Syekh, Abu Az-Zubair tidak pernah meriwayatkan hadis dari Ibrahim. Masjid mendadak hening. Para murid senior menoleh dengan tatapan meremehkan. Siapa bocah ingusan ini yang berani mengoreksi ulama besar? Syekh Al-Dakhili pun menegur. Apa yang kau katakan? Aku yakin catatanku benar. Namun Muhammad kecil dengan adab yang tinggi namun keyakinan yang kokoh berkata, jika Tuhan memiliki kitab aslinya, mohon diperiksa kembali. Sang Syekh penasaran. Ia masuk ke dalam rumahnya, membongkar tumpukan kitab aslinya. Ia mencari rantai perawi tersebut. Dan betapa terkejutnya beliau, ternyata tulisan di kitab aslinya adalah Az-Zubair bin Adi dari Ibrahim, bukan Abu Az-Zubair. Syekh itu keluar kembali ke majelis, menatap Muhammad kecil dengan pandangan baru, pandangan penghormatan. Beliau bertanya, bagaimana kau tahu, wahai anakku? Muhammad menjawab, aku menghafalnya, Syekh, dan rantai perawi yang engkau sebutkan tadi terputus, tidak mungkin bertemu secara sejarah. Kejadian ini menyebar cepat di Bukhara. Seorang anak 11 tahun memiliki memori fotografis dan kemampuan analisis sejarah atau ilmu rijal yang melampaui gurunya. Sejak saat itu, Muhammad bin Ismail bukan lagi dianggap anak kecil. Dia adalah amanah dari langit. Di usia 16 tahun, ia bahkan sudah hafal kitab-kitab karya Abdullah bin Mubarak dan Waqi' bin Jarrah, lengkap dengan pandangan-pandangan fikih mereka. Dadanya telah menjadi perpustakaan berjalan sebelum kakinya melangkah keluar dari Bukhara. Tahun 210 Hijriah, usia Muhammad menginjak 16 tahun. Panggilan Baitullah menggema di hatinya. Bersama ibu yang sangat ia cintai dan kakaknya, Ahmad, mereka berangkat menunaikan ibadah haji. Perjalanan dari Bukhara ke Mekah bukanlah perjalanan wisata. Itu adalah perjalanan ribuan kilometer, memakan waktu berbulan-bulan, melewati gurun yang mematikan dan ancaman perampok. Namun, rindu kepada Ka'bah mengalahkan segalanya. Sesampainya di Mekah, setelah menunaikan ibadah haji, tibalah saat perpisahan yang berat. Rombongan haji dari Bukhara bersiap pulang. Sang ibu dan kakaknya, Ahmad, juga bersiap untuk kembali ke kampung halaman. Tapi Muhammad, jiwanya tertahan. Ia merasa Mekah dan Madinah adalah lautan ilmu yang belum ia seberangi. Ia meminta izin kepada ibunya untuk tinggal. Bayangkan momen itu. Sang ibu, yang dulu mendoakan kesembuhan matanya, kini harus melepaskan buah hatinya di negeri orang. Ia menatap wajah putranya yang kini sudah menjadi pemuda gagah dan cerdas. Pergilah nak, mungkin itu yang diucapkan hatinya. Ibu ridho, jadilah penjaga agama Allah. Muhammad bin Ismail resmi tinggal di tanah haram. Disinilah petualangan intelektual terhebat dalam sejarah Islam dimulai. Ia tidak menyia-nyiakan satu detik pun. Ia berguru kepada ulama-ulama Hijaz. Di usia 18 tahun, saat remaja lain mungkin sibuk memikirkan pernikahan atau perdagangan, Imam Bukhari duduk di samping makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Di bawah sinar bulan, di tempat yang penuh berkah itu, ia mulai menulis kitab pertamanya, Qadaya As-Sahabah wa Tabi'in, dan kemudian kitab sejarah fenomenal At-Tarikh Al-Kabir. Kitab At-Tarikh Al-Kabir ini bukan main-main. Di dalamnya, ia mendata puluhan ribu nama perawi hadis, tanggal lahir mereka, tanggal wafat mereka, kejujuran mereka, dan kedhabitan, kekuatan hafalan mereka. Ia menulisnya di malam-malam yang sepi di Raudhah, dengan berkat kedekatan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hal yang unik, Imam Bukhari berkata tentang penulisan kitab ini, "Aku tidak menulis satu nama pun dalam kitab sejarah ini kecuali aku mandi atau bersuci sebelumnya dan sholat dua rakaat." Bayangkan, puluhan ribu entri biografi dan setiap satu nama didahului dengan wudu atau mandi dan sholat. Ini bukan sekedar karya ilmiah, ini adalah karya spiritual, ini adalah ibadah. Namun, Hijaz hanyalah permulaan. Rasa haus Imam Bukhari akan hadis tidak terpuaskan hanya di Mekah dan Madinah. Ia mendengar bahwa di Irak, Basrah, Kufah, Baghdad, di Syam, di Mesir, masih banyak ribuan hadis yang terserak di dada para ulama. Maka dimulailah rihlah fi talabil hadis atau perjalanan mencari hadis yang legendaris. Perjalanan yang akan menguji fisik dan mentalnya hingga batas terakhir.

0: Sahabat Rio Fulana, mari kita tinggalkan sejenak kemegahan Masjidil Haram. Kita ikuti langkah kaki pemuda Bukhara ini menuju Irak, tepatnya ke kota Basrah. Basrah saat itu adalah gudangnya para hufaz, penghafal hadis. Namun perjalanan menuntut ilmu bukanlah piknik. Imam Bukhari muda, yang dulu hidup berkecukupan dari harta peninggalan ayahnya, kini mulai merasakan ujian fisik yang sesungguhnya. Harta bekalnya mulai menipis. Ada satu kisah yang tercatat dalam kitab Siyar Aqlam An-Nubala, karya Imam Az-Zahabi. Kisah yang mungkin akan membuat hati kita teriris. Suatu hari di Basrah, teman-teman sesama penuntut ilmu menyadari ketidakhadiran Imam Bukhari di majelis ilmu. Biasanya, beliau adalah orang pertama yang datang dan terakhir yang pulang. Tapi hari itu, tempat duduknya kosong. Sehari, dua hari, beliau tak nampak. Khawatir terjadi sesuatu, teman-temannya mendatangi tempat tinggalnya, sebuah kamar sempit yang jauh dari kata layak. Saat pintu dibuka, mereka menemukan pemuda cerdas itu terbaring lemah dalam keadaan tanpa pakaian yang layak. Ternyata, Imam Bukhari kehabisan uang sama sekali. Demi menyambung hidup dan membeli kertas untuk mencatat hadis, ia terpaksa menjual pakaiannya satu persatu. Hingga akhirnya, ia tidak memiliki baju tersisa untuk keluar rumah menghadiri majelis ilmu maupun untuk melaksanakan sholat secara layak di masjid. Bayangkan sahabat, sosok yang kelak menjadi imam dunia pernah berada di titik nadir kemiskinan di mana ia tak punya baju untuk menutup auratnya di depan umum. Teman-temannya menangis melihat kondisi ini. Mereka kemudian mengumpulkan uang, membelikan pakaian agar sang imam bisa kembali belajar. Tidak hanya soal pakaian, rasa lapar adalah sahabat karibnya. Dalam riwayat lain disebutkan, saat bekalnya habis, Imam Bukhari pernah bertahan hidup dengan memakan dedaunan liar dan rumput yang tumbuh di pinggir sungai. Beliau pernah berkata, "Aku memakan rumput-rumputan itu selama 3 hari, tanpa ada manusia yang tahu." Mengapa beliau tidak meminta-minta? Karena kehormatan atau izzah, seorang penuntut ilmu dan sifat waro' atau kehati-hatian yang ditanamkan ayahnya. Beliau lebih memilih perutnya perih digigit lapar daripada tangannya menengadah meminta belas kasihan makhluk. Bagi Bukhari, ilmu ini mahal dan membayarnya dengan penderitaan adalah sebuah keniscayaan. Setelah Basrah, Kufah, Syam, dan Mesir, langkah kaki Imam Bukhari akhirnya tiba di pusat peradaban dunia saat itu, Baghdad. Baghdad bukan tempat sembarangan. Disinilah para raksasa logika, ahli ro'i, dan raksasa riwayat, ahli hadis, berkumpul. Kedatangan Muhammad bin Ismail al-Bukhari sudah terdengar gaungnya. Reputasinya sebagai pemuda dengan hafalan fotografis membuat para ulama Baghdad penasaran, sekaligus skeptis. Benarkah ada manusia yang bisa menghafal ratusan ribu hadis beserta sanadnya tanpa kesalahan? Pikir mereka. Maka para ulama Baghdad merancang sebuah ujian. Bukan ujian tulis biasa, melainkan sebuah jebakan intelektual yang sangat rumit. Sebuah ujian yang dirancang untuk mempermalukan atau memuliakan. Hari pengujian itu tiba, masjid penuh sesak. 10 ulama ahli hadis terbaik di Baghdad disiapkan. Masing-masing dari mereka telah memilih 10 hadis. Tapi ada triknya. Mereka melakukan qalb al-asanid, memutarbalikkan sanad. Sanad dari hadis A ditempelkan ke matan hadis B. Sanad hadis T ditempelkan ke matan hadis D. Begitu seterusnya. Total ada 100 hadis yang diaduk-aduk isinya dan perawinya. Tujuannya satu, melihat apakah Bukhari bisa mendeteksi kesalahan itu atau ia hanya menghafal membabi buta. Imam Bukhari mendengarkan dengan seksama. Setelah penguji selesai, Bukhari hanya menjawab singkat, "La a'rifu, aku tidak mengetahuinya." Penguji itu membacakan hadis kedua, ketiga, hingga ke-10, semuanya dengan sanad yang ditukar. Dan setiap kali selesai, Bukhari hanya menjawab, "La a'rifu." Orang-orang awam di masjid mulai gaduh. Mereka berbisik, "Inikah ulama dari Khurasan itu? Bodoh sekali dia, tak ada satupun hadis yang dia tahu." Mereka mengira Bukhari gagal total. Namun para ulama senior yang duduk di barisan depan mulai menyadari sesuatu. Wajah mereka menegang. Mereka tahu, jawaban aku tidak tahu dari Bukhari adalah tanda kecerdasannya. Ia tahu hadis itu ada, tapi ia tidak tahu versi salah yang dibacakan penguji. Lalu maju penguji kedua, ketiga, hingga penguji ke-10. Total 100 hadis dibacakan dengan kekeliruan yang disengaja. Dan 100 kali pula Bukhari menjawab, aku tidak mengetahuinya. Setelah ke-10 penguji selesai, suasana hening. Cemoohan orang awam mereda, berganti rasa penasaran. Saat itulah, sang imam bangkit. Singa Khurasan mulai mengaum. Beliau menoleh kepada penguji pertama dan berkata, adapun hadis pertamamu, engkau membacakan sanad fulan dari fulan, padahal yang benar adalah sanad ini berpasangan dengan matan ini. Lalu Bukhari mengoreksi hadis kedua, ketiga, hingga ke-10 milik penguji pertama. Beliau mengembalikan sanad asli ke matan aslinya dengan presisi yang menakutkan. Belum berhenti di situ, beliau beralih ke penguji kedua, mengoreksi 10 hadisnya, lalu ke penguji ketiga, ke-4, hingga penguji ke-10. Imam Bukhari mengulang 100 hadis yang salah tadi, persis seperti yang dibacakan penguji, menunjukkan ia menghafal kesalahan mereka dalam satu kali dengar. Lalu beliau membenarkannya satu persatu. Masjid Baghdad gempar. Tidak ada lagi bisik-bisik keraguan. Yang terdengar hanyalah gema takbir dan isak tangis kekaguman. Para ulama Baghdad yang awalnya ingin menguji, kini bertekuk lutut mengakui. Hari itu, Baghdad menobatkannya. Ia bukan sekedar penghafal. Ia adalah dokter yang mampu mendiagnosa penyakit pada ribuan riwayat. Sejak saat itu, gelar Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpin orang beriman dalam ilmu hadis, melekat padanya. Ibnu Hajar al-Asqalani berkomentar tentang kejadian ini. Bukanlah hal yang menakjubkan jika Bukhari mampu membetulkan kesalahan itu, karena beliau memang ahlinya. Yang menakjubkan adalah kemampuannya menghafal 100 kesalahan yang baru saja ia dengar sekali, secara berurutan, lalu membetulkannya saat itu juga.
1: Di balik popularitasnya, hati Imam Bukhari tetaplah hati seorang murid yang haus bimbingan. Di antara sekian banyak gurunya, ada satu momen dengan gurunya, Ishaq bin Rahuyah, yang mengubah sejarah Islam selamanya. Suatu hari, Ishaq bin Rahuyah berkata di hadapan murid-muridnya, alangkah indahnya seandainya di antara kalian ada yang mau mengumpulkan sebuah kitab yang hanya memuat hadis-hadis sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara ringkas. Kalimat itu masuk ke dalam relung hati Imam Bukhari. Saat itu kitab-kitab hadis yang ada masih mencampur adukan antara hadis sahih, hasan, dan doif, lemah. Belum ada satupun kitab yang murni hanya berisi yang sahih. Keinginan itu semakin membara setelah Imam Bukhari mengalami sebuah mimpi yang aneh namun indah. Dalam tidurnya, beliau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari berdiri di hadapan Nabi dengan memegang sebuah kipas. Ia mengipas-ngipas dan mengusir lalat yang mencoba hinggap di tubuh suci Nabi. Saat terbangun, beliau bertanya kepada ahli takwil mimpi. Sang ahli tafsir berkata, engkau akan membersihkan dusta-dusta yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana engkau mengusir lalat dari tubuh beliau. Mimpi itu adalah konfirmasi dari langit. Lalat itu adalah hadis-hadis palsu, riwayat-riwayat lemah yang mengotori kemurnian ajaran Nabi. Dan Bukhari adalah orang yang dipilih Allah untuk memegang kipas seleksi itu. Maka dengan mengucap bismillah, dimulailah proyek raksasa itu. Proyek menyusun kitab Al-Jami As-Sahih.
2: Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menulis sebuah buku? Sebulan? Setahun? Imam Bukhari menghabiskan waktu 16 tahun. Ya, 16 tahun perjalanan hidupnya didedikasikan untuk menyusun satu kitab ini. Beliau tidak menulisnya di meja kerja yang nyaman dengan kopi hangat. Beliau menulisnya di perjalanan. Aku menyusun kitab ini di Masjidil Haram, dan aku menyelesaikannya, membuat bab-babnya, di antara makam Nabi dan mimbarnya, Raudhah,
1: kata beliau. Proses seleksinya sangat ketat, bahkan nyaris tidak masuk akal bagi standar manusia biasa. Imam Bukhari hafal 600 ribu hadis, campuran sahih dan tidak. Dari lautan riwayat itu, beliau menyaringnya hingga tersisa sekitar 7 ribuan hadis, termasuk pengulangan, dalam kitab sahihnya. Bagaimana cara beliau menyaringnya? Apakah hanya dengan logika akademik? Tidak. Beliau melibatkan Allah dalam setiap goresan tintanya. Dengarkan pengakuan beliau yang membuat bulu kuduk merinding. Aku tidak memasukkan satu hadis pun ke dalam kitab sahihku ini, kecuali aku mandi atau bersuci terlebih dahulu, lalu sholat 2 rakaat, dan aku beristikharah memohon petunjuk kepada Allah. Setelah hatiku yakin bahwa hadis ini sahih dan benar berasal dari Rasulullah, barulah aku menuliskannya. Bayangkan sahabat, untuk 7.000 lebih hadis, berarti ada 7.000 kali mandi, 7.000 kali sholat istikharah, dan 7.000 kali doa yang dipanjatkan. Inilah yang membedakan sahih Bukhari dengan karya tulis manapun di dunia. Ini bukan sekedar buku akademik, ini adalah kumpulan cahaya. Ini adalah kristalisasi dari ketakwaan tingkat tinggi. Tidak heran jika Imam An-Nawawi dan jumhur ulama sepakat, kitab yang paling sahih di muka bumi setelah Al-Quran adalah Sahih Al-Bukhari. Setiap huruf dalam kitab itu dibasahi oleh air wudu dan air mata munajat penulisnya.

apa yang membuat syarat Imam Bukhari begitu sulit ditembus? Ulama hadis umumnya mensyaratkan perawi harus jujur, hafalannya kuat, dan hidup sezaman dengan gurunya, mu'asyarah. Tapi Imam Bukhari, beliau tidak puas hanya dengan hidup sezaman. Beliau menambahkan syarat ekstra, sibutul liqa. Harus terbukti secara meyakinkan bahwa murid dan guru pernah bertemu secara fisik, walau hanya sekali. Tidak cukup hanya hidup di masa yang sama. Syarat ini menyaring ribuan hadis yang mungkin benar menjadi pasti benar menurut standar manusia. Beliau sangat ketat. Jika ada perawi yang pernah berbohong dalam urusan dunia, bukan urusan agama, Imam Bukhari akan meninggalkannya. Pernah suatu ketika, Imam Bukhari menempuh perjalanan jauh untuk menemui seorang perawi. Sesampainya di sana, ia melihat perawi tersebut sedang memanggil kudanya dengan mengangkat baju seolah-olah ada makanan di dalamnya. Padahal kosong, hanya untuk menipu kuda agar mendekat. Melihat hal itu, Imam Bukhari langsung memutar balik langkahnya. Beliau pulang tanpa mengambil satu hadis pun darinya. Beliau berkata, "Jika kepada hewan saja dia berani berbohong, bagaimana aku bisa percaya dia tidak berbohong atas nama Rasulullah?" Inilah integritas. Inilah standar moral yang menjaga agama kita. Tahun 250 Hijriah, kabar kedatangan Amirul Mukminin fil Hadis sampai ke Naisabur, salah satu kota ilmu terbesar di dunia Islam saat itu. Sahabat Riyad Fulana, sambutan yang diterima Imam Bukhari di Naisabur bukanlah sambutan biasa. Sejarah mencatat, penduduk Naisabur mendirikan tenda-tenda penyambutan sejauh 2-3 farsah atau sekitar 10-15 km dari gerbang kota. Siapa yang menyambutnya? Bukan hanya rakyat jelata, tapi pemimpin ulama Naisabur saat itu, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, guru besar yang sangat dihormati, berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah kalian menyambut orang soleh ini, aku pun akan ikut pergi menyambutnya." Imam Bukhari masuk ke kota Naisabur bak seorang raja yang pulang membawa kemenangan perang. Namun, tidak ada kesombongan di wajahnya. Ia justru merasa kerdil di hadapan penghormatan manusia. Di Naisabur, majelis Imam Bukhari menjadi lautan manusia. Ribuan pena mencatat setiap patah kata yang keluar dari bibirnya. Bahkan, sang guru besar kota itu, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, duduk mendengarkan dan mengambil ilmu darinya. Namun sahabatku, di puncak gunung yang tinggi, angin bertiup paling kencang. Syaitan tidak pernah ridho melihat umat bersatu mencintai pewaris Nabi. Iri hati, hasad, mulai menyelinap di hati sebagian orang yang merasa tersaingi. Tragedi itu bermula dari satu pertanyaan. Satu pertanyaan jebakan yang dirancang untuk menghancurkan reputasi. Saat Imam Bukhari sedang mengajar, seorang laki-laki berdiri dan bertanya dengan suara lantang. "Wahai Abu Abdillah, bagaimana pendapatmu tentang lafaz atau ucapan kita saat membaca Al-Quran? Apakah ia makhluk atau bukan makhluk?" Ini adalah pertanyaan jebakan teologis yang sangat sensitif saat itu. Sisa-sisa fitnah Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk masih membekas. Jika Bukhari salah jawab, ia bisa dituduh sesat. Imam Bukhari dengan kecerdasan dan ketelitiannya menjawab dengan sangat rinci dan hati-hati. Beliau membedakan antara kalamullah, firman Allah, yang bersifat qadim, bukan makhluk, dengan suara atau perbuatan manusia yang bersifat hadis, makhluk atau ciptaan. Beliau menjawab, Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Adapun perbuatan hamba, termasuk suara kita saat membacanya, maka itu adalah makhluk, ciptaan. Jawaban ini adalah akidah yang lurus. Namun para pendengki memotong kalimatnya. Mereka menyebarkan fitnah ke seluruh kota. Bukhari mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Berita bohong itu sampai ke telinga Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Tanpa tabayun langsung kepada Bukhari, Az-Zuhli termakan hasutan.
ia merasa otoritas keilmuannya dilangkahi. Ditambah bumbu-bumbu iri hati yang mungkin sudah ada sebelumnya melihat popularitas muridnya itu. Keesokan harinya, Az-Zuhli mengeluarkan fatwa yang mengejutkan. Barang siapa yang berpendapat lafaz Al-Quran adalah makhluk, maka jangan duduk di majelis kami. Dan barang siapa yang mendatangi majelis Bukhari, maka jangan datang lagi ke majelisku. Ancaman Az-Zuhli sangat efektif. Beliau adalah penguasa religius Naisabur. Orang-orang ketakutan. Mereka takut diboikot, takut dituduh sesat, takut kehilangan status sosial. Satu persatu murid meninggalkan Imam Bukhari. Majelis yang kemarin seperti lautan, kini kering kerontang. Imam Bukhari duduk di mimbarnya, memandangi karpet masjid yang kosong. Apakah beliau marah? Tidak. Apakah beliau membalas fatwa gurunya? Tidak. Beliau hanya berkata lirih, "Aku serahkan urusanku kepada Allah." Namun, di tengah badai pengkhianatan itu, ada satu bintang yang bersinar terang. Namanya Muslim bin Al-Hajjaj, Imam Muslim. Saat Az-Zuhli melarang orang mendatangi Bukhari, Imam Muslim justru berdiri di hadapan Az-Zuhli. Di depan umum, ia mengembalikan semua catatan hadis yang pernah ia tulis dari Az-Zuhli. Ia meletakkannya, lalu berjalan keluar. Ia memilih kebenaran daripada popularitas. Ia memilih membersamai gurunya yang terzolimi, Imam Bukhari. Imam Muslim kemudian mendatangi rumah Bukhari, mencium keningnya dan berkata, "Biarkan aku mencium kakimu, wahai dokternya hadis dalam segala penyakitnya." Menyadari keberadaannya hanya akan memecah belah umat di Naisabur, Imam Bukhari mengambil keputusan pahit. Ia mengalah. Ia memilih pergi demi menjaga persatuan, meski hatinya benar. Ia meninggalkan Naisabur diam-diam sebelum subuh, menghindari keributan. Kota yang menyambutnya bak raja, kini mengusirnya bak penjahat. Inilah wajah dunia, sahabat. Ia bisa memujimu hari ini, dan membunuhmu esok hari.

0: Imam Bukhari memutuskan pulang ke kampung halamannya, Bukhara. Ia berharap di tanah kelahirannya, ia bisa menghabiskan masa tua dengan tenang, mengajar hadis tanpa intrik politik. Kedatangannya disambut sukacita. Warga Bukhara rindu pada putra terbaik mereka. Mereka menaburkan koin emas dan perak, tradisi penyambutan saat itu, di atas kepalanya. Masjid-masjid kembali penuh. Kitab sohihnya dibacakan dan dikhatamkan. Tapi, ketenangan itu hanyalah fata morgana. Ujian terakhir dan yang terberat sedang menunggunya. Ujian yang melibatkan ego seorang penguasa. Gubernur Bukhara saat itu adalah Khalid bin Ahmad Az-Zahuli. Ia mendengar kepulangan Imam Bukhari dan ingin memanfaatkannya untuk gengsi istana. Ia mengirim utusan kepada Imam Bukhari dengan pesan angkuh. Bawalah kitab Jami As-Sahih dan At-Tarikh ke istanaku. Bacakanlah untukku dan anak-anakku secara privat. Permintaan ini terdengar sederhana bagi orang awam. Apa susahnya datang ke istana? Tapi bagi Imam Bukhari, ini soal marwah ilmu. Ilmu agama tidak boleh merendahkan diri dengan mengetuk pintu penguasa. Penguasalah yang harus mendatangi ilmu. Imam Bukhari menjawab, katakan pada Amir, aku tidak akan menghinakan ilmu. Aku tidak akan memikul ilmu ini ke pintu-pintu istana. Jika dia butuh ilmu, hendaklah dia datang ke masjidku atau ke rumahku. Jika dia tidak suka, dia adalah penguasa. Dia bisa melarangku mengajar, agar aku punya alasan di hadapan Allah kelak. Jawaban ini menampar ego sang gubernur.
1: Murka karena ditolak, Gubernur Khalid menggunakan cara licik. Ia tidak berani menghukum Bukhari karena alasan pribadi, gengsi. Maka ia menggunakan tangan agama. Ia menyuruh orang-orangnya untuk menghembuskan kembali fitnah lama tentang Al-Quran. Ia juga menyuruh ulama-ulama bayaran untuk memfatwakan bahwa Bukhari sesat. Akibatnya, masyarakat awam mulai menjauh. Imam Bukhari diisolasi di kotanya sendiri. Puncaknya, gubernur mengeluarkan surat perintah, usir Muhammad bin Ismail dari Bukhara. Untuk kesekian kalinya, di usia tua yang rapuh, Imam Bukhari harus mengangkat koper, terusir dari tanah tumpah darahnya sendiri. Hatinya perih bukan karena kehilangan rumah, tapi karena melihat bagaimana ilmu Rasulullah dipermainkan oleh kekuasaan. Beliau berjalan menuju Hartang, sebuah desa kecil dekat Samarkand, tempat tinggal kerabatnya. Di suatu malam, setelah sholat tahajud yang panjang, di bawah langit Hartang yang sepi, Imam Bukhari mengangkat tangannya. Ini bukan doa biasa. Ini adalah jeritan hati seorang kekasih yang sudah terlalu lelah dengan dunia yang penuh tipu daya. Dengarkanlah doa yang mengguncang ars ini. Allahumma qad daqat alayyal ardu bima rohabat, faqbidni ilaik. Ya Allah, bumi yang luas ini terasa sempit bagiku. Maka ambillah nyawaku, panggillah aku kembali kepadamu. Ya Allah, beliau tidak meminta harta, tidak meminta jabatan kembali, tidak meminta musuhnya hancur. Beliau hanya ingin pulang. Beliau rindu bertemu dengan Rasulullah, sang pemilik hadis yang selama ini ia jaga.
0: Allah mengabulkan doa kekasihnya. Tidak sampai sebulan setelah doa itu, Imam Bukhari jatuh sakit. Malam itu, malam 1 Syawal 256 Hijriah, malam Idul Fitri. Saat umat Islam sedang mengumandangkan takbir kemenangan, Imam Bukhari sedang bersiap meraih kemenangan abadinya. Nafasnya tersengal. Keringat dingin membasahi keningnya yang penuh cahaya sujud. Ia berwasiat kepada orang-orang di sekitarnya. Kafani aku dengan 3 helai kain putih, tanpa baju, gamis, dan tanpa sorban. Kesederhanaan hingga akhir hayat. Setelah sholat isya di malam yang suci itu, ruh suci Amirul Mukminin fil hadis terlepas dari raganya. Ia pulang menemui Rabbnya. Ia pulang menemui Nabi yang sangat dicintainya.
1: selesai sudah tugasnya menjaga Wahyu. Namun keajaiban belum berakhir. Saat jenazahnya dimasukkan ke liang lahat, terjadi fenomena yang disaksikan oleh ribuan pelayat. Dari tanah kuburnya menyeruak aroma wangi yang sangat harum, lebih harum dari minyak kasturi. Wangi itu bertahan berhari-hari, seolah bumi pun berbahagia memeluk jasad yang di dalamnya tersimpan ribuan sabda Nabi. Orang-orang berdatangan mengambil tanah kuburnya karena wanginya, sebagai tanda takjub, bukan untuk syirik. Hingga para penjaga kubur harus memasang pagar kayu untuk melindunginya. Lantas, bagaimana nasib sang gubernur yang sombong? Allah Maha Adil. Tidak lama setelah wafatnya Imam Bukhari, Khalid bin Ahmad Abdulli ditimpa kehinaan. Ia dipecat dari jabatannya dengan tidak hormat. Ia ditangkap, dipenjara, dan diarak keliling kota di atas keledai kurus sebagai tontonan rakyat yang dulu ia tindas. Ia mati dalam keadaan hina dan dilupakan. Sementara Imam Bukhari, namanya abadi. Hari ini, 1200 tahun kemudian, siapa yang ingat nama Gubernur Khalid? Tidak ada. Tapi nama Bukhari, ia hidup di setiap rak buku masjid di seluruh dunia. Ia hidup di setiap lisan ulama. Ia hidup di setiap hati mukmin yang ingin meneladani Nabi. Sahabat Rio Fulana, kisah Imam Bukhari mengajarkan kita satu hal. Keikhlasan akan mengalahkan segalanya. Beliau pernah buta, tapi hatinya melihat Allah. Beliau pernah miskin, tapi beliau mewariskan kekayaan ilmu tak ternilai. Beliau pernah diusir dari tanahnya, tapi kini beliau diterima di seluruh tanah di muka bumi. Semoga kisah ini menjadi bahan bakar bagi kita untuk mencintai sunnah. Kita mungkin tidak bisa menghafal 600 ribu hadis seperti beliau, tapi setidaknya mari kita hargai setiap hadis yang sampai kepada kita. Karena di balik satu hadis pendek yang kita baca di HP kita hari ini, ada perjalanan ribuan kilometer dan tetesan darah ulama seperti Imam Bukhari. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Sahabat Rio Fulana, ada satu kepingan puzzle kehidupan Imam Bukhari yang sering terlewatkan. Namun justru kepingan inilah yang menunjukkan betapa mahalnya harga sebuah integritas bagi beliau. Mari kita mundur sejenak ke masa rihlah beliau. Suatu ketika, Imam Bukhari menumpang sebuah kapal untuk menyeberangi lautan. Di saku ikat pinggangnya, beliau membawa bekal uang sebesar 1000 dinar. Tahukah kalian berapa nilai 1000 dinar emas hari ini? Jika 1 dinar setara 4,25 gram emas, maka 1000 dinar adalah sekitar 4,25 kilogram emas. Nilainya miliaran rupiah. Itu adalah bekal hidup dan modal menuntut ilmu untuk waktu yang sangat lama. Di atas kapal itu, seorang penumpang mendekati beliau. Orang ini tampak ramah, soleh, dan menyenangkan. Imam Bukhari dengan hati yang bersih menjalin persahabatan dengannya selama pelayaran. Saking akrabnya, Imam Bukhari sempat menceritakan bahwa beliau membawa bekal 1000 dinar. Namun, manusia bermuka dua ada di mana-mana. Suatu pagi, teman baru itu bangun tidur dan tiba-tiba berteriak histeris, merobek bajunya dan menampar wajahnya sendiri. "Uangku! Uangku hilang! Seseorang mencuri 1000 dinarku!" teriaknya. Kapten kapal segera memerintahkan penggeledahan. Satu persatu penumpang diperiksa. Tas dibongkar, saku dibalik. Imam Bukhari melihat situasi itu dengan tenang. Otaknya berputar cepat. Ia tahu jika penggeledah sampai padanya dan menemukan kantong 1000 dinar miliknya, si penipu itu pasti akan mengklaim, "Nah, itu uangku yang hilang." Memang beliau bisa membantah, beliau bisa bersumpah, tapi desas-desus akan menyebar. Imam Bukhari pernah dituduh mencuri. Bagi seorang perawi hadis, rumor adalah racun. Setali kredibilitas adalah tercoreng. Ratusan ribu hadis yang ia hafal akan jatuh nilainya. Umat tidak akan lagi percaya padanya. Apa yang beliau lakukan? Saat penggeledah masih sibuk di ujung sana, Imam Bukhari diam-diam berjalan ke tepi kapal. Ia keluarkan kantong berisi 4 kg emas itu. Tanpa ragu, tanpa menoleh lagi, ia lemparkan seluruh hartanya ke dasar samudra. Biur! Harta senilai miliaran rupiah tenggelam ditelan ombak demi menyelamatkan sesuatu yang jauh lebih mahal. Kepercayaan umat terhadap sabda Nabi. Saat giliran beliau digeledah, tidak ditemukan apa-apa. Si penipu bingung setengah mati. Setelah kapal bersandar dan penumpang turun, si penipu mendatangi Imam Bukhari dan bertanya, "Tuan, kemana kantong uang 1000 dinarku yang kau ceritakan itu?" Imam Bukhari menjawab datar, "Aku membuangnya ke laut." "Apakah kau gila? Membuang harta sebanyak itu?" tanya si penipu. Jawaban Imam Bukhari ini harus kita tulis dengan tinta emas di dinding hati kita. "Wahai bodoh, tahukah engkau bahwa aku telah menghabiskan seluruh hidupku untuk mengumpulkan hadis Rasulullah. Dunia mengenaliku sebagai orang yang jujur, thiqah. Apakah pantas aku menukar kepercayaan umat yang tak ternilai itu hanya untuk beberapa keping emas? Biarlah aku miskin harta, asalkan aku tidak miskin kepercayaan." Allahu Akbar. Inilah mentalitas penjaga wahyu. Sahabat, mari kita masuk lebih dalam ke karya agung beliau, Al-Jami As-Sahih. Apa sebenarnya yang membuat kitab ini begitu istimewa dibandingkan kitab Sahih Muslim atau kitab Sunan lainnya? Kejeniusan Imam Bukhari tidak hanya terletak pada seleksi hadisnya yang super ketat, tapi juga pada judul babnya, Tarjamatul Bab. Para ulama memiliki pepatah, fikihnya Imam Bukhari ada pada judul babnya.

0: Syarat Imam Bukhari lebih menyiksa dan lebih hati-hati. Imam Muslim cukup mensyaratkan mu'asyarah, perawi A dan perawi B hidup di zaman yang sama, maka hadisnya bisa diterima dengan syarat lain. Tapi Imam Bukhari berkata, tidak cukup. Harus ada bukti liqa, bukti sejarah bahwa A dan B pernah bertemu fisik minimal sekali. Karena ketelitian inilah, para ulama sepakat, Sahih Bukhari adalah buku paling otentik di bawah kolong langit setelah Al-Quran.
1: Apakah Imam Bukhari bebas dari kritik? Tidak. Di dunia akademik Islam, tidak ada yang dikultuskan berlebihan. Seorang ulama besar bernama Ad-Darqutni pernah mengkritik beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Namun, kritik itu justru membuktikan betapa kokohnya bangunan Sahih Bukhari. Berabad-abad kemudian, datanglah seorang ulama besar dari Mesir, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar menghabiskan waktu 25 tahun, seperempat abad, untuk menulis syarah, penjelasan atas Sahih Bukhari yang diberi nama Fathul Bari, kemenangan Sang Pencipta. Dalam kitab berjilid-jilid ini, Ibnu Hajar menjawab semua kritik Ad-Darqutni satu persatu. Ia membuktikan bahwa pilihan Imam Bukhari tetaplah yang paling unggul. Hingga muncul pepatah di kalangan ulama, La hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah, dan tidak ada lagi kitab syarah hadis yang bisa menandingi Fathul Bari. Tanpa Imam Bukhari, kita kehilangan hadis. Tanpa Ibnu Hajar, kita mungkin kesulitan memahami kedalaman Bukhari. Di balik tumpukan kitab dan reputasi raksasanya, seperti apa sosok asli Imam Bukhari sebagai manusia? Beliau digambarkan berperawakan sedang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Badannya kurus karena sedikit makan. Beliau sangat berhati-hati dengan apa yang masuk ke perutnya. Beliau pernah berkata, "Aku tidak pernah menggunjing atau gibah satu orang pun sejak aku tahu bahwa gibah itu haram." Bayangkan, seumur hidup menjaga lisan dari membicarakan keburukan orang lain. Bahkan ketika beliau harus menilai perawi hadis yang pendusta, beliau menggunakan bahasa yang sangat halus seperti fihi nazar, perlu ditinjau, bukan dengan kata-kata kasar seperti pembohong besar. Beliau juga dikenal ahli memanah. Para muridnya bersaksi bahwa dalam latihan memanah, Imam Bukhari hampir tidak pernah meleset mengenai sasaran. Fokus matanya setajam fokus hatinya. Sahabat Rio Fulana, perjalanan kita menelusuri jejak Imam Bukhari telah sampai di ujungnya. Dari seorang bayi yatim yang buta di pelosok Bukhara, menjadi imam yang namanya disebut di mimbar-mimbar New York, London, Jakarta, hingga Mekah. Apa yang membuat namanya abadi? Bukan karena hartanya yang 1000 dinar itu. Bukan karena kedekatannya dengan penguasa. Justru ia musuh penguasa zalim. Tapi karena keikhlasan dan cinta. Cinta yang membuatnya rela makan rumput demi ilmu. Cinta yang membuatnya rela membuang emas demi kehormatan Nabi. Cinta yang membuatnya rela terbusir demi menjaga marwah agama. Hari ini, saat kita membuka aplikasi hadis di smartphone kita dan dengan mudah menemukan sabda Nabi hanya dengan satu kali klik, ingatlah, ada orang-orang yang dulu berdarah-darah, berjalan tanpa alas kaki, menahan lapar bertahun-tahun hanya agar satu baris kalimat itu sampai kepada kita dalam keadaan bersih dan suci. Imam Bukhari telah menunaikan tugasnya. Sekarang giliran kita. Akankah kita membaca warisannya? Akankah kita mengamalkan sunnah yang telah ia jaga dengan nyawanya? Atau kita biarkan kitab sahihnya berdebu di rak lemari, menjadi saksi bisu yang akan menuntut kita di akhirat kelak? Semoga Allah mengumpulkan kita bersama Imam Bukhari di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Indahnya hidup dengan syariah.

0: mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
2: Doa agar mudah melunasi hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal hingga aku terhindar dari yang haram. Perkayalah aku dengan karuniamu hingga aku tidak minta kepada selainmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi jilid 5 halaman 560.
3: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
4: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
3: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
4: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
3: Serah ke wae ke si Barkas.
4: Si Barkas? Apa kuwi?
3: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
4: Wah, menarik ya.
3: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
0: Ala mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Pendengar Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Sains Arisalah Solo Baru kembali menerima santri baru tahun ajaran 2027-2028 khusus putri untuk jenjang pendidikan setingkat SLTA. Program unggulan meliputi Tahfidzul Quran dan Sains. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Sains Arisalah Solo Baru yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Madegondo, RT 05, RW 4, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Barat Masjid An-Nur, Madegondo. Kuota terbatas hanya 24 santri. Dengan fasilitas yang memadai, seluruh ruangan ber-AC dan lokasi yang strategis. Alumni PPTQ Sains Arisalah telah diterima di berbagai perguruan tinggi favorit seperti UNS, UNDIP, UNY, UNES, UIN, Poltekkes, LIPIA, dan lain-lain melalui jalur beasiswa Hafidz Unggulan, KIP, SNBP, maupun SNBT. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda menghubungi Ustadz Adi di nomor 0852-9388-5571 atau Ustadz Dwianto di nomor 0813-2996-3607.
4: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
5: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, berlapang dada adalah alat kepemimpinan terbaik.

Pendengar, sahabat yang satu ini lebih dahulu masuk Islam daripada ayahnya Amru bin As. Hari-hari setelah keislamannya dipenuhi dengan amal mulia, antara menuntut ilmu, beribadah dengan tekun dan berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela panji Islam. Bahkan dalam beribadah, Abdullah bin Amru terkenal sangat tekun sehingga terkesan mengabaikan kenikmatan dunia, kelezatan qiyamul lail dan tadarus Al-Qur'an sampai melupakannya dari kewajibannya kepada istrinya. Padahal belum lama Amru bin As menikahkan putranya dengan wanita bangsawan Quraisy tersebut. Suatu hari, ayahnya bertandang ke rumahnya dan bertemu dengan istrinya. Amru bin As bertanya kepada menantunya, "Bagaimana dengan suamimu?" Si menantu menjawab, "Ia adalah sebaik-baik lelaki, hanya saja ia tidak pernah memanfaatkan kasurnya." Kemudian Amru bin As menemui putranya dan mencelanya, "Saya telah menikahkanmu dengan seorang wanita Quraisy yang memiliki kedudukan, lalu engkau membiarkannya begitu saja." Kemudian Amru bin As mendatangi Nabi SAW dan mengadukan apa yang telah dilakukan Abdullah bin Amru. Nabi SAW kemudian memanggil Abdullah. Beliau bersabda, "Apakah engkau selalu melakukan siam pada waktu siang hari?" Abdullah bin Amru bin As menjawab, "Iya." Beliau bersabda, "Dan engkau juga selalu melakukan qiyamul lail?" Abdullah menjawab, "Iya." Beliau bersabda, "Tetapi saya melakukan siam dan juga berbuka. Saya melakukan sholat dan juga beristirahat tidur. Saya juga menggauli wanita. Barang siapa yang tidak suka terhadap sunahku, maka ia tidak termasuk golonganku." Pendengar, Rasulullah lantas bersabda, "Khatamkanlah Al-Quran dalam sebulan." Abdullah menjawab, "Saya mampu melakukannya lebih dari itu." Beliau bersabda, "Jika demikian khatamkan dalam 10 hari." "Saya mampu melakukannya lebih dari itu." Beliau akhirnya mengurangi terus batasan mengkhatamkan Al-Quran sampai sabdanya, "Jika demikian, khatamkanlah dalam waktu 3 hari. Kemudian beliau bersabda lagi, "Lakukanlah siam setiap bulan 3 hari. Sesungguhnya kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Maka seakan-akan engkau telah melakukan siam sepanjang waktu." Abdullah bin Amru menjawab, "Ya Rasulullah, saya mampu melakukan lebih dari itu. Tambahkanlah untukku." Beliau bersabda, "Jika demikian 5 hari sebulan. Abdullah menjawab, "Saya mampu lebih dari itu." Beliau bersabda, 7 hari. Kemudian Abdullah selalu meminta tambahan sampai pada akhirnya beliau bersabda, "Jika demikian lakukanlah siam sehari dan berbuka sehari. Ia adalah siam yang paling baik dan ia adalah siam saudaraku Daud." Pendengar, Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Sesungguhnya setiap orang yang beribadah ada masa-masa giatnya, dan setelah masa giat ada masa lesu. Saat itu ia bisa condong kepada yang sunnah atau kepada yang bid'ah. Barang siapa yang saat lesu ia condong kepada sunnah, maka ia telah mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang masa lesunya condong kepada bid'ah, maka ia telah celaka." Pendengar, selain sangat kuat beribadah, sebagai salah satu sahabat yang pandai tulis baca, Abdullah bin Amru rajin menggali mutiara ilmu dari Rasulullah SAW. Beliau juga meminta izin kepada Rasul agar diperkenankan untuk menulis hadis dari beliau. Rasul pun mengizinkan kepadanya. Beliau menegaskan kepada Rasulullah SAW tentang yang harus ditulis dari perkataan beliau. "Apakah saya bisa menulis semua yang saya dengar dari Anda?" Beliau SAW menjawab, "Ya." Abdullah bin Amru bertanya lagi, "Dalam kondisi Anda sedang ridho dan marah?" Beliau SAW menjawab, "Ya. Sesungguhnya saya tidak pernah berkata kecuali yang benar." Maka Abdullah pun menulis banyak hadis. Ada yang mengatakan beliau telah mengumpulkan 1000 hadis. Pendengar, tentang banyaknya hadis yang terhimpun dalam lembar Abdullah bin Amru juga diakui Abu Hurairah, sahabat Nabi yang paling banyak hafal hadis berkat doa Nabi SAW. Abu Hurairah berkata, "Tidak ada seorang pun dari para sahabat Nabi memiliki kehafalan hadis lebih banyak dariku selain Abdullah bin Amru. Sesungguhnya ia menulis sedangkan saya tidak menulisnya." Pendengar, masa pun berlalu. Rasulullah SAW telah dipanggil Yang Maha Kuasa. Demikian pula berikutnya Khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Pada masa akhir pemerintahan Utsman inilah pintu fitnah di antara kaum muslimin semakin membara. Khalifah yang dermawan itu meninggal dibunuh para bughat. Kemudian fitnah-fitnah besar juga tidak bisa dielakkan. Di antaranya adalah terjadinya pertempuran antara pasukan Khalifah Ali dengan pasukan Muawiyah. Dan kali ini Abdullah bin Amru ikut berada pada barisan Muawiyah atas desakan ayahnya. Saat beliau berada di dekat Muawiyah, datanglah 2 orang pasukan yang bersengketa saling mendakwahkan bahwa dirinya lah yang telah menewaskan Ammar bin Yasir. Mengetahui Ammar terbunuh pasukan Muawiyah, Abdullah bin Amru segera memutuskan untuk mengundurkan diri
dari pasukan dan menyebarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya ia Amr akan dibunuh oleh kelompok yang melampaui batas. Muawiyah segera bersuruh kepada Amr bin As, "Wahai Amr, tidakkah engkau bereskan dahulu ucapan anak gila itu? Lalu mengapa engkau ikut bersama kami?" Abdullah bin Amr menjawab, "Karena saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, 'Taatilah ayahmu selama ia masih hidup.' Saya memang bersama kalian, tetapi saya tidak ikut berperang membunuh lawan." Pendengar, setelah itu Abdullah bin Amr meninggalkan pasukan dan kembali larut dalam kenikmatan beribadah kepada Allah. Derih tangis mengiringi hari-harinya sampai membuat matanya tidak terang lagi. Pada masa tuanya beliau baru menyadari betapa bijaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan keringanan untuk beribadah dalam batas yang biasa. Karena ternyata setelah tua, untuk bisa kontinu dengan apa yang telah dilakukan terasa sangat berat. Dan pada usia 72 tahun, lelaki yang sejak usia muda mengisi hari-harinya untuk takarub kepada Allah

kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, adalah satu problem yang sudah sering dikaji oleh para alim ulama, tapi penting untuk kami ingatkan kembali ya, bahwa dalam jual beli itu ada prinsip-prinsip yang memang secara filosofis itu dipegangi oleh para ulama untuk dijaga. Di antaranya dalam jual beli itu tidak boleh ada dua hutang, atau dalam istilah Rasulullah, naha an bai'il kali'i bil kali, jual beli dengan hutang di atas hutang. Jadi filosofinya kalau jual beli dalam Islam itu bisa jadi bayarannya hutang, tapi barangnya harus lunas. Barangnya ada, cash diserah terimakan, atau sebaliknya barangnya belum ada, harganya, akadnya, atau pelunasannya harus terjadi kalau barangnya belum ada. Nah, maka tadi dalam kajian-kajian kita yang lalu atau yang kemarin, atau para ustadz, itu sudah sering kita kaji tentang jual-beli sistem kredit. Ya. Nah, ini kredit ini, asalnya dia adalah pola jual-beli yang dihutang itu pelunasannya. Barangnya tapi kan sudah bisa dimanfaatkan oleh pembeli. Nah, nanti sebaliknya ada namanya akad salam. Salam ini uangnya lunas, bayarannya lunas, tetapi barangnya masih dalam pemesanan, ada pre-order dan sebagainya istilah itu. Nah, ini dalam Islam seperti itu, tidak boleh sampai dua-duanya dihutangkan, entah itu barangnya atau pembayarannya. Ini filosofi yang harus kita pegang. Nah, dalam akad salam yang nanti akan kita coba perinci berkaitan dengan kasus-kasus muamalah kontemporer, itu juga penting difahami bahwa dalam akad salam ini pelunasan itu mutlak, tidak boleh menggunakan istilah DP atau uang muka ya. Jadi barang dipesan dengan takaran yang jelas, dengan timbangan yang jelas, fikailin maklum, mawesnin maklum, wa ajalin maklum, waktu penyerahannya juga harus jelas, speknya jelas dan seterusnya. Dan pelunasan ini tidak boleh DP, kecuali nanti ada akad yang lain, misalkan istisna. Akad istisna itu pemesanan barang yang belum ada di pasaran. Misalkan ada mebeler yang dengan bentuk yang khusus yang belum dijual di pasaran, atau mungkin pemesanan pakaian ya ke tukang jahit dan sebagainya yang belum ada di pasaran, kalau itu boleh menggunakan sistem uang muka. Nah, ini apa yang saya sampaikan ini sebagai filosofi dasar di dalam muamalah, kadang-kadang tidak difahami oleh praktisi-praktisi muamalah atau jual beli. Tentu nanti dalam setiap kasus akan kita temukan perincian-perincian, tapi yang pasti coba nanti kita telaah praktek jual beli kita itu, apakah sudah tepat atau tidak berdasarkan filosofi ini tadi. Apakah dia masih sifatnya hutang dengan hutang, jadi harus ada yang dilunasi. Kalau masih hutang dengan hutang, barangnya dihutang, pelunasannya dihutang, ini berbahaya sekali, rentan sekali dengan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pada edisi yang akan datang kita juga akan mengkaji, atau dalam sesi video pendek Sahati Azamin Official yang lain akan coba kita dudukkan terkait dengan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba untuk mengikat kita dengan sistem tadi, hutang apa satu hutang saja ya, dalam praktek jual beli tidak boleh dua hutang. Jadi ada akad salam yang lazim disebut dengan salaf juga ya dalam beberapa terminologi fikih itu, atau kredit tadi. Jadi kalau tidak barangnya dulu yang lunas ya, bayarannya lunas. Mungkin ini mudah-mudahan bermanfaat.

Husain ibnu Talal berkata, barang siapa membiarkan dirinya tertawan masa lalu, maka ia akan kehilangan masa depannya.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Sibarkas, program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Assalamualaikum Kang Reja.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara pedok kabar piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
3: Ayo aku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
1: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177.
4: Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.
5: لبيك لا شريك لك لبيك.
6: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
7: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti cahaya cerah RDS FM.
8: Selamat datang kembali di Putbal, sebuah konten yang hadir untuk membantu orang-orang seperti saya kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang lurus. Ustaz Frik Syaw harusnya bangga sama saya karena tadi malam saya datang sebuah tempat di mana godaan hammernya luar biasa, tapi saya tidak minum.
2: Luar biasa. Luar biasa, serius.
8: Hari ini Putbal datang kembali untuk membahas sesuatu yang sebenarnya ya, kalau nanti kita tarik, itu justru jadi salah satu alasan kenapa futbal itu ada. Tapi nanti kita kesana. Sebelum bercerita soal atau masuk ke topik, ngasih tahu aja bahwa acara Before Iftar tiket offline-nya itu sudah habis terjual. Banyak banget yang ingin bertemu langsung dengan kita kelihatannya, Ustaz.
9: Iya, banyak.
8: Terus banyak yang pengen tanya jawab. Mungkin ya, mungkin akan sangat sayang kalau ujung-ujungnya kita tetap lebih banyak ngobrol daripada interaksi.
9: Iya, benar.
8: Karena mereka kan pasti berharap interaksinya ya. Tapi saya suka ngomong, jadi nanti kita ukurlah waktunya. Karena salah satu yang memang jadi nilai jualnya adalah hadirnya futbal di dalam Before Iftar. Acaranya sebenarnya mulai dari jam 1 siang, ada banyak sekali kegiatan di situ. Dan acara yang dari siang tetap bisa ditonton secara live streaming di RCTI Plus. Jadi bisa beli aja pay-per-view-nya di RCTI Plus, kalau nggak salah harganya Rp49.000. Sikat aja di situ. Kalau yang dari siang itu masih bisa nonton gratis tuh, tapi ketika mulai ke inti acara, mulai ke sore dan segala macam, udah mulai offline. Itu untuk yang berbayar. Itu untuk yang berbayar. Oke. Okay. Sekarang kita membahas sesuatu. Jadi di episode awal futbal kala masih bernama kembali, salah satu pembahasan itu adalah tentang kekuatan Islam adalah dalam persatuannya.
9: Iya, betul.
8: Terus waktu itu sempat ngomongin betapa Islam ini menurut pandangan saya yang awam ya, itu tuh kayak terbagi.
9: Iya.
8: Nah, tentu kita pengen ngomongin soal bersatunya Islam.
9: Iya.
8: Tapi mungkin ini waktu yang tepat juga untuk cerita soal nah ini yang saya pernah dengar tapi saya nggak tahu apakah ini bisa dikonfirmasi atau enggak.
9: Okay.
8: Katanya ada ayat yang bilang bahwa pada akhirnya umat Islam akan kebelah,
9: terpecah belah.
8: Terpecah belah. Itu benar.
9: Nah, jadi pertama-tama kalau ngomongin tentang persatuan itu bagiku tema personal sih, Mas. Dan dalam hidupku yang aku ingat ya, aku lebih banyak sedih, lebih banyak stres, depresi atau lebih banyak nangis ketika bahas tentang ini. Bukan bahas sih, tapi berkaitan dengan ini. Jadi ini personal banget sih bagi aku. Mungkin aku juga perlu untuk spill ke orang-orang yang bawa saya ketika aku masuk Islam, aku benar-benar ngerti tentang pentingnya persatuan. Karena itu langsung jadi kayak poin yang aku benar-benar kayak tahu pasti ini satu-satunya masa Islam nih untuk sekarang ya, untuk saat ini ya. Yaitu adalah persatuan. Maka mulai dari masuk Islam aku selalu berdoa begini. Ya Allah, andai ada satu doa yang harus andai ada satu doa yang Engkau boleh kabulkan dan yang lain enggak dikabulkan, sudah jelas aku minta ini. Sudah jelas aku minta, ya Allah, ikatkan hati orang-orang Muslim agar mereka tuh bisa bersatu. Karena menurutku it matters more than everything. Yang ada di dalam Islam. Aku tahu problematika di dalam Islam tuh banyak. Banyak orang bodoh, banyak orang ignorance, banyak orang yang kayak cuman peduli diri sendiri dan segala macam. Tapi menurutku ya, kalau ada sesuatu yang harus benar-benar quick fix dan hasilnya, impactnya itu langsung, itu memang persatuan. Jadi menurutku ini penting banget sih. Ini awalnya dulu nih,
8: Ustadz. Tapi sebelum kita kesana ya, sebelum kita mempermasalahkan kenapa kita nggak bareng, nggak bersatu dan nggak, karena kan nanti kita juga akan bahas bahwa di Islam tuh banyak yang dilakukan secara berjamaah gitu.
9: Betul.
8: Tapi sebelum itu, kalau agama adalah sesuatu yang personal banget antara kita dengan Allah,
9: betul.
8: Kenapa persatuannya jadi matters gitu?
9: Ya.
8: Tidakkah cukup untuk saya tahu Islam, saya belajar Islam, ini adalah cara saya berkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala.
9: Betul.
8: Terus
9: bagus banget.
8: Kenapa jadi krusial sampai itu adalah doa yang paling diharapkan sama Ustaz untuk dikabulkan.
9: Karena Mas sadar enggak sih? Sebenarnya kan Islam ini tentang cinta ya.
8: Iya.
9: Sebenarnya kan semua agama itu tentang cinta. Kalau andai kan akidah itu mau diperas, sebenarnya akidah itu adalah rasa cinta sebenarnya. Kan akidah itu kan adalah ikatan ya. Nah, pertanyaan ikatan apa? Ya ikatan cinta sebenarnya. Makanya kan di dalam agama itu Allah kan memulai segala sesuatu dengan cinta ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang banget-banget mengasihi kamu, yang sayang banget sama kamu, lalu kemudian yang benar-benar peduli sama kamu dan seterusnya. Nah, efek cinta itu, Mas, itu gak bisa sendiri tuh. Efek cinta itu tidak pernah sendiri. Begitu kita jatuh cinta, kita pasti perlu orang lain.
8: Untuk
9: berbagi cinta itu.
8: Dua cintanya?
9: Enggak, bukan nikah ya. Contoh gini misalnya, ketika Mas mencintai stand up, Mas pasti bikin organisasi.
8: Oh gitu maksudnya, benar sih.
9: Mas pasti pengen bagi dengan apa yang mas rasain kepada orang lain.
8: Benar sih.
9: Nah itu efek cinta tuh.
8: Iya. Yeah.
9: Begitu terus mulai kita jatuh cinta, kita pasti promo. Yeah. Begitu kita jatuh cinta, kita pasti seneng ngomongin sesuatu kita cintai yeah. dengan orang lain.
8: Iya. Yeah.
9: Berarti kalau misalnya ada orang sudah punya cinta, itu adalah immediate efeknya juga. Hmm. Atau sesuatu yang konsekuensi lah. Hmm. Nah artinya ketika seseorang memang betul hubungan kita dengan Allah, kita sudah selesai, kita pasti perlu untuk terus kemudian berjamaah.
8: Iya, yeah. iya. Yeah.
9: Karena itu adalah bagian daripada rasa cinta itu.
8: Iya,
9: artinya
8: iya.
9: berjamaah itu menjadi konsekuensi wajib orang-orang yang punya cinta.
8: Dan juga kayaknya konsekuensi kita sebagai makhluk sosial ya. Betul. Bagaimanapun kita sebagai makhluk sosial itu selalu membutuhkan koneksi gitu atas
9: iya.
8: atas apa yang lagi kita rasakan gitu ya.
9: Secara survival instinct juga sama. Kita lebih mudah bertahan bersama-sama. Maka orang zaman dulu mereka bersama-sama bukan karena mereka mau, tapi kan survival instinct kan itu kan ya. Nah tapi balik lagi, sebenarnya kalau di dalam Islam tidak hanya survival instinct atau makhluk sosial, tapi sebenarnya karena Allah mengetahui bahwa saya kalau ada orang yang mencintai dia, dia pasti kan mau berbareng-bareng. Makanya kan di dalam Al-Quran itu ayat tentang bersama-sama itu memang dikaitkan dengan cinta. Misalnya kul in kuntum tuhibbunallah, kuntum itu artinya adalah kalian. Katakanlah jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi Muhammad. Jadi kalian kalau cinta sama Allah, ikutin aku. Tidak kalau kamu cinta sama Allah.
8: Kalian
9: cinta sama Allah. Berarti cinta itu akan bareng-bareng. Karena orang-orang yang suka Manchester United misalnya akan bareng-bareng orang yang suka Manchester United, walaupun norak kan itu kan.
8: Saya masih berduka terhadap rambut seorang Tribo
9: yang tidak gak, jadi dipotong ya.
8: Syukur ya.
9: Aku bilang aduh,
8: tapi muka pemain MU-nya kayak kalah. Kayak kalah 10-0 tuh.
9: Iya, aku sedih. Momentumnya udah tepat itu kan ya, dan kalah. Aduh, bukan kalah, draw gitu kan.
8: Draw ya. Tapi kayak kalah rasanya.
9: Iya, benar. Aku rasanya kayak kalah sih. Aku rasanya enggak enak banget.
8: Tapi itu menarik sekali ngomongin soal MU dan bagaimana orang yang suka MU
9: bareng.
8: Seperti orang betul seperti orang yang seorang muslim yang muslimah itu punya tendensi untuk bareng gitu.
9: Betul.
8: Nah, ada satu bagian tadi Ustaz ngomong bahwa orang itu secara instintif berbarengan tuh untuk melindungi dirinya.
9: Survival, heeh.
8: Apakah salah satu alasan kenapa kekuatan persatuan ini dibutuhkan untuk melindungi keberlangsungan Islam sendiri di bumi?
9: Banget. Makanya Rasul mengandaikan gini, kalau bisa diandaikan bahwasanya seorang muslim itu kayak hewan, maka kita itu lebah, kata Rasul. Jadi kalau kita lihat lebah itu luar biasa tuh. Pertama, lebah gak akan ganggu kalau gak diganggu. Dan mereka dalam tanda kutip menyerang hanya untuk melindungi komunitasnya. Nah jadi contoh misalnya lebah ya, kita lihat ya. Lebah itu adalah makhluk bermanfaat. Semua orang tahu bahwasanya lebah itu harmless. Bahwasanya dia gak akan nyerang kalau dia gak diserang. Dan dia selalu ngambil segala sesuatu yang terbaik untuk ngasih yang terbaik pada orang lain. Dari apa yang terbaik itu. Nah kita tuh kayak lebah. Lebah itu tidak pernah sendiri. Dia punya pembagian struktur untuk tadi melindungi semua komunitasnya itu biar berlangsung dengan seperti apa adanya. Gitu ya. Seperti apa harusnya gitu maksudnya.
8: Tapi kalau misalkan emang salah satu alasan kenapa persatuan ini dibutuhkan untuk keberlangsungan si Islam.
9: Ya.
8: Seperti ya kayak kayak dulu ada film animasi judulnya The Croods tentang manusia purba. Manusia purba itu bareng-bareng karena dengan berada di bagian dari bagian sebuah grup, kemampuan bertahan itu lebih tinggi.
9: Lebih tinggi, betul.
8: Terus dari itu kan kita terkaitkan dengan Islam. Kalau kita bersatu, kalau kita bareng-bareng, kita jadi lebih bertahan.
9: Betul.
8: Tapi pertanyaan kemudian emangnya yang mengancam Islam apa?
9: Bagus.
8: Gak bisa
9: banget
8: kita sebut agama lain kan?
9: Bagus.
8: Agama lain kan lagi jalan sendiri gitu.
9: Benar, bagus banget. Rasulullah ngasih tahu kepada kita, sebenarnya memang permasalahan kaum muslimin itu akan dari kaum muslimin sendiri, hancurnya awalnya. Makanya kan Rasul kan pernah berdoa dengan tiga hal kan, yang berkaitan juga yang kita bahas. Pertama, nanti kita akan masuk ke 73 golongan itu. Yang pertama Rasul berdoa begini, ya Allah jangan binasakan umatku karena kelaparan. Yang kedua, ya Allah jangan binasakan umatku karena banjir seperti Nuh. Yang ketiga, jangan binasakan umatku karena perpecahan di antara mereka. Nah itu adalah terus menerus doa Rasul. Nah, dua dijawab, iya, tidak akan dihancurkan karena kelaparan ataupun banjir. Yang ketiga gak dijawab, didiemin. Berarti itu adalah Rasul kasih tahu, kalau kalian hancur, ini nih penyebab kalian hancur nih. Artinya jawabannya sederhana, kenapa sih kita perlu untuk bersatu? Emang siapa yang mengancam Islam sebenarnya? Hmm. Ancaman pertama datang dari diri sendiri. Hmm. Karena kalau kita nggak bersatu, pasti kita berpecah. Karena nggak, there is no in between loh mas. Jadi ada beberapa hal yang nggak ada in between. Kita nggak bisa terus kemudian nggak bersatu juga nggak berpecah, itu nggak bisa tuh. Jadi kalau kita nggak bersatu, pasti kita berpecah. Maka kata Rasul, kamu harus tetap bersatu nih. Karena kalau nggak, kamu nggak bersatu, kamu hancur. Nah itu yang terjadi tuh. Nah itu fakta dari Rasulullah. Berikutnya baru datang dari eksternal.
8: Itu tadi 73 itu 73 kelompok di dalam Islam.
9: Islam maka hadisnya begini. Kata Rasulullah, orang-orang sebelum kalian, dari orang-orang ahlul kitab, berarti orang-orang Yahudi dan Nasrani berarti ya. Terpecah mereka menjadi 72 golongan.
8: Dua golongan.
9: Sedangkan kalian akan segera terpecah menjadi 73 golongan, kata Rasul.
8: Wow.
9: Nah, jadi Islamnya terpecah jadi 73. Yang menarik adalah begitu sahabat-sahabat dapat itu, mereka langsung nanya, terus gimana? Kata Rasul, satu yang masuk surga, 72-nya masuk neraka.
8: Gimana ini, Ustaz?
9: Nah, oke.
8: Agak khawatir ya, Ustaz.
9: Aku juga khawatir sih.
8: Baru juga mau futbal nih kita.
9: Tiba-tiba langsung satu doang yang masuk surga.
8: Satu doang yang masuk
9: nih. Nah, itu nanti kita akan bahas kenapa orang pada berpecah. Nah, hadis ini juga akhirnya menjadi alasan kenapa orang jadi berpecah. Karena mereka sibuk untuk jadi yang satu itu.
8: Oh.
9: Nah, dan memang ditanya oleh para sahabat, iya Rasulullah yang satu kayak apa? Oke, aku sampein ya. Ada dua hadis berkaitan dengan ketika para sahabat nanya satu yang selamatnya yang mana. Jawaban Rasul yang pertama adalah al-jamaah. Kalau kalian al-jamaah, kalian termasuk yang satu. Nanti aku artiin al-jamaahnya. Yang kedua adalah kata Rasul, man ana alaihi wa sahabi. Siapa yang aku ada di atasnya dan para sahabat itu juga ada di atasnya. Quote and quote, orang yang mengikuti sunnahku. Dari situ muncul ahlu sunnah sama al jamaah. Dari situ term muncul ahlu sunnah wal jamaah. Berarti yang selamat menurut para ulama adalah ahlu sunnah wal jamaah. Pertanyaan sederhana. Kalau Mas Panji buat klub komik ahlu sunnah wal jamaah. Udah pasti masuk surga belum?
8: Harusnya.
9: Labelnya doang?
8: Iya.
9: Enggak kan?
8: By label ya kan menurut saya.
9: Menurut keyakinan Mas itu kan ya. Sama kayak gini. Mas labelnya adalah seorang comika, tapi apakah benar-benar Mas seorang comika?
8: Ah, ya.
9: Tergantung kan?
8: Tergantung.
9: Tergantung amal.
8: Iya. Yeah.
9: Berarti banyak orang yang sekarang merasa bahwasanya dia termasuk yang satu, yang lain tidak. Itu problemnya tuh. Padahal Rasulullah jelas-jelas mengatakan bahwasanya yang masuk surga adalah ahlus sunnah wal jamaah. Dan ini dirinci oleh para ulama bahwa ini adalah bersifat, ini adalah namanya sifat. Bukan klaim atau bukan kata benda.
8: Sifat. Orang sifat. Yang bersifat itu dua lah.
9: Betul. Berarti NU bisa jadi ahlus sunnah wal jamaah. Muhammadiyah bisa jadi ahlus sunnah wal jamaah. Kalau sifatnya seperti itu.
8: Tapi permasalahan terbesarnya adalah itu tadi ya. Kayaknya ada banyak juga di Islam. Bahkan sampai dengan sekarang yang.
9: Betul.
8: Gua nih. Lu enggak gitu. Dan,
9: betul.
8: Dan jadinya.
9: Kontraproduktif.
8: Iya karena. Gimana ya. Ada kecenderungan untuk gak jadi gak mau dialog gitu.
9: Itu yang aku bilang itu personal banget sih. Artinya gini, terus terang ya mas ya, terus terang. Aku kalau ditanya ya, lebih mudah mana berdialog dengan orang yang bukan muslim, atau berdialog dengan orang muslim yang merasa dia muslim yang lain bukan?
8: Wah, susah tuh.
9: Jawabannya adalah jelas lebih mudah berdialog sama yang bukan muslim.
8: Iya.
9: Aku ngobrol dengan orang yang bukan muslim, mereka sangat terbuka. Walaupun kita punya banyak perbedaan, kita tahu memang kita berbeda. Kita memang dari awal sudah terus kemudian bertemu dengan satu niatan bahwa kita memang tidak bisa untuk sama dalam segala hal. Tapi kita juga tidak mungkin berbeda semua dalam semua hal gitu maksudnya. Nah sehingga ketika kita datang, harapan kita tuh sudah jelas bahwa aku datang kepada kamu karena aku respect kepada kamu. Tapi kita gak bisa kadang-kadang ya, dalam beberapa hal kita gak bisa begini dengan orang-orang yang muslim. Karena mereka merasa bahwasanya hanya aku yang Islam, sedangkan kamu tidak Islami. Itu problemnya. Memang ada yang seperti itu tuh.
8: Hanya aku yang Islam dan kamu tidak Islami.
9: Betul. Artinya problematika ini kalau kita tarik balik lagi ke belakang, ini pernah terjadi ketika tahun 900-an sampai tahun 1000. 900-an sampai tahun 1000 dan berakhir di tahun 1099 ketika Baitul Maqdis diambil oleh pasukan salib. Dan dalam pandangan aku ketika aku mempelajari, Baitul Maqdis ini kayak indikasi mas. Kalau umat muslim itu benar, maka Baitul Maqdis itu benar. Tapi kalau Baitul Maqdis bermasalah, itu sudah indikasi jelas bahwa kita sebagai umat bermasalah. Nah, dan apa masalah pada waktu itu? Sama persis. Cuma lebih parah. Bayangin mas, di waktu tahun 900 atau 1000 itu, Pernah ada orang-orang yang berbeda pandangan tentang Islam dalam perkara-perkara yang bersifat teknis, itu sampai bunuh-bunuhan di masjid.
8: Teknis maksudnya fikih.
9: Iya, fikih. Sholatnya seperti apa. Lalu kemudian cara pandang agamanya seperti
8: sampai
9: apa.
8: Sampai bunuh-bunuhan.
9: Sampai bunuh-bunuhan di masjid. Di masjid loh, Mas.
8: Di masjid.
9: Artinya, coba kita masuk dalam kepala mereka. Legitimasi apa yang membuat mereka merasa bisa menumpahkan darah orang di masjid. Oke, coba kita ambil simulasinya. Contohnya misalnya ya. Kalau kita nih, menurut Mas misalnya, kalau kita ketemu sama orang yang bukan muslim, udah bukan muslim makan babi, minum khamr, berzina, bagaimana cara kita untuk dakwah kepada dia? Yang kita mau, dia masuk Islam kan, atau dia baik kan? Kan gak mungkin kita marahin kan, gak mungkin kita pukul kan?
8: Iya.
9: Nah, tapi orang-orang muslim ini, berarti dia memandang ada muslim yang lain, itu lebih parah daripada itu semua tuh.
8: Iya, parah. Kacau.
9: Ada terjadi tuh. Aku gak bisa komprehen ketika aku baca.
8: Kondisinya kan berubah, tapi kemudian berhenti maksudnya.
9: Setelah itu berhenti, ketika mereka sadar.
8: Apa yang
9: buat mereka berhenti?
8: Iya.
9: Ada satu ulama yang sangat berpengaruh. Namanya Imam Al-Ghazali. Beliau menulis kitab namanya Ihya Ulumuddin. Tentang bagaimana menghidupkan agama. Dan pembahasan-pembahasan beliau di situ mengembalikan ulama pada kerjaan yang sebenarnya.
8: Yaitu?
9: Yaitu adalah benar-benar takut sama Allah dan memperbaiki umat. Dan mengusung persatuan daripada kritik satu sama lain. Nah, ketika dia sudah bisa mengembalikan itu, umat bersatu. Jadi kuncinya memang satu, ulama.
8: Kalau dalam pemahaman saya, Ustaz, kan di Indonesia tuh ada Bhinneka Tunggal Ika.
9: Betul.
8: Orang tuh selalu memaknainya berbeda tapi satu.
9: Betul.
8: Kalau saya tuh memaknainya berbeda tapi bersatu. Satu tuh berarti singular, jadi warnanya tuh cuma satu warna, yang lain gak boleh jadi warna yang lain gitu. Kalau saya memahaminya, semua orang boleh jadi warna masing-masing, tapi bersatu. Nah, kalau dibalikin ke konteks Islam, kalaupun kita akan kebagi ke 73 kelompok, tidak berarti kita tidak bisa bersatu kan, Ustaz?
9: Nah, jawabannya adalah 73 tuh sebenarnya sudah keluar dari Islam. Yang 72.
8: Oh iya?
9: Satu doang yang Islam. Tanya saja. Hanya saja, jangan nggak apa-apa sih. Jam itu kan bagus ya. Tapi hanya saja sebenarnya Mas, yang satu itu justru yang mayoritas. Yang 72 itu justru yang minoritas. Jadi Allah tuh saking baiknya, ngasih sifat Ahlus Sunnah Wal Jamaah tuh luas banget. Contoh kayak gini Mas ya. Contohnya misalnya, kita ambil contoh Nuaiman yang sering kita ambil contoh. Dia minum khamr Mas. Aku nggak minum khamr, jelas gitu kan ya. Tapi begitu dia minum khamr dan dicambuk, karena kesalahannya, karena maksiatnya, jelas dia memang melakukan sebuah kemaksiatan dosa dan dia dicambuk. Tapi bagaimana ketika Rasulullah merespon, ada yang bilang dia munafik ya Rasulullah. Rasul katakan jangan bilang gitu, dia masih muslim, cuma bermaksiat. Maksudnya, jadi Rasul tidak menghapuskan keislamannya hanya karena dia minum khamr kan. Aku tidak berkata khamr itu ringan, enggak. Khamr itu berat banget, tapi perlu lebih daripada itu untuk menanggalkan status muslim daripada seseorang. Artinya selama masih ada status muslim, berarti dia masih punya hak. Kamu harus ngomong dia dengan baik. Kamu tidak boleh mencederai dia. Kamu bahkan gak boleh untuk nodongin senjata ke dia. Kamu harus lindungi terus kemudian perasaan dia. Kalau dia misalnya gak melakukan sesuatu, kamu cari alasan-alasan yang bisa untuk memudahkan dia. Contoh misalnya, gue udah lihat kayaknya Panji gak pergi ke masjid-masjid deh. Oh mungkin kita coba untuk husnuzon. Mungkin dia lagi sakit. Atau mungkin dia lagi haid. Apapun lah. Artinya kita kan coba untuk husnuzon kan. Karena kata Rasulullah kalau dia seorang muslim, kamu cari. Kamu cari semua alasan yang bisa bantu dia. Sampai kamu gak dapat alasan lagi. Jadi gak bisa langsung Panji gak ke masjid. Munafik dia. Gak bisa gitu. Kita gak boleh langsung ngejudge. Tapi harus cari alasan-alasan dulu. Nah artinya perlu daripada sekedar itu untuk jadi orang bilang dia bukan muslim. Nah ini satu golongan ini Mas. Sedangkan yang 72 golongan mudah. Kalau dia keluar daripada 5 rukun Islam dan 6 rukun iman, berarti dia sudah keluar daripada satu golongan yang selamat.
8: Saya waktu itu pernah lagi Ustaz ke sebuah wilayah. Agar saya tidak perlu sidang adat, jadi saya tidak sebut wilayahnya. Tapi saya datang untuk liputan. Mereka percaya bahwa Rasulullah itu pernah datang ke kampung itu. Jadi dia di satu jadi kalau saya deskripsiin langsung ketahuan. Tapi intinya mereka punya hari besar di luar hari-hari besar Islam kita, di mana mereka percaya di hari itu Nabi Muhammad SAW itu datang ke situ. Terus waktu saya wawancara, saya ngobrol sama ini orang, saya yang ya sekarang aja lagi putbal ya, itu bahkan dengar
9: serius nih.
8: Ini bukan Islam ini bang, gitu. Yang dia katakan itu tidak sama persis, tidak sama sama sekali dengan apa yang saya tahu tentang Islam gitu. Tapi dia bilang dia Islam, bahkan dia maksudnya orang memanggil dia Haji gitu. Jadi betul. Kayak, oh ini mungkin yang dimaksud tadi kali ya. Ya.
9: Selama tidak keluar daripada 6 sama 5 itu, dia tetap Muslim. Perlu lebih daripada sekedar persangkaan untuk ngeluarin orang daripada statusnya sebagai seorang Muslim. Nah, artinya tetap bisa jadi dia satu golongan yang selamat itu, cuma bermaksiat gitu maksudnya. Ya, ya, ya. Tapi kita nggak bisa bilang, oh ini golongan ini cuma golongan gue yang selamat. Jadi tetap aja semua itu besar sih mas sebenarnya.
8: Oh oke. Okay. Saya tadi kayaknya skip deh. Saya kurang paham soal yang apa tadi, Al-Sunnah wal Jamaah.
9: Al-Sunnah wal Jamaah, oke. Okay. Ya, seperti apa kriterianya ya? Al-Sunnah wal Jamaah, para ulama membahas dengan sangat-sangat mudah sebenarnya. Yang disebut dengan Al-Sunnah adalah orang-orang yang mengikuti Nabi, dan yang paling tahu tentang Nabi pasti adalah para sahabatnya. Dan kalau yang paling tahu daripada para sahabatnya pasti followersnya para sahabat. Dan yang paling tahu tentang followersnya para sahabat adalah followers para sahabat. Nah itu dalam bahasa Arab, Nabi, lalu kemudian sahabat, tabi'in. Tabi'in dalam bahasa Inggris bermakna literally followers. Tabi'in. Dan tabi'ut tabi'in, followersnya followers. Nah, jadi ada generasi ini yang disebut dengan generasi salaf sebenarnya. Nah, jadi artinya kalau mengikuti mereka sudah disebut dengan Ahlussunnah. Ada lagi yang berkata, enggak, lebih mudah lagi gini aja katanya. Kalau kamu mengikuti salah satu daripada mazhab, itu sudah Ahlussunnah. Misalnya mengikuti Maliki, atau mengikuti Syafi'i, atau mengikuti Hanafi, atau mengikuti Hambali, maka kamu termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti orang-orang yang ada di Indonesia yang Syafi'i semua, itu Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti orang-orang yang ada di Turki semuanya Hanafi, itu Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti orang-orang yang ada di Madinah yang Maliki, itu semua Ahlussunnah wal Jamaah. Ada orang-orang di Arab Saudi misalnya juga yang Hambali, itu juga Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi itu lebih mudah lagi. Nah, yang ulama agak membahas agak jelimet, itu adalah Al-Jamaahnya, bukan Al-Sunnahnya lagi. Al-Sunnah wal-Jamaah. Al-Jamaah ini agak sedikit ribet. Karena ada yang mengatakan, Al-Jamaah berarti adalah persatuan. Seperti hari Jumat adalah hari persatuan, maka Al-Jamaah adalah persatuan kaum muslimin yang punya pemimpin. Itu Al-Jamaah. Ada lagi yang mengatakan, enggak harus. Tapi yang dimaksud dengan Al-Jamaah adalah mayoritas di antara umat. Itu Al-Jamaah. Berarti contoh, mayoritas umat muslim bilang riba itu adalah haram. Berarti itulah pendapat Ahlussunnah wal Jamaah.
8: Oh gitu.
9: Dan ada pendapat-pendapat yang lain juga sama.
8: Itu agak lebih mudah
9: dimengerti ya.
8: Dan untuk menjadi bagiannya.
9: Betul, jadi gampangnya ya kita sudah Ahlussunnah wal Jamaah sih sebenarnya.
8: Tapi kan ada kekhawatiran itu ya Ustaz.
9: Banget, banget. Karena bagaimanapun juga kalau kita sudah tetap mengklaim Ahlussunnah wal Jamaah, tapi kan tetap yang namanya oknum ada. Dan kita bisa jadi keluar dari situ. Nah, karena itulah Rasulullah itu senantiasa ngasih tahu kalau kalian mau ngikutin sunnahku, nanti kalian begini, kalian begini, kalian begini. Yang paling jelas adalah kata Rasulullah, kalian coba ngelihat orang-orang di antara kalian yang soleh. Nah, jadiin mereka sebagai pegangan. Ya, gambarnya seperti itu. Artinya kalau misalnya contoh ya, Mas Panji misalnya punya satu ulama yang Mas Panji jadiin sebagai pegangan. Dan Mas Panji berbuat sesuatu karena misalnya dia bilang ini boleh, itu sudah pegangan mas. Artinya selama dia prosesnya benar, ya tetap aja itu adalah pendapat yang harus dihormati di dalam Islam.
8: Sekarang saya jadi agak semakin paham kenapa emang walaupun beragama itu personal, berkoneksi dengan yang lain jadi
9: konsekuensi.
8: Sangat, iya jadi konsekuensi logisnya ya.
9: Betul.
8: Tadi Ustadz bilang Jumat adalah hari persatuan.
9: Betul.
8: Bisa cerita gak kenapa jadi seperti itu?
9: Nah. Hari pertama di dalam Islam itu adalah Ahad. Sama seperti hari-hari kan Aram, Ibrani, sama kan ya. Orang-orang Yahudi itu menjadikan hari pertama itu hari Ahad. Makanya orang-orang Nasrani beribadah di hari Sabat. Kita udah pernah jelasin ya. Hari Sabat adalah hari ketujuh. Yang menarik hari ke-6 itu harusnya namanya hari Sadis. Sadis artinya yang ke-6. Tapi di dalam Islam diubah menjadi hari Jumu'ah. Jumu'ah artinya adalah persatuan. Karena selama sepekan sekali Allah minta kepada kita untuk bareng-bareng sebagai konsekuensi agama kalian.
8: Ini gitu. ada di Quran.
9: Ada di Quran. Kan ada Jumu'ah kan. Al-Jumu'ah kan. Nah berarti ini adalah hari di mana orang-orang harus bareng-bareng semuanya. Jadi sepekan sekali kalian harus bareng. Supaya kalian tahu kalian itu satu komunitas gitu maksudnya. Saling pedulilah satu sama lain. Gitu. Karena sebenarnya gini mas. Masjid di dalam masa Rasulullah itu adalah bukan hanya sekedar tempat ibadah, tapi balai warga sebenarnya. Jadi orang-orang sakit diketahui dari sana, orang-orang punya keperluan diketahui dari sana, nyelesain problematika di sana. Nah, itu Jumu'ah tuh.
8: Saya menyadari, gara-gara stand up saya menyadari itu, Ustaz.
9: Kok bisa?
8: Jadi waktu itu saya punya materi stand up. Ini tahun 2012 atau 2013 ya, lupa.
9: Udah lama banget.
8: Yang ngomongin soal, kenapa sih orang di masjid malah ngumumin soal janjian arisan. Oh, 2013 tuh. Soal janjian arisan ya, gitu.
9: Betul.
8: Saya bilang masjid kan ya tempat kita ibadah, tempat kita sholat gitu. Terus ngapain pengumuman ada yang meninggal, ada anak hilang, anak disuruh pulang tuh harus di masjid. Baru kemudian saya dikoreksi sama penonton dan followers yang bilang bahwa, tapi emang dari dulu gak gitu peran masjid.
9: Betul, sekarang aja yang dikebiri lah gamanya gitu.
8: Betul, dan saya waktu itu diingatkannya lebih menarik lagi. Saya dibilangin bahwa lebih dulu ada masjid di sini sebelum ada pemerintahan.
9: Benar.
8: Sehingga apa ya, kayak kalau kita disebut di sini alun-alun tempat warga ngumpul dulu, untuk umat muslim yang berkumpulnya di masjid, semua kegiatan berporos di masjid. Habis itu gak lama dari itu, saya kan tinggal di Romangun, di daerah tempat tinggal saya itu ada masjid, salah satu masjid yang paling aktif memang speakernya. Terus pas saya datang ada plangnya, dia udah berdiri dari tahun 189 berapa gitu.
9: Oh, sebelum kemerdekaan ya.
8: Iya, jadi pas saya lihat, dikoreksi sama penonton,
9: ternyata orang di situ
8: langsung,
9: atau orang di situ yang koreksi langsung.
8: Apa iya, jangan-jangan ya tetangga saya itu. Tapi ya, itu berarti emang dari dulu kita diharapkan untuk bertemu, bersatu, terutama di hari Jumat, untuk mengingatkan bahwa lu ini satu kelompok loh gitu.
9: Betul. Karena di dalam Islam tuh benar-benar memandang penting yang namanya persatuan. Contoh misalnya gini ya, kata Rasulullah, tidak beriman seseorang yang tidur nyenyak sementara tetangganya gak makan. Berarti kan coba bayangin, tetangga gak makan bisa jadi penyebab kita masuk neraka, coba bayangin.
8: Ulang-ulang,
9: tidak beriman seseorang yang tidur nyenyak sementara tetangganya kelaparan.
8: Tidak beriman seseorang yang tidur nyenyak ketika tetangganya kelaparan.
9: Iya, dan tidak disebut tetangganya muslim atau bukan. Nanti kalau pun tetanggamu bukan muslim, kamu tetap harus peduli sama dia. Maka Rasul bilang, aku sampai-sampai diwasiatin sama Jibril, sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga mau dimasukin dalam daftar waris kalau aku mati. Gak banyak begitu. Artinya ini sampai sebegitu penting tetangga dan jamaahnya itu kan ya. Artinya bukan yang lain, tapi tetangga yang kita perhatiin. Nah, ini Islam benar-benar sangat melihat yang namanya kebersamaan itu menjadi bagian daripada Islam itu sendiri.
8: Ini saya punya pertanyaan yang agak mungkin gak kejawab juga sih.
9: Okay.
8: Tapi ada berapa kali sih diungkap di Al-Quran ke ajakan untuk bersatu?
9: Ya.
8: Atau berjamaah, atau untuk bersama gitu lah. Berapa kali? Atau banyak ya?
9: Secara tidak langsung, aku melihat hampir semua ayat begitu. Seperti kita pernah bilang bahwa Allah hampir-hampir tidak pernah memakai kalimat kata ganti kamu. Engkau sendirian, tapi kamu. Atau Allah selalu menggunakan kata kalian. Jadi Allah tuh addressing kita as an ummah. Allah addressing kita sebagai satu grup, bukan satu orang. Nah, artinya kalau kita bicara itu secara tidak langsung itu semuanya. Tapi perintah bersatu yang secara langsung banyak banget. Yang paling terkenal adalah di sholat Jumat dibacain bahwasanya, wahai orang-orang beriman, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ingat ketika Allah dulu memberikan kalian nikmat, dulu kalian berpecah belah kan. Kemudian apa yang kami lakukan? Kami satukan hati-hati kalian. Dan terus kalian menjadi seorang saudara satu sama lain. Ketika kalian sebelum itu mau masuk jurang gara-gara kalian ribut satu sama lain, Allah terus kemudian gantiin kalian seperti Islam. Itu kan Allah sampaikan pada kita tuh. Artinya perintah untuk bersatu tuh banyak banget di dalam Al-Quran. Bahkan itu jadi sebuah syarat daripada kemenangan yang Allah kasih. Gitu.
8: Kita waktu itu ketika kita lagi ngebahas sholat, kita ngomongin soal bahwa sholat itu idealnya dilakukan berjamaah. Apalagi yang diperintahkan atau dikatakan akan lebih baik kalau bersama-sama.
9: Sebelum kita bahas yang lebih baik, aku langsung masuk ke segala sesuatu yang gak mungkin dilakukan kecuali berjamaah.
8: Okay.
9: Ekonomi.
8: Ekonomi
9: Islam tuh kalau cuma satu yang pintar gak akan pernah jalan tuh ekonomi Islam.
8: Betul.
9: Ekonomi Islam tuh harus sistem. Jadi harus bareng-bareng melaksanakan. Apalagi ekonomi. Misalnya sistem peradilan. Itu harus bareng-bareng. Apalagi misalnya semua sistem-sistem Islam sebenarnya harus dilakukan secara berjamaah. Karena kalau gak berjamaah ya dia kehilangan kekuatannya. Tapi kalau misalnya yang Allah anjurkan untuk berjamaah selain daripada sholat misalnya, selain sholat ya berarti ya sedekah itu dianjurkan juga untuk berjamaah. Misalnya lagi amar ma'ruf nahi munkar, berbuat segala sesuatu yang baik dan mencegah keburukan-keburukan itu juga dianjurkan untuk berjamaah. Gitu.
8: Ulangi,
9: menyuruh orang berbuat baik, segala macam seruan terhadap kebaikan, dan semua seruan untuk menanggulangi keburukan itu berjamaah. Contoh, Gotong royong. Itu amar ma'ruf tuh. Jagain bumi, itu amar ma'ruf tuh. Jagain orang biar enggak korupsi, itu amar itu nahi munkar. Jagain orang agar tidak melacur, itu nahi munkar. Nah, itu adalah amar ma'ruf nahi munkar, semuanya berjamaah perintahnya.
8: I see. Oke. Okay. Nah, kalau kita ngomongin soal kita ada satu kali kita ngebahas bagaimana kita belajar Islam pun bareng-bareng.
9: Betul.
8: Kayak kayak kajian bentuknya.
9: Betul.

0: Jadi ketika sendirian tuh. Lalu terus kemudian ditanya lagi. Terus mereka minta apa lagi? Mereka maunya dihalangi dari neraka ya Allah. Emang mereka tahu susahnya neraka? Enggak ya Allah. Belum pernah mereka lihat? Belum. Tapi mereka enggak mau masuk neraka? Iya. Oke, saksiin mereka semua enggak masuk neraka. Terus malaikat nanya, tapi ada yang datang telat terus tidur. Ya kira-kira gitulah. Yang kira-kira niatnya enggak jelas gitu maksudnya. Terus Allah bilang, demi kemuliaanku semua yang datang di sana dapat. Karena itulah namanya berkah berjamaah. Di lain sisi mas, ada cerita Rasulullah bilang, ada satu tempat bermaksiat pada Allah. Allah bilang, malaikat azab turun, azab semua orang di situ. Malaikatnya turun, naik lagi mas ke tempat Allah. Ya tentunya Allah sudah tahu semuanya, tapi ini cerita untuk kita kan. Kata Rasulullah, malaikat yang disuruh turun mengazab itu naik lagi. Sampai naik lagi, dikatakan sama Allah, kenapa enggak diazab? Malaikat bilang, aku mau azab sih tadi. Cuma ada satu orang yang lagi sujud. Yang lagi sujud, dia sholat. Masa aku ngazab orang yang lagi sujud? Ya Allah, di situ masih ada orang baik. Tahu kata Allah apa? Allah bilang, azab orang di situ mulai dari muka orang yang lagi sujud itu.
1: Damn.
0: Makanya, dari muka orang. Loh kita kaget, kenapa dia diazab mulai dari mukanya? Allah bilang, Rasul cerita, Allah bilang, karena dia adalah orang yang mukanya gak merah ketika ngelihat orang-orang berbuat zolim.
1: Wow, gokil, segitu besar tanggung jawabnya ya.
0: Artinya bisa jadi Indonesia belum diazab karena ada Mas Panji, bisa jadi. Bisa jadi. Karena ya kan Mas Panji bukan ulama, jelas ya, aku kan motivator nih. Tapi kan maksudnya kalau kita lihat sesuatu yang gak benar, masa kita diem? Itu justru yang menyebabkan kita jadi diazab. Tapi kan kita ibadah. Gak bisa. Orang ada hadisnya. Ada untuk amar ma'ruf nahi munkar itu harus bareng. Kamu gak bisa baik sendiri. Islam tidak didesain untuk orang baik sendiri.
1: Wow, Islam tidak didesain untuk orang baik sendiri.
0: Betul.
1: Saat mundur dikit deh, saya baru sadar sesuatu. Ini kan karena ya, acara ini kan tempat saya belajar ya. Saya baru sadar sesuatu, bahkan di pembahasan kita soal sholat Jumat, sholat gak ngebahas sholat Jumat.
0: Iya, benar.
1: Iya, itu kan satu. Ini takut ngomongin salah. Gak tapi apa-apa, itu cuman.
0: Tinggal minta maaf kalau salah mas.
1: Iya, saya cukup ahli dalam minta maaf. Nggak, tapi terasa sekali identitas masyarakat Islam di semua daerah di dunia di hari Jumat tersebut.
0: Benar.
1: Bahkan di Amerika pun kelihatan orang, ibarat katanya di New York orang Islamnya baru pada muncul di Jumat lah.
0: Iya, spesial.
1: Kelihatan bergeraknya tuh kelihatan gitu. Terus gitu kayak misalkan kita lagi, misalkan saya waktu itu lagi tur di Eropa, terus ini waktunya Jumatan, di mana ya masjid? Kita hanya perlu keluar terus noleh, ngelihat orang lagi jalan bareng-bareng, ini pasti mau ke masjid ikutnya gitu. Jadi kan ada perintah untuk bertemu dan bersama, berbarengan di hari Jumat itu kan terasa sekali.
0: Betul.
1: Tapi ada apa lagi di salat Jumat yang yang menjadikan ya lu salat bareng-bareng lah gitu, setiap hari Jumat gitu. Di itu kan untuk menggantikan zuhur ya, Ustaz.
0: Betul.
1: Kenapa ngambilnya jam tersebut gitu?
0: Betul.
1: Kenapa di siang? Kenapa nggak yang ini awam sekali ya, Ustaz, maaf ya, tapi kenapa nggak yang maghrib sih gitu misalnya?
0: Bagus banget. Jarang banget yang nanya kayak gitu.
1: Iya,
0: nggak kan, pernah sih yang nanya.
1: Kan jarang itu orang bodoh soalnya. Tapi kan penasaran aja, Ustaz. Karena itu kan hari yang dimana kita diminta untuk bersatu kan?
0: Betul. Betul banget. Nah, kalau kita ngeliat itu, sebenarnya hari Jumat itu hari show off.
1: Hari show off.
0: Hari show off.
1: Show off force-nya orang Islam.
0: Iya, makanya zuhur itu artinya adalah show off artinya.
1: Emang ya?
0: Zuhur artinya adalah tampak.
1: Oh.
0: Zuhur itu artinya paling terang.
1: Oh.
0: Zuhur itu adalah paling kelihatan. Kalau misalnya contoh ya, misalnya orang-orang semuanya tingginya 5 meter, orang tingginya 1,5, tiba-tiba ada yang 2 meter, itu namanya zuhur tuh namanya tuh.
1: Oh gitu ya.
0: Ada sesuatu yang paling kelihatan. Nah, itu zuhur artinya sesuatu yang paling terang. Makanya Jumatan itu dibuat ketika zuhur, supaya orang-orang ngelihat.
1: Kelihatan.
0: Dan ketika kalian ngelihat kalian banyak, kalian juga kuat.
1: Wow.
0: Itu adalah niatnya. Cuman ketika aku jelasin aku jadi malu. Kenapa? Karena sekarang nggak ada. Karena kalau misalnya mas, kalau mas tanya aku ya, ya sebenarnya secara praktis bagi orang-orang Muslim zaman sekarang, mau diakui atau tidak diakui, Jumat tuh nggak penting mas. Makanya kadang-kadang kita guyonan. Kalau ini secara praktis ya, bukan secara agama ya. Makanya kadang-kadang kita guyonan. Jumatan mana yang lebih cepat di situ biar hari Jumat kita produktif.
1: Karena sebenarnya Jumatan juga cuma dua rakaat ya.
0: Karena itulah Mas merasa Jumatan tuh penting banget karena Mas di

0: luar. Jadi show of force-nya tuh bener-bener terasa. Dan bener-bener aku merasa lagi berjamaah nih. Karena emas tinggal di tempat seperti itu. Dan begitulah Islam di masa Rasulullah. Jumatan tuh punya fungsi. Memberikan kekuatan, penyebaran informasi. Setelah itu ada sesuatu yang mereka lakukan sebagai sebuah jamaah. Kan kita tidak. Bahkan kita aja gak tahu kita jamaah masjid mana sebenarnya.
1: Iya.
0: Di masa Rasulullah itu, masjid itu punya ikatan yang kuat. Seperti kalau di zaman sekarang orang Katolik dengan parokinya. Jadi orang Katolik tuh mereka terregister loh mas. Jadi gereja ini membawa orang-orang ini nih. Jadi kalau seandainya ada masalah sama orang-orang ini urusanku menurut gerejanya. Idealnya kan begitu. Padahal Islam begitu mas. Jadi Rasulullah itu nunjukin bahwa saya satu masjid itu misalnya contoh ya dikasih nama dengan kampung tersebut bukan namanya Al-Mutakin semua mas atau bukan namanya Al-Iman semua atau Al-Ikhlas semua dan segala macam. Sekarang kan masjid namanya sama semua kan. Yang paling banyak Baitur Rahman tuh. Nah, tapi sebenarnya dikasih nama menurut kampung supaya orang tahu aku part of masjid ini.
1: Oh wow.
0: Karena aku tinggal di Tegal Gundil harusnya ada masjid Jami Tegal Gundil. Kalau mas tinggal di Rawamangun harusnya ada masjid Jami Rawamangun. Karena mas terregister di situ kan gitu kan. Jadi aku as a community aku ngerti apa yang harus dilakukan di komunitas ini gitu maksudnya. Dan itu yang terjadi di masa Rasul.
1: Kenapa sekarang bergeser ya? Kayak saya sekarang kalau ditanya lu jamaah masjid mana? Saya nyebutnya Al Musyawarah Kelapa Gading. Saya di situ mulu. Salatin segala macam gitu.
0: Berarti kan harusnya kan yang dekat kan harusnya kan ya. Tapi enggak apa-apa. Itu kan kenapa sekarang enggak begitu ya? Menurutku banyak sekali sih pergeseran di antara orang muslim pada zaman sekarang. Orang muslim zaman sekarang lebih mengutamakan ritual daripada esensi. Aku enggak bilang ritual salah. Tapi ingat bahwa saya ritual tuh datang dari esensi. Kenapa orang-orang terus kemudian mungkin ya menyenangi acara putbal misalnya? Karena di putbal tidak hanya ritual yang dibahas, karena ritual sudah banyak membahas. Tapi kita mencoba untuk membahas esensi apa yang kamu dapat dari ritual ini. Karena dengan berjalannya waktu, seringkali ritual lebih bertahan daripada esensi.
1: Iya benar. Tapi kan kita pernah ngebahas itu juga, Ustaz, bahwa kadang orang bisa jalanin ritualnya karena belum diberi hidayah sama Allahnya.
0: Benar.
1: Kayak akan ada orang yang mungkin nonton juga bilang, nah gue tuh itu tuh, gue bergerak sih otomatis gue, cuman ada kekosongan gitu.
0: Benar, karena ritualnya sudah jalan, tinggal esensinya kan. Nah ini yang aku lihat di Jumatan yang terjadi di Indonesia, maka orang-orang pergi Jumatan cuma sekedar dalam tanda kutip menggugurkan kewajiban, mungkin aku juga. Karena nggak ada sesuatu yang as a jamaah, as a community yang kita bisa lakukan.
1: Mungkin itu juga yang terjadi kalau misalkan kita beragama sendirian kali ya. Jadi kita kayak kehilangan konteks. Perlu nggak sih kita menjadi bagian dari sebuah, ini takut salah sebut istilah, tapi menjadi sebuah bagian dari sebuah majelis gitu?
0: Itu ayat Quran, Mas. Jadi Allah bilang,
1: gokil emang Panji.
0: Gokil. lu punya bakat jadi nabi kayaknya.
1: Datang lagi
0: kan tinggal minta maaf. Gitu kan. Agak jadi gini. Maksudnya itu adalah kalau zaman dulu gitu kan ya. Nah, jadi nabi palsu maksudku.
1: Ada tuh banyak pada zaman.
0: Banyak kan yang jahat-jahat itu kan ya. Nah, tapi maksudku gini, di dalam Al-Qur'an Allah sampaikan begini, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Kalau bahasa Indonesia begini, harus ada di antara kalian kelompok. Jadi Allah mewajibkan adanya kelompok atau majelis, kelompok atau gerakan yang mereka akan melakukan tiga tugas utama di dalam Islam. Pertama, yad'una ilal khair atau dalam bahasa ulamanya adalah menyeru orang kepada Islam. Yang kedua, amar ma'ruf, menyuruh pada yang baik. Yang ketiga, nahi munkar, mencegah pada kemungkaran. Jadi itu harus dilakukan berjamaah. Kalau sendiri bisa nggak? Bisa sih. Tapi tadi kita akan terdisconnect dari agama kita. Yang menarik mas, pembahasan tentang jamaah itu adalah gini. Aku pengen tanya mas sih, menurut mas nih, mas milih benar atau milih bareng?
1: Milih benar.
0: Kenapa mas?
1: Karena saya bisa aja bareng tapi terhadap kesalahan gitu.
0: Tapi kan asik mas.
1: Nggak asik sih, Ustaz. Maksud neraka. Di neraka juga bareng sih itu.
0: Oke, coba ya. Kalau aku boleh elaborasi ya. Aku pernah ditanya
1: saya
0: orang.
1: Saya hati-hati banget tuh barusan tuh jawabnya tuh, Ustaz. Iya, betul. Bagus. Takut salah.
0: Itu islami banget sih, Mas.
1: Ustaz mau gitu, mulu kerjaannya nih.
0: Ini aku bagian yang comikanya, Mas. Ya. Jadi gini. Aku pernah ditanya, kamu lebih milih sendiri tapi benar? Atau kamu milih salah tapi bareng? Tau nggak jawaban gue mas? Aku langsung nggak ragu, aku bilang mendingan aku salah tapi bareng.
1: Oh kenapa?
0: Nah, kebanyakan orang salah paham tentang tentang ini adalah mereka senantiasa mendikotomikan antara benar dan bareng. Padahal bareng itu part daripada benar.
1: Wow.
0: Jadi itu nggak bisa dipisahin ya.
1: Bareng adalah part dari benar.
0: Sama kayak kalau ada orang bilang mending quality time atau quantity time. Orang bilang quality time lah. Mending kita waktunya dikit tapi kita quality daripada waktunya banyak enggak quality. Orang lupa bahwasanya part of quality adalah quantity.
1: Wow.
0: Benar kan, Mas? Artinya bullshit lah kalau ada orang yang bilang bahwasanya aku quality sama anakku, tapi walaupun sedikit enggak ada.
1: Yeah.
0: Lu enggak bisa bilang quality kalau lu enggak bisa memenuhi quantity.
1: Iya. Yeah.
0: Itu berlaku.
1: Apalagi cinta urusannya, benar.
0: Kan enggak mungkin kan?
1: Yeah.
0: Maksudnya ada orang bilang
1: gara-gara kepala gua.
0: Gara-gara lu pergi dari sana. Ya, tapi enggak apa-apa sih, Mas. Itu kan tetap ke sana kan?
1: Iya. Yeah.
0: Itu yang terjadi pada benar dan bareng. Jadi aku tuh kadang-kadang gimana ya? Kok kamu bisa mendikotomikan antara bareng dan benar, milih mana? Karena part of benar itu bareng. Maka kalau aku secara pribadi milih itu benar atau bareng. Kalau aku bareng dulu sih, Mas. Karena aku udah bilang dari awal, Mas. Aku ngelihat muslim tuh banyak banget masalahnya. Dan di antara seluruh banyak masalah muslim, itu bukan pada kebenaran loh, Mas. Tapi pada bareng yang paling banyak nih. Artinya kalaupun kita bareng salah, aku yakin 100% Allah ngasih cinta kasihnya buat umat yang sudah mau bareng itu untuk ditata menuju jalan yang benar.
1: Ya, karena kalaupun kita mengutamakan benar dalam kesendirian, kekuatan itu pun nggak terbangun.
0: Iya.
1: Nggak ada penambahan orang untuk benar bareng.
0: Dan kita jadi setannya, Mas.
1: Oh.
0: Karena kita menolak untuk bareng sama orang karena kita merasa benar. Padahal kita tuh nggak akan pernah tahu kita benar atau enggak. Tapi kalau bareng kan sudah kelihatan nih.
1: Yeah.
0: Bareng kan sudah ada. Oke nih kita bareng nih. Yeah. Terus gimana? Yaudah kita cari yuk bareng-bareng. Nah, kenapa aku bilang begitu juga? Karena aku ngeliat di dalam Al-Quran, banyak orang ngumpul, bingung mas. Gak tahu juga mau ngapain. Contoh yang paling terkenal, Ashabul Kahfi. Mereka bareng-bareng, mereka udah tahu ini salah nih. Tapi mereka gak tahu harus berbuat apa. Mereka udah tahu ada raja yang zolim, ngepersekusi orang-orang yang beriman pada Kristen pada saat itu. Dan mereka nggak tahu harus ngapain, maka mereka bilang, yaudah terus kita gimana? Yaudah yang penting kita bareng-bareng, yuk ke gua yuk. Apa doa mereka? Robbana atina min ladunka rahmah wahayyi lana min amrina rasyada. Ketahuan banget mereka bingung. Mereka bilang, ya Allah kami nggak tahu mau ngapain itu kan? Tolong berikan kami kasih sayangmu, rahmamu ya Allah. Kami nggak tahu, tunjuki kami harus buat apa? Mereka have no plan, mereka nggak punya clue, mereka nggak tahu harus mulai dari mana. Mereka cuma tahu Allah kasih sayang pada orang-orang yang bareng-bareng.
1: Wow. Saya sambil Ustaz cerita, itu sambil ingat sebuah momen waktu saya kuliah di Senil PITB kan, Ustaz. Terus ada satu momen di mana saya, ini cerita agak panjang, tapi untuk ilustrasi ya, Ustaz. Yeah. Waktu tahun pertama saya kerja main mulu, bareng mulu sama teman-teman.
0: Yeah.
1: Tapi terus begitu nilai IP saya dalam satu tahun pertama itu nggak nyampe 2, 1 koma. Teman-teman saya yang lain 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 5. Saya sendiri doang yang 1 koma.
0: Iya.
1: Saya pikir ini gue bareng sama mereka, tapi kenapa gue nilainya jelek sendiri? Iya. Gitu. Lalu di semester 3 ada satu tugas yang saya putuskan gue mau kerjain ini sendiri ah.
0: Iya.
1: Gue kerjain ini sendirian. Sebuah desain packaging botol kecap lah waktu itu saya masih ingat. Lalu nilai saya bagus.
0: Oke.
1: Okay. Nilai saya bagus, saya bilang saya punya tesis waktu itu. Kayaknya gue harus sendiri aja deh. Saya gak mau barengan sama yang lain karena yang lain bisa mengganggu gue dalam
0: belajar.
1: Dalam belajar dan melakukan tugas ini. Sampai satu hari saya lagi-lagi, kayaknya di semester 4 kalau gak salah, itu ngerjain tugas sendirian. Karena gak mau bareng sama yang lain, takut terganggu dan segala macam ya. Lalu ketika nyerahin tugas, kita kayak ada ACC 1, ACC 2, lalu produk final. Ketika nyerahin di ACC 1, saya tahu ternyata saya nyasar sekali. Tugas saya tidak sama dengan apa yang ditugaskan. Lalu saya barusan sadar dari omongan Ustadz bahwa justru dalam kesendirian itu peluang kita merasa benar padahal nyasar tuh gede banget. Sesalah-salahnya orang yang bareng, peluang untuk kejalan yang benar justru ada ketika lagi bareng.
0: Iya. Benar, merinding aku.
1: Iya, jadi kayak walaupun mereka ngaco, tapi at least ada satu atau dua orang yang bilang, gue baru tahu, tadi dikasih tahu sama dosen, nggak gini tahu gitu.
0: Yeah.
1: Ketimbang saya lagi sendirian yeah. dan merasa nilai gue akan lebih baik kalau gue sendirian.
0: Betul, betul banget, betul banget. Itu keren banget tuh. Wow. Nah, artinya, artinya bareng menurutku lebih penting. Yang berikutnya lagi, aku bilang sama orang yang nanya. Pertanyaanku sederhana, kalau andaikan nih, andaikan kita udah lulus di dunia ini dengan segala macam Allah perintahin dan Allah ridho sama kita dan kita masuk surga. Pertanyaanku sederhana, emang ada orang masuk surga sendiri? Di dalam Al-Quran sudah disampaikan gak ada orang masuk surga sendiri. Orang masuk neraka juga gak ada yang masuk sendiri. Maka ketika orang masuk surga, Allah bilang mereka berbareng-barengan, gak ada yang sendiri. Artinya gak ada practically di dunia orang benar sendiri, gak ada. Karena orang masuk surga bareng-bareng masalahnya. Yang kedua, orang masuk surga ngapain? Aku bilang gitu. Orang masuk surga mas kerjaannya ngobrol mas. Bareng-bareng juga. Lah kalau lu misalnya di dunia lu nggak proven bisa bareng, ngapain lu masukin kamu ke surga? Kamu nanti jadi toxic di situ. Kamu mungkin kalau kamu nggak bisa di dunia atau bareng-bareng, mungkin kamu nggak cocok di situ. Karena di situ juga bareng-bareng gitu maksudnya. Jadi aku pikir kayaknya bareng lebih penting deh menurutku. Karena bareng itu ada benernya. Jadi kalau misalnya orang benar belum tentu bisa bareng, tapi aku yakin di dalam bareng itu ada bener. Karena part of benar itu bareng.
1: Pada akhirnya bareng atau bener bareng itu juga bisa sesederhana sebagai cara untuk kembali lagi menjadi baik gitu ya. Misalkan gue udah meleng kemana, terus pingin lagi kembali menjadi baik. Sebenarnya bareng bersama dengan orang yang benar itu salah satu solusinya, Stad. Atau gimana?
0: Banget-banget sih menurutku. Jadi artinya berjamaah itu bisa banget untuk jadi support system. Karena menurutku ya, segala sesuatu itu justru kalau misalnya kita bareng, jadi lebih mudah banget. Karena support system itu gunanya untuk itu ya. Misalnya contoh kayak gini misalnya, aku masuk Islam, kalau aku masuk Islam cuma sendirian, di kos-kosanku, aku pasti lambat banget belajar. Tapi begitu aku misalnya masuk dalam kos-kosan yang mereka adalah support sistemnya, minimal aku sholat subuh dibangunin mas.
1: Benar juga.
0: Minimal kalau saya Jumatan aku dibangunin gitu kan ya. Nah itu jadi mudah banget untuk kita. Nah seringkali orang tuh misalnya susah, bukan karena susah, karena mereka belum dapat komunitas aja sih sebenarnya. Maka support system itu kan ya kalau kita lagi sedih kita diingatkan, kalau kita lagi senang kita dibantu, networking dan segala macam. Karena berjalan sendiri itu memang lebih mudah. Tapi kalau misalnya kita berjalan sendiri, seringkali kita gak sampai tujuan karena kita sudah kehilangan semuanya. Tapi kalau kita berjalan bareng, itu mungkin lebih lambat. Tapi itulah manusia, dia didesain untuk sampai tujuan kalau bisa bareng. Jadi memang supporting system penting banget.
1: Ya dan memang Ramadan mungkin momen yang tepat juga ya untuk benar bareng. Karena ya sahur bareng akan lebih seru, buka bareng juga akan lebih seru, terawih bareng juga akan lebih seru.
0: Itulah di Ramadan itu semua dilatih gitu kan mas. Jadi kayak puasa sendiri kayak gimana ya, kayak awkward gitu mas. Tapi kalau puasa bareng-bareng kayaknya gak enak kalau kita batal gitu kan ya. Juga terawih juga sama kan ya. Jadi kalau bareng-bareng tuh semua jadi lebih mudah.
1: Mungkin di ujung ngobrolan ini kita bisa simpulkan ya, bahwa bener bareng itu emang satu frasa kesatuan gitu. Dalam bareng ada bener.
0: Benar.
1: Untuk benar mesti bareng gitu.
0: Benar. Itu dia tuh.
1: Dan benar bareng itu bukan cuma membuat kita sebagai individu jadi lebih baik ya dalam beragama, tapi benar bareng juga membuat kita sebagai umat muslim menjalin persatuan dan kekuatan karena itu yang lagi dibutuhkan sekali sih sekarang dalam Islam.
0: Itulah membawa kita pada satu jawaban terhadap pertanyaan Mas tadi yang di awal. Kenapa sih orang bisa enggak bareng. Pertama kali yang disampaikan oleh Al-Quran adalah fitnah itu ada pada iblis. Iblis itu mas pro banget. Kalau misalnya dia di Comika, dia mas panjinya lah. Gak ada yang bisa ngomong lebih panjang daripada dia gitu kan ya. Gak ada yang bisa punya penonton lebih banyak daripada dia. Persis banget mas.
1: Pro banget.
0: Dia paling lama sujud, dia paling lama ibadah, dia proven disuruh apapun dia bisa melakukan.
1: Wow.
0: Dia semua bisa. Tahu gak mas yang dia gak bisa apa? Dia gak bisa nahan ketemu newbie mas.
1: Gak bisa nahan ketemu newbie.
0: Jadi dia bisa challenge apapun dia bisa. Yang gak bisa adalah ngelihat orang goblok mas.
1: Karena
0: dia merasa dia lebih daripada newbie. Kan Allah kan bilang gini, aku mau nyiptain manusia ya. Iblis mulai bilang, apa? Untuk apa? Tapi dia gak mau ngomong mas. Itu bedanya tuh, kalau orang yang benar, kalau dia ada perasaan ngomong. Tapi kalau dia nyimpen, Terus Allah bilang lagi, kami yang nyiptain manusia, dia nanti akan jadi pengelola di atas muka bumi. Dalam hati dia bilang, emang lebih bagus daripada gue. Gue kan yang sekarang ngurusin bumi, baik-baik aja, emang gue salah. Dalam hati tapi. Terus kemudian dibilang, nanti kalau sudah gue ciptain, semuanya sujud ya kepada Adam. Sujud. Perasaan gak ada satupun penciptaan yang disuruh sujud. Emang apa bagusnya daripada aku? Aku disuruh sujud bertahun-tahun, ratusan tahun aku bisa. Ini ada masalah apa? Dia ngeliatin manusia, cerita dalam hadis. Biasa aja. Dia ngeliatin Adam dalam penciptanya yang belum ditiupkan ruh. Dia ngeliat terus kemudian pusarnya. Ini mah mudah digoda. Ketika Allah ciptain Adam beneran, udah ditiupkan ruh, lalu melihat semuanya bersujud pada Adam, semuanya sujud pada Adam kecuali iblis. Iblis gak mau. Dia sudah sampai pada satu kesimpulan, aku gak mau sujud pada dia. Ditanya sama Allah, kenapa gak mau sujud? Dia bilang, kenapa aku harus sujud? Aku lebih baik daripada dia. Dia bikin narasi baru, aku dari api, dia dari tanah. Artinya, yang bisa membuat orang tidak bareng-bareng adalah ketika dia merasa dia punya lebih daripada yang lain.
1: So asik tuh. Jujur iblis so asik.
0: Artinya, dalam satu titik dia masih merasa manusia. Berarti manusia lemah, berarti manusia punya keterbatasan, berarti manusia pasti akan punya sesuatu yang mentok. Di titik itu dia merasa berbarengan itu bukan.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Assalamualaikum Kang Reja.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanan ing RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Wah, baik gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
3: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Oh.

Pendengar, setiap nafas yang kita hembuskan, maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan takdirnya semenjak zaman azali. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan setiap momen yang ada untuk menggapai cita-cita dan memohon taufiknya, sehingga cita-cita itu bisa tercapai. Selama nyawa masih dikandung badan dan paru-paru masih bisa bernafas, maka takdir kita akan tetap berjalan sesuai dengan ketentuannya. Setiap nafas yang kita hembuskan, maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan takdirnya semenjak zaman azali. Barangkali kita ditakdirkan mendapatkan kebaikan yang banyak pada hari ini, maka mari kita gapai segera dan jangan pernah lalai. Allah subhanahu wa ta'ala selalu menunjukkan dua jalan, yakni jalan kebaikan dan keburukan. Masing-masing ada takdir tersendiri yang berbeda dari takdir lainnya. Jikalau kita menempuh jalan kebaikan, maka takdirnya akan seperti ini. Sebaliknya, jikalau kita menempuh jalan keburukan, maka takdirnya pun akan seperti itu. Pilihan ada di tangan kita, sedangkan takdir ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita telah berusaha, maka bertawakallah kepadanya. Semoga kita menjadi orang-orang yang sukses, tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat.

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latihan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting, waiting for something.
2: Kelembutan tutur kata, senyuman tulus di bibir, dan sapaan-sapaan hangat yang terpuji saat bersua merupakan hiasan-hiasan yang selalu dikenakan oleh orang-orang mulia. Semua itu merupakan sifat seorang mukmin yang akan menjadikannya seperti seekor lebah, makan dari makanan yang baik dan menghasilkan madu yang baik. Dan bila hingga pada setangkai bunga, ia tidak pernah merusaknya. Di antara manusia terdapat orang-orang istimewa yang membuat banyak kepala tunduk hormat menyambut kedatangannya. Banyak hati bersimpati padanya dan banyak jiwa memujanya. Dan mereka itu tak lain adalah orang-orang yang banyak dibicarakan manusia dikarenakan kedermawanannya dan kebaikannya, kejujurannya dalam berjual beli, dan keramahan serta sopan santunnya dalam bergaul. Mereka itulah orang-orang yang selalu berada di tengah-tengah kerumunan manusia dengan senyum yang merekah, keramahan yang menenteramkan, dan sopan santun yang menyejukkan. Oleh karena itu, mereka selalu ditanyakan dan didoakan ketika tak terlihat. Begitulah, mereka dapat memupuskan rasa dengki dengan emosi yang terkendali, kesabaran yang menyejukkan, dan kemudahan memaafkan yang menenteramkan. Dan mereka adalah orang-orang yang mudah melupakan kejahatan, serta hanya mengingat kebaikan orang lain. Karena itu, tatkala kata-kata kotor dan keji terlontar untuk mereka, telinga mereka tidak pernah memerah dibuatnya. Bahkan mereka memandang kata-kata itu sebagai angin lalu yang tak akan pernah kembali. Mereka itulah orang-orang yang selalu berada dalam kedamaian. Orang-orang yang berada di sekitar mereka merasa aman, dan kaum muslimin yang bersama mereka pun merasa tentram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang muslim adalah orang yang jika orang muslim lainnya tidak merasa terganggu oleh lisan dan tangannya, sedangkan orang mukmin adalah orang yang membuat orang lain merasa aman terhadap darah dan hartanya. Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk menyambung tali silaturahim pada orang yang memutuskan silaturahim denganku. Aku diperintahkan untuk mengampuni orang yang berlaku zalim terhadapku dan memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepadaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Sampaikan kabar gembira kepada mereka bahwa balasan Allah atas keteduhan, ketentraman, dan kedamaian mereka akan disegerakan. Sampaikan pula sebuah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka juga akan mendapatkan balasan besar di akhirat berupa surga-surga dan sungai-sungai yang indah di sisi Rabb mereka kelak. Wallahu a'lam bishawab.

Gimana kisahnya ahli surga masuk surga? Wa Nabi Musa al-Ash'ari, hadis diriwayatkan oleh Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala bil berkata, "Idza kana yaumul qiyamati," nanti jika ada hari kiamat itu tiba, "dafa'allahu ila kulli muslimin yahudiyan," Allah akan memberikan kepada seorang muslim itu satu orang Yahudi. Oh, Nasronian atau seorang Nasroni. Kalau jadi ahli Yahudi, ahli neraka, Nasroni ahli neraka. Ini masalah keyakinan. Orang Yahudi tidak usah tersinggung. Sebab orang Yahudi itu di dalam bacaan setiap hari biasa mengatakan orang Islam masuk neraka juga biasa, karena urusan keyakinan. Tidak usah ragu kita ngomong begini. Coba di kalangan Yahudi dan Nasroni itu menganggap orang Islam adalah bukan umat, umat mereka, bukan umat yang selamat. Dan hal yang demikian ini wajar karena urusan keyakinan. Jangan sampai berubah lalu berkata orang Yahudi juga Islam, orang Nasrani orang Islam. Orang Yahudi pun dari dulu tidak menganggap orang Islam sebagai orang Yahudi. Orang Nasrani pun selama ini menganggap orang Islam adalah sesat, keluar dari ajaran yang benar karena mau dengan ajaran mereka. Sederhana sebetulnya, tidak usah kita ikut aliran-aliran orang yang menyamakan semua agama. Itu orang sakit itu, dan tetap sakit, cuman sakit kadang-kadang dipiara, masya Allah, dikembangkan lagi penyakit itu di kampus-kampus dan sebagainya. Orang Yahudi dan Nasrani sudah biasa mengatakan bahwasanya orang ini pengikut Muhammad, tidak pernah nyebut nama pengikut Muhammad adalah ahli neraka. Itu sudah biasa, dan kita tidak tersinggung dengan itu semua karena urusan keyakinan, karena mereka meyakini yang salah. Maka disebutkan bahwasannya nanti di hari kiamat itu kalau sudah tiba, jadi Allah akan beri orang kaf Yahudi satu, atau Nasrani dan Nasrani satu. Jadi ibu nanti akan diberi satu orang Yahudi. Kemudian fayaqulu, kemudian ada yang berkata, Allah berfirman menyeru kepada hamba tersebut. Sebagian ahli tafsir hadis mengatakan bahwasanya malaikat yang menyeru. Ada yang mengatakan Allah. Allah menyeru bahwasanya, "Hadza fikaka minan nar," ini adalah tebusanmu dari nerakamu. Jadi begini. Semua hamba ini diberi oleh Allah surga dan neraka. Jadi kita ini punya surga dan punya neraka. Dan surga kita harus ada yang menghuni. Dan neraka kita harus ada yang menghuni. Maka di saat Anda masuk surga, berarti neraka harus ada yang ngisi. Siapa yang ngisi? Anda diberi satu orang Yahudi, cemplungkan ke sana. Hadza fikaka, ini tebusanmu di sana, selesai. Jadi ada orang Yahudi dimasukkan neraka. Sebab neraka nanti harus penuh sesuai dengan jatahnya. Bahkan selalu mengatakan ini masih tambah lagi, masih ada longgar nih. Terus wa fi riwayatin anhu, dan ada riwayat lagi anin nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, "Yaji'u yaumal qiyamati," nanti akan datang di hari kiamat, "nasun," manusia-manusia, "minal muslimina," dari kaum muslimin, "bidunubin," dengan dosa-dosa, "amthalil jibali," seperti gunung. Punya dosa seperti gunung, tapi dia orang yang beriman. Allah punya iman lah, kita ini tinggal mengukuhkan iman kita. Nanti ada di hari kiamat orang yang datang dengan dosa-dosa yang seperti gunung, maksudnya dosanya banyak sekali. Yaghfiruhallahu lahum, Allah mengampuni dosa tersebut untuk orang-orang tersebut. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi pengampunan Allah itu sangat luas. Jadi ingat bahwasanya sebesar apapun dosa kita, kalau kita benar umat Nabi Muhammad, kita Islam, kita iman, kita ngakui kebenaran syariat Nabi di hati kita, lalu ada kerinduan kita untuk bisa bersanding dengan Nabi, masuk surga Allah, rindu, dosa sebesar apapun yang pernah kita lakukan akan Allah ampuni. Dan ketahuilah bersama, suburnya iman di hati seorang hamba akan terkikis kemaksiatan tersebut. Ya mungkin bisa bertemu antara kemaksiatan dengan dosa, enggak? Artinya apa? Orang punya dosa yang lalu, dosanya gede seperti gunung, tapi imannya kuat. Menguatkan iman, maka dosa itu pasti akan ditinggalkan perlahan demi perlahan. Akan ditinggalkan dosa-dosa tersebut.
Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidak ada orang berzina di saat melakukan zina kecuali imannya ditanggalkan. Na'udzubillah, kalau mati dalam keadaan seperti itu, matinya su'ul khotimah. Dan takutlah kepada Allah jika ternyata dicabut nyawanya waktu berzina. Wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidak ada orang mencuri kecuali saat itu ditanggalkan imannya. Buta, enggak bisa melihat surga, enggak melihat neraka. Yang kelihatan adalah uang di depannya, maka diambil dia. Kalau mati, mati tidak seperti orang yang tidak beriman kepada surga dan neraka. Yang pernah punya kejahatan itu semuanya, lihat, kuatkan imanmu, jauhi segala kejahatan tersebut, Allah akan mengampuni dosa-dosa itu. Maha kasih Allah. Allah tahu hambanya ini adalah ada hawa nafsu dan syahwat. Allah tahu hambanya ini juga banyak dosa, tapi Allah pun membuka pintu maaf. Bahkan Allah menyanjung, innallaha yuhibbut tawwabin, Allah senang dengan hambanya yang selalu meningkatkan pertobatan. Dan jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Jangan-jangan itulah sebab kita terjerumus di dalam neraka jahanam, apalagi dosa gede. Tapi kita pun harus lapang. Kita harus punya keyakinan bahwasanya biarpun dosa gede, tapi kalau kita minta maaf, Allah pun juga lebih luas dengan pengampunan. Akhirnya ngadep kepada Allah hari ini, saat ini juga, jangan ditunda esok hari. Jangan-jangan esok hari bukan bagian kita. At-taibu minad dambi kaman la dhamma lah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Renungi diri sendiri semuanya. Setiap saat kita melakukan dosa, kalau tiba-tiba dicabut nyawa kita waktu kita melakukan dosa, na'udzubillah. Alangkah indahnya di saat kita sholat dicabut nyawa kita oleh Allah. Kita lagi berzikir, kita melakukan pengajian. Semoga panjang umur dahulu ya. Itu. Lalu nanti mati husnul khotimah.

DS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.

ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang kepada siapakah dia harus berbakti. Kemudian Rasulullah menjawab, ibumu. Terus sahabat itu bertanya lagi, lalu siapa ya Rasul? Rasulullah menjawab, ibumu. Nah, sahabat itu bertanya lagi, siapa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah masih menjawab, ibumu. Kemudian bertanya lagi,

Jadi ini Joyo, memang dalam hal berbakti kepada orang tua itu antara bapak dan ibu memang sama-sama berjasa. Hanya saja peran seorang ibu inilah yang lebih banyak jasanya.

no, saiki kowe kudu apik karo ibumu. Terus yang beda pendapat utawa ana masalah karo wong tuwa kuwi ya kudu sabar. Aja rumangsa saiki kowe wis pinter e.

0: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
1: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
2: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene?
2: Serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga, sedek-sedek tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
1: Wah, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yo aku diterusno siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, iya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi RDS FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Mas Dava udah mampir di sini. Ini sosok petani muda dari Kediri ya Mas ya. Mas Dava ini kalau boleh tahu petani di bidang apa Mas? Maksudnya petani apa gitu?
4: Kalau saya di tanaman buah, ada di alpukat sama tanaman impor, terus sekarang lagi pengembangan di melon hidroponik.
3: Oke. Okay. Ya. Saya sering ngikutin kontennya Mas Dava itu, biasanya slogannya saatnya yang muda menanam.
4: Iya.
3: Oi. Gitu ya Mas ya?
4: Iya, tagline-nya gitu.
3: Oke, okay, oke. Okay. Kok kepikiran Mas, ya saat yang muda menanam itu piye Mas? Maknanya piye itu?
4: Ya sekarang waktunya yang muda itu kembali ke pertanian, gak apa-apa, jangan malu. Karena di sana ternyata banyak peluang yang bisa kita dapat di situ.
3: Oke. Okay. Ya, kadang-kadang kan petani itu yang identik kan udah Mas ya? Ngok apa ya, cara bahasa Jawa ini ngoyo Mas, susah Mas. Iya. Kayak kerjaannya berat, ngoyo, hasilnya didik. Bener gak Mas kayak gitu Mas?
4: Untuk sekarang sudah enggak sih.
3: Udah enggak ya?
4: Tergantung kita ngemasnya gimana. Sekarang bertani pakai sepatu juga bisa, sambil konten-konten. Hidroponik juga bersih, enggak harus kotor-kotoran kayak dulu.
3: Atau mungkin juga karena bidangnya kali Mas ya? Bidangnya mungkin kalau kayak padi kan tetap nggak bisa Mas kayak gitu, atau mungkin bidang-bidang selain padi atau seperti apa?
4: Iya, kalau di tanaman buah keunggulannya sih itu bisa bersih kita. Kalau di padi kan memang itu harus dinyangkul,
3: harus di sawah.
4: Iya, harus sawah. Sawah.
3: Berarti konteks pertanian dalam ini pertanian buah berarti Mas yang jenengan sering sebutkan itu Mas ya?
4: Iya, kita di buah, tanaman buah.
3: Kenapa kok Mas kok memilih buah itu selain tadi bisa enggak becek-becek, alasan lain kalau di buah apa Mas?
4: Kalau di buah itu awalnya karena dadaan sih, karena kan ada lahan. Sangat bisanya cuma ditanami buah.
3: Okay.
4: Di belakang rumah kan pekarangan rumah dulu. Dari situ akhirnya seneng-seneng ternyata, wah bagus di buah ternyata untuk hasilnya juga. Karena buah itu bisa semuanya kan, bisa hulu ke hilirnya semua, mulai dari bibit, buah, terus hasil buahnya, terus olahan buahnya, ke pupuknya kan bisa semua.
3: Jadi gak sengaja ya Mas ya?
4: Gak sengaja dulunya.
3: Mas gak sengaja panen atau gak sengaja menanam atau apa ya Mas?
4: Lebih ke pemanfaatan dulu, pemanfaatan pekarangan rumah yang kosong dimanfaatkan untuk pribadi dulu awalnya.
3: Buah apa pertama kali?
4: Dulu kita nanam udah macem-macem sih, karena dulu sebelumnya memang hobi tanaman hias, ayah saya awalnya hobi tanaman hias, terus ke tanaman buah, kita tanam yang mulai unik-unik dulu. Ya ada yang tanaman umum kayak alpukat, terus ada juga yang impor-impor itu.
3: Yang impor itu juga alpukat atau beda?
4: Ada alpukat, ada yang lainnya juga kayak sawo, yang dari Amerika, kayak gitu-gitu.
3: Berarti hobi itu udah dilakukan lama kan Mas? Kalau tanaman apa buah itu kan gak bisa langsung sebulan dua bulan ya, setahun begitu ya. Bener gak?
4: Bener, jadi kan yang tanaman tuh yang gak dibeli kan, yang gak bisa dibeli cuman waktunya kan, gak bisa instan.
3: Iya.
4: Nah, jadi itu.
3: Berarti hobi sudah lama, memanfaatkan pekarangan di belakang rumah, ternyata bisa dijual gitu. Iya.
4: Turunan sih yang hobi dulu kan ya saya nanam-nanam di belakang rumah, mungkin dulu untuk persiapan pensiun.
3: Oh.
4: Ya, tuh nanam-nanam di belakang rumah untuk jangka panjangnya. Terus ternyata sampai kesini untuk konten-konten jadi rame.
3: Oh alah, berarti yang menanam itu malah ayahmu ya sejak lama berarti ya?
4: Itu tahun 2021.
3: Oh baru juga ya?
4: 4 tahun.
3: Oh.
4: 4 tahun, 5
3: tahun ini. Tapi dimulai dari ayah tuh.
4: Iya.
3: Persiapan pensiunan.
4: Iya awalnya gitu.
3: Oh alah. Tapi ternyata sampean ikut-ikutan nyemplung gitu.
4: Iya.
3: Kalau sampean mulai nyemplung tertarik sejak kapan berarti?
4: Saya itu termasuk olahan saya sudah di situ sebenarnya kan.
3: Okay.
4: Dulu itu saya jual beli mobil awalnya. Tapi kontennya karena di rumah Eyang dulu itu kan tinggalannya Eyang. Rumahnya memang unik, bentuknya klasik. Jadi saya sering konten di sana. Nah, itu mulai-mulai menanam, saya konten di sana, ternyata rame juga malah tanamannya. Bukan ke mobilnya yang itu.
3: Maksudnya sama konten mobil di situ.
4: Iya, konten mobil.
3: Konten mobil.
4: Iya.
3: Terus habis itu di sela-sela konten mobil konten tanaman, iya. Atau gak sengaja kelihatan tanamannya? Kok gak sengaja kelihatan tanamannya? Terus pada komen tanamannya?
4: Iya, banyak yang tanya
3: tanamannya. Oh, alah. Terus akhirnya mobilnya gak jadi dijual?
4: Mobilnya udah berhenti ke tanaman.
3: Walah, jadi malah tertarik ini tanaman apa gitu ya?
4: Iya.
3: Oke. Berarti boleh dibilang Mas Dava ini ya menangkap peluang berarti ya, tidak kayak apa, tidak saklek aku maunya di sini.
4: Yeah.
3: Aku mau bisnis di bidang jual beli mobil.
4: Yeah.
3: Gak harus itu juga, ternyata ada peluang ditanyakan tanaman juga bisa pilih begitu ya Mas ya.
4: Iya. Dasarnya saya dulu soalnya dari kecil sampai sekarang ini satu hobi sama ya saya. Kecuali tanaman sebelumnya. Saya mulai olahraga, mulai kesenangan apapun hampir sama. Nah terakhir ini mungkin transisinya kan mudah karena semuanya dimulai dari sama-sama-sama. Yang ini akhirnya mudah.
3: Udah kayak ngebonding juga sama ayah. Cuma dalam hal tanaman memang belum terbonding. Oke. Berarti ketika tahu, waktu itu yang ditanya pertama apa? Alpukat berarti?
4: Dulu yang viral tuh Black Sapote. Black Sapote itu sawo hitam dari Meksiko.
3: Okay.
4: Dia kayak brownies gitu dalamnya. Wah unik kan?
3: Itu sawo.
4: Sawo.
3: Literally sawo begitu.
4: Sawo, bentuknya ya sawo tapi warnanya hijau kulitnya. Dalamnya hitam.
3: Terus itu rame?
4: Rame, sempat 5 juta views apa berapa itu.
3: Akhirnya jual itu?
4: Iya, ramenya dari situ.
3: Jual apa ketika rame Black Sapot itu, jual apa waktu itu?
4: Yang awal dulu memang pernah dipersiapkan, memang suatu saat kan kalau tanaman itu kita punya indukannya, suatu saat kan memang bisa diperbanyak, dicangkok, disambung dan sebagainya. Itu memang dulu kita kan nanam indukannya, terus kita mulai nyambung-nyambung banyak. Nah kebetulan waktu itu juga viral juga.
3: Viral itu. Akhirnya jualin anakan?
4: Anakannya.
3: Oh jual benih lah ya?
4: Iya benihnya.
3: Oke. Itu jualnya di mana? Di TikTok?
4: TikTok.
3: Oh, rame juga Mas?
4: Rame juga alhamdulillah.
3: Oh, berapa kayak gitu jualnya?
4: Dulu pertama kali jual 300 ribu.
3: Oh, lumayan ya?
4: Iya.
3: Maksudnya untuk sekelas apa, buah-buahan kan segitu umum atau mahal segitu?
4: Ada beberapa kelasnya sih, ada yang segmen yang umum, ada yang premium juga.
3: Oke, 300 ribu laku banyak?
4: Banyak alhamdulillah.
3: Sampai berapa kira-kira umum dapatnya itu berapa?
4: Kalau dulu awal-awal ya bertahap sih kita mulai dari satu hari 5 pack, 5 packingan, 10 packingan, dan terus sampai mulai kiriman truk gitu.
3: Wow, tuh. Kiriman truk?
4: Iya.
3: Yeah. Berarti banyak banget?
4: Iya, yeah, alhamdulillah lah.
3: Berarti memang secara apa ya namanya Mas, secara benihnya, apa indukannya itu juga banyak ya berarti ya?
4: Banyak.
3: Oh, memang udah disiapkan?
4: Iya. Yeah.
3: Oke. Kebetulan viral gitu.
4: Viral. Sebenarnya menyiapkannya memang untuk 2 tahun, 3 tahun ke depan. Ternyata 1 tahun sudah.
3: Oke. Ternyata mendahului gitu ya.
4: Oke.
3: Sampai sekarang atau udah habis itu Black Sapote?
4: Masih, semua masih ada sekarang. Terus kita kembangkan terus.
3: Oke. Selain Black Sapote ya, apalagi Mas yang viral gitu?
4: Yang viral ada namanya Mame Sapote. Mame Sapote itu juga sejenis sawo dari Amerika. Dia beratnya bisa sampai 3 kilo.
3: Oh, tadi Black Sapote ini Mame.
4: Mame Sapote.
3: Bedanya apa ini Mas?
4: Kalau ini benar-benar kayak sawo tapi versi 50 kali lipat lebih besarnya.
3: Wow, 50 lebih kali besar. Lipat ya.
4: Iya.
3: Kalau Black Sapote ini enggak kayak sawo, beda.
4: Bentuknya sih hijau. Kalau Black Sapote itu

0: Terus orang belinya di
1: langsung ke nomor WA.
0: Oh, ya. Dicantumin gitu. Cantumin. Di deskripsi atau ya,
1: di deskripsi.
0: Oke, oke, oke. Kalau sekarang katanya kan harus keranjang kuning ya, betul enggak atau enggak itu?
1: Sebenarnya enggak juga sih. Oh. Bisa manual.
0: Dan dikasih traffic juga.
1: Dikasih traffic juga.
0: Oke.
1: Yang penting kita enggak langsung to the point ke situ, enggak langsung hard ke sana bisa.
0: Oh, contoh yang enggak langsung hard itu, Bi.
1: Misalnya kita belah-belah dulu, nanti mungkin di akhir videonya apa di belakang.
0: Oh, gitu. Yang mau monggo silakan ke bio atau ke nomor gitu. Ini begitu ya.
1: Atau dari live sih sekarang.
0: Oke.
1: Live-nya sekedar sharing-sharing, bukan yang langsung jualan. Kalau langsung jualan kadang kedetek. Tapi kalau kita sambil sharing-sharing santai-santai gitu aman.
0: Live-nya berapa jam sekarang, Mas?
1: Kalau sekarang satu hari itu kisaran 4-6 jam.
0: Waktunya?
1: Jam pagi itu 2 sesi, sama sore 3 sesi.
0: Total 4 jam sampai 6 jam. Yeah. Satu sesi berapa jam, Mas?
1: Kadang ya 45 menit sampai 1 jaman.
0: Capek ya?
1: Capek juga. Ada hostnya juga cerita.
0: Iya, iya. Maksudnya hostnya ngomong 1 jam juga capek ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, jadi dua viral itu terus kemudian terus-terusan begitu ya?
1: Iya.
0: Black Sapote sama Mami Sapote. Apalagi yang viral, Mas?
1: Alpukat itu juga viral.
0: Alpukat? Iya. Alpukat apa yang viral?
1: Waduh, jenisnya banyak banget kalau
0: alpukat. Kalau alpukat itu jual apa? Jual buah atau jual apa?
1: Semuanya kita jual. Mulai dari bibit, terus buah, terus olahan buahnya kita jual semua.
0: Oke. Yang paling gede, Mas, yang paling gede alpukat apanya? Bibitnya atau buahnya atau
1: tetap
0: pupuknya?
1: Bibit sih. Kita
0: bibit ya.
1: Tetap di bibit.
0: Hmm.
1: Sama buah, kalau alpukat selama musim hampir setiap hari kita pengiriman buah.
0: Hmm. Penjualan buahnya juga di TikTok gitu?
1: Iya, dari TikTok juga.
0: Oh, berarti memang semua pemasaran di TikTok ya, Mas?
1: Di TikTok semua.
0: Apakah ada kayak tim konten gitu, Mas, yang bikin?
1: Enggak sih, cuma saya sama istri saya sama ayah sama kakak.
0: Oke. Kontennya tiap hari?
1: Hampir setiap hari.
0: Oke. Konten dan live yang
1: dan live.
0: Apa kuncinya apa? Kunci sukses di TikTok itu apa sebenarnya, Mas?
1: Saya dulu termasuk apa ada faktor luck-nya juga ya. Jadi
0: gitu ya.
1: Iya, enggak pernah ke konsep gimana-gimana enggak pernah juga sih.
0: Ya pokoknya konten gitu aja.
1: Konten aja.
0: Berarti akunmu yang bikin apa? Akunmu yang buat jualan trail itu sama akun sekarang yang buat TikTok ini sama.
1: Yang jualan apa?
0: Jualan mobil sama. Kan jualan mobil tiba-tiba ada buah.
1: Iya.
0: Kalau beralih ke buah sampai yang digunakan sekarang akunnya tetap sama.
1: Sudah beda.
0: Sudah beda ya?
1: Itu beda.
0: Karena apa kok beda?
1: Ada sendiri akun mobilnya. Ada sendiri akun mobil, terus ketika rame itu kita bikin akun sendiri.
0: Akun khusus buah.
1: Iya,
0: gitu.
1: Khusus buah.
0: Oke.
1: Jadi kita bikin akun totalnya 4 kali. Semuanya tahu-tahu ya viral organik semua. Dari saya, ada ayah saya, kakak saya tuh bikin waktu itu viral semua.
0: Oke. Mas, tadi kan dibilang faktor luck.
1: Iya.
0: Luck itu kan menurutku sebuah apa ya, gak bisa dipelajarin, tapi mungkin bisa diingatkan. Apa ya sih membuat aku luck? Menurutmu, yang membuat sampai itu luck apa?
1: Apa ya? Kalau sekarang saya juga belum nemu.
0: Belum nemu juga. Apakah jenis kontennya tertentu, terus jenis riset konten atau apa gitu gak?
1: Bisa jadi sih, karena memang jadi berangkatnya dari sesuatu hal yang unik kan, buah itu kan unik masih.
0: Iya.
1: Kecuali mungkin kalau dari alpukat yang umum mungkin enggak
0: seviral itu. Oke.
1: Karena kan enggak umum ya.
0: Jadi pemilihan jenis buahnya itu sangat menentukan ya kalau seorang petani konten itu ya.
1: Iya.
0: Kalau unik ya tentu orang tertarik gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, gitu. Bisa jadi sih kalau sawo biasa dibelah ya wes sawo gitu. Oke. Nah, yang menarik juga di Mas Dava ini kan hulu hilir ya, Mas, menurutku.
1: Iya.
0: Nah, itu gimana cara kadang-kadang kan kita ngurusin satu wes pusing atau yang lain enggak atau piye? Mindset-nya kalau jenengan gimana itu?
1: Kalau dari tanaman buah itu harus hulu hilir semua sih, karena semuanya bisa menghasilkan, mulai dari biji, benih naik ke tabulampot. Tabulampot itu ada yang bisa
0: yang dalam pot itu ya.
1: Tabulampot bisa nanti buahnya bisa diolah lagi. Dan itu belum nanti dari planter bag-nya yang tempatnya, terus dari potnya semuanya kan bisa media tanam sampai ke pupuknya semuanya.
0: Kalau enggak hulu hilir malah rugi ya.
1: Iya.
0: Oh, kayak gak memanfaatkan gitu.
1: Harus semuanya. Sampai di kita sekarang yang lagi rame dari outing kelasnya.
0: Outing kelas.

0: Oke.
1: Tuh.
0: Berarti mengunjungi begitu,
1: mengunjungi.
0: belajar. Itu dari mana biasanya Mas kalau yang outing kelas ke sana?
1: Macam-macam sih. Kemarin yang terakhir datang dari SD Petra Kediri itu udah 2 kali. Dari Jakarta ada, terus dari Surabaya ada juga. Ini yang mau datang ada dari Surabaya besok bulan Juni itu.
0: Ah, sekolahan juga?
1: Ada yang sekolahan, terus ini suster-suster gereja itu.
0: Oh, mau belajar nanam ya? Iya,
1: belajar juga.
0: Kalau orang datang ini biasanya belajar apa Mas? Tentang buahnya atau tentang cara nanam atau apa?
1: Kita sih semuanya ya, tergantung permintaan. Kalau anak-anak TK kan dasar-dasar biasanya. Preschool sampai SD kelas 3-4 itu kan dasar menanam, pengen tahu ngolah buah, bikin jus, begini ini. Kalau mulai SMP, SMA kadang sampai ke pemasarannya juga, itu pernah juga. Kalau yang pensiunan apa itu kadang-kadang sekedar berkunjung sama sharing-sharing aja.
0: Tapi memang sekilas tempatmu bro, tempat apa? Tempat apa? Tempat ya usahamu yang yang kebun itu memang wapi, kayak bersih gitu loh. Apa kayak di plester juga kan? Di semen bawahnya, terus kayak terawat, kayak ya hiburan taman gitu ya. Betul gitu ya. Apa memang di konsep kayak gitu, memang bersih gitu ya?
1: Dulu bertahap, yang kalau bersihnya dulu kan karena dulu tuh tempat situ rumputnya banyak banget. Jadi yang hijau-hijau, bit-bitnya itu tujuan untuk biar nggak ada rumput. Nah ternyata sampai kesini nyaman begitu.
0: Oke.
1: Jadi harus bersih terus SOP-nya itu.
0: Total berapa sekarang luasan lahan?
1: Duh, kalau total ada 4 lahan sekitar 2 hektar mungkin.
0: Wah,
1: segitu kan.
0: 2 hektar ya?
1: Sekitar lebih segitu kan.
0: 4 lahan itu, 4 lahan. Di lokasi yang bersamaan?
1: Agak pencar-pencar sih.
0: Oke.
1: Tapi satu desa masih.
0: Itu 4 lahan itu berapaan? 500 atau berapa?
1: Hampir rata sih.
0: 500-an?
1: Hampir rata, ya.
0: 2 hektar itu 2.000 meter persegi ya, bener ya?
1: Iya.
0: Berarti 500-an meter persegi? Oke. Ini sekarang ditanami alpukat sama melon tadi?
1: Yes, apa jadi ada yang memang untuk dikebunkan, diambil buahnya. Ada yang untuk tempat outing dan lain-lain itu.
0: Oh, yang tadi untuk kunjungi.
1: Showroomnya lah.
0: Oke.
1: Ada yang untuk pembesaran sama untuk greenhouse.
0: Oke, pembesaran sama greenhouse. Pembesaran itu berarti pembesaran apa?
1: Bibit.
0: Pembibit tadi untuk jadi indukan.
1: Iya.
0: Greenhouse-nya banyak nggak? Yang
1: sementara masih satu sih greenhouse-nya, baru kok. Satu tahun ini.
0: Kenapa kok tiba-tiba juga melirik ke melon, Mas?
1: Ke melon itu sebenarnya untuk pelengkap awalnya. Kan kalau hidroponik itu kan suatu hal yang unik juga. Nanamnya itu untuk pelengkap outing class juga bisa. Jadi anak-anak itu suka, paling suka di materinya yang masuk-masukin ke paralonnya.
0: Oh ala, ya.
1: Kayak gitu. Terus kan bertani dengan bersih juga di dalam greenhouse.
0: Oke.
1: Sambil konten-konten juga menarik situ.
0: Akhirnya jadi media pelengkap ya.
1: Iya.
0: Jadi ada melonnya, ada alpukat,
1: iya,
0: bibit-bibitan dan sebagainya. Oke. Kalau mungkin kalau bicara modal banyak ya, karena itu kan juga bisnis keluarga ya, bisnis keluarga yang dikelola dengan baik. Tapi aku salut bro. Jadi kayak apa ya? Kadang nggak semuanya juga. Misal kayak eyangnya punya lahan atau ayahnya punya lahan, anaknya nggak mau nerusin itu juga satu persoalan loh. Tapi aku lihat kontenmu kemarin itu kayak salut gitu loh. Wah iya, sama DB mau gitu loh. Ayahnya juga semangat. Malah sekarang afiliat gitu malah dia. Nah menurutku apa yang menjadikan itu kok menjadi kayak guyup rukun gitu. Salut aku gitu loh. Apa yang membuat kayak gitu?
1: Bonding sih Mas.
0: Bonding itu ya?
1: Bonding.
0: Oke.
1: Okay. Yang penting kerjasama, bareng-bareng.
0: Oke. Okay. Bagaimana cara kerja keluargamu biar bonding atau cara membuat bonding itu piye sih?
1: Bondingnya kan bukan dari kerja aja sebelumnya. Ya mulai dari hobi. Saya tuh semua hobinya sama, badminton, olahraga sama dari kecil.
0: Okay,
1: offroad, main mobil tuh sama. Terus ya hampir semuanya sama. Sampai sekarang pun setiap hari masih komunikasi. Meskipun saya sudah rumah tangga sendiri, hampir setiap hari tetap telepon, ngobrol setiap hari.
0: Ketika katakanlah badminton, offroad itu sampean yang ikut atau sampean diajak awalnya?
1: Kalau badminton dulu awalnya diajak, terus saya suka. Akhirnya saya latihan. Offroad juga gitu, diajak terus saya suka.
0: Berarti ya mengajak itu ya, mungkin komunikasi ya, dunia apa kuncinya di komunikasi itu ya. Oke. Karena banyak juga loh bro, kayak orang itu ayahnya sukses di bidang apa, anaknya nggak menerusin. Karena dia punya hobi sendiri, dia punya apa keinginan sendiri gitu. Tapi di tempatmu berbeda. Oke. Boleh nggak di spill katakanlah perputaran, kalau kita ini buat semangat kita-kita yang mungkin anak-anak muda juga atau yang punya niatan mau ke buah atau ke lahan, itu perputarannya uang berapa sih gitu?
1: Satu bulannya?
0: Iya, satu bulan.
1: Kurang lebih kalau semua buah sih 150-an.
0: Sama outing kelas dan sebagainya?
1: Iya, segituan.
0: Oke, oke, oke. Ini mungkin pas sepi atau pas ramai itu? Atau pas sepi segitu?
1: Ya rata-rata aja.
0: Oke, rata-rata aja. Oke, teman-teman nanti dilihat sendirilah berapa gitu kan sana. Oh, 2 hektar kan. Oke, oke, oke, oke. Nah, ke depan mau ngapain lagi Mas Deva? Apa lagi yang mau dicapai gitu?
1: Ini saya target greenhouse, mau bikin lagi insya Allah. Terus mau bikin produksi planter bag. Itu cita-cita juga.
0: Greenhouse mau bikin lagi, berarti ada sisa lahan berarti ya?
1: Iya. Yeah.
0: Atau ada mau perluasan lahan lagi, beli lahan lagi?
1: Sementara masih ada.
0: Oh, masih ada, oke, okay, oke. Okay. Kalau planter bag itu apa? Apa?
1: Planter bag itu tempatnya untuk tanaman tuh.
0: Oh, anu toh? Polybag ya?
1: Ya, polybag tapi versi yang besarnya.
0: Oh, yang
1: hijau-hijau itu.
0: Oh, yang untuk tabu lampot itu.
1: Ya, untuk tabu lampot.
0: Oh, mau bikin sendiri?
1: Bikin sendiri.
0: Oh, awalnya gimana sekarang ngambil?
1: Sekarang masih ambil dari merek gitu.
0: Oh, berarti mau bikin pabrik ya?
1: Ya, kecil-kecilan dulu.
0: Oke, oh, oke. Okay, okay. Kayak ngambil roll-rollan terus dijual ya, sendiri begitu
1: bisa
0: ya? Oke, okay. Tapi nanti juga tetap di TikTok cara mainnya?
1: Iya, TikTok.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Seberapa optimis Mas Dava dan keluarga ini terhadap pemasaran TikTok ini?
1: Yang penting personal branding sih Mas.
0: Aja. Personal branding dapat, insya Allah juga oke okay gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Kemarin dari konten yang terakhir sama pecah telur ya juga membantu juga. Banyak banget yang datang ke kebun dari luar kota, dari mana, banyak kemarin.
0: Dari pecah telur?
1: Iya.
0: Wah, alhamdulillah, senang juga. Akhirnya bermanfaat juga untuk para petani-petani dari luar sana. Taunya dari pecah telur akhirnya datang.
1: Banyak juga.
0: Nah, ini mungkin bagi yang belum tahu nih, cara membangun personal branding di TikTok bagaimana bro?
1: Saya kemarin sih alami awalnya.
0: Alami ya?
1: Alami dikit-dikit agak dikenal. Saya dulu dikenalnya bukan Dava Tabu Lampot, Dava Offroad. Karena hampir setiap hari yang saya post di Instagram pribadi, di TikTok tuh Offroad. Nah, karena akhir-akhir ini saya posting ke Tabu Lampotnya. Sekarang teman-teman SMA yang lama, namanya Dava Tabu Lampot.
0: Oh,
1: jadi gitu.
0: Iya. Berarti boleh dibilang personal branding itu dibentuk dari konten-konten kita.
1: Yeah.
0: Konten-konten kita tentang apa sih? Kita fokus aja di situ, nanti orang akan mengenal kita
1: otomatis
0: di bidang itu.
1: Iya.
0: Oke, oke, oke, oke, oke. Mantap sih, Mas. Anu. Terakhir nih, Mas. Barangkali ada pesan nih untuk teman-teman yang masih berjuang ingin bertani gitu.
1: Yeah.
0: Apa nih, Mas?
1: Pokoknya fokus itu aja. Kalau bertani atau tanaman kan tanaman makhluk hidup. Jadi perlakukan seperti makhluk hidup pada umumnya. Jadi fokus gak bisa ditinggal-tinggal, gak bisa. Harus fokus satu itu.
0: Fokus ya Mas Uru?
1: Yeah.
0: Lah gak menghasilkan Bi, pengen fokus?
1: Harusnya sih menghasilkan.
0: Tadi harus yakin ya?
1: Harus yakin
0: fokus menghasilkan. Yeah. Berapa lama fokusnya?
1: Ya pokoknya fokus lah.
0: Oke, aku keinget. Jadi mohon maafin aku agak nyinggung ya. Di beberapa kontenmu, ya di konten pecah telur itu kan view-nya cukup tinggi nih.
1: Iya.
0: Nah itu juga banyak yang nyinyir. Maksudnya nyinyir itu negatif. Wah ini neroske, ini penerus, ini privilege. Nah komentarmu biye?
1: Dicoba dulu aja.
0: Dicoba biye maksudnya?
1: Coba dulu aja. Yang punya lahan coba aja. Gak mudah kok.
0: Oh. Iya. Jadi daripada nyinyirin,
1: Coba aja.
0: Gitu loh. Nggak mudah loh gitu ya.
1: Mudah.
0: Tapi bener, saya sepakat sih. Jadi memang sebenarnya yang komen itu adalah orang yang mencari alasan sebenarnya. Yeah. Jadi luasnya apa tuh? Alas itu bisa di alas.
1: Yeah.
0: Alas itu coba kan anu tuh Mas. Hutan.
1: Dan.
0: Alas itu bisa diukur tepinya. Yeah. Tapi kalau alasan enggak bisa diukur tepinya. Terima kasih teman-teman udah nyimak episode kita kali ini dengan Mas Dava. Semoga Mas Dava juga makin berkembang usahanya, makin berkembang lah apa yang diinginkan lah ya. Ada lagi Mas Dava yang mau disampaikan?
1: Aman sih.
0: Aman ya?
1: Iya aman.
0: Terima kasih Mas Dava dan ditemani istri yang baru. Istri sama istrinya karena baru menikah maksudnya. Terima kasih sudah datang ke studio. Sampai jumpa teman-teman di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah

0: Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
1: Doa ziarah kubur. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Wa inna insya'allahu bikum lahikun. As'alullaha lana walakumul afiyah. Semoga kesejahteraan untukmu, wahai penduduk barzah, dari orang-orang mukmin dan muslim. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul. Kami mohon kepada Allah untuk kami dan kamu agar diberi keselamatan. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 671 dan Ibnu Majah.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Wah, baik gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
2: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Bargas.
0: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 10.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari juz 29 dan kita masih masuk pada surah Al-Mursalat. Dan kita masuk pada ayat ke-16 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nuhlikil awwalina thumma nutbi'uhumul akhirina kadzalika naf'alu bil mujrimin wailun yawma idzin lil mukadzibin. Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang terdahulu, lalu kami ikut sertakan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang akhir pula. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang melakukan dosa. Maka kecelakaan pada hari itu bagi para pendusta. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang azab yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat sebelum Islam. Dari zaman setelah Adam alaihi salatu wassalam sampai kepada umat Islam. Bagaimana runutannya? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa jarak Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam sampai diutusnya Nabi Allah Nuh alaihi salam itu 10 kurun. Satu kurun itu 100 tahun. Berarti jarak Nuh ke Adam itu 1000 tahun. Itu berdasarkan hadis yang sahih. Lah, di masa ini belum ada penyimpangan akidah. Belum ada satupun dari turunan Adam alaihi salatu wassalam yang melakukan kesyirikan. Maksiat ada, tapi kesyirikan belum ada. Seperti Qabil membunuh Habil, pembunuhan sudah ada. Perzinahan juga sudah ada. Di zaman Nabi Allah Syith alaihi salam sudah ada perzinahan. Tetapi kalau sampai taraf kepada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala belum ada. Mereka masih mengikuti ajaran Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dari sisi akidah. Sampai pada kurun Nuh alaihi salatu wassalam, di sinilah terjadi penyimpangan akidah. Karena kaum Nuh alaihi salatu wassalam ini mereka mulai berpaling dari menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menyembah berhala orang-orang soleh yang sebelumnya mereka cintai. Sampai Allah Subhanahu wa taala katakan, La tadarunna waddan wala suwa'an wala yagutha wa ya'uqa wa nasra. Jadi di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ada lima berhala, yang dulunya lima berhala ini adalah jelmaan daripada orang-orang saleh. Mereka lah yang disebut dengan keluarga Wad atau keluarga Wud. Disebut Wud atau Wad dalam bahasa Arab artinya dicintai karena kesolehan mereka, dan tidak ada nabi yang diutus kepada mereka, sehingga mereka berpegang kepada ajaran lima orang saleh ini, dan semuanya dari keluarga Wad. Jadi Wad ini bapaknya, sementara Yagus, Ya'ub, Nasr itu semua adalah anak-anaknya. Tetapi kemudian setelah tiga orang ini atau lima orang ini meninggal dunia, disinilah iblis yang selama ini ingin menyesatkan anak Adam ada kesempatan. Karena dari zaman Adam sampai ke zaman Nuh ini sulit sekali iblis menyesatkan Bani Adam. Maksudnya sampai ke taraf menyembah dirinya. Sehingga iblis datang kepada kaum Nuh dan mengatakan, sesungguhnya aku hidup di zaman nenek moyang kalian. Maksud nenek moyang kalian membuat berhala orang-orang soleh itu tidak lain supaya kalian bisa menyembah Allah dan mendekatkan kepada Allah lewat berhala-berhala itu. Mulai ditanamkan syirkut tawassul, syirik tawassul namanya. Tetapi belakangan bukan hanya sekedar menyembah Allah lewat patung-patung itu, kemudian generasi seterusnya sudah tidak berlaku lagi. Justru mereka betul-betul menyembah berhala-berhala itu bukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Disinilah terjadi kesyirikan pertama sepanjang sejarah manusia. Lah ketika kesyirikan semakin menyebar, disinilah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam untuk menyadarkan mereka, mengembalikan kepada ajaran Nabi Allah Syith putra Adam alaihi salatu wassalam. Tetapi kaumnya tidak mengindahkan dakwah Nuh alaihi salatu wassalam. Padahal Nabi Allah Nuh itu ketika berdakwah menggunakan seluruh strategis dakwah, seluruh uslub atau strategis dakwah digunakan, dari cara yang lembut sampai cara yang keras, dari sembunyi-sembunyi sampai terang-terangan, dan Nuh tidak pernah sama sekali merasa bosan untuk mendakwai kaumnya. Sampai diceritakan dalam surah Nuh, Nuh sendiri yang mengatakan, inni da'autu kaumi laila wa nahara, sungguh aku mendakwai kaum itu siang dan malam. Tapi apa yang terjadi? Setiap Nuh berdakwah, telinga mereka disumpal dengan jarinya. Setiap Nuh berdakwah, pakaian mereka ditutupkan di wajahnya. Artinya betul-betul mereka menolak dakwah tauhid yang datang dari Nuh alaihi salatu wassalam. Lah dari sinilah akhirnya ketika Nuh berusaha untuk memberikan hidayah, bukan sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, 950 tahun. Itu usia dakwah Nuh alaihi salam sejak diangkat beliau menjadi rasul. Karena Nuh itu rasul pertama, sementara Adam itu nabi pertama. Dan setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi harus menjadi rasul. Lah Nuh ini bukan hanya sekedar nabi, tapi dia rasul. Kalau Adam itu hanya nabi saja. Lah Nuh alaihi salatu wassalam akhirnya kewalahan menghadapi kaumnya. Dari sinilah kemudian Nuh alaihi salatu wassalam ketika sudah mulai dekat ancaman kaumnya, hampir mencelakakan jiwanya, maka Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah untuk memberikan pertolongan kepada dirinya. Dia mengatakan, Rabbi inni maglubun fantasir. Ya Rabb, aku sudah dikalahkan, tolong aku. Maka dari situlah kemudian Nuh alaihi salatu wassalam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menanam pohon 100 tahun. Kemudian menebang dan menyerutnya 100 tahun, kemudian membuat perahu selama 40 tahun. Begitu kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Tentu ini kisah Israiliyat, karena tidak ada riwayat tentang masalah hitung-hitungan membuat perahu. Akhirnya Nuh pun mulai membuat perahu di tengah padang pasir. Disinilah mulai kaumnya mengejek, karena Nuh sudah tidak berdakwah lagi, karena sudah diancam kalau berdakwah akan dibunuh. Sehingga Nuh akhirnya membuat perahu sampai diejek kaumnya dan mengatakan, "Ya Nuh, di mana kamu ini? Dulu engkau mengaku seorang nabi, sekarang engkau menjadi tukang kayu. Mana profesi nabimu?" Tapi Nuh alaihi salatu wasalam tidak menghiraukan ejekan itu. Sampai pada waktunya perintah Allah Subhanahu wa taala datang, apabila kemudian tungku-tungku api itu keluar api dan langit menggelap siap menghujani kaum Nuh alaihi salatu wasalam, maka Nuh memerintahkan agar anak-anaknya yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan para pengikutnya masuk ke dalam perahu dan membawa binatang sepasang demi sepasang. Tentu tidak semua binatang yang masuk ke dalam perahu Nuh alaihi salatu wasalam, karena bagaimanapun perahu itu kan tidak besar ya, untuk menampung binatang yang hari ini kita lihat macam-macam binatang. Sehingga para ulama kemudian membahas juga masalah ini, apakah semua binatang masuk ke dalam perahu Nuh berpasang-pasangan itu, apakah tidak semua. Ulama hanya menjawab, innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah itu atas segala sesuatu maha mampu. Boleh jadi setelah peristiwa itu Allah menciptakan binatang yang kita kenal hari ini. Yang jelas Nuh berusaha memasukkan binatang sepasang demi sepasang. Banyak kisah khurafat tentang masalah binatang-binatang dalam perahu itu. Tapi intinya bahwa ketika kemudian datang waktunya, turunlah banjir bandang yang luar biasa, karena Allah satukan antara hujan lebat dengan naiknya air yang ada di bumi, sehingga menciptakan sebuah banjir yang ditiup angin yang kita kenal dengan tsunami. Itulah yang terjadi. Lah dari sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 64, fakadzabuhu fa anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulki wa aghraqna alladzina kadzabu bi ayatina innahum kanu qauman amin. Innahum kanu qauman amin. Maka mereka mendustakan Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya dalam kapal itu. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, sungguh mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Dan ingat, dalam azab ini Allah tidak menyisakan satu jiwa pun hidup kecuali yang ada di perahu Nuh. Kenapa? Karena ini doanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Di mana saat azab Allah itu turun, Nuh mengatakan, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayara. Rabb, jangan kau tinggalkan satu jiwa orang kafir hidup di bumi. Makanya peristiwa ini membinasakan semua manusia kecuali di perahu Nuh alaihi salatu wassalam. Bahkan satu putra Nuh pun binasa, yang namanya Kanan, karena mengikuti agama ibunya yang kafir. Hanya putra-putra Nuh yang beriman, Syam, Ham, dan juga Yafis, dan istri-istrinya serta seberapa pengikutnya. Ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 80 orang. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas bahwa dari sini tidak ada manusia kecuali yang ada di perahu Nuh. Dari sini ulama mengistilahkan bahwa Nuh adalah bapak manusia kedua setelah Adam alaihi salatu wassalam. Kalau Adam kan bapak manusia pertama, kalau Nuh bapak manusia kedua. Kenapa dikatakan bapak manusia kedua? Karena manusia semuanya hari ini dari ujung dunia itu semuanya dari keturunan putra-putra Nuh yang ada di perahu itu. Di mana Ham atau Syam melahirkan bangsa Arab, Yahudi, Nasrani, dan begitu seterusnya. Kemudian Ham, mereka ataupun dia kemudian hijrah ke daratan Afrika. Jadilah kemudian turunan orang-orang yang berkulit hitam, Afrika dan yang semacamnya. Adapun Yafis kemudian ke daerah Asia, Kita-kita inilah keturunan Yafis, putra Nuh alaihi salatu wassalam. Ini azab yang pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada kaum Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah Nuh alaihi salatu wassalam diselamatkan di Bukit Judi di Irak, dan anak-anaknya berkembang kemana-mana, kemudian Nuh pun meninggal dunia, maka generasi pertama mereka masih beriman kepada Allah. Generasi kedua, ketiga, sampai akhirnya ajaran Nuh dilupakan. Datanglah generasi yang pertama kali menyembah berhala setelah Nuh alaihi salatu wassalam. Itulah yang disebut dengan kaum 'Ad. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya surah Al-A'raf ayat 69. Allah mengatakan, "Wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh." Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa setelah lenyapnya kaum Nuh. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan arahan ataupun mengingatkan kepada kaum 'Ad dan mengatakan, ingatlah wahai kaum 'Ad, di waktu Allah menjadikan kalian sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah lenyapnya kaum Nuh. Artinya kaum 'Ad adalah kaum pertama dari kaum Nuh yang dilenyapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meneruskan estafet. Tapi sayang, kaum 'Ad ini justru kaum yang pertama kali menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita melihat sejarah Nabi, sejarah bangsa Arab, Arab itu terbagi menjadi tiga. Ada yang disebut dengan Al-Arab Al-Ba'idah, ada yang disebut dengan Al-Arab Al-Ba'idah, kemudian Al-Arab Al-Musta'ribah. Ada Ba'idah, ada Musta'ribah. Ba'idah ini maksudnya Arab yang sudah tidak ada lagi, tinggal ceritanya. Mereka lah kaum 'Ad yang disebut dengan 'Adanil Ula namanya. Mereka disebut Arab Ba'idah, Arab pertama. Dan mereka sudah punah, sudah tidak ada lagi, keturunannya pun sudah tidak ada lagi. Maka disebut Ba'idah. Ya. Kemudian di sana ada Aribah. Aribah ini yang disebut dengan Arab keturunan Qahtan, yang disebut dengan Qahtani. Kemudian Arab Musta'ribah dari keturunan Ismail alaihi salatu wasalam yang melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Arab Al-Ba'idah ini, dialah kaum 'Ad. Kaum 'Ad itu di mana? Kaum 'Ad itu sebagiannya tinggal di Hadral Maut Yaman, dan sebagiannya tinggal di Oman. Hadral Maut dan Oman itu kan bertetangga. Kalau Hadral Maut ikut negara Yaman, kalau Oman ya negara sendiri. Ya, jadi kaum 'Ad itu di antara dua negeri ini, antar Hadral Maut dan juga negeri Oman. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala utus seorang nabi yang dikenal dalam sejarah nabi Arab pertama, Hud alaihi salatu wassalam, diutus kepada kaum 'Ad, kaum yang pertama kali menyekutukan Allah setelah binasanya kaum. Lah kaum 'Ad sendiri dijelaskan di dalam Al-Bidayah wa Nihayah Ibn Katsir. Jadi Imam Ibn Katsir mengatakan, inna kaum 'Ad kanu minal arabi wa kanu yaskununa bil ahqaf baina hadral maut wa uman wa kanu ya'ishuna tahtal khiyam zawatil a'midati dhakham kama qala ta'ala alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad. Kata Imam Ibn Katsir, kaum 'Ad ini mereka adalah jenis Arab pertama. Mereka tinggal di Ahqab, dan Ahqab itu antar Hadral Maut dan juga Oman. Dan mereka meninggali sebuah kemah-kemah besar dan tiangnya terbuat dari emas. Dan mereka juga membuat istana-istana di bukit-bukit. Jadi bukit itu digali sama mereka, padahal di zaman itu belum ada peralatan canggih sekarang kan, eskalator atau apa kan, apa namanya, eskapator, kemudian belko bahasa kitanya sekarang. Zaman itu enggak ada. Ya. Tapi mereka dengan alat seadanya bisa menciptakan seni luar biasa, mampu merubah sebuah bukit batu menjadi istana yang diukir dengan emas. Karena mereka adalah kaum yang sangat-sangat kuat dan besar. Sampai-sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan tinggi kaum 'Ad itu sampai 100 hasta, melebihi Nabi Adam. Nabi Adam aja 60 hasta. Ini 100 hasta. Perhatikan 50 meter tuh. Itu kalau menyerbu sebuah kaum, karena dia kan raksasa paling besar, sementara yang lainnya kecil-kecil, itu tidak perlu mengerahkan banyak pasukan, cukup 2-3 orang saja, itu sudah bisa menghancurkan kabilah-kabilah kecil. Karena besarnya, mengangkat batu tinggal dibodemkan, nah mati lah kan gitu ya. Dan tenaganya kuat-kuat. Dari situlah mereka sombong. Kaum Adili, selain mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah kaum yang sombong. Makanya Allah mengatakan dalam surah Fussilat ayat 15, fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairil haq wa qalu man ashaddu minna quwwa awalam yaraw annallaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa wa kanu biayatina yajhadun. Adapun kaum Ad, kata Allah, mereka adalah umat yang menyombongkan diri mereka di permukaan bumi tanpa alasan yang dibenarkan. Bahkan mereka berani berkata, siapa yang lebih besar kekuatannya daripada kami? Sombong mereka. Maka Allah jawab, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka jauh lebih kuat dibandingkan mereka? Tapi mereka umat yang mengingkari tanda-tanda kuasa kami, kata Allah. Lah sebab itulah, karena kaum adalah umat yang sombong, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala, makanya Allah subhanahu wa ta'ala berikan azab. Apa azabnya? Pertama, paceklik yang berkepanjangan. Bertahun-tahun paceklik. Tidak turun hujan. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Padahal mereka mengingkarinya. Meminta doa agar Hud berdoa supaya turun hujan. Kemudian Hud membuat perjanjian, apakah kalau saya meminta kepada Allah turun hujan, kalian beriman? Maka mereka mengatakan, ya, kalau engkau bisa menurunkan hujan, meminta kepada Tuhanmu, kami beriman. Subhanallah. Akhirnya Nabi Allah Hud berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar turun hujan. Hujan turun. Akhirnya mengentaskan muskilah paceklik. Tapi apa yang terjadi? Setelah kemudian mereka pun diselamatkan dari kelaparan dan paceklik, tanah gersang, kering kelontang, panas yang luar biasa, bukannya mereka beriman dan bersyukur, makin kufur lagi. Coba bayangkan. A'angzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ada umat yang kau beri peringatan ataupun tidak, tetap saja dia akan beriman. Dari sini Nabi Hud alaihi salatu wassalam akhirnya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kaumnya yang kurang ajar meminta kepada Hud, kalau memang kau seorang nabi, percepat azab kepada kami, katanya. Maka Hud berdoa akan turun azab. Dan Nabi Allah Hud mengajak orang-orang yang beriman yang sedikit untuk keluar dari Hadrul Maut menuju Tanah Haram Mekah. Rupanya kepergian Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam menjadikan paceklik kedua kalinya. Mereka digersangkan lagi tanahnya, kelaparan. Dari situ kemudian para pembesar kaum Ad ini, mereka ingin datang ke Mekah. Boleh jadi ada solusi, karena bagaimanapun Mekah itu dari dulu sangat dimuliakan. Boleh jadi di sana ada berhala atau ada Tuhan menurut mereka yang bisa membawa keberkahan bagi Ad. Akhirnya mereka datang ke Mekah dan berhasil lebih dulu datang dibandingkan Nabi Allah Hud dan pengikutnya. Rupanya ini makar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa makaru makran, wa makarna makran, wallahu khairul makirin. Silahkan kalian buat makar, Allah jauh lebih makar lagi, dan dia sebaik-baik makar. Maka setelah datang ke Mekah, kemudian mereka menemukan berhala, mereka meminta kepada berhala itu untuk supaya turun hujan. Allah membuat makar, rupanya tiba-tiba ada suara yang menyeru mereka dan mengatakan, kira-kira apa yang kalian kehendaki? Baik, kami akan kirim awan kepada kalian, kalian mau milih awan yang berwarna apa, putih ataukah hitam? Mereka mengatakan hitam, karena disangkanya awan hitam itulah pembawa hujan. Maka suara ini mengatakan, kalau begitu pulanglah, aku akan kirimkan awan hitam kepada kalian. Ini rencana Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka pulang, awan itu mengikuti mereka. Sampai di Hadrul Maut atau di Uman, semua manusia keluar. Kenapa? Karena tiba-tiba langit gelap penuh dengan awan hitam. Disangkanya akan turun hujan. Makanya semua keluar. Kemudian mereka pun mengarah ke awan-awan hitam itu. Mereka tidak tahu bahwa itu permulaan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Haqqah ayat 6, wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin. Sarsar ini ada dua makna kata ulama. Pertama, sarsar ini suara yang memekikkan, yang bisa memecahkan gendang telinga. Jadi di Bali, apa namanya, awan itu rupanya ada angin yang sebelum datang itu suaranya sangat memekikkan. Kan kita sering mendengar kalau ada angin puting beliung atau angin besar, kan ada suara angin itu. Lah sarsar ini adalah suara angin yang kalau menembus telinga, gendang bisa pecah. Makna yang kedua kata ulama tafsir mengatakan sarsar itu artinya dingin yang bersangatan, yang masuk ke dalam tulang dan bisa seseorang beku karenanya. Inilah azab tiba-tiba datang angin dari balik awan. Angin ini membawa pekikan dan juga rasa dingin yang luar biasa. Cukup sampai di sini? Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Adz-Dzariyat ayat 41-42, wa fi adin iz arsalna alaihimur rihal aqim. Dan juga pada kisah kaum Ad, ketika kami kirim kepada mereka angin yang akan membinasakan. Angin itu siap membinasakan mereka. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat yang lain bahwa angin ini membawa seluruh jasad-jasad manusia. Bayangkan orang ini kan sedang berkumpul di luar, karena disangkanya awan itu adalah rahmat bagi mereka, padahal itu azab Allah yang disegerakan kepada mereka. Tiba-tiba angin melesat dari atas, kemudian menyambar semua yang ada di bawah, dinaikkan ke langit. Sampai Allah mengatakan, kaum Ad yang di langit yang dibawa angin itu, sab'ata layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Sab'ata layal, sab'ata ayyam, 7 hari dan 8 malam. Berada di langit, ditabrak-tabrakan satu dengan yang lainnya, sampai Allah subhanahu wa ta'ala muntahkan kembali ke bumi. Allah katakan ka'ajazin nakhlin khawiyah, persis seperti tunggul-tunggul kurma tanpa kepala kemudian menancap di bumi. Begitulah Allah azab kaum Ad, kaum yang diutus kepada mereka Nabi Allah Hud alaihi salatu wasalam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasalam apabila berdakwah kepada orang-orang Quraisy, kemudian mereka tidak mau menerima dakwah Rasul, Rasul selalu menakut-nakuti dengan azabnya kaum Ad. Kenapa tidak menakut-nakuti dengan azab Fir'aun? Bagaimana ditenggelamkan? Karena orang Arab tidak kenal Fir'aun. Fir'aun itu Bani Israel, itu kisahnya. Tidak sampai ceritanya kepada orang Arab. Sementara kisah Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, itu kan Nabi-Nabi Arab. Orang kenal ceritanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu hari didatangi oleh pembesar Quraisy. Kemudian diajak berunding, bahkan ditawarkan harta, kekuasaan, wanita dan yang semacamnya, tapi Rasul menolak. Kemudian Rasul membacakan ayat surah Fussilat ayat 13, fa in a'radu fakul anzartakum anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa Tsamud. Jika mereka berpaling, kata Rasul, membacakan surah Fussilat, maka katakanlah kepada mereka, aku telah peringatkan kepadamu dengan petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Tsamud. Itulah azabnya. Maka Nabi Allah Hud setelah menyelamatkan orang-orang yang beriman ke arah Mekah sana dan tinggal di Mekah, kemudian beranak pinak di situ, Sampai akhirnya generasi yang diselamatkan dari azab itu, mereka tetap beriman setelah kematian Hud alaihi salatu wassalam. Sampai ketika generasi demi generasi, generasi demi generasi, maka yang pertama kali melakukan kesyirikan setelah hilang banyak generasi kaum Ad adalah kaum Tsamud yang menetap di antara Madinah dan Tabuk. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Tabuk, Rasul melewati sebuah tempat yang disebut dengan Madain Saleh. Walaupun jadi khilaf ulama, tapi ini yang banyak dipilih oleh ulama sejarah, bahwa Nabi Saleh diutus di antara Madinah dan Tabuk. Disitulah generasi pertama yang menyekutukan Allah dari keturunan Ad ibn Iram adalah kaum Tsamud. Jasad mereka atau perawakan mereka kurang lebih dengan kaum Ad, karena memang turunannya. Ya, mereka juga sombong, persis seperti sombongnya kaum Ad. Dan mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diutuslah kepada mereka siapa? Nabi Allah Salih alaihi salam. Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf 74, "Wadhkuru ija'alakum khulafa'a min ba'di 'adin." Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa setelah musnahnya kaum 'Ad. Jadi setelah musnahnya kaum 'Ad, datang kaum Tsamud. Mereka lah yang melakukan kesyirikan pertama dari kaum keturunan kaum 'Ad ini. Diutus kepada mereka Nabi Allah Saleh alaihi salam. Nabi Saleh ini sebenarnya pasti turunan mereka. Bahkan Nabi Saleh sejak kecil remaja sampai dewasa itu digadang-gadangkan oleh kaum Tsamud untuk menjadi pemimpin. Karena kecerdasannya, ketampanannya, kebaikannya, kedermawanannya, akhlak penuh yang dimiliki Nabi Saleh sehingga dikagumi oleh kaum Tsamud dan digadang-gadangkan jadi pemimpin. Tapi setelah diangkat jadi nabi malah dimusuhi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana perkataan kaum Tsamud kepada Nabi Saleh. Disebutkan dalam surah Hud 62, "Qalu ya Saleh, qad kunta fina marjuan qabla hadza atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa inna la fi syakkin mimma tad'una ilaihi murib." Wahai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan menjadi pemimpin kami. Jadi awalnya Nabi Saleh itu maksud mau diangkat jadi pemimpin karena memang orangnya baik, cerdas, ya. Tetapi setelah diangkatnya jadi nabi, apa yang terjadi? Mereka mengatakan, akan tetapi, mengapa engkau melarang kami untuk menyembah apa yang disembah nenek moyang kami? Sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa agama yang engkau suruhkan sebenarnya kepada kami. Jadi saat kemudian Nabi Saleh mengingatkan tentang ajaran Nabi sebelumnya Hud alaihi salatu wasalam untuk mentauhidkan Allah dan mengatakan, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairi." Sembahlah Allah karena tidak ada sembah selain daripada Allah. Tapi mereka justru malah memusuhi Nabi Saleh, bahkan mengatakan, "Innama anta minal musakhirin." Mereka berkata, "Sungguh kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang terkena sihir," katanya. "Engkau ini orang bingung, orang gila," katanya. Semua para nabi tidak lepas daripada tuduhan seperti itu. Akhirnya mereka pun berjanji akan beriman dan mengatakan, "Wahai Saleh, bukankah setiap nabi itu punya keajaiban? Bukankah setiap nabi punya mukjizat? Kalau kau seorang nabi, keluarkan unta dari batu ini." Kenapa mereka meminta keluar unta dari batu? Karena mereka terbiasa dengan batu. Mereka suka mahat bukit. Dijadikan istana, bukan ditempati. Hanya untuk rumah singgah saja, hanya untuk kegemaran saja, hobi-hobian saja. Berbangga-bangga bahwa mereka bisa membuat rumah-rumah seperti itu. Dan peninggalannya ada. Kalau antum ke Tabuk sana, ke Madain Saleh, itu ada peninggalannya di situ. Ya, artefak-artefak kuno gitu bahasa kitanya, ya. Peninggalan Nabi Saleh itu ada sampai hari ini, bisa diteliti. Ya. Jadi akhirnya kemudian Nabi Saleh alaihi salatu wassalam ditolak dakwahnya dan meminta agar Nabi Saleh mengeluarkan keanehan dalam bentuk unta yang keluar dari batu. Bahkan minta unta itu bunting 10 bulan. Namanya usyara. Makanya kemudian terbelahlah batu itu karena mukjizat Allah yang diberikan Nabi Saleh, keluar unta. Unta bunting 10 bulan. Keluar saja melahirkan anaknya. Dan unta ini disebutkan dalam Al-Quran sebagai naqatullah, untanya Allah. Dan setiap makhluk yang disandarkan kepada Allah mulia, baitullah, rumahnya Allah, untanya Allah. Kenapa disebut untanya Allah? Karena unta itu tidak keluar dari rahim seorang ibu unta, dia keluar dari batu. Allah yang menciptakannya. Dan itu mujizat besar karena untanya besar. Bahkan unta itu air susunya seperti keran, bisa menghidupi banyak kabilah Samud, meminum air susunya setiap hari dari unta itu. Asal syaratnya ketika unta minum jangan diganggu, itu saja. Kalau mau ngambil air susunya silakan. Coba sebanyak apa ribuan kaum Samud bisa minum dari satu unta, dari susunya, kalau bukan mujizat apa namanya? Tapi setiap nabi itu pasti punya musuh, orang hasad, ya. Makanya mereka orang-orang hasad berencana untuk membunuh unta itu. Nabi SAW mengatakan kepada Ali radhiyallahu an, "Ya Ali, siapakah manusia yang paling buruk di permukaan bumi ini?" Kata Ali radhiyallahu an, "Aku tidak tahu, Allah wa Rasulullah alam." Maka Rasul mengatakan, manusia yang paling buruk adalah orang yang pernah membunuh unta Nabi Saleh dan orang yang akan membunuhmu. Rasul mengatakan, manusia yang paling buruk adalah orang yang membunuh untanya Nabi Saleh dan orang yang akan membunuhmu. Siapa yang membunuh Ali? Abdurrahman ibn Mulzam, seorang pakar Quran, tapi berpemahaman khawarij. Dia membunuh Ali atas nama Quran. Itulah Abdurrahman ibn Mulzam. Rasul mengatakan, dialah yang paling buruk yang akan membunuhmu. Adapun pembunuh apa namanya unta Nabi Saleh, ada yang mengatakan namanya Kidar ibn Salif atau Salif ibn Kidar, ya. Itulah orang yang membunuh untanya Nabi Saleh. Dia menghasut warga, kemudian berbondong-bondong beberapa orang diajak untuk membunuh unta Nabi Saleh dan berhasil. Kemudian anaknya masuk lagi ke batu sambil berteriak. Dan hanya lah dari sini kemudian Nabi Saleh marah, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surah Asy-Syams ayat 12, "Idzim ba'asha athqaha fakadzabuhu faaqaruha fadzamzama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha." Ketika orang yang paling celaka bangkit di antara mereka,

gembira kalian hanya 3 hari saja. Karena itu hari-hari terakhir kalian di dunia. Dan sesungguhnya siksaan akan turun pada kalian setelahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Nabi Saleh meninggalkan mereka. Meninggalkan kaum Tsamud yang akan diazab. Dan juga orang-orang yang beriman bersamanya. Kemudian mulailah apa yang dikatakan Nabi Saleh menjadi kenyataan. Hari pertama, tiba-tiba wajah mereka memerah. Wajah mereka memerah. Ya. Kemudian hari menguning, wajah pertama menguning. Kemudian hari kedua memerah. Kemudian hari ketiga menghitam. Dan mereka menjadi jasad bergelimpangan di rumah-rumah mereka sendiri. Datang Jibril berteriak dengan satu teriakan, akhirnya mereka menjadi mayat di rumah-rumah mereka. Mereka mengubur hidup-hidup mereka di rumah-rumah mereka sendiri. Itulah yang Allah katakan bahwa fadzamzama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Lalu Allah meratakan mereka dengan tanah, dikubur dengan rumah-rumah mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam, datang Nabi Ibrahim. Ingat Nabi Saleh dan Hud, Nabi Arab, karena memang diutus di Arab, satu di Hadrul Mat dan Oman, satu diutus antara Madinah dan Tabuk. Ya. Sekarang beralih kepada Nabi Ibrahim yang merupakan bapak semua para nabi. Tidak dijelaskan tentang kaum Nabi Ibrahim yang ingkar itu. Apakah mereka diazab atau tidak? Hanya dijelaskan tentang kematian Namrud. Bagaimana Allah letakkan satu nyamuk di atas kepalanya, dalam kepalanya selama 40 tahun sehingga Namrud jadi gila. Setiap hari kalau nyamuk itu kemudian digerakkan Allah, maka dia menyuruh pembantunya untuk memukulkan kepalanya dengan sandal. Setiap hari sampai 40 tahun, akhirnya mati. Karena hari-hari pukul sandal, enggak percaya? Ah, bukan. Buat itu hari-hari pukul sandal gitu. Tidak lama mati. Ya. Itulah hukuman Namrud. Hanya Namrud saja, kaumnya tidak dijelaskan hukumannya. Tapi di zaman yang sama ada azab yang menyeluruh. Kepada siapa? Kepada kaum Lut. Karena Lut adalah keponakan Ibrahim. Dialah yang dibawa Ibrahim dari Irak, satu-satunya orang yang beriman adalah Nabi Lut. Dibawa ke Palestina, kemudian setelah dewasa dia pun diangkat jadi nabi, dan Nabi Ibrahim memerintahkan agar dia berdakwah di tempat lain. Maka Allah perintahkan untuk berangkat ke negeri Sodom. Negeri Sodom ini negeri yang rusaknya luar biasa. Belum ada negeri serusak Sodom dari segi moral dan akhlak. Karena di negeri inilah terjadi LGBT pertama dalam sejarah. Homoseksual, lesbi, itu terjadi di sini. Ya, yang laki-lakinya homoseksual, yang perempuannya lesbi. Tentu kisahnya ma'ruf, ya. Memang setan sengaja kemudian menjelma orang sebagai anak yang paling tampan sekali. Disuruh untuk mencuri. Jadi setan ini merubah dirinya, namanya setan, iblis. Bisa saja dia tasyakul, jin itu kan bisa tasyakul, berubah menjadi manusia yang tampan, yang jelek, bisa mereka. Jadi jin yang jahat, utusan iblis atau iblis sendiri bertasyakul menjadi manusia yang paling tampan, pura-pura mencuri, kemudian ketangkap. Sementara ketika itu kaum Sodom adalah kaum yang makmur, sementara negeri-negeri yang lainnya kaum tidak makmur. Ketika terjadi paceklik mereka suka mencuri. Maka iblis ini pura-pura jadi mencuri, mencuri di kebun orang kaum Sodom itu. Entah gimana ceritanya, akhirnya kemudian iblis yang menjelma manusia ini akhirnya disodomi dan ketagihan. Akhirnya budaya Sodom ini menjadi budaya yang merebak di tengah-tengah kaum Lut, ya. Dan mereka pun sudah tidak mulai suka dengan perempuan. Kemudian iblis tasyakul lagi menjadi perempuan yang cantik. Datang kepada ibu-ibu. Kalian ngapain? Bapak-bapak kalian sudah suka kalian, katanya. Kalian buat juga hal yang sama lah dengan bapak-bapak kalian. Kalau bapak kalian suka laki-laki, kenapa kalian tidak suka perempuan?
Maka terjadilah homo

0: dan lesbi di zaman itu. Itulah homo dan lesbi pertama sepanjang sejarah. Moral rusak, tidak ada kaum sebelumnya melakukan seperti itu. Lah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Lut ke negeri ini. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 80-81, wa Lutan idh qala li qaumi ata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Dan kami telah mengutus Lut, lalu dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan seorang pun sebelum kalian? Kalian menyukai fahisyah, maksudnya perbuatan keji, homoseksual ataupun lesbi, ya. Kemudian Allah mengatakan, sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama jenis kalian laki-laki, bukan kepada perempuan. Kalian benar-benar kaum yang melampaui batas. Jadi itulah memang perlakuan kaum Lut alaihi salatu wassalam. Mereka justru melakukan macam-macam kejahatan, merampok di jalan, belum lagi kesyirikan, macam-macam. Ya, makanya diutus Lut alaihi salam kepada mereka. Sampai pada waktunya, tiga malaikat, Jibril, Mikail, dan Malakul Maut, menjelma menjadi tamu ke rumah Ibrahim yang ada di Palestina. Pertama tugasnya menghabar gembirakan bahwa Ibrahim setelah punya anak Ismail akan melahirkan anak dari istri pertamanya Sarah, Ishak, dan juga cucunya Yakub. Yang kedua, dia berangkat ke negeri Sodom untuk menghancurkan negeri itu. Setelah kemudian menghabar gembirakan kepada Ibrahim, tiga malaikat ini dalam jelmaan manusia pergilah ke negeri Sodom. Ingat bahwa mereka menjelma laki-laki tampan, yang namanya orang berperilaku menyimpang melihat laki-laki tampan kan gitu ya, pasti ngiler kan gitu. Bertamu kepada rumah Nabi Lut. Lut sudah ketakutan. Lah Lut ini punya istri kurang ajar, kafir. Kufur kepada Lut alaihi salatu wasalam, bukan kekufurannya atau pengkhianatannya istri Lut itu maksudnya dia berzina dengan, enggak, tidak ada seorang Nabi pun yang diselingkuhi seperti itulah istrinya. Tapi pengkhianatan istrinya Nabi Lut ini, dia bekerja sama dengan preman pasar. Jadi kalau ada tamu ganteng, maka dia akan menyalakan kayu bakar, kemudian asapnya ngepul ke langit. Maka preman-preman pasar tahu itu tanda bahwa ada laki-laki ganteng. Maka akan diculik, kemudian diperkosa, dan membayar bayaran kepada istrinya Nabi Lut. Makanya dikatakan oleh Allah, wa dharaballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma. Dan Allah membuat permisalan bagi orang-orang kafir tentang dua wanita yang kufur kepada suaminya. Pertama istri Nuh, yang kedua istri Lut. Padahal dua-duanya di bawah hamba, dua hamba yang soleh, tapi keduanya berkhianat. Adapun pengkhianatan istri Nuh, dialah yang pertama kali menganggap gila suaminya sebelum kaumnya. Kalau turun wahyu kepada Nuh, istrinya dulu yang mengatakan, kau gila tuh. Adapun pengkhianatan istri daripada Lut karena bekerja sama dengan preman-preman pasar untuk menculik tamu-tamu. Yeah. Jadi Lut alaihi salatu wasalam ketakutan dengan tamunya. Karena ketika preman datang, langsung ditutup pintu, didobrakan, minta diserahkan tamu itu. Maka Lut hanya mengatakan kepada tamu-tamu, kalau aku punya kekuatan bisa menghentikan mereka, kulakukan. Tapi apalah dayanya. Baru di sini, tiga tamu ini mengaku, jangan takut wahai Lut, kami ini malaikat yang diutus Allah. Sebaiknya, sebelum waktu subuh, kalian ajak anakmu, kemudian selamatkan mereka. Sebelum waktu subuh, ajak anak. Dan subuh sudah mendekati. Akhirnya kemudian Lut alaihi salatu wassalam pun pergi dengan anak-anaknya yang beriman kepadanya, dan disyaratkan tidak boleh melihat ke belakang, dan kalau ada pekikan langsung ditutup telinganya, dan berjalan tanpa dihiraukan. Rahasia ini tidak diberikan kepada istrinya, hanya Lut dan anak-anak perempuannya saja. Ketika Jibril kemudian betul-betul membiarkan pintu rumah Lut terbuka, tiba-tiba dia menjelma menjadi Jibril yang asli dalam bentuk yang asli, dihempaskan satu sayapnya, semua mata orang-orang yang mengepung rumah Lut tercongkel dari tempatnya. Itu azab pertama tuh. Akhirnya mereka jadi buta. Ya. Azab yang kedua, Jibril terbang ke langit. Kemudian menusukkan satu sayapnya, kemudian mengangkat negeri Sodom yang terdiri dari beberapa kabilah ke langit. Kemudian dihujani dengan meteor sampai mati semua, baru kemudian ditumpahkan kembali ke bumi. Jadilah laut mati hari ini. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Katakan dalam Al-Qur'an, wa amtarna alaihim mataran fa kaifa kana akibatul mujrimin, dan kami turunkan kepada mereka hujan batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan dosa itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa arsalna alaihim aliyaha safilaha, maka kami balikkan negeri Sodom itu, setelah diangkat dibalikkan kemudian dihantamkan lagi ke bumi, jadilah laut mati. Dan Rasul mengatakan, la'anallah man la'ana qaum Lut man 'amila 'amala qaum Lut, Allah melaknat siapapun yang berbuat seperti perbuatan kaum Lut. Subhanallah. Saya pikir setelah azab kaum Sodom, selesailah perbuatan yang merusak moral ini. Justru hari ini perbuatan yang merusak moral LGBT ini justru menjadi-jadi, bahkan membuat semacam organisasi, ada badan hukumnya dan begitu seterusnya, sampai ke masalah agama. Ingat kisah dulu di mana itu, di Jawa, ada kiai LGBT yang mengarang kitab fikih-fikih khusus LGBT, minta supaya MUI menandatanginya. Kan kurang ajar tuh. Masa ada fikih LGBT? Ya ada fikih LGBT, tapi bukan berarti kemudian fikih itu benar. Justru fikih ini menyimpang. Ya, dan subhanallah menjadi tren budaya. Bahkan hari ini, kalau dulu melihat bencong itu benci, nah sekarang sudah biasa. Kenapa? Karena tayangan-tayangan televisi, artis-artis yang menyesatkan dengan gaya-gaya kemulai ala kebencian, kebencongan dan begitu seterusnya, akhirnya masyarakat terbiasa nonton. Ya. Makanya hati-hati di zaman sekarang ini, tontonan itu bisa jadi tuntunan. Kalau antum punya anak laki-laki, jangan antum belikan rok, belikan mobil-mobilan. Jangan tuh anak perempuan dikasih baju laki-laki, dikasih baju tentara. Anak perempuan loreng-loreng. Ya. Ini mau jadi tomboy atau gimana? Anak laki-laki pula dikasih mainan perempuan, dikasih kompor, alat masak, disuruh jadi koki. Ya. Ya memang betul koki baik, tapi kan kalau mengarah kepada gemulai, kewanita-wanitaan, nah ini kan kalau dari kecil kemudian sudah ditanamkan seperti itu, ya wajar kalau sudah besar jadi banci, jadi bencong dan begitu seterusnya, banci kaleng. Ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa Lut kaumnya diazab oleh Allah. Setelah Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam, datang para nabi setelahnya dari turunan Ibrahim, Ishak, dari Ishak lahir Ya'qub, dari Ya'qub lahirlah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, sampai akhirnya dikenalah dengan Bani Israel. Diutus kepada mereka ribuan para nabi, setiap generasi dipimpin para nabi, sampai setelah kemudian Nabi Allah Elyasa, kemudian Nabi Allah Zulkifli, sampai kepada yang terakhir yang menjadi raja di tengah-tengah Bani Israel adalah Nabi Samuel atau Samun atau Samuel. Kita mengatakan Samuel, Samun. Samun juga ada yang mengatakan Samun, karena dalam bahasa Arab Samun itu karena orang tuanya berdua ingin punya anak dikabulkan. Jadi Samun itu artinya dari mendengar. Allah mendengar doa seorang ibu, lahirlah anak yang namanya Samun atau Samuel. Itulah nabi yang terakhir menjadi raja. Lah Bani Israel ini kan sudah di zaman itu orang-orang Yahudi dibantai, terutama oleh pasukan Bukhtun Nasr yang menghabisi orang-orang Yahudi zaman itu, sehingga mereka centang perenang kemana-mana. Mereka akhirnya kemudian ingin mengembalikan kejayaan orang Yahudi, dan mereka tidak mau dipimpin nabi. sehingga mereka meminta kepada nabi mereka namanya Samuel dan mengatakan, wahai nabi kami, kami sudah tidak ingin dipimpin nabi lagi karena kami tidak pernah merdeka dan tidak pernah jaya. Kami ingin seorang raja. Kami enggak mau dipimpin nabi lagi. Maka nabi Samuel kemudian memilih, baik kalau engkau ingin seorang raja, kami akan pilihkan orang yang paling kuat di antara kalian dan yang paling cerdas. Kemudian mereka mengatakan, siapa itu? Kemudian nabi Samuel memilih seorang raja yang dikenal dalam Quran sebagai Raja Tolut. Itulah raja pertama yang menggantikan seluruh kepemimpinan para nabi sebelumnya. Sekarang Bani Israel tidak dipimpin nabi, tapi dipimpin raja, namanya Raja Tolut. Ditentang oleh kaum Bani Israel, masa orang miskin jadi raja? Kata Samuel, bukankah kalian yang minta? Maka kupilihkan yang terbaik. Iya, memang dia miskin, tapi dia cerdas. Iya, memang dia miskin, tapi dia kuat fisiknya. Ya, wazadahu fil bastatan fil ilmi wal jism. Jadi Tolut ini diberikan ya, badan yang sangat, fisik yang sangat kuat dari segi kekuatan dan juga ilmu. Sebagai bentuk supaya Bani Israel percaya menjadi pemimpin, malaikat diutus oleh Allah untuk memindahkan tabut yang dirampas oleh Jalut, dipindahkan ke rumah Tolut. Tabut itu apa? Kotak yang dulu Nabi Musa pernah dihanyutkan. Itu namanya tabut. Ya, jadi kotak itu dibuat segera karena memang ketika itu ketakutan ibunya sehingga tidak sempurna kotak itu. Tapi Allah selamatkan Nabi Musa dalam kotak itu. Lalu setelah zaman jauh dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya, zaman sudah jauh sekali, ya, maka tabut itu menjadi barang sakti di tengah-tengah Bani Israel. Barang sakti di tengah-tengah Bani Israel artinya siapapun yang berperang membawa kotak atau tabut itu pasti menang. Makanya mereka yakin dengan Tolut. Oh, kalau ada kotak kami yakin lah. Kalau tak ada kotak kami tak yakin. Gini itu maksudnya. Dari situlah akhirnya Tolut pun bawa pasukan yang banyak sekali. Tapi di tengah jalan banyak yang gagal. Imannya kurang satu-satu pulang. Sampai ujian terakhir suruh minum. Hanya boleh satu tukukan karena sudah berjalan. Malah minum sebanyak-banyaknya. Lemes badan yang tidak bisa berjalan. Sehingga hanya tersisa dari sekian ribu. Hanya tinggal 314 orang. Persis seperti jumlah pasukan Rasul di Badar. Baru menghadapi Tolut. Ya. Menghadapi Tolut menang. Karena ada anak muda namanya Daud. Daud itulah yang membunuh Jalut. Dengan ketepelnya. Akhirnya karena dijanjikan siapa yang membunuh Jalut akan diangkat menjadi raja. Maka dialah kemudian diangkat jadi raja. Dan Allah utus menjadi nabi. Maka satu-satunya. Atau hanya ada dua nabi yang menggabungkan antara kerajaan dan kenabian, itu dimulai dari era Daud alaihi salam, kemudian putranya Sulaiman. Hanya dua nabi ini saja menggabungkan kekuasaan dan kenabian. Ya. Tapi ini panjang ceritanya. Yang ingin saya katakan, setelah Nabi Lut alaihi salatu wassalam dan jauh dari Ibrahim sampai kepada zaman Nabi Musa, maka disinilah terjadi azab yang menyeluruh juga terhadap siapa? Fir'aun dan bala tentaranya. Karena tidak mau mengikuti ajakan Nabi Musa untuk mentauhidkan Allah, maka Allah tenggelamkan si Fir'aun ini. Bahkan di zaman itu juga ada orang namanya Qarun, Allah juga tenggelamkan si Qarun ke perut bumi. Dan azab demi azab, pada setiap Nabi ada yang dikirim ta'un, sehingga ribuan meninggal seperti Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah yang sudah saya jelaskan, alam tara ila alladhina kharaju min diarihim wahum ulufun hadharal maut. Ya. Tidakkah kau lihat ada orang-orang yang ribuan keluar dari sebuah negeri karena mereka menghindari kematian? Kenapa? Karena negeri itu turun taun. Tiba-tiba kemudian mereka pun keluar dari negeri itu. Rupanya keluar dihadang malaikat maut. Dicabut semua nyawanya. Lepas dari taun, tidak lepas dari malakul maut. Itu namanya al-hadharula yamna'ul qadaram. Menghindar dari takdir kematian, berpindah kepada takdir kematian yang lain. Tidak mati karena virus corona, mati ditabrak mobil corona. Itu maksudnya. Sama-sama corona. Ya. Tapi kan namanya menghindar takdir, jatuh ke takdir yang lain. Ya. Kematian kan bukan satu. Makanya Umar mengatakan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah ketika dia maksa menyerbu Amwas, yang ketika itu Amwas dikepung oleh taun. Apa kata Umar? Jangan masuk. Abu Ubaidah mengatakan afirara min qadarillah, amiral min, kamu lari dari takdir Allah. Kata Umar, ya firarun min qadarillah ila qadarillah, ya aku lari dari takdir Allah tapi ke takdir Allah yang lainnya. Kalau kalian masuk ke kota ini, kalian mati. Ya, betul akhirnya Abu Ubaidah bin Jarrah meninggal karena taun, Mu'adz bin Jabal sekeluarga mati karena taun, ribuan sahabat mati karena taun. Ya, artinya ucapan Umar benar. Tapi itu ijtihadnya Abu Ubaidah. Akhirnya banyak para sahabat yang meninggal karena taun. Tapi taun bagi umat Islam rahmat, tapi taun bagi umat dulu adalah azab. Intinya bahwa azab demi azab kemudian silih berganti. Cuman bedanya azab dulu itu menyeluruh, tidak disisakan. Tapi azab setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap disisakan. Artinya mungkin di sini diazab, di sini tidak. Di sini kena tsunami, di sini tidak. Di sini kena puting beliung, di sini tidak. Daerah ini mungkin banjir, di sini tidak, kan begitu. Kenapa? Karena itu bentuk rahmat diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Apa rahmat bagi orang kafir dengan diutusnya Rasul, dengan tidak diazab mereka secara menyeluruh sebagaimana umat-umat sebelum mereka Allah azab secara menyeluruh. Itulah rahmat orang kafir setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Mursalat, alam nuhlikil awwalin, bukankah kami telah membinasakan orang-orang terdahulu, kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Nabi apa namanya Musa dan begitu seterusnya. Thumma nutbi'uhumul akhirin, lalu kami ikut sertakan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang akhir. Setelah Nabi maksudnya orang-orang yang akhir. Maksudnya adalah azab umat kita adalah warisan daripada umat dulu, sebagaimana dosa umat kita ini juga warisan umat dulu. Dulu ada banjir, sekarang ada banjir. Dulu ada tsunami, sekarang ada tsunami. Dulu ada gunung meletus, sekarang ada gunung meletus. Jadi azab itu warisan juga umat dulu. Cuman bedanya kalau dulu menyeluruh, kalau sekarang hanya parsial-parsial saja, sebagian yang lain, sebagian tidak. Tapi azab itu warisan, sebagaimana dosa juga warisan. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada kisah yang lucu. Ya, dari seorang yang mujrim, orang yang banyak melakukan dosa. Entah kenapa orang mujrim ini, orang yang banyak melakukan dosa ini, tiba-tiba ingin sholat ke masjid. Ingin sholat ke masjid. Padahal dia mabok, judi, zina, maling, merampok, pokoknya gak tahulah ada angin apa masuk ke hati dia, kok pengen sholat dia. Sholatlah dia ke masjid berjamaah. Imamnya membaca surah Al-Mursalat ini. Ketika sampai kepada alam nuhlikil awwalin, bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang terdahulu? Dikiranya membinasakan orang-orang yang di depan. Akhirnya sapnya mundur ke belakang. Ya. Kemudian imam mengatakan thumma nutbi'uhumul akhirin, lalu kami ikut sertakan azab kepada orang-orang yang akhir. Maju lagi ke depan, takut diazab. Ya. Kemudian imam mengatakan kadzalika naf'alu bil mujrimin, demikian kami berbuat terhadap orang-orang yang berdusta. Akhirnya kabur dari masjid. Rupanya aku ini salah, depan diazab, belakang juga diazab katanya. Ketika imam mengatakan alam nuhlikil awwalin, maksudnya orang yang awal, dosa pertama. Ulama, sini orang yang banyak melakukan dosa, Allah katakan akan diazab. Ah, enggak mau dosa pertama lah. Akhirnya ke belakang. Paling akhir dia. Ya. Ketika mendengar thumma nutbiul akhirin, yang akhir juga diazab, bingung dia, ke depan lagi. Kemudian kadzalika naf'alu bil mujrimin, begitulah orang-orang yang dosa, mau awal mau akhir tetap diazab, kabur dari masjid. Ini orang mujrim. Bayangkan ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa, intinya bahwa ini menjelaskan tentang umat-umat terdahulu sampai umat sekarang, bahwa azab itu akan senantiasa ada bagi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Baik, sampai di sini kalau yang bertanya silakan. Kalau kita tutup. Hukuman kepada orang-orang LGBT menjadi khilaf para ulama. Tetapi homoseksual itu beda dengan zina. Kalau zina bagi bujangan yang belum menikah tidak dirajam sampai mati, tapi dicambuk 100 kali. diasingkan setahun. Tetapi bagi orang yang sudah menikah berzina, rajam sampai mati. Tapi orang yang homoseksual, mau dia sudah nikah atau belum nikah, tetap wajib dirajam sampai mati. Cuman ulama berselisih pendapat tentang kaifiah rajamnya. Rajamnya seperti apa bentuknya itu? Ali radhiyallahu anhu mengatakan dipersiskan dengan azab. Akhirnya dibawa ke atas gunung, kemudian dilempar dari gunung, kemudian kalau enggak mati dilempari batu dari atas. Persis seperti azabnya kaum Lut. Di atas dibawa ke atas itu kan? Kemudian dilempari meteor baru diampaskan ke bumi. Kemudian pendapat ulama yang lain mengatakan tidak, seperti rajamnya orang yang berzina muslim. Tanam separoh, lempari batu sampai mati. Ya. Ada juga tidak, maksudnya dia dibujuk hukum pancung lehernya sini. Ya, dihukum bunuh, hukum pancung. Jadi macam-macam tentang kaifiah bagaimana cara matinya, tetapi sepakat ulama bahwa dia harus mati, tidak mempedulikan apakah dia perjaka belum nikah atau sudah nikah. Tapi kalau zina berbeda. Kalau zina kan melihat ini belum nikah berarti dicambuk atau diasingkan setahun, kemudian orang yang sudah nikah dirajam sampai mati. Tapi ini yang melakukannya adalah pemerintah. Bukan antum main tangkap LGBT dibawa ke hotel yang paling tinggi BBC, antum lempar dari situ gak mati, antum lempari sampai mati kan itu. Kita tidak menghakimi di jalan. Ingat, semua keputusan kembali kepada pemerintah. Karena pemerintah kita ini bukan pemerintah yang, ya sebagian yang berhukum Islam, tapi sebagiannya lagi kan berhukum undang-undang Belanda. Jadinya ya LGBT dibiarin aja katanya. Ya, pajaknya besar, hak ajasi manusia, udah macam-macam kan. Mereka tidak bisa memandang mana maksiat mana tidak. Makanya negeri ini tidak pernah berkah. Kenapa? Karena Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ar walakin kadzabu. Kalau penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, iman dan takwa itu artinya menjalankan perintah dan menjauhi larangan, maka kami akan turunkan berkah langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan iman takwa itu. Akhirnya terjadi seperti ini. Ekonomi merosot, pengangguran di mana-mana, kejahatan menyebar, macam-macam kejahatan ada. Karena tidak dibangun di atas pondasi iman dan takwa. Kebanyakan teori ekonomi saja. Teori ekonomi ini betul, itu hanya sebab. Tetapi yang menentukan apakah ekonomi berhasil atau tidak bukan teori, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun menteri keuangan, menteri ekonomi, menteri macam-macam, sampai lulusannya, sampai enggak ada titelnya, tempat saking banyaknya, ya, semua jasanya asli, ya, tidak bisa menentukan negeri kita ini bangkit dari ekonomi kalau Allah belum mengizinkan. Ya, ingat teori ini sebab. Terkadang kita ini terlalu menyembah sebab, lupa kepada yang membuat sebab. Mengagung-agungkan sebab. Wah, menteri ini bagus, ini mantap. Wah, dipuji netizen luar biasa. Itu sebab saja. Jangan terlalu gulu dengan sebab. Karena di sana ada zat yang menciptakan sebab. Berdoa kepada Allah, dialah yang menciptakan sebab. Dia yang menciptakan menteri itu. Yang menciptakan otaknya juga Allah. Yang ngasih ilmu di otaknya juga Allah. Dia hanya sebab saja. Kecerdasan itu sebab. Tapi yang paling utama adalah yang menciptakan sebab. Terkadang kita lupa dengan yang menciptakan, terlampau mengagungkan yang ada di sebab tadi. Ini kesalahan kita. Ya, betapa banyak orang cerdas tidak guna kecerdasannya karena Allah tidak mengizinkannya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tudillu man tasya' wa tu'izzu man tasya' biyadikal khair. Ya. Qulillahumma malikal mulki, katakan kekuasaan itu milik Allah. Allah berhak mencabut, Allah berhak juga menetapkan. Allah berhak memuliakan, Allah berhak juga menghinakan. Maka negeri kita ini bukan krisis ekonomi yang pertama, tapi krisis tauhid. Krisis tauhid, krisis akhlak, itu yang sebenarnya terjadi. Kalau dua krisis ini kemudian dihilangkan, insya Allah yang lain itu akan mudah. Karena Karena kalau kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Allah janji Allah akan menjadikan kita ini para pemimpin sukses, orang-orang yang akan menikmati kehidupan enak di bumi. Tapi kalau mereka menjauh dari Allah, sedikit demi sedikit kemudian jatuh kepada kesyirikan. Betapa banyak pejabat-pejabat itu, mereka memelihara dukun-dukun. Kerennya penasihat spiritual. Ya. Paranormal lah kan itu, walaupun tak normal. Ya. Nah, itu seperti itu orang-orang itu kan. Ya kita tidak mengatakan, tapi umumnya memang pejabat seperti itu. Pejabat yang mana ya tak tahu lah kan itu. Tapi umumnya memang seperti itu. Nah, kalau ini sudah negara ini dibangun di atas kesyirikan seperti itu, macam mana mau maju? Wallahu a'lam. Yang panjang-panjang nanti kemana-mana. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Dan kalimat zikir dalam Quran itu banyak maknanya. Bisa membaca Al-Quran, itu zikir. Karena Quran sendiri disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat 9, posisi paling kanan di pertengahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Quran sebagai zikir, kata Allah. Jadi kalau Anda sedang baca Al-Quran, itu Anda sedang berzikir. Karena setiap Anda baca Quran, Anda ingat dengan Allah. Silakan cek. Bukankah setiap Anda baca Quran, Anda ingat dengan Allah? Tersambung dengan Allah? Kalau Anda baca Quran enggak nyambung dengan Allah, salah bacaan Anda Quran itu. Salah bacaan Quran Anda. Karena orang baca Quran itu pasti nyambung dengan Allah, dia lihat ada getaran di jiwanya. Wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat Quran, jadi orang beriman itu dibacakan aja, dengar bacaan dari orang tersentuh jiwanya, apalagi baca sendiri. Dia dengar bacaan orang tersentuh jiwanya, apalagi baca sendiri, dia lihat ya. Itu zikir. Ya. Menghafal Quran zikir dan lebih tinggi nilainya dibandingkan membaca. Menghafal. Makanya disebutkan 4 kali dibandingkan dengan baca. Perbandingannya 1 banding 4. Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Ya, dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an semudah-mudahnya untuk diingat, dihafalkan. Kalimat mengingat, menghafalkan menggunakan kalimat zikir. Jadi antum kalau sedang ke masjid ya, saya enggak tahu ya, sekarang anak-anak alhamdulillah sedang mulai ada yang ke masjid menghafal Quran. Kalau saya itu sering tersentuh, Pak. Ya, kadang-kadang sering menangis saya kalau di Tripoli itu, di Libya ya. Kalau sudah selesai asar, ba'da asar atau menjelang asar bahkan setengah 3 jam 3, itu anak-anak kecil tuh 3 tahun, 4 tahun kecil-kecil ya. Ada yang 5 tahun, 6 tahun itu pada ke masjid, Pak. Masjid tuh, oh, itu sudah, pokoknya sudah jadi tradisi dah. Mereka ada yang bawa tas, tasnya bahkan lebih besar daripada orangnya. Gini senang aja, jalan. Buat apa? Menghafal Quran. Itu sudah jadi tradisi. Kalau remaja ada yang belum hafal Quran, itu aib di masyarakat. Gak punya teman dia. Makanya Libya itu termasuk produk nomor 2 di dunia penghafal Quran setelah Palestina. Itu Masya Allah. Saya pernah satu kali sedang talaki dengan syekh kami, Syekh Ali namanya. Saya duduk gitu ya, dengan dua kawan kami. Kadarullah tiba-tiba datang seorang anak di usia 4-5 tahun, 4 tahun lah gitu ya, kurang lebih 4 tahun. Lucu Pak, perempuan, cantik gitu kan, berkerudung, anak kecil. Datang pada syekh kami, bawa selang. Selang gini. Syekh katanya, idrifi ini. Ya, Masya Allah, syekh, tolong pukul kepala saya katanya. Saya bingung gini. Syekhnya tersenyum, 5 katanya, kenapa? And then seat, saya lupa katanya. Pikir anak ini, saya lupa di kepala saya ada sumbatan, Syekh, tolong pukul dulu dengan selang ini supaya lancar lagi. Ini saya langsung menangis saat itu. Allahu Akbar, saya bilang, anak-anak usia 4 tahun pengen hafal Quran sampai pengen dipukul kepalanya supaya hafal Quran. Ada orang diberikan usia 40 tahun, 50 tahun untuk baca aja masih enggak punya waktu. Ada anak-anak kecil terfikir pulang kepada Allah membawa hafalan Qurannya. Ada orang-orang punya banyak waktu dibuang-buang padahal dia yakin akan meninggal kapan saja. Itu Masya Allah indah gitu kan. Para penghafal Quran itu bolak-balik begini, bolak-balik begini. Dan kayak mereka kayak berdialog gitu. Dan nanti pernah satu kali kami, kawan kami itu diminta mengajarkan itu orang Libya untuk menghafal Quran kecil-kecil. Itu ibunya langsung mengatakan, Syekh, kalau main-main pukul aja katanya. Pukul aja. Pukul yang dimaksudkan bukan pukul menyakiti, berikan dia pelajaran supaya serius dengan Quran. Karena Quran itu sudah menjadi bagian dari kehidupan. Bagian dari kehidupan. Oh, preman di Libya aja hafal Quran. Hafal Quran. Kami ke kota lihat ya, ke pasar cek gitu kan, Masya Allah. Itu di sana masih baik-baik premannya gitu kan. Ya, Masya Allah, bukan semacam kita malakin macam-macam, tidak ya. Waktu pertama saya datang itu paling di jalan lihat-lihat, tampil-tampil pakai jas itu kan, lihat dia ada berlaku yang tidak baik. Dia sudah katakan nittaqillah anta. Ya, takwalah kepada Allah. Nah, misalnya ana hafidhu ayat, saya hafal ayatnya. Hafal ayat gitu. Masya Allah gitu kan. Cuma harus diingetin. Ya, ada kadang gitu tuh, hafal Quran. Antum ada di mana? Itu poin-poin, jadi kita harus berubah gitu. Kalau kita gak berubah mau sampai kapan? Minimal antum bawa satu ayat lah. Mudah-mudahan dikurangin hukumannya gitu kan. Hisab diringanin dengan hafalan Quran yang kita bawa gitu kan. Antum mau berhujah dengan apa lagi? Siapa yang mau nolong antum? Ya teman gak ada, pasangan gak ada, semua gak ada. Antum datang sendirian tuh. Sendirian, gak dikawal siapapun. Tangan bergetar, kaki bergetar. Kalau gak punya penolong, gak bisa tuh. Kalau gak dapat syafaat dari Nabi, mau siapa yang memberikan syafaat? Makanya dari sekarang dekati Qurannya. Atau yang lain tuh simpen aja lah. Simpen, jauhi Quran dulu aja. Kalau Quran sudah dapat, yang lain lebih mudah. Demi Allah saya katakan, Anda bisa menghafalkan satu ayat saja, itu mendapatkan kebahagiaan yang tidak terlukiskan. Anda gak bisa nilai dengan apapun. Apalagi sudah hafal Quran itu. Kalau sudah hafal Quran, rasanya dunia gak ada isinya.
dunia itu enggak ada nilainya, sudah selesai itu. Quran itu yang paling indah, itu enak dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghafal Quran tuh lisannya dijaga, pandangannya dijaga, perilakunya dijaga, rizkinya dijaga, segalanya tuh indah. Antum mengandung manusia aja dijaga, apalagi mengandung kalam Allah. Antum akan jaga tuh makanan yang masuk, macam-macam dan sebagainya. Dan indah. Kalau enggak percaya silakan. Antum pulang ke rumah ya, kerja luar biasa, cari uang macam-macam. Tiba-tiba lihat anak Anda usia 2 tahun membacakan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu dia mengangkat tangannya mengatakan rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu Anda bisa berlinang air mata bahagia. Anak Anda tuh itu baru Al-Ikhlas, apalagi hafal Qurannya. Ya, mau sampai kapan seperti ini? Dan orang lain sudah berlomba, Anda masih ketinggalan. Ayo susul dari sekarang, mumpung masih hidup. Kalau sudah meninggal.

Robby Benito, seorang tabi'in yang terkenal dengan sikapnya dalam mensucikan jiwa, mengatakan, seandainya manusia itu tahu tentang aibnya sendiri, niscaya tidak ada orang yang mau mencela aib orang lain. Suatu ketika ia pernah ditanya seorang sahabatnya, "Wahai Abu Yazid, panggillah Robby. Mengapa engkau tidak pernah mencela orang lain?" Ia menjawab, "Demi Allah, jiwaku saja belum tentu diridhai Allah. Lalu untuk apa aku mencela orang lain?" Sesungguhnya banyak manusia yang takut kepada Allah setelah melihat dosa-dosa yang dilakukan orang lain. Tetapi sayangnya mereka tidak merasakan hal itu saat melihat dosa-dosa yang dilakukan sendiri. Pendengar, siapa di antara kita yang kuat menahan malu? Andai kita tahu daftar kesalahan, kedurhakaan, kemaksiatan, pelanggaran yang telah kita lakukan. Siapa di antara kita yang mampu menahan rasa hina tiada tara jika kita mengetahui catatan perilaku buruk yang sudah kita lakukan, hidup yang kita lalui singkat. Tapi siapa yang kuat menahan penyesalan akibat keburukan dan dosa yang kerap kita lakukan berulang-ulang? Saudaraku, mari perbarui taubat. Mari berbanyak istighfar dan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan sebuah dosa seperti noda hitam di dalam hati. Kian banyak noda hitam dalam hati, maka hati bisa menjadi hitam legam dan kelam. Sinarnya bukan hanya redup, tapi gelap. Cahayanya tertutup oleh titik-titik noda yang menjadikannya tidak mampu lagi memandang dan menimbang kebenaran. Bila seseorang melepaskan diri dari dosa, beristighfar dan bertaubat, hatinya akan cemerlang seperti semula. Tapi bila ia mengulangi perbuatan dosa, maka noda hitam itu akan bertambah hingga meliputi hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka." Hadis riwayat Tirmidzi. Mirip dengan hadis dan firman Allah Subhanahu wa taala itu, Hasan al-Basri menyebutkan bahwa ketaatan identik dengan cahaya batin dan kekuatan fisik. Kebaikan itu memberi cahaya dalam hati, melahirkan kekuatan bagi tubuh, sementara keburukan akan menggelapkan hati, melemahkan tubuh, serta mempengaruhi rezeki. Ini yang dikatakan Hasan al-Basri. Ia kemudian mengutip sebuah sabda Rasulullah SAW, seseorang dihalangi rezekinya karena dosa yang ia lakukan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saudaraku, meski begitu, kemaksiatan bukan akhir dari segalanya. Melakukan dosa tak berarti kejatuhan yang tak mungkin pelakunya bangkit kembali. Inti pesan yang ingin disampaikan dalam hadis dan perkataan Hasan al-Basri adalah ajakan untuk mengulang-ulang dan memperbarui taubat. Imam Ibnu Qayyim pernah panjang menguraikan betapa kesalahan dan dosa yang diperbuat oleh Nabiullah Adam alaihi salam hingga ia diturunkan dari surga, ternyata membuka banyak hikmah dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada Adam dan anak cucunya. Dalam kitab Al-Fawaid, Ibnu Qayyim menulis bahwa mungkin syaitan dengki gembira dengan jatuhnya Adam dan Hawa ke lembah dosa dan terpeleset dari surga. Tapi sesungguhnya, keluarnya Adam dan Hawa dari surga menyebabkan ia melahirkan banyak karunia Allah kepada manusia, karena kemudian lahir anak cucunya yang kelak menjadi khalifah di muka bumi. Bahkan ada hadis Rasulullah yang menyebutkan, "Dan demi zat yang diriku ada di kekuasaannya, jika kalian tidak melakukan dosa, niscaya Allah akan melenyapkan kalian. Lalu Allah akan mendatangkan kaum lain yang akan berdosa. Kemudian mereka bertaubat dan Allah menerima taubat mereka." Hadis riwayat Muslim. Ibnu Qayyim setelah itu memberi komentar sangat indah bahwa ketika Adam dikeluarkan dari surga karena kesalahannya, tidak berarti bahwa Allah tidak memperdulikannya. Allah tetap memelihara keturunan Adam dan anak cucunya, karena selanjutnya Allah pun tetap akan memberikan surga untuk Adam dan anak cucunya yang beriman dan taat kepada Allah selama-lamanya. Jadi dikeluarkannya Adam dari surga hanya sementara waktu, seolah-olah untuk menyempurnakan bangunan surga itu sendiri. Sama seperti manusia yang ingin melakukan renovasi tempat tinggal
lalu ia harus keluar dari rumah itu sementara dan kembali lagi. Ini seperti yang dituliskan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Meskipun dengan segala keutamaan yang Allah berikan kepada Adam, tetapi Adam tetap menyadari kesalahannya dan ia memohon ampun atas kemaksiatan yang dilakukannya. Karena itulah doa Nabiullah Adam yang disebutkan dalam Al-Quran berbunyi, "Ya Rob kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika Engkau telah memberi ampun kepada kami, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi." Kesalahan ternyata telah membuat Adam merasakan kedekatan dan ketergantungan luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, demikianlah kemaksiatan dan dosa ternyata bisa saja menjadi pintu kebaikan bagi pelakunya. Syaratnya hanya satu, yakni perbarui taubat. Pintu kebaikan ada di mana saja, termasuk di hadapan pelaku kemaksiatan. Jangan mencela berlebihan perilaku maksiat yang dilakukan orang, karena mungkin saja di lain kemaksiatan itu ternyata melecut pelakunya untuk melakukan kesolehan yang bisa jadi kita sama sekali tidak mampu melakukannya. Tinggalkan kemaksiatan, sesali dosa, perbarui taubat. Jangan biarkan diri hanyut dalam nikmatnya ayunan kesalahan. Ingat saudaraku, jika kita ikhlas, Allah pasti akan menggantikan kenikmatan dosa yang kita tinggalkan dengan sesuatu yang jauh lebih indah dan nikmat sejak di dunia, terlebih di akhirat. Dengarkanlah perkataan yang diungkapkan oleh Ibnu Sirin, seorang tokoh ulama di zaman tabi'in yang terkenal memiliki kepekaan spiritual di zamannya. Ia mengatakan, "Tidak ada seseorang pun yang meninggalkan suatu keburukan yang ia rasakan nikmat hanya karena Allah, kecuali pasti ia akan menemukan gantinya dari Allah." Atau perhatikanlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa yang memalingkan pandangan dari sesuatu yang haram, maka Allah akan berikan satu titik cahaya di dalam hatinya." Pendengar, semoga Allah merahmati hamba yang berkata pada jiwanya, "Bukankah kamu telah melakukan ini? Bukankah kamu telah melakukan ini?" Lalu ia mengikat jiwanya, bahkan memukulnya, dan setelah itu ia mengurung jiwanya untuk selalu taat sesuai perintah Allah sampai ia menjadi komando bagi jiwanya dan bukan sebaliknya, dikomando oleh nafsunya. Begitulah ucapan Malik bin Dinar. Tengadahkan tangan saudaraku, kita sama-sama berdoa, "Ya Allah, jadikan kondisi rahasiaku lebih baik daripada kondisi lahirku. Jadikanlah batinku lebih baik dari lahirku. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menganggap diriku besar, tapi engkau menganggapku kecil. Ya Allah, aku berlindung dengan ridhomu dari kemarahanmu. Aku berlindung dengan maafmu."

0: kehidupan, dialog kehidupan, ala Joman, Paijo dan Bahman.
1: Bahman, mangkin dalung gih, angsal undangan toh.
2: Undangan apa aja?
1: Niku nih, undangan rapat pembentukan takmir masjid.
2: Wah iya, mengko bengi jam 7:30 toh.
1: Gih, saya keterawih toh mbah gih.
2: Insya Allah.
1: Agendanya apa wae to? Ngapunten niku mbah. Kados nggih rapat pembentukan takmir masjid. Jenengan dados ketua takmiripun nggih mbah.
2: Aja. Aku iki wis tuwa. Wis ora kaya mbiyen meneh. Mending sing jeh nom-nom kae lho. Sing isih lincah lan prigel. Kaya slamet utawa bejo kae. Selain sregep ning masjid, wong ayo semangat. Tani sih dua waktu akeh tiga ngurusi masjid.
1: Lah Mbah Man mungkin datus nopo.
2: Wes lah, mending aku tak ngawasi wae. Penasehat ya kena. Sing penting ngurusi masjid kuwi aja ngasih langgar syariat. Wes wayahe masjid aweke dhewe iki diurusi karo sing luwih enom. Mulakno mulai saiki sing nom-nom kuwi kudu wis mulai dilibatke jo.
1: Ngoten nggih, Mangke.
2: Yang rapat mengko, aku ya meh ngomong kaya ngono kuwi lho, Jo.
1: Nggih, niku mbah sae niku.
2: Terus ya meh ngomongi cah nom-nom saiki kuwi supaya luwih semangat anggene makmurke masjid. Supaya masjid kuwi diurus sing tenanan lan diisi acara-acara dakwah sing rutin kaya tinggal cah cilik, TPA, pemuda, pengajian remaja, terus pengajian bapak ibu, lan uga pengajian umum.
1: Wah, sae niku mbah.
2: Kowe kuwi mung sae wae ket mau to, Jo. Lah kowe iki meh nang ndi?
1: Niki ajeng teng masjid. Resik-resik kalian nata karpet kangge mengke Jumatan.
2: Lah, ya ngono kuwi cah enom.
1: Nggih.
2: Muga-muga kowe entuk ganjaran sing akeh ya, Jo.
1: Amin, Mbah Man.
0: Kehidupan ala Joman dapat Anda ikuti kembali di RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: عن سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه رواه مسلم.
4: Dari Sahal ibn Hunayf, dia termasuk orang yang ikut pada perang Badar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang memohon mati syahid kepada Allah yang maha tinggi dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan mengantarkannya sampai ke tingkatan para syuhada meskipun dia mati di atas kasurnya. Hadis

0: 101.4 Kumamba RDSFM.
1: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberikan peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

0: تَذَكَّرُونَ
1: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

0: الظالمين.
1: Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.
0: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.
1: Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapatkan seruan dari Rasul-Rasul, dan kami akan tanyai pula para Rasul.
0: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ.
1: Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka.

timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran, maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

0: sajidin.
1: Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud.
0: Qala ma mana'aka an la tasjuda idh amartuk. Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin.
1: Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus.

0: syakirin.
1: Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.
0: Qala khuruj minna madhuman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in.
1: Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.
0: Oh ya.

0: شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim.

0: khalidin.
1: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Rabbmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.
0: Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin.
1: Dan syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.

0: mubin.
1: Dia, syaitan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Rob menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."
0: Qala rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
1: Keduanya berkata, "Ya Rob kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan."
0: Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun.
1: Allah berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan."
0: Ya bani Adam, qad anzalna 'alaykum libasan yuwari sawatikum wa rishan

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat.

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh syaitan, sebagaimana halnya syaitan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?

0: كما بدأكم تعودون.
1: Katakanlah, Rabbku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada-Nya. Kamu akan dikembalikan kepada-Nya, sebagaimana kamu diciptakan semula.
0: Fadil.

0: bilang,
1: sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk.

0: Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
1: Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizqi

Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

Katakanlah Muhammad, Rabku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

0: يَقْدِمُونَ.
1: Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.
0: Ya.

0: tahun.
1: Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: kafirin.
1: Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan atau malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka, para malaikat, berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka, orang musyrik, menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, ya Rabb kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui.

Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru atau malaikat mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim."

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

dan di antara keduanya atau penghuni surga dan neraka ada tabir, dan di atas A'raf atau tempat yang tertinggi ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Rabb kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu."

0: Dan orang-orang di atas A'raf atau tempat yang tertinggi menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu.
1: Ahaulai alladzina aqsamtum la yanalun

Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah? Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga. Tidak ada rasa takut padamu, dan kamu tidak pula akan bersedih hati.

para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh, Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir.

yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini atau kiamat, kami melupakan mereka, sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, sungguh, Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami atau agar kami dikembalikan ke dunia sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu? Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka.

0: Sungguh, Rabbmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi hak-Nya. Maha suci Allah, Rabb seluruh alam.
1: Udu'u Rabbakum tadarru'an wa khufyan, innahu la yuhibbul mu'tadin.
0: Berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
1: Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin.
0: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmat-Nya atau hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Rabb. Dan tanah yang buruk, tanam-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.

0: Rahim.
1: Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat atau kiamat."
0: Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin.
1: Pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata."
0: Qala ya qaumi laysa bi dhalalan walakinni rasulun min rabbil alamin.
1: Dia Nuh menjawab, "Wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dari Rabb seluruh alam.
0: Uballi

0: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapatkan rahmat.
1: وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين.
0: Maka mereka mendustakan Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang-orangnya bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya.

dan kepada kaum Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?

0: pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta."
1: Qala ya qawmi laysa bi safahah, walakinni rasulun min rabbil alamin.
0: Dia, Hud, menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Rabb seluruh alam.
1: Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin."
0: Aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu.

0: في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
1: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu? Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung.

0: Mereka berkata, apakah kedatanganmu kepada kami, agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami, jika kamu benar.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
3: Dari Abu Musa Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat pelaku kejahatan pada siang hari, dan dia membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat pelaku kejahatan pada malam hari

أدخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah, hidup menjadi lebih indah. Berdengar RDS di manapun Anda berada, alhamdulillah ya. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi berdengar ya. Di kesempatan kali ini masih dalam program RDS Niaga pendengar ya, untuk edisi kali ini. Dan sudah terangkum pendengar ya, informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan untuk edisi kali ini. Langsung saja, yang pertama ada GS Glass, spesialis kaca lengkung pendengar, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Tersedia juga partisi aluminium seperti pintu, jendela, aluminium ya. Beralamat di Tegalan, RT 04, RW 02, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo, pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS, pendengar, 0813-9375-2512.

0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodran dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas yang bagus, Anda bisa mendapatkannya di UD Fadilah, pendengar ya. Menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan juga, pendengar, bahan bangunan. UD Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel, Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Silahkan untuk informasi lebih lanjut Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau menghubungi dengan Bapak Sugi, pendengar ya, melalui WhatsApp ataupun nomor SMS, silakan 0815-7818-9830, 0815-7818-9830. UD Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.
1: Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin.
0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer ini menerima segala macam jenis bordir, pendengar ya. Untuk logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bednama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Dengan jaminan hasil bordir yang berkualitas tentunya, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil dengan harga yang sangat kompetitif. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsApp-nya, pendengar, 0853-1166-6665.

0: Muhsinin.
1: Untuk informasi berikutnya, pendengar, ada cup air mineral Salman ya, hadir untuk Anda. Produk air mineral Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan, Karanganyar. Cup air mineral Salman sebesar 220 ml, pendengar ya. Untuk area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di Studio RDS FM Solo. Untuk pemesanan dengan jumlah besar, silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk segera pesan, pendengar ya, dan dukung kegiatan positif ini.

Ya, kita akan jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga untuk edisi kali ini untuk menyimak beberapa informasi lainnya, pendengar ya. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Di zaman ketika banyak orang mengukur keberhasilan dari angka yang terlihat, kita sering lupa bahwa kehidupan tidak hanya bergerak di atas hitungan matematika. Ada sesuatu yang tidak dapat dicatat oleh laporan keuangan, tidak bisa ditampilkan dalam saldo rekening, dan tidak dapat dibeli dengan berapapun jumlah uang. Itulah keberkahan. Sesuatu yang hadir diam-diam, tetapi mampu mengubah sedikit menjadi cukup, mengubah sempit menjadi lapang, dan mengubah kegelisahan menjadi ketenangan. Banyak orang mengejar jumlah yang besar, namun tidak semua menyadari bahwa yang membuat hidup terasa ringan bukan selalu banyaknya yang dimiliki, melainkan bagaimana sesuatu itu diperoleh.
1: Secara psikologis, manusia memang memiliki kecenderungan untuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ketika melihat orang lain memiliki lebih banyak, hati mudah merasa tertinggal. Secara sosial, masyarakat pun seringkali memberi penghormatan kepada mereka yang tampak kaya, tanpa selalu mengetahui dari mana semua itu berasal. Akibatnya, banyak orang mulai memandang nominal sebagai tujuan utama, sementara proses mendapatkannya dianggap urusan belakangan. Padahal dalam perjalanan hidup yang panjang, seringkali yang menjaga seseorang tetap kuat, bukan besarnya penghasilan, melainkan ketenangan batin yang lahir dari keyakinan bahwa setiap rupiah yang masuk tidak membawa beban moral, tidak menyisakan rasa takut, dan tidak mengundang penyesalan di kemudian hari.
2: 1. Keberkahan tidak selalu terlihat oleh mata. Banyak hal paling berharga dalam hidup tidak dapat dilihat secara langsung. Kesehatan yang terjaga, keluarga yang harmonis, hati yang tenang saat tidur, dan rezeki yang selalu cukup pada saat dibutuhkan adalah bentuk keberkahan yang sering luput dari perhatian. Uang halal mungkin tidak membuat seseorang tampak paling kaya, tetapi seringkali menghadirkan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh mereka yang memiliki segalanya, namun hidup dalam kecemasan.
0: 2. Sedikit yang menenangkan lebih baik daripada banyak yang meresahkan. Ada orang yang penghasilannya sederhana, tetapi hidupnya penuh rasa syukur. Ada pula yang bergelimang harta, namun terus dihantui rasa takut kehilangan. Dari sini kita belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu berjalan seiring dengan bertambahnya angka. Hati manusia memiliki kebutuhan yang berbeda dari sekadar materi. Ia membutuhkan rasa aman, rasa cukup, dan keyakinan bahwa apa yang dimiliki tidak akan menjadi sumber kegelisahan.
3: 3. Cara mendapatkan rezeki membentuk kualitas kehidupan. Setiap proses meninggalkan jejak di dalam jiwa. Ketika seseorang memperoleh penghasilan melalui jalan yang baik, ia sedang membangun hubungan yang sehat dengan dirinya sendiri. Sebaliknya, ketika seseorang mengabaikan nilai dan prinsip demi keuntungan, seringkali ada bagian dalam dirinya yang perlahan kehilangan ketenangan. Kehidupan yang baik bukan hanya tentang hasil, tetapi juga tentang bagaimana hasil itu diperoleh.
2: 4. Hati manusia lebih peka daripada yang disadari. Seringkali seseorang dapat menipu orang lain, tetapi sulit menipu hatinya sendiri. Di balik senyum yang terlihat, hati tetap mengetahui mana yang benar dan mana yang keliru. Karena itu, uang halal membawa ketentraman yang unik. Ia membuat seseorang tidak perlu hidup dengan rasa was-was, tidak perlu terus menutupi kenyataan, dan tidak perlu takut menghadapi dirinya sendiri saat berada dalam kesunyian.
0: 5. Keberkahan membuat yang sedikit terasa cukup. Ada masa ketika kebutuhan datang bertubi-tubi, tetapi rezeki yang halal selalu menemukan jalannya untuk mencukupi. Mungkin tidak berlimpah, tetapi selalu hadir pada saat yang tepat. Fenomena ini seringkali sulit dijelaskan secara logika semata, Namun banyak orang pernah merasakannya. Seolah ada tangan tak terlihat yang menjaga agar kehidupan tetap berjalan meski keadaan sedang tidak mudah.

Husain ibnu Talal berkata, barang siapa membiarkan dirinya tertawan masa lalu, maka ia akan kehilangan masa depannya.

Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Mendengar RDS dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan kembali mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga ya di edisi kali ini. Saya akan lanjutkan untuk membacakan informasi niaga ya yang sudah terangkum dalam edisi kali ini pendengar ya. Tadi ada air mineral Salman, kemudian sekarang ada Safnadif, pendengar ya, sabun cuci piring Safnadif dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karangpandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al Farisi Karangpandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Untuk info dan juga keagenan pendengar ya, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku. Praise him all day for what is and what was. Take hold of your iman. Ya, kemudian ada Umu Mus'ab Collection ya. Mus'ab Collection Open PEPO busana muslim dan muslimah dan menyediakan SR12 skincare pendengar ya. Kaos kaki, ada perlengkapan bayi, komik, buku dan mainan anak, pembalut wanita dengan bahan kaos. Kemudian ada kacang mede, ada parfum, ada masker, ada herbal ya pendengar dan juga lain-lainnya. Masih banyak yang tersedia di sana pendengar ya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi langsung dengan Umu Mus'ab di nomor 0857-2860-8924. Beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya pendengar ya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, bisa pendengar ya, segera diiklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga reguler ya, iklan reguler dengan format spot, ad-lib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda juga sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Allah.

Informasi yang terakhir, pendengar, ada Hikmah Konveksi, pendengar, melayani pemesanan bermacam kostum bola, kostum olahraga, jilbab, tas, topi, aneka jaket, rompi, dan celana training, pendengar. Menerima juga pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, ada baju batik ya, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong pendengar ya. Kami akan melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 5748 Klaten pendengar. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081 825

0: Dan pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: anibu.
1: Suatu ketika, Urwah, kemenakan Aisyah radhiyallahu anha, melontarkan sebuah pertanyaan saat dia menemani hari-hari Aisyah yang tengah berkabung atas kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke pangkuan sang Khalik. Urwah berkata, "Wahai bibi, tolong ceritakan kepadaku bagaimana kalian membina rumah tangga." Sambil tersenyum getir, Aisyah mencoba mengulang kembali kenangan indah, kenangan yang paling berkesan saat ia masih menjadi istri baginda Rasul. "Demi Allah, wahai kemenakanku, sungguh kami pernah melihat bulan sabit berganti di langit sampai 3 kali berturut-turut dalam 2 bulan. Selama itu pula, tidak pernah tungku api menyala di seluruh rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aisyah radhiyallahu anha masih tetap tersenyum meski kalimat itu telah terhenti. Mendengarnya, Urwah kaget dan berkata, "Wahai bibi, bagaimana kalian bisa bertahan hidup bila demikian?" Aisyah lalu menjawab, "Dengan 2 benda hitam, yaitu kurma dan air yang tak jernih. Namun terkadang beberapa tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari golongan Ansor yang memiliki domba sering mengirimkan susu kepada kami untuk diminum." Muttafaqun alaih. Subhanallah pendengar, itulah kebahagiaan keluarga bumi yang berhati langit. Ketiadaan materi tidak membuat mereka panik, merespon keras, atau meminta cerai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Episode hidup keluarga ini telah dipertontonkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat ini, kepada kita semuanya, bahwa pilihan hidup bahagia meski tak berlandaskan materi dapat dijalankan dengan damai. Kebersahajaan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tergambar dalam sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besinya dengan sejumlah tepung gandum. Karenanya, aku pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa roti gandum dan minyak sayur. Sungguh, aku pernah mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Keluarga Muhammad tidak pernah memiliki 1 syak gandum baik pada pagi maupun sore." Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, dalam Quran surah At-Talaq ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." Pendengar, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memiliki nafkah yang cukup untuk menghidupi hari-hari mereka. Akan tetapi pendengar, kehidupan mereka berjalan mulia dan keharmonisan pun masih tetap mereka miliki. Jika mereka bisa hidup bahagia tanpa keberadaan nafkah,

0: demikian jangan mudah merendahkan orang yang menurunkan celana di bawah mata kaki
1: Sayyidina Umar. Salam silaturahim setiap hari mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Salam silaturahim hanya di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

sambung silaturahim dengan berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim RDS FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, dipancarluaskan dari media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Ya, syukur alhamdulillah mendengar, senang sekali di kesempatan siang hari ini kembali bisa menemani aktivitas Anda. Kembali bisa berjumpa kembali di udara tentunya di 101,4 RDS FM. Ya, di kesempatan siang hari ini mendengar edisi hari Sabtu ya, di tanggal 8 Agustus 2026 ya. Di hari Sabtu akhir pekan ya, di tanggal cantik, di bulan cantik ya, di tanggal 8 bulan 8 2026 tentunya ya. Di sini bersama dengan saya Muhammad Adnan akan menemani aktivitas Anda mendengar kurang lebih 1,5 jam kebersamaan kita di siang hari ini ya, di program Salam Silaturahim tentunya. Kami akan menemani aktivitas Anda mendengar di ruang dengar Anda di 101,4 RDS FM. Ya, bagaimana kabar Anda mendengar di akhir pekan kali ini? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat terus dan tetap memberikan manfaat kepada orang banyak gitu ya. Termasuk menebarkan senyum aja itu udah cukup ya, membuat hati tenang, membuat hati damai gitu ya. Baik pendengar, di siang hari ini siang yang cukup cerah akhir pekan, mau ada agenda kemana ini? Mau pergi kemana? Ada acara apa ya? Biasanya akhir pekan itu ya tahu sendirilah ya, liburan gitu ya, kumpul dengan keluarga, piknik ya, jalan-jalan. Ya, alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk terus bahagia, pendengar ya. Karena bahagia itu kan kita yang menciptakan, bukan diciptakan oleh orang lain ya. Jadi mau bagaimanapun ya, kita harus bisa terus bahagia, terus menyehatkan ya badan dan pikiran kita, pendengar ya. Karena kalau tidak sehat badan dan pikirannya, wah gak mungkin kita bisa bahagia, pendengar ya. Karena kunci kebahagiaan itu ya hati tenang, nyaman ya, dompetnya tebal ya, senyum pun juga lebar ya, alhamdulillah. Nah, kita syukuri aja, pendengar ya, lika-liku yang ada di dunia ini. Kita jalani aja gitu ya, semuanya sudah ketetapan Allah kak ya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena masih ada Allah yang akan membantu dan menolong kita.

panas tapi hati harus dingin gitu ya. Kita dinginkan dengan senandung-senandung dan nasihat-nasihat dari ustadz-ustadz kita, asatidz kita tentunya ya, sehingga hati kita bisa menjadi aman, tenang dan nyaman gitu ya. Baik pendengar, cuaca kali ini cerah berawan gitu ya, tidak ada mendung-mendungnya sama sekali gitu. Kalau kita berdiri di depan rumah dengan kondisi panas kayak gini, 5 menit saja pasti udah gak kuat gitu ya. Ya pokoknya apapun itu cuacanya, kita harus tetap semangat mendengar. Apapun problemnya, kita jalani aja ya. Tentunya 1,5 jam kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini pendengar ya. Kami mengundang Anda untuk bergabung di WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 081226170777 ya. Baik pendengar, ini sudah bulan Agustus ya. Jalan-jalan jalanan udah mulai

kemudian biasanya itu diisi dengan kegiatan-kegiatan, lomba-lomba ya, jalan sehat. Iya nih, karena besok hari Ahad itu kan, wah semua kampung jalan sehat ini, ada yang lomba-lomba juga ya. Karena pekan depan kita sudah memperingati malam terakatan, berangkat ya HUT RI kita ya, negara kita semoga memang benar-benar merdeka ya. Merdeka dari penjajah sih sudah, tapi merdeka dari bangsanya sendiri, waduh itu masih dalam tanda tanya gitu pendengar ya. Karena kita tahu Indonesia mempunyai banyak kekayaan alam ya, mulai dari hutannya, kemudian ada tambang emasnya, tambang minyaknya, dan sumber daya yang lainnya ya, ada mineral, ada nikel. Banyak sekali loh ya, ada di sektor perikanan, pertanian, ya, peternakan lah, semuanya sebenarnya ada, ya, tinggal dikembangkan. Nah, tapi kadang negara kita sendiri itu tidak percaya diri terhadap keanekaragaman hayati yang ada, sehingga harus impor sana sini dan yang lain sebagainya. Ya mudah-mudahan aja ya, kan gembar-gembornya Indonesia emas 45 tahun ya, 2045 kita lihat saja, ini baru 2026, tinggal 20 tahun lagi mungkin ya. Ya mudah-mudahan kita bisa menjalaninya, mendengar ya, bisa sukses di dunia ataupun di akhirat nanti. Amin. Amamta kullal anbiya fi lailatin asra bika antal habib khairu. Karena sejatinya negara yang besar itu dilihat dari ekonominya pasti ya, tapi kita lihat juga sumber daya manusianya, bagaimana dia mendapatkan pendidikan yang layak, kemudian ilmu itu memang diakui ya. Karena kalau tidak ada ilmu ya sia-sia mendengar ya. Kan al ilmu qabla amal ya, ilmu dulu baru bisa beramal gitu. Kalau kita beramal dulu, merencanakannya kemudian, wah itu ya kacau gitu ya. Apalagi sekarang banyak sekali ya rencana-rencana pembangunan Universitas Republik Indonesia atau URI ya, kemudian sekolah rakyat ya, padahal sekolah-sekolah negeri sekarang juga udah banyak, ditambah sekolah swasta itu kan juga banyak pendengar ya. Kenapa harus ada tambahan sekolah lagi gitu? Apa yang akan terjadi? Apa yang akan direncanakan? Apa yang akan diperbuat? Kita nggak tahu pendengar ya.

hiruk pikuk negara yang entah kemana tujuannya, kita sebagai manusia harus bisa memikirkan diri sendiri dan keluarga kita, pendengar ya. Karena keluarga kita juga perlu makan, perlu minum, perlu kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Kalau kita fokus sama mereka-mereka, ya mereka juga gak peduli dengan kita. Maka ya kita harus peduli terhadap diri kita sendiri dan keluarga kita. Maka untuk para pejuang nafkah ya, untuk seorang ayah, seorang bapak ya, tetap semangat dimanapun berada. Pokoknya bismillah, semoga keringat kita, tetesannya bisa membawa keberkahan ya, bisa menambah rezeki yang berlimpah, untuk bisa memberikan senyuman terlebar untuk anak-anak kita.

Baik pendengar, di kesempatan siang hari ini saya Muhammad Adnan akan menemani aktivitas Anda. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung langsung saja di 081-226-170777 ya. Kami tunggu, kami nantikan kebersamaannya pendengar. Bagi Anda yang ingin bergabung ya, request nasyid, mau kirim salam, mau request renungan dan semangatnya, bisa banget ya. Di kesempatan siang hari ini nanti akan saya bacakan pesan-pesan dari Anda pendengar ya. Dan nanti kami juga akan menyajikan informasi-informasi berita RDS FM yang up to date tentunya di kesempatan siang hari ini. Kita akan jeda terlebih dahulu pendengar. Nantikan informasi-informasi berikutnya. Tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM. Dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Seorang ibu yang baru melahirkan penuh kebahagiaan bertanya kepada seorang dokter, "Bisakah saya melihat bayi saya, dok?" Ketika gendongan itu berpindah ke tangannya dan ia membuka selimut yang membungkus wajah bayi lelaki yang mungil itu, ibu itu menahan nafasnya. Dokter yang menungginya segera berbalik memandang ke arah luar jendela rumah sakit. Bayi itu dilahirkan tanpa kedua belah telinga. Waktu membuktikan bahwa pendengaran bayi yang kini telah tumbuh menjadi seorang anak itu bekerja dengan sempurna. Hanya penampilannya saja yang tambah aneh dan buruk. Suatu hari, anak lelaki itu bergegas pulang ke rumah dan membenamkan wajahnya di pelukan sang ibu yang menangis. Ia tahu, hidup anak lelakinya penuh dengan kekecewaan dan tragedi. Anak lelaki itu terisak-isak berkata, "Ma, seorang anak laki-laki besar mengejek saya. Katanya, saya ini makhluk aneh, Ma." Anak lelaki itu tumbuh dewasa. Ia cukup tampan dengan cacatnya. Ia pun disukai teman-teman sekolahnya. Ia juga mengembangkan bakatnya di bidang musik dan menulis. Ia ingin sekali menjadi ketua kelas. Ibunya pun mengingatkan, "Bukankah nantinya kamu akan bergaul dengan remaja-remaja lain?" Namun dalam hati ibu merasa kasihan dengannya. Suatu hari, ayah anak lelaki itu bertemu dengan seorang dokter yang bisa mencangkokkan telinga untuknya. Dokter itu berkata, "Saya percaya saya bisa memindahkan sepasang telinga untuknya. Tetapi harus ada seseorang yang bersedia mendonorkan telinganya." Kemudian, orang tua anak lelaki itu mulai mencari siapa yang mau mengorbankan telinganya dan mendonorkannya kepada mereka. Beberapa bulan sudah berlalu dan tibalah saatnya mereka memanggil anak lelakinya. Sang ayah berkata, "Nak, seseorang yang tak ingin dikenal telah bersedia mendonorkan telinganya kepadamu. Kami harus segera mengirimmu ke rumah sakit untuk dilakukan operasi. Namun semua ini sangatlah rahasia." Operasi berjalan dengan sukses. Seorang lelaki baru pun lahirlah. Bakat musiknya yang hebat itu berubah menjadi kejeniusan. Ia pun menerima banyak penghargaan dari sekolahnya. Beberapa waktu kemudian ia pun menikah dan bekerja sebagai seorang diplomat. Ia menemui ayahnya, "Pak, saya harus mengetahui siapa yang telah bersedia mengorbankan ini semua kepadaku. Orang itu telah berbuat sesuatu yang besar, namun saya sama sekali belum membalas kebaikannya." Ayahnya kemudian menjawab, "Papa yakin kamu tak akan bisa membalas kebaikan hati orang yang telah memberikan telinga itu." Setelah terdiam sesaat, ayahnya melanjutkan, "Sesuai dengan perjanjian, belum saatnya bagi kamu untuk mengetahui semua rahasia ini." Tahun berganti tahun, kedua orang itu tetap menyimpan rahasia hingga suatu hari tibalah saat yang menyedihkan bagi keluarga itu. Di hari itu, ayah dan anak lelaki itu berdiri di dekat jenazah ibunya yang baru saja meninggal. Dengan perlahan dan lembut, sang ayah membelai rambut jenazah ibu yang terbujur kaku itu, lalu menyibaknya sehingga tampaklah bahwa sang ibu tidak memiliki telinga. Sang ayah berbisik, "Mama kamu pernah berkata bahwa mama senang sekali bisa memanjangkan rambutnya, dan tak seorang pun menyadari bahwa mama telah kehilangan sedikit kecantikannya, bukan?" Kecantikan yang sejati tidak terletak pada penampilan tubuh, namun di dalam batin. Harta karun yang hakiki tidak terletak pada apa yang bisa terlihat, namun pada apa yang tidak dapat terlihat. Cinta yang sejati tidak terletak pada perbuatan yang telah dikerjakan dan diketahui, namun pada perbuatan yang telah dikerjakan namun tidak diketahui. Wallahu a'lam bishawab.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sesungguhnya kehidupan tentunya penuh dengan problema, atau banyak problema yang menghadapi, yang kita hadapi. Problema pekerjaan, problema keluarga, problema pendidikan anak-anak kita. Nah, yang paling penting kita harus sadari bahwa sesungguhnya ada yang Maha Kuasa, ada yang bisa memberikan solusi dari seluruh problema-problema itu. Maksudnya jangan sampai kita bersandar menghadapi kehidupan ini dengan kekuatan kita, dengan usaha kita semata. Karena sesungguhnya kita tidak punya kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, satu solusi yang luar biasa adalah solusi doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah pastikan kepada kita, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah aku kepadaku, pasti aku Allah akan kabulkan doa kalian. Ketika kita berdoa, sering kita sudah mendengarkan adab-adab supaya diterima Allah, seperti menghadap kiblat, mengangkat dua tangan dengan penuh keyakinan. Ya, semua itu harus kita lakukan. Ada satu hal lagi yang perlu kita tambahkan, yang kita lihat, kita dengar dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti bisa dibuka dalam surat Al-Anbiya tentang kisah para nabi. Ternyata para anbiya itu ketika menghadapi problema-problema kehidupan, dalam berdoa juga menyebutkan, dalam bahasa Arabnya syikayah, mengadukan kepada Allah kesulitannya, disebutkan kesulitannya yang dihadapi. Seperti Nabi Ayub AS misalnya, yang telah mendapatkan cobaan berat, sakit yang begitu berat, keluarga, anak yang pada meninggal. Kemudian beliau berdoa, "Ana anni masani dur, ya Allah, aku mendapatkan musibah berat ini." Kemudian minta agar Allah hilangkan, kemudian Allah kabulkan doa Nabi Ayub dan Allah hilangkan penyakitnya itu. Kita juga ingat kisah Nabi Yunus AS yang tenggelam ke lautan, dimakan ikan paus, ikan hiu yang besar. Kemudian beliau mengadu kepada Allah, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin." Beliau mengadukan, "Tidak ada ilah selain Engkau ya Allah, saya zalim." Karena beliau waktu itu pergi dari tempat dakwahnya, mengadukan kelemahan-kelemahannya, dan akhirnya Allah mengabulkannya. Oleh karena itu, kita juga bisa mengadukan kepada Allah. Mungkin rezeki kita agak seret, mungkin anak-anak kita kurang soleh, mungkin ada problema-problema yang kita hadapi. Kita adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Problema itu kita sebutkan kepada Allah dengan penuh keyakinan, insya Allah, Allah tidak akan membiarkan doa-doa kita lepas tanpa dia Allah ijabahi. Maka kita berharap kekuatan ini menjadi kekuatan kita juga. Di Darus Syahadah ini putra putri kaum muslim begitu banyak, maka kita berharap para orang itu mendoakan pada Allah, berdoa dengan sepenuh hati, sampaikan kepada Allah, "Ya Allah, anak saya fulan ini ya Allah, berikan kekuatan dan kemampuan, dia kurang ini ya Allah, berikanlah kekuatan sehingga nanti kita akan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan usaha di pondok kita ini, sekaligus usaha doa dari para orang tua kaum muslimin yang kita bersatu menjadi kekuatan yang dahsyat untuk mengadakan sebuah perubahan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala."

Dedawa Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali berjumpa kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan. Di kesempatan siang hari ini, pendengar, masih menemani aktivitas Anda di siang yang cukup cerah berawan ya. Tentunya mendengar, masih ditunggu dan dinantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama dengan kami di WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 081226170777 ya. Tentunya Anda bisa berkirim salam, request nasyid, renungan, undangan semangatnya ataupun informasi-informasi keumatan yang ada di sekitar Anda mendengar sekarang juga ya, karena kebersamaan kita sampai nanti di jam 2:30 saja ya. Jadi gak usah menunggu lama-lama, sekiranya langsung pengen gabung, langsung aja bisa WhatsApp, SMS ataupun telepon pendengar.

Ya, dan mendengar kali ini kami akan bacakan informasi-informasi untuk Anda ya. Tentunya di berita RDS FM mendengar di kesempatan siang hari ini. Ya, dan inilah berita RDS FM untuk Anda mendengar. Mengawali informasi yang pertama mendengar datang dari Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, yaitu Sudaryono mendengar, yang menyatakan bahwa tengah memproses pemberhentian kepada 66 orang Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG mendengar. Ya, puluhan orang itu akan dipecat sebagai aparatur sipil negara atau ASN yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ya, menurut Sudaryono mendengar, para kepala dapur tersebut diketahui melakukan tindakan indisipliner. Beberapa di antaranya adalah tidak berada di tempat lebih dari 10 hari secara berturut-turut, kemudian penipuan secara elektronik, terlibat judi online hingga melakukan pungutan liar pendengar. Kemudian pendengar, dia juga menyebutkan bahwa 66 kepala SPPG yang diberhentikan itu berasal dari berbagai daerah tentunya ya. Di antaranya sebanyak 29 orang dari daerah Jawa Barat, kemudian 19 orang dari Jakarta, 12 orang dari Jawa Tengah, dan 27 orang di Jawa Timur, serta 21 orang di Sumatera, 9 orang di Kalimantan, 4 orang di Sulawesi, dan 5 orang di sejumlah tempat lainnya berdengar. Total dari keseluruhan kepala SPPG yang diberhentikan yaitu sejumlah 66 kepala SPPG yang tentunya akan diberhentikan oleh Badan Gizi Nasional yang saat ini dipimpin oleh Sudaryono.

Ya, Sudaryono mendengar menambahkan bahwa pihaknya tidak akan segan memberikan tindakan tegas kepada pihak yang tidak benar dalam menjalankan program MBG. Ya, sebab tindakan yang dilakukan tentunya bakal membuat citra program MBG menjadi rusak. Padahal program itu sengaja dibuat Presiden Prabowo Subianto untuk memenuhi kebutuhan gizi rakyat Indonesia.

Ya, ternyata mendengar, sayang sekali ya. Kepala SPP G1 pelayanan pemenuhan gizi yang tentunya mempunyai peran penting ya, di mana harus bisa mengelola, memanage dengan baik ya. Tapi ya, lagi-lagi balik mendengar kepada individu masing-masing ya. Dan tentunya ketika kita membalikkan kepada individu masing-masing,

mempunyai peran penting harusnya ya. Yang awalnya untuk mengompakkan, mendisiplinkan, tapi nyatanya sekarang juga masih banyak kok kepala-kepala daerah yang malah korupsi. Nah, kemudian kita juga bertanya-tanya ini ya, fungsi dari retret, fungsi dari diksar itu apa sih? Karena kalau kita balik mendengar mengenai korupsi, mengenai indisipliner dan lain sebagainya, itu kan berawal dari individu seseorang, di mana ya itu berawal dari dasarnya dulu itu ya. Antal habib khairul anam, anta nurun wa salam. Karena ramai juga di media sosial pendengar ya, banyak mahasiswa-mahasiswa itu yang berdemo, kemudian banyak sekali juga para aktivis-aktivis pengamat yang menyayangkan program MBG ini pendengar ya, di mana membuang-buang anggaran. Dan bahkan mendengar informasi terbaru dari MK itu ya, dari Mahkamah Konstitusi, memutuskan bahwa anggaran MBG itu tidak boleh lagi didapatkan dari anggaran pendidikan. Jadi itu nanti sudah diketok palu, dimulai dari per tahun 2028 ya. Nanti mungkin baru dirancang-rancang ya, mau diambil mana lagi gitu ya. Ya gimana mendengar, tanpa perencanaan yang matang ya, tiba-tiba muncul MBG untuk memenuhi janji kampanyenya saja, ditambah ada Kopdes yang sama-sama belum ada kepastiannya mendengar ya. Ya kita tidak tahu mendengar beberapa tahun ke depan akan seperti apa MBG-nya. Apakah nanti ketika pergantian pemimpin juga akan dirubah lagi polanya atau bahkan dihapuskan, kita juga tidak tahu gitu ya. Ya kita berdoa saja mendengar, selagi kita masih memberikan pemenuhan gizi untuk anak-anak kita tentunya ya. Karena ada beberapa anak-anak itu yang tidak suka dengan menu MBG, ada yang ya kalau alergi mungkin masih bisa dikelola dengan baik ya. Maksudnya masih diganti dengan menu-menu selain yang dia alergi gitu pendengar ya. Tapi yang jelas tetap biasanya orang tua kalau pengen anaknya sehat ya ditambah dengan tambahan menu-menu makanan yang memang menyehatkan seperti itu pendengar ya.

pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Ini yang baru-baru terjadi ya. Penemuan ratusan senjata di sekolah swasta di Jakarta Selatan ya. Itu bukan senjata api, tapi senjata angin atau senapan angin mendengar ya. Ya, kemarin beberapa hari yang lalu ramai di media sosial mendengar ya. Penemuan senjata api ya. Entah itu berjenis pistol ya, kemudian ya banyak sih ya, airsoft gun dan lain sebagainya. Tapi ini ada informasi dari pihak kepolisian mendengar ya. Nah, pihak kepolisian mendengar memastikan ratusan senjata yang ditemukan di sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau Jaksel bukanlah jenis senjata api atau senpi. Ya, pengecekan langsung oleh tim Polda Metro Jaya atas barang-barang yang ditemukan itu sebanyak 995 di antaranya merupakan senapan angin. Ya, namun kepolisian juga menemukan satu senjata api jenis Franci SPAS strip 15 dengan kaliber 12 GA mendengar ya. Ya, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto mengatakan bahwa semua barang-barang tersebut saat ini dalam penyitaan kepolisian pendengar. Ya, 996 pucuk yang diduga senjata tajam itu disampaikan bahwa 995 merupakan senapan angin bukan senjata api pendengar ya. Dan satu pucuk senjata api jenis Franci SPAS 15. Dikatakan pada Budi di Polda Metro Jaya pada hari Jumat kemarin.

Ya, tentunya mendengar 900 pucuk senjata ya. Merupakan senapan angin. Apakah benar itu? Ya, kita juga belum mengetahuinya, mendengar ya. Tapi yang jelas ada videonya banyak sekali itu ya, dengan laras panjang, ada yang jenis pistol dan lain sebagainya itu, dengan berbagai jenis peluru juga ya. Tapi informasinya mendengar itu merupakan pemilik ketua yayasan yang lama yang disimpan di sekolah gitu mungkin ya. Nah, yang menjadi pertanyaan ini yang menemukan siapa? Apakah muridnya, siswanya, atau ada yang melaporkan ya? Banyak loh ya, 995. Oh, banyak sekali ini ya. Ya, semoga jika itu memang benar senapan angin, ya alhamdulillah. Tapi kalau ternyata senjata api ya memang berbahaya, di mana itu bisa memiliki dan lain sebagainya, mendengar ya, perlu tanda tanya di situ ya.

itulah informasi-informasi berita RDS FM yang bisa kami sampaikan di kesempatan siang hari ini. Tentunya masih ada beberapa waktu ke depan, jadi bagi Anda yang ingin bergabung, kami tunggu dan kami nantikan sekarang juga, benar ya, di 101,4 RDS FM ya. Dan kali ini kita akan jeda terlebih dahulu, mendengar akan menyimak satu nasihat terlebih dahulu dengan judulnya Ayo Kondong Sholat ya. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

satunya ayat yang menggabungkan antara sakinah, mawaddah, warohmah. Itu adalah ayat tentang berpasangannya laki-laki dan perempuan. Dan dalam Islam berpasangannya laki-laki dan perempuan itu lewat pernikahan. Ini adalah ayatnya. Mungkin Anda sering menemukan ayat ini di undangan-undangan pernikahan. Hampir semua undangan pernikahan itu nanti ayatnya ini. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum, menciptakan untuk kalian, min anfusikum, makhluk dari jenis kalian sendiri, azwaja, yang nanti menjadi pasangan kalian. Jadi Allah mengatakan dalam ayat ini, termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah adalah menciptakan untuk kalian makhluk dari jenis kalian sendiri, yaitu manusia. Azwaja, makhluk ini nanti menjadi pasangan kalian. Jadi ceritanya Allah sudah menciptakan Adam, terus kemudian Allah menciptakan Hawa. Nah, Hawa itu sama-sama jenisnya, sama-sama manusia. Nah, keberadaan Hawa ini adalah azwaja, menjadi pasangannya Adam. Litas kunu ilaiha, agar dengan berpasangan itu kamu mendapatkan sakinah. Waja'ala bainakum mawaddata warahmah, kemudian Allah menumbuhkan di antara kalian yang menikah itu, yang berpasangan itu, mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam munculnya sakinah mawaddah warahmah dalam sebuah pernikahan itu, la ayatil liqaumi yatafakkarun, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berpikir. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa setelah nanti laki-laki dan perempuan berpasangan, yang dia peroleh adalah sakinah mawaddah warahmah. Bahkan dalam ayat ini tidak dijelaskan tambahan keterangan yang laki-laki dan perempuan harus rupawan, harus secara ekonomi mapan, harus yang sehat-sehat, jangan sampai sakit, yang terkenal, bukan orang yang dilupakan, bukan. Ayat ini cuma mengatakan laki-laki kalau berpasangan dengan perempuan akan mendapatkan sakinah mawaddah warahmah. Jadi nanti orang miskin pun bisa sakinah, orang yang suaminya gak ganteng itu bisa sakinah. Kenapa? Karena sakinah itu urusan hati. Urusan hati. Kalau sakinah itu urusan harta, Rasul tidak akan menikahkan Fatimah, putri kesayangan beliau, dengan Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib itu adalah sahabat yang paling miskin dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Padahal sebelum dilamar oleh Ali, Fatimah itu dilamar Abu Bakar dan Umar yang kaya raya. Kalau harta itu bisa membuat kebahagiaan,

0: 8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
1: Pendengar, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Sains Arisalah Solo Baru kembali menerima santri baru tahun ajaran 2027-2028 khusus putri untuk jenjang pendidikan setingkat SLTA. Program unggulan meliputi Tahfidzul Quran dan Sains. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Sains Arisalah Solo Baru yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Madegondo, RT 05, RW 4, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Barat Masjid An-Nur, Madegondo. Kuota terbatas hanya 24 santri. Dengan fasilitas yang memadai, seluruh ruangan ber-AC dan lokasi yang strategis. Alumni PPTQ Sains Arisalah telah diterima di berbagai perguruan tinggi favorit seperti UNS, Undip, UNY, UNES, UIN, Poltekkes, LIPIA, dan lain-lain melalui jalur beasiswa Hafidz Unggulan, KIP, SNBP, maupun SNBT. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda menghubungi Ustadz Adi di nomor 0852-9388-5571 atau Ustadz Dwianto di nomor 0813-2996-3607.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
0: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
4: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saya ini numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lo rotok lo.
4: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
6: is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu nggak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap

0: tiap semester, dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
1: Pendengar, kupu-kupu adalah serangga yang terkenal dengan metamorfosisnya yang sempurna. Bentuk indahnya seringkali menambah pemandangan semakin menarik. Tapi, tahukah Anda bahwa kupu-kupu adalah hewan berdarah dingin sehingga tidak bisa mengatur suhu tubuhnya sendiri? Suhu tubuh kupu-kupu akan mengikuti suhu lingkungannya. Ketika suhu dingin, tubuh kupu-kupu pun akan ikut dingin. Dilansir dari Journey North, kupu-kupu tidak dapat menggerakkan otot mereka saat dingin. Hal tersebut menyebabkan kupu-kupu tidak dapat menggerakkan dan mengepakkan sayapnya, sehingga kupu-kupu tidak bisa terbang. Kupu-kupu tidak bisa terbang pada suhu di bawah 55 derajat Fahrenheit atau sekitar 12,7 derajat Celcius. Wallahualam.

Pendengar, siapakah yang menjadi sandaran manusia saat tertimpa musibah? Siapakah yang dapat menyelamatkan tatkala datang bencana? Siapakah yang menjadi tempat bergantung semua makhluk? Siapakah yang berhak menjadi gantungan hati dan selalu diucapkan oleh lidah manusia? Tiada lain adalah hanya Allah yang tiada ilah selain Dia. Kita wajib berdoa dan meminta kepada-Nya dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan mudah maupun sulit. Kita harus menumpahkan semua permasalahan keharibaan-Nya, dan kita juga tetap harus bertawasul kepada-Nya meski dalam keterjepitan seperti apapun. Kita harus duduk bersimpuh di depan pintu gerbang-Nya sambil memohon, menangis, dan merendahkan diri serta meminta ampunan-Nya. Dan kemudian tunggulah, karena pada saatnya nanti akan datang pertolongan, bantuan, maunah atau uluran, dan kemudahan yang bersumber dari-Nya. Allah berfirman, atau siapakah yang memperkenankan doa? Orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya. Surat An-Naml 62. Pendengar, jawabannya adalah Allah lah yang menyelamatkan orang yang tenggelam, memberi jalan keluar orang yang mengalami kesulitan, menolong orang yang dizalimi, memberi petunjuk orang yang sesat, menyembuhkan orang yang sakit, dan meringankan beban orang yang mendapat cobaan. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Surah Al-Ankabut 65. Doa Anda kepada Allah terhitung sebagai wujud lain dari ibadah, juga sebagai ketaatan besar yang melebihi manfaat terkabulnya doa. Maka dari itu pendengar, seorang hamba yang benar-benar mengetahui hakikat berdoa kepada Allah, niscaya ia tak akan pernah resah, gundah, dan kacau pikirannya. Semua tali pasti akan terurai putus, kecuali tali ajaran Allah, dan semua pintu akan tertutup kecuali pintu ampunan-Nya. Allah Maha Dekat, Allah Maha Mendengar, Maha Mengabulkan Doa. Dia mengabulkan doa setiap orang yang berada dalam kesulitan. Dia memerintahkan Anda agar senantiasa berdoa, karena Anda adalah manusia yang selalu membutuhkan dan lemah, sedang Dia adalah Maha Kaya, Maha Kuat, Maha Tunggal, dan Maha Terpuji. Allahu a'lam bishawab.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih berjumpa kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan, tentunya masih menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini, pendengar yang lagi di perjalanan ya, yang lagi bekerja, yang lagi tiduran ya, apalagi yang di rumah saja, yang biasanya baru menjahit baju, mencuci piring, mencuci baju ya, menyetrika dan yang lain sebagainya. Ini biasanya ibu-ibu ini ya. Ya pokoknya semangat terus ya. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam aktivitasnya di kesempatan siang hari ini, sampai nanti bisa beristirahat sampai rumah tentunya, mendengar ya. Di siang-siang hari ini tentunya enaknya ngapain ini ya? Kalau panas-panas ya enaknya minta yang dingin-dingin gitu ya, minum yang segar-segar, makan yang berkuah-kuah ya. Ya, dinikmati aja pendengar ya. Semua ada solusinya kak ya. Ketika panas ya harus dingin, ketika dingin ya perlu kehangatan ya. Baik pendengar, masih ada satu sesi terakhir ya. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung, langsung saja bisa WhatsApp, SMS ataupun telepon sekarang juga. Karena waktunya masih tinggal 15 menit lagi pendengar ya, lumayan sih. Nanti biar ya saya akan membacakan pesan-pesan dari Anda pendengar, ataupun informasi-informasi ya, up to date yang ada di daerah Anda, yang di Karanganyar, yang di Sragen, Boyolali, ya Solo Tigo, Sukoharjo, ataupun di Karanganyar ya. Langsung saja update-nya seperti apa ini ya. Siapa tahu kami bisa membantu menginformasikan ya. Baik informasi, kajian, kemudian amal soleh ya, ataupun informasi-informasi yang lainnya yang ada di sekitar Anda mendengar ya. Dan lebih mengenai apa ini ya, hari kemerdekaan ya, menjelang hari kemerdekaan ini biasanya ramai di desa-desa ya, sedang mengadakan kegiatan lomba apa ini ya. Kalau Panjat Pinang masih ada gak sih? Biasanya di desa-desa masih ada gitu ya. Saya keinget kalau Panjat Pinang itu Masya Allah 20 meter lebih itu ya, ada ya. 15-20 meter loh ya. Siapa sih yang gak takut ketinggian? Semua pasti takut ya, tapi karena menginginkan sebuah hadiah ya, jadi ya harus digapai, diraih dengan penuh kerja keras ya. Bahkan kalau diingat itu dari bahu ke bahu itu injek-injekan ya, saling menopang ya. Masya Allah kadang sampai 5 orang, 7 orang gitu ya. Kadang kasihan yang dibawa sendiri itu loh ya. Penopang tubuh banyak, ditambah pohon pinangnya itu kan diolesi oli ya, jadi semakin membuat licin. Ada lomba apa lagi ya? Banyak ya, apalagi yang di sekolah-sekolah itu biasanya meriah ya, dengan berbagai macam hadiah ya. Kalau di desa-desa itu mungkin ada yang satu ekor kambing, anak kambing gitu ya. Ada entok, ada bebek, ada ayam. Semua ternak yang dia miliki dikeluarkan semua, pendengar ya. Ya semakin semarak gitu ya, untuk menyemarakkan, memeriahkan ya, wujud syukur untuk saling berbagi ya. Sekarang apa masih ada sih lomba panjat pinang daerah mana ya? Kalau masih ada ya bagus dong, menyemarakkan gitu ya. Tapi ya tetap hati-hati karena mungkin keamanannya kurang ya, tanpa tali loh ya, tanpa pengaman tali atau penjang lainnya dengar ya. Cukup bermodalkan tubuh yang kuat saja untuk menopang gitu ya. Baik mendengar, kembali kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan bertemu kembali di sesi yang terakhir. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung, kami tunggu dan kami nantikan sekarang juga ya. Tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM
dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alam mbok rada engko to Kang, iki srenging ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
2: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian, Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
1: Doa pergi ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nuron, wa fi lisani nuron, wa fi sam'i nuron, wa fi basari nuron, wa min fauqi nuron, wa min tahti nuron, wa an yamini nuron, wa an shimali nuron, wa min amami nuron, wa min khalfi nuron, wa ja'al fi nafsi nuron, wa a'zim li nuron, wa ja'al li nuron, wa ja'alni nuron, Allahumma a'tini nuron. Ya Allah, ciptakanlah cahaya di hatiku, cahaya di lidahku, cahaya di pendengaranku, cahaya di penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakanlah cahaya dalam diriku, perbesarlah cahaya untukku, agungkanlah cahaya untukku, berilah cahaya untukku, dan jadikanlah aku sebagai cahaya. Ya Allah, berilah cahaya kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 3419, jilid 5, halaman 483.
2: Kang.
3: Tilek se lagi omongan. Ayo tilek se.
2: Iya, Kang.
3: Alah, jojo. Apa kowe iki wingi ra teko to ning pengajiane Mbah Kyai kae? Wingi kae genah dibahas adab dalam makan dan minum kok ya.
2: Delalah ya pas sore itu, Kang. Lah apa wae to, Kang?
3: Ya. Ini Rene ya, tak kandani. Tapi kuwi, bakwan karo tahu isine di selehne sik. Mangan tahu karo bakwan bareng kabeh ngono kuwi pokek ora kebak kuwi.
2: Deh. Lah yo enak Kang, maneman.
3: Ya, ngene aja. Dadi ngene aja. Mbah Kyai wingi kae maringi tausiah tentang adab makan dan minum di dalam Islam. Nah, yang pertama yaitu makan dan minumlah yang halal dan baik. Penting kuwi, Jo.
2: Beh, lah sing nomor 1 apa ora sadurunge mangan kudu maca bismillah sik to, Kang?
3: Lah yen kowe sadurunge mangan sate babi maca bismillah sik, apa terus sate babi ini malah dadi halal to, Jo?
2: Yo ora to ya, Kang.
3: Nah, iki tak teruske ya. Apa kowe meh maido meneh?
2: Ora, Kang. Ono sunan iki. Suwe ora ketemu kok bali emosinan to, Kang.
3: Ya, piye? Wis, tak teruske sik ya. Nah, ndek mau sing kepisan. Saiki sing ping pindho. Cuci tangan dulu sebelum makan. Nah, ping telu. Nah, sebelum makan bacalah bismillah atau doa makan yang dianjurkan di dalam Islam.
2: Ya.

0: Karena setan itu makan dan minum dengan berdiri dan tangan kiri. Wih, hadis Nabi lo, Jo.
1: Iya, iya. Terus apa meneh?
0: Sing ping limo, jangan meniup makanan atau minuman yang masih panas. Terus sing ping enam, jangan bernafas ketika minum di dalam gelas. Meneh, Jo. Nomor pitu, jangan mencela makanan, justru harus memujinya. Karena itu adalah rezeki dari Allah. Ya dah.
1: Apa meneh, Kang?
0: Ajeng nomor 8, memungut, membersihkan dan memakan lagi makanan yang jatuh atau tercecer.
1: Oh, iya.
0: Nah, nomor 9, jangan bicara saat masih mengunyah atau mulut penuh makanan kaya kowe mau.
1: Iya, ternyata ada.
0: Nah, iki ping 10. Makan jangan tergesa-gesa, apalagi sampai berceceran. Ya kan mubatir toh, Jo?
1: Iya.
0: Terus, makan jangan berlebihan, Jo, secukupnya saja. Nah, sing ping 12, setelah selesai makan, maka berdoalah dengan alhamdulillah atau doa-doa yang dianjurkan dalam Islam. Nah, sing ping 13 iki, Jo. Jika makan pakai jari, maka setelah selesai makan disunahkan menjilati makanan sisa yang menempel di jari. Nah, sing terakhir, setelah itu dicuci tangannya sampai bersih, Jo. Piye? Tekan kene iki wis mudeng apa urung? Enek pitakonan apa ora?
1: Ada, Kang. Ayane sebarampung mangan. Terus sing bayar sapa, Kang?
0: Koe wae ya.
1: Sing bayar yo mbahmu. Alah, nesu meneh iki, Kang.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ai, ya ta, ora ketemu kok ketok eket mau malah nesunan ae to, Kang.
0: Alah, mbah. Jojo.
2: Tips dan trik persembahan RDS FM Solo.
3: Pendengar, biang keringat memang bukan penyakit yang serius apalagi berbahaya. Akan tetapi bagi penderitanya akan terasa sangat tidak nyaman. Biang keringat merupakan penyakit kulit yang sangat sering terjadi ketika udara panas dan lembab, dan bisa menimpa siapa saja. Ada beberapa obat biang keringat, baik secara kimia maupun tradisional yang dikenal di masyarakat. Untuk obat biang keringat kimia bisa menggunakan bedak salisil atau bedak yang mengandung min, karena min bersifat sejuk sehingga dapat mendinginkan kulit. Namun untuk bayi dan anak-anak sebaiknya menggunakan obat biang keringat yang tradisional saja, supaya lebih aman untuk kulitnya. Beberapa obat tradisional tersebut adalah tepung tapioka atau kanji. Tepung ini bersifat ingin dingin. Tepung ini bersifat dingin sehingga dapat mendinginkan kulit dengan cepat. Caranya, kulit yang akan diberi bedak tepung dibersihkan dulu jika perlu mandi. Lalu dikeringkan, setelah itu baru diberi tepung kanji yang dicampur dengan air, serta usahakan untuk tidak berkeringat selama diberi bedak. Atau bisa juga Anda haluskan buah timun dengan blender atau parut, lantas oleskan pada kulit yang terkena biang keringat. Timun ini bisa digunakan sebagai obat biang keringat bersama-sama dengan bedak dingin. Mendengar, resep obat tradisional untuk penyakit biang keringat tadi cukup mudah untuk dipraktekkan. Bahannya pun juga tidak mahal, bahkan bisa kita dapatkan tanpa mengeluarkan uang. Ya, hanya butuh kesabaran.

Nabi bersabda, la yadkhulul jannata mudminu khamrin wala mu'minu bisihrin wala qati'u rahmin. Tidak masuk surga. Ini Nabi yang bilang, tidak masuk surga. Siapa itu? Pertama, mudminu khamrin, orang yang berkekalan dalam mabuk. Selalu mudminun itu sudah menjadi perbuatan rutinnya, tidak kapok-kapoknya, teler seumur hidup. Mudminu khamrin, tidak masuk surga orang yang selalu bermabuk-mabukan. Yang kedua, wala mu'minu bisihrin, orang mukmin tapi main sihir. Ini juga oleh Nabi diperingatkan, tidak akan masuk surga orang mukmin tapi suka main sihir. Wala qati'u rahmin, dan tidak juga orang yang memutuskan silaturahmi. Tiga macam manusia yang diperingatkan Nabi tidak akan masuk surga: orang yang selalu mabuk, orang mukmin yang main sihir, dan orang yang memutuskan silaturahmi.

0: Mededawa Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, berdengar dimanapun Anda berada di kesempatan sesi yang terakhir kali ini berdengar ya. Sebelum kami akhiri, kami akan membacakan informasi untuk Anda, terlebih untuk informasi waktu sholat ya. Di edisi hari Sabtu 8 Agustus 2026 ya. Di Kota Solo berdengar ya, hari ini Surakarta azan asar insya Allah akan berkumandang di jam 3 lebih 7 menit berdengar. Masih ada waktu 29 menit lagi ya, atau 28. Kemudian azan maghrib di jam 5 lebih 40 menit dan azan isya di jam 6 lebih 51 menit berdengar ya. Baik pendengar, itulah informasi-informasi yang bisa kami sajikan di kesempatan siang hari ini. Ya, berhubung waktu terbatas mendengar karena saat ini sudah di jam 2 lebih 39 menit ya. Tentunya sudah saatnya saya Muhammad Adnan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya mendengar. Kita akan berjumpa kembali setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu ya. Jam 1 siang sampai jam setengah 3 saja mendengar ya. Tentunya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya mohon maaf jika ada salah ataupun khilafnya. Mudah-mudahan program ini dapat bermanfaat. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Salam Silaturahim. Ikuti kembali Salam Silaturahim esok hari hanya di 101,4

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latasan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
2: I know I'm waiting for something.
3: Saudaraku, tidak usah Anda bersedih, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu?" Quran Surah Al-Insyirah ayat yang pertama. Pesan ayat ini bersifat umum untuk setiap orang yang menerima kebenaran, melihat cahaya, dan menempuh hidayah. Dan jelas bahwa ada kebenaran yang akan melapangkan dada, dan ada kebatilan yang akan membuat hati menjadi keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk Islam." Quran Surah Al-An'am ayat 125. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surah At-Taubah ayat 40, "Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Pendengar, kalimat seperti itu hanya akan diucapkan oleh orang yang sangat yakin dengan pengawasan, perlindungan, kasih sayang dan pertolongan Allah. Dalam Quran Surah An-Nahl ayat 127 dan 128, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bersabarlah hai Muhammad, dan tidaklah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat kebaikan." Ayat ini melukiskan tentang bagaimana penyertaan khusus Allah terhadap para walinya, yakni dengan cara selalu menjaga, mengawasi, membantu, dan melindungi mereka sesuai dengan kadar ketakwaan dan jihad mereka. Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 139, Allah Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu bersikap lemah, dan jangan pula bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman." Oleh sebab itu pendengar, janganlah Anda bersedih. Anggap saja diri Anda tidak akan hidup kecuali hanya sehari saja. Sehingga mengapa Anda harus bersedih dan marah pada hari ini? Hiduplah Anda dalam batasan hari ini saja. Jangan mengingat-ingat masa lalu, dan jangan pula was-was dengan masa yang akan datang. Salah seorang ulama salaf mengatakan, "Wahai anak Adam, hidupmu itu 3 hari saja. Hari kemarin yang telah berlalu, hari esok yang belum datang, dan hari ini, di mana Anda harus bertakwa kepada Allah. Jangan larut dalam kecemasan-kecemasan di luar hari ini. Kerahkan segala kemampuan untuk hari ini. Berbuatlah semaksimal mungkin dalam ibadah, dan pusatkan konsentrasi Anda untuk melakukan sesuatu yang baik. Dan jagalah kesehatan Anda, serta perbaiki hubungan dengan sesama." Wallahu a'lam bishawab.

0: Tapi yang digagas Fir'aun kuwi yo ya keterlaluan tenan yo Kang. Ngasi ngaku dhewe iki Tuhan.
1: Lah yo iya to. Terus aku wis tau maca nggon buku kae lho, Jo. Jarene kekuasaan Fir'aun kuwi lebih dari separuh dunia iki lho, Jo.
0: Weleh-weleh. Berarti kekuasaan iku yo bodhe tenan yo Kang Nit. Pantesan ae kuwe makine pol tenan.
1: Lah wong sing lagi nguasani sak negara cilik wae wis kemaki ya, Jo. Asih meneh separuh dunia.
0: Iya ya Kang ya. Ning ndi kuwi Kang?
1: Wes pokoknya nenek. Ning luar negeri kok.

0: Mesti kok dadi penguasa sing dolim ya, Jo?
1: Ya Kang ya. Sejarah ki terus berulang ya, Kang.
0: Ha, tapi yang jare Ustaz Salim kae to, Jo. Manusa kuwi duwe

Nah, aku biasanya pengen terkenal. Terus yang wis terkenal biasanya pengen berkuasa. Nah, terus yang wis kedaden dadi penguasa biasanya terus dadi

0: Aaron itu termasuk wanita yang dijamin masuk surga dan diabadikan di dalam Al-Quran. Wah, Jan, elok tenan ya, Kang. Jenenge sapa ke, Kang? Lali aku.
1: Aisyah binti Muzahim, Jo. Yang ngono kuwi, Jo, bahwa yang mulia di sisi Allah itu tidak karena hartanya, tahtanya, jabatannya, bentuk fisiknya, dan keturunannya. Tapi yang mulia di sisi Allah itu adalah karena keimanan dan ketaatannya, Jo.
0: Oh iya ya, Kang.
1: Iya. Ayah, meskipun dia adalah istri dari seorang

Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LC MA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang menodai dirinya pasti akan mendapatkan pasangan yang sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat ketiga, yang artinya, lelaki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh lelaki yang berzina atau lelaki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat ke-26, yang artinya, wanita-wanita yang keji adalah untuk lelaki yang keji, dan lelaki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk lelaki yang baik, dan lelaki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia atau surga. Imam Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan dalam tafsir beliau bahwa wanita dan lelaki yang keji di dalam ayat ini dapat juga bermaksud orang-orang yang berzina. Berarti dari sini dapatlah bukti bahwa siapa yang menodai dirinya pasti akan mendapatkan pasangan yang sama. Dalam pengertian sunatullah ini, kita akan membahas arti menodai diri dan akibat yang ditanggung oleh orang yang menodai diri. Adapun yang dimaksud dari kata yang menodai diri dalam pembahasan ini adalah yang melakukan kemaksiatan berupa zina atau berbagai perbuatan yang membawa kepada zina dan tidak bertobat setelah melakukannya. Nah, mendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunatullah ini? Setelah memahami sunatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu, yang pertama, menjauhkan diri dari segala hal yang dapat menodai diri, sehingga termasuk ke dalam golongan orang-orang beriman yang beruntung. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat yang kelima, yang artinya, dan orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya. Yang kedua, berdoa kepada Allah seperti doa Rasulullah SAW untuk seorang pemuda yang

dan menyelesaikan setiap permasalahan yang datang. Hanya mereka yang sabar dan tegar yang akan menang dan memperoleh kebahagiaan. Pendengar, janganlah bersedih atas kesulitan yang sedang kita hadapi hari ini. Yakinlah bahwa sesudah kesulitan pasti ada kemudahan, kesenangan, serta kebahagiaan. Ingatkah saat kita masih duduk di bangku sekolah? Bukankah ketika ujian kenaikan kelas, kita dengan rela mengalami penderitaan karena harus belajar dengan tekun agar bisa naik kelas? Bukankah segala pengorbanan dan penderitaan yang pernah kita alami menjadi hilang, seolah-olah kita tak pernah mengalaminya, bahkan berubah menjadi suatu kebahagiaan tatkala mengetahui bahwa kita naik kelas? Ingat pulakah dengan teman-teman kita yang tidak naik kelas? Mereka menjadi susah dan menyesal yang berkepanjangan, karena dulu mereka tidak mau bersusah payah dan takut mengalami kesulitan dalam belajar. Ya, penyesalan tinggal penyesalan yang takkan pernah mengubah apa yang sudah terjadi. Lihatlah juga di antara mereka yang paling bahagia, ternyata dialah yang menjadi juara kelas. Dia mau tekun belajar, mau bersusah payah, dan tidak takut mengalami kesulitan dalam belajar. Kesuksesan dan kebahagiaan yang dirasakan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya dalam mendirikan negara Madinah sekali-kali bukanlah tanpa ada kesulitan sama sekali. Penderitaan dan kesulitan yang harus mereka tanggung bahkan sangat berat. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, ketika kaum muslimin diboikot dan dikucilkan di Syi'ib Mekah, hampir 3 tahun lamanya yang kami makan bersama Rasulullah SAW adalah daun-daunan sehingga kotoran kami menyerupai kotoran domba. Lalu dikatakannya pula, pada suatu malam ketika aku buang air kecil, terdengar olehku suara dentingan. Ternyata itu sepotong kulit unta. Kulit itu kuambil, kucuci, lalu kubakar. Kemudian kutumbuk dengan batu dan kumakan dengan dibantu air minum. Dan dengan demikian aku kuat bertahan selama 3 hari. Saudaraku, bagaimana seandainya kita yang mengalami semua itu? Oleh karena itu, yakin bahwa segala kesulitan yang kita hadapi saat ini takkan selamanya. Semuanya akan berakhir dan berubah menjadi kesenangan dan kebahagiaan. Maka janganlah bersedih. Berbahagialah atas kesenangan yang pasti akan mendatangimu. Dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu,

0: Gaya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Reja.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saya ini nampak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lo rodok lo.
1: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif.

fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all-in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: Kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Azam Sudarmadi Putra dengan tema Syariat Islam yang disampaikan di Masjid Al-Bakri Bojosongo Solo pada tanggal 2 September 2021. Kajian ini terselenggara berkat kerjasama Tamir Masjid Al-Bakri Bojosongo Solo dan 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu

0: يضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبئ سيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar antum semua, sehat? Alhamdulillah. Di malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmatul iman wa nikmatul Islam. Dengan Islam, dengan imanlah kita menjadi mengerti tujuan hidup kita di muka bumi ini. Tanpa iman, tanpa Islam, kita tidak mengerti untuk apa kita hidup di dunia ini. Maka kita patut bersyukur di usia kita, di sisa-sisa usia kita ini, Allah takdirkan kita masih kuat dan kokoh berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah malam hari ini saya akan mengangkat satu tema yang lagi kekinian, Islamophobia di kalangan umat Islam. Ada orang Islam yang takut terhadap syariatnya, ada orang Islam yang takut dengan tuntunannya. Ini kita yang tinggal di Indonesia, mayoritas Muslim, kira-kira pantas tidak kalau kita takut terhadap agama yang kita peluk? Seharusnya ketika kita menjadi mayor, bukan minor. Mayor itu ada mayor jenderal. Mayor jenderal dengan sersan mana tinggi, Pak? Mayor, ya. Ini mayor umat Islam di Indonesia yang dulunya 95% sekarang menjadi 85%, tetap menjadi juara, tetap menjadi umat terbanyak di Indonesia, bahkan menjadi umat terbanyak di muka bumi ini. Tapi kita yang jumlahnya banyak tidak senang dengan syariatnya. Ini masalah. Masalahnya di mana? Nanti kita ungkap. Kenapa agamanya Islam tapi kok tidak senang dengan syariatnya? Berarti ada yang salah terhadap Islamnya. Orang-orang yang fobia, fobia itu artinya takut, cemas, kayak terintimidasi dengan Islam karena alasan Islam sangat kaitannya dengan teroris. Contoh, kalau kita punya topi bendera tauhid, dikira kita
1: teroris, benar enggak, Pak? Kalau Masjid Al-Bakri mengibarkan bendera tauhid, berani enggak? Enggak berani loh. Kenapa enggak berani? Karena takut teroris. Padahal bendera tauhid itu benderanya Nabi. Oh, kok kita hari ini dengan benderanya Nabi kok takut? Nanti kita ketika jadi mayat pun kain kafan kita ketika di keranda yang diselimuti berwarna hijau, kalimat apa yang ada di situ? La ilaha illallah. Tapi hari ini orang pada takut dengan kalimat itu. Lihat tuh, masjid itu agak aneh karena pasang bendera tauhid. Lihat tuh, sekolah itu agak aneh, bukan bendera merah putih yang dikibarkan, tapi bendera la ilaha illallah. Ini menjadi tidak senang dengan syariatnya. Padahal bendera itu sebagai lambang kebesaran, sebagai lambang kemuliaan. Ya. Yang kedua, orang sangat takut dengan para dai tertentu atau para pendakwah. Contoh misalkan ada Ustadz Alfian Tanjung, misalkan datang mau berkhutbah, datang mau berdakwah di satu masjid, masyarakatnya pada takut. Kenapa kok orang Islam takut sama ustadznya? Kok orang Islam takut sama dai-nya? Apa yang menjadi masalah? Karena dia fobia, ya. Orang hari ini kalau pakai cadar, pakai burqa, pakai jilbab yang besar, diindikasikan mengikuti aliran teroris. Benar enggak? Padahal syariatnya ada yang mengatur pakaian wanita, pakai cadar, pakai baju besar, pakai kerudung besar, pakai burqa. Inilah hari ini musuh-musuh Islam ini mau menjauhkan umat Islam dari syariatnya. Kalau ada ustadz atau khotib mau khutbah Jumat, hari ini banyak masjid yang pada ketakutan. Sebelum ustadznya naik mimbar, itu bagian takmirnya menanyakan teks khutbahnya judulnya apa. Kalau judulnya dikira radikal, maka dimohon mengganti teks khutbahnya. Hari ini Kementerian Agama menyebarkan sertifikasi para khotib yang boleh layak untuk tampil di mimbar itu adalah orang yang mendapatkan sertifikasi. Ini bayangkan, Pak. Hari ini orang mau dijauhkan dari ajarannya. Jenggot. Ini punya jenggot semua enggak ini? Yang punya jenggot indikator teroris. Saya pernah sekolah, pernah kuliah, dan masih kuliah saat ini di sebuah perguruan tinggi besar di Indonesia ini yang jumlah mahasiswanya sampai 30 ribu orang. Dari 30 ribu itu tidak ada yang punya jenggot, Pak. Kecuali hanya saya seorang. Dan ketika saya berjenggot, saya ditanya, "Bapak, sebagai mahasiswa, kenapa melihara jenggot?" Saya jawab dengan praktis dan simpel, "Saya sudah keliling kampus ini, kayaknya kampus ini kampus akhwat semua ini. Tidak ada kampus ikhwan ini. Kenapa Anda begitu?" Karena saya tidak melihat ada orang yang berjenggot. Dari profesornya sampai para mahasiswanya, enggak ada ini. Ini jangan-jangan saya salah masuk tempat ini. Atau jangan-jangan saya jantan sendiri nih, yang lain pada perempuan semua. Masya Allah. Kalau bapak PNS pasti bapak takut toh melihara jenggot, diancam sama institusinya. Jenggot yang menjadi sunnah, jenggot yang menjadi kekuatan seseorang, jenggot yang menjadi kemuliaan seseorang, hari ini digugat. Jenggot ini digugat, Pak. Coba bapak jenggotnya semakin panjang kayak bapak, Masya Allah. Gak ada yang menandingin panjangnya jenggot hari ini. Saya sejak tumbuhnya jenggot belum pernah saya potong, belum pernah saya jambak, belum pernah. Ya begini, gak panjang-panjang. Bapak ini Masya Allah nih, semakin panjang semakin jantan, semakin panjang semakin cerdas. Kenapa hari ini kita tidak cerdas? Karena jenggotnya pendek-pendek. Gak ada, Pak. Bapak bisa lihat tokoh-tokoh dunia itu, Pak, baik yang kafir maupun yang mukmin, Pak. Dari tokoh-tokoh muslim, Khawarizmi, Ibnu Sina, tokoh-tokoh dunia itu, Al-Battani, itu semuanya berjenggot dan jenggotnya panjang-panjang. Apalagi Kepler, yang orang-orang Yunani, orang-orang yang tidak beragama, itu malah berjenggot. Semakin panjang jenggotnya semakin cerdas. Kenapa hari ini kita tidak cerdas? Karena tidak punya jenggot. Ya, ini sebagai kritik ya. Maka jenggot jangan macam-macam, dibiarkan aja. Kata Rasul, kalau orang Yahudi itu memanjangkan kumis, maka umat Islam harus memanjangkan jenggot. Kalau orang Nasrani itu memotong kumis dan memotong jenggot, maka umat Islam tipiskan kumis dan panjangkan jenggot. Ini Pak, Rasulullah bersabda dengan satu hadis yang sangat masyhur, khalliful yahud wan nasara. Jangan sampai sama orang muslim sama dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani. Hari ini pernah kan menjadi viral orang yang berjenggot indikatornya teroris. Sampai ternyata orang-orang barat sekalipun mereka berbangga dengan jenggot-jenggot yang panjang. Kok malah umat Islam mayoritas, kampus Islam, ilmuwan, tapi gak ada yang berani melihara jenggot. Alasannya apa? Peraturannya berbunyi demikian. Kalau aku melihara jenggot, gajinya dipotong. Allahu Akbar. Pakai celana cingkrang, celana di atas mata kaki. Orang yang pakai celana di atas mata kaki selalu dipandang sebelah mata. Wah, ini berarti ini teroris ini nih. Padahal orang yang pengen celana cingkrang itu karena dia mengamalkan hadis. Takut kalau nanti gara-gara celananya dia bisa masuk neraka. Tapi jangan fanatik pula. Ada seseorang yang gak pakai celana cingkrang, jangan dituduh, wah ini calon neraka. Jangan juga. Saya pernah coba di kampus tersebut, 3 hari celana cingkrang, 3 hari tidak celana cingkrang. Supaya apa? Menguji tes mental. Kata mereka, loh Ustaz, kemarin celana cingkrang, sekarang kok gak celana cingkrang? Masalahnya di mana? Yang penting saya pakai celana. Kalau saya gak pakai celana itu baru masalah. Saya bilang seperti itu. Yang masalah ini justru Anda. Seumur hidup gak pernah pakai celana cingkrang. Ini masalah. Saya mau berdakwah itu secara pelan-pelan ya. Ada orang halakoh kajian seperti ini, rame di masjid, dicurigai, oh ini masjid basis markas teroris ini. Benar enggak?
2: Iya.
1: Jadi agak aneh sekarang ini. Orang Islam enggak boleh rajin-rajin. Orang Islam enggak boleh sampai dia soleh. Ya Islam Islam biasa saja. Jangan Islam sampai menjadi soleh. Ucapan salam seumur hidup kita dulu Soeharto atau Soekarno enggak pernah salam sampai 7 agama disebutkan, Pak. Hari ini semua pejabat kalau memberi salam, salamnya ada berapa, Pak? 7. Hafal enggak, Pak? Assalamualaikum, selamat pagi, Kom Hoyasto, Kak Cococo, apa itu? Banyak salamnya. Hari ini salam aja banyak. Dulu enggak ada salam sampai berkali-kali dan banyak-banyak begitu. Assalamualaikum ya sudah untuk seluruhnya. Yang enggak Islam ya jangan jawab. Hari ini digugat ya. Enggak boleh salam itu hanya umat Islam. Takut bahkan menganggap assalamualaikum itu udah klasik. Gantilah dengan good morning apa-apa gitu. Malah ada salam Pancasila. Gitu? Kalau ketemu salam Pancasila, biar kamu nasionalis. Nasionalis itu bukan dilihat dari salamnya. Nasionalis itu yang berjuang mati-matian membela negara ini dari para penjajah, dari para perampok. Yang hari ini hampir negeri kita habis dijajah, habis dijual, habis diambilin semua. Kita diem-diem aja ini. Ketika tanah kita mungkin hanya 100 meter diambil orang, marah enggak kita, Pak? Ini bukan hanya 100 meter, Pak, yang diambil oleh para cukong-cukong itu. Yang diambil sampai miliaran hektar, ratusan hektar, ribuan hektar, Pak. Dengan gampang, gampang nanti hutang kita cukup jual Pulau Kalimantan. Dengar enggak beritanya, Pak? Nanti kalau hutang lagi membengkak, tinggal jual Mojosongo. Apa ini namanya? Mojosongo tuh? Mojosongo dijual ke Cina saja. Mau apa kita, Pak? Allahu Akbar. Hari ini orang takut dengan belajar bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasanya teroris. Kampus, sekolah, institusi yang disebut internasional bukan lagi bahasa Arab, Pak. Sekarang yang disebut internasional itu kalau ada bahasa Mandarinnya. Sudah mulai apa? Di follow up kan seperti itu. Kampus, institusi yang disebut internasional kalau ada bahasa Mandarinnya. Enggak ada, bukan internasional. Padahal bahasa Arab bahasa nomor 2 internasional. Tapi tidak berlaku di Indonesia. Hari ini ada SK semua pelajaran bahasa Arab di tingkat SD, SMP, SMA dikurangi jamnya. Yang kalau dulu 5 jam sekarang cukup 2 jam saja. Maka hari ini umat Islam gak paham persis baca Quran, gak paham hadis, gak paham karena semua bahasa Arab. Nah ini bahaya nih, Pak. Kok bisa ya para pejabat kita, para pemerintah hari ini menjauhkan kita dari Islam, Pak? Orang yang pengen mengamalkan Islam beneran, Islam kafah, Islam yang universal, Islam yang menyeluruh totalitas, hari ini pengen diapakan? Dijauhkan dari syariatnya. Hingga masyarakat-masyarakat awam yang juga orang agama Islam benci dengan agamanya. Loh, kamu nanti kalau udah besar jangan pakai cadar. Cadar itu teroris loh. Orang tua mewanti-wanti anaknya. Kan seharusnya anak bangga, orang tua bangga ketika anak pakai cadar, benar enggak? Karena dia selamat, tidak digoda oleh laki-laki manapun. Gak ada yang berani menyentuh karena jaminannya Allah. Apa kata Allah cadar dan jilbab itu? Kata Allah fala
0: fala yuzaina wala wala yu'rafna.
1: Yu'rafna wala yuzaina. Dengan jilbab, dengan cadar agar kamu dikenal dan agar kamu tidak diganggu. Oh, ini muslimah, jangan ganggu dia. Ini tertutup. Itu fungsinya kata Quran. Dulu orang suka mengganggu karena pakaiannya terbuka, hiasannya terbuka, jadi orang melihat tertarik, udah tertarik berbuat jahat. Sekarang aurat wanita itu tertutup, gak boleh diperlihatkan. Yang boleh perlihatkan hanya suaminya, mahramnya, yang lain tidak boleh. Orang hari ini nyinyir dengan para hufat, para hafid, bahkan ada sebutan ngapa menjadi hafal Quran, misalnya ngaji tok gak bisa menghasilkan duit. Ini bahaya pak. Hari ini dia pak didengung-dengungkan terus, jangan anaknya menjadi para penghafal Quran. Padahal para hufat, para hafid Quran ini adalah tentara-tentaranya Allah yang menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Jadi kalau bisa ya kita menjadi ahli Al-Quran, hafal. Di perguruan tinggi Kementerian Agama masih baik ya. Para mahasiswa yang punya hafalan 30 juz dikasih beasiswa. Maka orang Buddha, orang Hindu bertanya, kok Islam tok yang dikasih beasiswa? Maka dijawab oleh Ustadz Ade Hidayat, ya suruh mereka ngapal kitabnya saja. Kalau bisa mereka hafal kitabnya, kasih aja beasiswa. Kitab Injil dihafal, kitab Hindunya dihafal, Buddhanya dihafal, silahkan. Kalau persis seperti hafalannya orang Islam yang 30 juz, 114 surat, 6000 sekian, bisa dibolak-balik, bisa diteruskan, bisa disambung-sambung, bisa dilompat-lompat, bisa hafal dobit, silahkan dikasih beasiswa. Itu namanya orang yang cinta dengan kitabnya. Ya. Munculnya tokoh-tokoh muslim yang dicurigai. Dulu munculnya B.J. Habibie saja, banyak para orang-orang munafik itu pada ketakutan, jangan-jangan nanti negaranya berganti menjadi negara Islam. Ketika MPR RI-nya Nur Hidayat, itu orang pada ketakutan, nanti jangan-jangan undang-undangnya diganti undang-undang Islam. Padahal baru standar Islamnya biasa, belum luar biasa. Tokoh munculnya Habib Rizik saja orang sudah pada ketakutan, ditakut-takutin dan di label-labelin. Munculnya tokoh Ustaz Abu Bakar Bashir ditakut-takutin, ini teroris ini. Sampai dulu pernah ada, saya pernah cerita di sini kalau nggak salah, ada orang Amerika lagi bermain di Bali, berselancar, tapi patah kakinya. Tidak ada di Bali rumah sakit sang dokter yang ahli bedah tulang. Yang ada hanya di Solo. Dulu Allah yarham Ustaz, Pak Dokter Tunjung itu. Akhirnya dibawa ke Solo. Setelah dia browsing Solo, ketika di bandara Solo tempat tinggalnya Ustaz Abu Bakar Bashir, beli tiket kembali pulang pak ke Bali, nggak jadi di Solo. Masya Allah ya. Perda-perda syariat hari ini, semua provinsi-provinsi yang dulunya terbit perda syariat hari ini dipreteli satu-satu pak. Tidak ada provinsi yang berperda syariat sekarang, hampir semuanya dicabut ulang, dibatalkan SK-nya. kita nggak tahu lah Pak, kita diam-diam aja nih, tiba-tiba kita nih nggak, syariat kita perdanya sudah perda maksiat semua ini. Orang lokalisasi jangan dilarang, orang maksiat nggak boleh dilarang, orang jualan bir nggak boleh dilarang. Kita mau ngelarang kita ketangkep karena sudah banyak aparat yang melegalkan. Aparat nggak tahu menahu, dia turut manut dengan jenderalnya, manut dengan undang-undangnya. Jadi budak. Kecuali hanya provinsi Aceh Darussalam, di Aceh. Itu pun hanya konunnya dibatasi. Karena kebetulan saya orang Aceh, paham persis konun yang ada di sana. Di sana itu dilarang dua yang enggak boleh disyariatkan. Ketika ada yang berzina, maunya orang Aceh itu dirajam. Kalau sudah nikah. Ini ada yang berzina nih. Nikah, sudah nikah dia muhsan, dirajam. Tapi enggak boleh. Yang enggak membolehkan bukan pemerintah Aceh, tapi pemerintah pusat. Orang Aceh pengen mengamalkan syariat, pengen menegakkan hukum Allah, ingin dekat kepada Allah, tapi dilarang. Nah ini kok bisa ya orang Islam ditakut-takuti dengan syariatnya? Janjane kita Islam apa nih Pak? Seharusnya kita Islam kan senang dengan syariat kita, bener nggak Pak? Normalnya begitu. Kalau semua jalanan orang pakai jilbab, seneng nggak lihatnya Pak? Sejuk, tidak ada orang pakai celana pendek, gak ada orang yang muka aurat, tidak ada yang mengumbar rambut, nikmat. Speaker masjid baru-baru ini rame ya toh. Dulu-dulunya speaker masjid tuh gak apa-apa, orang mau ngaji 24 jam gak ada masyarakat yang komplain. Sekarang banyak orang komplain. Speaker masjid gak boleh banter-banter, gak boleh tinggi-tinggi, gak boleh baca Quran di tengah malam. Sudah hilang kebiasaan-kebiasaan orang-orang soleh dahulu Pak di negeri ini Pak. Kalau dulu adanya tarhim, sebelum adzan itu ada tarhim, ada nggak di sini? Nggak ada lah. Itu sebenarnya baik ya, walaupun nggak ada tuntunannya, artinya membangunkan orang untuk bisa bangun. Rumah tahfidz, rumah Quran. Di mana-mana sekarang bermunculan rumah-rumah Quran. Karena paling gampang enggak perlu izin. Ada rumah, jadikan rumah Quran, cari murid 20 orang didik hafal Quran. Gampang. Malah ditakutin. Ada berita itu anggota DPR, DPRD apa DPR itu, di samping rumahnya ada rumah tahfidz. Rumah tahfidznya digugat. Rumah tahfidznya dibubarkan. Gak seneng kalau di samping rumahnya ada orang yang baca Quran. Gak seneng kalau di samping rumahnya ada orang-orang soleh. Padahal orang-orang soleh itulah yang melindungi dia, yang mendatangkan berkah negeri ini. Pondok pesantren hari ini tidak ada institusi sekolah yang berani tatap muka kecuali pesantren Pak. Dari SD, dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi semua harus apa? Daring, benar gak Pak? 2 tahun daring, tiba-tiba naik kelas SMP, gak belajar anaknya, bingung. Tiba-tiba SMA gak paham, tiba-tiba tamat gak paham, gak pernah masuk bangku kuliah. Saya tanya, kamu sudah pernah kuliah? Tahu kampusmu? Loh, selama ini kamu gimana? Ya daring. Bayangkan. Hanya pondok pesantren yang hari ini masih eksis. 24 jam belajar tatap muka dengan para ustadznya, dengan para kiainya. Mau jadi apa anak-anak kita di rumah ini? Pegangannya HP, pegangannya TikTok. Mau jadi apa anak kita ini? Hari ini umat generasi dijauhkan dari thalabul ilmi. Kalau masjid ditutup, masjid dibubarkan, Al-Bakri termasuk berani ya. Berani ya. Walaupun ada ancaman ya. Wah, ini kok di masa PPKM kok masih kan level 3. Itu level 3 kan masih enggak boleh. Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan orang yang takut dengan syariat. Kalau ada orang Islam, pejabat Islam, pemerintahan Islam, dia orang Islam, KTP-nya Islam, tapi takut dengan syariatnya, berarti dia bukan orang Muslim. Dia berarti iblis. Coba lihat. Idza nudiya bil adzan adbara syaitanu lahu duratun hatta la yasma'al adzan. Apabila dikumandangkan adzan, maka setan berpaling sambil terkentut hingga dia tidak mendengarkan adzan. Ini durat itu terkentut, mohon maaf ya. Terkentut sambil keluar cairan. Namanya apa? Mencret, Pak. Itu bahasa Arab yang mengartikan itu. Tapi kan diperhalus. Kentut. Kentut itu beraneka ragam. Ada yang bunyi, ada yang tidak bunyi. Ada yang bunyi sekalian pes, ada cairannya. Setan itu kalau dengar adzan, dengar suara Quran, terbirit-birit dia lari sambil keluar cairannya. Itu setan, Pak. Jadi kalau ada orang hari ini takut dengan syariatnya, takut kalau Indonesia ini berlaku syariat Islam, takut kalau orang pakai cadar, takut orang pakai jenggot, pakai gamis, berarti dia bukan Islam. Lucu nih, dengan Islam kok takut. Maka benar kata siapa? Profesor Din Samsudin, kok orang pada takut dengan, ada yang takut melihat Islam di Indonesia.

Indonesia ini bagus. Ada apa kok orang takut dengan melihat Islam berkembang, pondok-pondok pesantren berkembang, para penghafal Quran semakin banyak, para penghafal hadis semakin banyak, para pengguna cadar semakin diminati, jilbab-jilbab besar semakin laris, celana-celana pendek semakin gak laku, benar gak? Ada yang takut, Pak. Yang takut orang Islam. Berarti Islamnya apa? KTP. Seharusnya dia bahagia ketika perubahan itu drastis pada semakin baik. Masyarakat pada cenderung banyak ngaji, banyak pinter. Berarti negara sudah dikurangin beban tanggung jawabnya untuk mencerdaskan rakyat. Tidak perlu negara turun langsung. Masyarakat sudah para proaktif mendirikan pengajian, majelis-majelis ilmu, pondok-pondok pesantren, rumah-rumah Quran. Sudah proaktif tanpa bantuan negara, tanpa sepersen pun, serupiah pun negara turun andil ikut. Seharusnya bersyukur. Tapi hari ini kok negara kita ini kayak bermusuhan sama rakyatnya. Benar gak, Pak? Rakyat pengen baik, pengen cerdas, pengen soleh, dicurigai macam-macam. Jadi kalau ada orang Islam takut dengan Islamnya, saya gak bisa bilang kecuali pasti dia setan, Pak. Fa inna syaitan, setan itu kalau dengar adzan berlari terbirit-birit. Seharusnya umat Islam itu tidak fobia dengan Islamnya, karena dia sudah mengikrarkan. Kita setiap hari ikrar, setiap pagi, setiap sore kita sudah baiat. Setiap sore, setiap pagi kita sudah berjanji. Yang kita sudah ucapkan, yang disebut dikenal dalam istilah akidah apa? Usul salasah. Tiga pokok wajib yang harus kita ketahui dan kita pelajari dengan baik. Ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatuddin. Tiga ini kalau kita gak mengerti maka kita akan fobia dengan Islam, Pak. Tapi kalau tiga ini kita kuasai, kita gak akan fobia dengan Islam. Tidak akan takut, senang dengan Islam. Apapun kalau Islam mengatur, aku senang. Apapun, walaupun bertentangan dengan adat istiadatku misalkan. Contoh adat istiadat, misalkan orang Padang. Orang Padang itu yang bayar mahal, yang bayar mahar itu bukan laki-laki, tapi perempuan, Pak. Bayangkan, jadi Bapak kalau laki-laki di Padang beruntung, Pak, dibeli perempuan. Ada teman saya orang Padang mau nikah sama orang Jawa, dilarang keras sama adatnya. Coba-coba kamu nikah sama orang Jawa, dicoret dari keturunan orang Padangnya. Bingung dia, Pak. Akhirnya gak jadi nikah sama orang Jawa, takut. Nah, ketika setiap pagi kita berkata raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya wa rasulah, ya harus kita praktekkan. Aku rela, aku ridho Allah menjadi Rabbku, menjadi Tuhanku. Aku rela Islam menjadi agamaku yang mengatur hidupku. Pagi, sore, malam, bangun tidur, tidur kembali, aku diatur Islam. Aku rela manut ikhlas. Sing penting Islam mengaturku. Kita masuk kamar mandi, masuk WC harus kaki apa, Pak? Kiri. Boleh enggak masuk kamar mandi lompat, Pak? Kaki dua. Berarti pampir. Kita diatur dari urusan kamar mandi, dari urusan BAB.
Ketika BAB enggak boleh melihat apa yang keluar. Jadi kalau BAB enggak boleh lihat ke bawah, Pak. Sunnahnya lihat ke atas. Enggak boleh diperhatikan apa yang keluar. Jangan-jangan Bapak masih senang memperhatikan apa yang keluar. Duh, gede banget ini. Eman-eman nih. Sunnahnya begitu, Pak. Enggak boleh diperhatikan, enggak boleh dilihat sesuatu yang keluar. Itu sunnahnya, SOP-nya Islam mengatur begitu. Di tempat yang terpencil, dari jauhan keramaian orang, tidak boleh menghadap ke kiblat. Harus terkunci, harus ada airnya. Begitu indah Islam mengatur kita, Pak. Keluar dengan kaki kanan, dengan berdoa, dengan bercuci, berwudu, dengan segalanya Islam mengatur kita. Mau makan, mau minum, mau tidur, berpakaian, bermain, mencari nafkah. Apapun kegiatan kita di dunia ini, Islam mengatur. Maka sampai ada 1000 doa, Rasulullah SAW mengajarkan kita sehari semalam 24 jam. Melihat hujan, ada doanya. Ketika hujan, ada SOP-nya. SOP hujan itu gimana? Ketika ada hujan, maka ikut mandi hujan. Itu sebenarnya begitu, Pak, SOP-nya. Kalau tidak mandi hujan, maka membasahi tangannya dengan air hujan. Dengan pakaiannya, dengan kepala dan sebagainya. Kenapa? Air hujan itu rahmat. Air hujan ini baru diciptakan. Air hujan ini adalah makhluk Allah yang paling taat. Maka para ulama, kenapa air hujan ini lebih mulia daripada air zam-zam? Karena air hujan ini dekat dengan Allah, sedangkan air zam-zam jauh dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Air zam-zam berada di bumi, sedangkan air hujan berada di langit. Mana yang lebih dekat? Di bumi apa di langit? Jadi kalau kita sudah mengucapkan ikrar seperti ini, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, kita rela, kita ikhlas, nabi kita Muhammad menjadi panutan kita, menjadi nabi kita, menjadi rasul kita, menjadi suri tauladan kita, maka jangan ada lagi cari-cari selera lain. Maka bermunculnyalah ada Islam liberal, Islam Nusantara, moderasi dalam keberagaman, BPIP, yang hari ini viral kan. Kalau bisa kain kafannya orang Islam Nusantara itu bukan putih, ganti batik lah. Janganlah bawa-bawa Islam ke Arab-Araban di Indonesia. Pernah dengar apa? Islam itu bukan Arab. Benar, Islam itu bukan Arab. Cuma Islam itu agamanya, nabinya orang Arab. Kalau orang Nusantara itu gak berjenggot. Kalau kamu berjenggot tinggal di Arab sana. Udah, pokoknya dipreteli satu-satu, Pak. Kalau pakai peci ya jangan peci begini. Peci apa? Nah ini. Peci apa namanya? Songkok. Dan sebagainya dan sebagainya. Mau songkok, mau peci, mau apapun yang menutup kepala ya, enggak masalah. Janganlah mengklaim ya. Orang ini kok kayak Arab-Araban, senang pakai gamis. Bok jadi khotib itu ya pakai batik. Aneh-aneh. Liberal dulu masa-masanya ulil absor. Sekarang sudah enggak laku. Yang paling laku sekarang adalah Islam Nusantara. Sampai ada kitab sucinya, Pak. Ini mereka buat konsep tentang Islam Nusantara itu bagaimana. Dari tata cara azannya, sholatnya, beragamanya, mulai diatur. Jangan pakai ahli sunnah wal jamaah. Ini bahaya ini.
Jadi kalau kita seorang muslim, seorang mukmin, seharusnya tiga ini menjadi pilar kita. Ya udahlah, manut sama Gusti Allah, manut dengan Islam. Kalau Islam mengatur harta warisan, laki-laki dapat dua bagian, wanita satu bagian, ya sudah manut. Jangan ada istilahnya, wanita kan juga berkarir. Jangan, sudah manut. Kalau suami boleh punya istri empat, jangan istri nuntut pengen punya suami empat. Wah, ini bahaya ini. Jadi manutlah dengan Islam, taatlah dengan Nabi Muhammad, kita akan selamat. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kita baca zikir ini setiap pagi dan sore, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ini kata Nabi apa? Wajabat lahul jannah. Maka orang itu berhak masuk surga. Jadi kita berhak dengan Islam kita, dengan syariat kita, Pak. Rindu kita dengan syariat, Pak. Bapak rindu enggak kira-kira? Ada orang yang mengingatkan, ada hizbah. Kalau di Aceh itu masih mending, Pak. Di Aceh itu ada, kalau sini Satpol PP ya. Di Aceh namanya tim hizbah, keliling. Ayo sholat, sholat, sholat, sholat. Yang belum pakai jilbab, pakai jilbab. Yang belum wudhu, segera berwudhu. Sebentar lagi adzan, persiapkan ke masjid. Tokonya ditutup, tinggalkan semuanya. Mari sholat, sholat, sholat. Selamat datang, Anda memasuki kawasan pakai busana muslim. Kawasan wajib berjilbab, kawasan wajib bercadar. Enak, Wak. Kalau ada laki-laki perempuan boncengan, perempuannya pakai celana jin, ditangkep, dinasehati, gak boleh pakai celana jin karena celana jin nanti jadi jin beneran. Masya Allah. Rasulullah dalam Quran, Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum." Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa sallimu taslima. Kalau ada kita gerundel satu sedikit saja dengan keputusan Nabi, dengan tuntunan Nabi, tidak terima dan tidak ikhlas, Islam kita disebut oleh Allah fala yu'minuna. Kalian tidak beriman. Sedikit aja kita mengoreksi tentang syariat Allah, kita disebut tidak beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islamophobia itu mulai marak sejak peristiwanya tragedi World Trade Center 11 September 2001. Orang-orang Amerika pada takut, sangat benci sekali dengan orang Islam. Semakin dibenci malah semakin banyak orang masuk Islam. Hari ini kemarin dibuktikan sholat Idul Fitri di Amerika jumlahnya sampai ratusan ribu manusia. Semakin lama Islam semakin berkembang. Kalau di Indonesia semakin lama umat Islam semakin terkikis, Pak. Karena muncul pesaing baru, Pak. Agama baru muncul. Ada namanya Bahai. Besok Bohoi. Jadi kalau Bapak tanya agama di Indonesia ada berapa? Di zaman kita waktu kecil dulu 5 ya, Pak. Sekarang sudah ada 7. 2022 mungkin 9. 2023 jadi 11. Orang nabinya saja ada 135 kok. Indonesia ini tempat produksi para nabi, Pak. Jadi paling banyak nabinya di mana? Indonesia. Nabi palsu maksudnya. Itu ada penelitian seorang profesor di Yogyakarta. Indonesia pencetak rekor pencipta para nabi. Luar biasa. Bahkan bukan nabi, malaikat Jibril pun sudah ada di Indonesia. Tapi sekarang sudah meninggal, sudah tewas, sudah modar. Namanya apa? Lia Edan. Jadi Edan beneran dia. Masa perempuan
dengan tongkatnya, lalu berikrar, saya dapat wahyu, saya ini adalah malaikat Jibril yang menjelma manusia. Orang yang percaya dia juga banyak. Kenapa orang percaya? Karena Islamnya gak kuat. Kenapa bapak ibu kok benci dengan cadar? Karena Islamnya gak kuat. Kenapa bapak ibu kok benci dengan orang yang ngaji? Karena Islamnya gak kuat. Ya, jadi kalau kuat Islamnya, benar Islamnya, dengan pertumbuhan Islam itu pasti senang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Aden Husaini tentang Islamophobia di negeri barat, itu tidak terlepas dari memori kelabu kolektif barat terhadap Islam. Masih ingat dengan perang salib dan sebagainya ya. Sehingga mereka melakukan black campaign terhadap Islam. Bahasa Arabnya tashwihul Islam. Islam itu dicitrakan buruk. Islam itu kejam. Islam itu melanggar HAM. Islam itu tidak toleran. Dan sebagainya. Di Jakarta dulu ada seorang jenderal yang menghina-hina syariat Islam. Apa Islam itu? Potong tangan, orang mencuri potong tangan. Gimana itu Qur'annya? Potong tangan membuat orang menjadi miskin. Tangan ini kan mencari usaha. Ketika tangannya dipotong, dia pasti otomatis jadi miskin. Benar enggak, Pak? Bapak bekerja dengan apa? Tangan. Kalau ketika tangannya sudah dipotong, bagaimana Bapak bekerja? Maka digugat. Orang potong tangan digugat. Itu yang cerita Ustaz Abu Bakar Bashir dulu ya. Tiba-tiba yang menjelek-jelekkan Islam ini seorang jenderal ya. Tiba-tiba mobilnya hilang, Pak. Jenderal mobilnya hilang. Kira-kira marah enggak dia? Aku jenderal kok ada yang berani nyolong aku? Kayak meremehkan saya ini. Apa kata dia? Kalau pencurinya ketangkep, aku mutilasi dia itu. Terus tetangganya bilang begini, berarti bapak lebih kejam daripada Islam. Kalau Islam hanya potong tangan, bapak malah mutilasi. Jangan-jangan bapak ini siapa? Bayangkan. Orang berzina, dijilid, ini dilempar bensin. Dan sebagainya, mencuri di kampung, diapain Pak? Dihakimi, dilempar bensin, dibakar, benar nggak? Yang kejam Bapak apa Islam nih Pak? Bapak kan kalau ada orang curi di masjid motor, ketangkep sama Bapak, kira-kira diapain Pak? Dipukul rame-rame toh? Terus ada yang bawa bensin, ada yang bawa korek api, akhirnya Bapak seneng nggak kira-kira? Puas enggak? Padahal Islam enggak seperti itu, Pak. Mau dia curi sebanyak apapun tetap hanya dipotong tangan, tidak sampai dibakar, Pak. Dan yang kejam itu kita apa Islam? Benar enggak? Kok berani masuk Masjid Al-Bakri kayak singa kecolongan ini? Berani tenan nih orang ini. Wes, ayo. Rame-rame, keroyok. Wow, satu lempar pakai batu, yang satu pakai helm, yang satu pakai air panas, yang satu kurang puas, ambil Pertamax, ambil Wah. Jadi bapak ini gimana toh? Allahu Akbar. Kadang-kadang kita ini nggak ini ya. Setelah saya amati dengan baik, saya pelajari dengan baik, kenapa orang itu kok benci dengan Islam? Orang Islam padahal dia benci dengan syariatnya. Saya analisa, ternyata ada 3 faktor yang membuat orang itu benci dengan syariatnya, dengan ajarannya sendiri. Yang pertama karena faktor ketidaktahuan, jahlun biddin, orangnya bodoh terhadap syariat.
Syariat datang itu mau nyelamatkan kita, Pak.

orang hidup dengan syariat Islam itu lebih tenang, Pak. Dulu saya pernah membersamai 70 pendeta dari mancanegara, termasuk dari Rusia, dari Amerika dan sebagainya, ketika bersilaturahmi ke pesantren. Mereka bilang ketika Ustadz Abu Bakar Basir memaparkan, mempresentasikan tentang syariat Islam perspektif Ustadz Abu bagaimana. Ternyata setelah dipresentasikan, orang-orang Rusia, orang-orang Afrika, orang-orang Eropa itu bilang, di mana itu ada? Saya pengen tinggal di situ. Di negeri mana itu ada syariat yang telah ditegakkan? Aku pengen tinggal di situ. Kami pengen aman. Gak berani orang Islam mengambil hartanya orang kafir. Pasti akan ketangkep sama pemerintahan Islam. Mencuri berarti dia. Kalau mencuri hukumannya apa? Potong tangan. Tapi kalau hari ini mencuri ayam dibakar, mencuri satu pulau dipotong. Potong apa? Tahanan. Masanya dipotong. Masa tahanannya dipotong, Pak. Seharusnya 5 tahun jadi 5 bulan. Kambuh yang mencuri lagi. Gak puas 5 miliar 50 ribu riyal. Ya negara ini dijual semua. Sertifikat Bapak kan semua di mana ini? Di negara. Kalau dijual gimana, Pak? Oh, ini milikku. Wah, Bapak milikku udah dijual sama orang. Maka kita hadir ke masjid ini untuk tafakufiddin, biar kita tidak benci dengan Islam, dengan syariat kita, Pak. Islam itu ada yang bercadar, ada yang berjilbab besar, ada yang pakai peci, ada yang punya jenggot, ada yang rambutnya panjang, ada yang pakai gamis. Jangan ditakutin, karena memang ada sunnahnya. Kemudian bawa bendera tauhid kemana-mana, ya gak apa-apa. Ada yang bawa pedang kemana-mana, ya gak apa-apa. Bukan dia mau begal, enggak. Yang sunnahnya begitu. Sunnahnya itu kalau orang bersama pedang, dia tuh mulia hidupnya. Coba lihat tentara itu, dia kan kemaki karena ada senjatanya, bener gak? Ketika gak pakai senjata, jalannya gini, Pak. Bener, lihat aja tentara-tentara itu. Tapi ketika bawa senjata, dadanya diapain? Ya kita juga begitu. Bawa ala panah, bawa ala senapan angin. Jadi kalau Bapak ke masjid itu seharusnya bawa senapan angin, bawa apa? Panah, seharusnya. Nanti kalau ada serang dadakan gimana? Serang dadakan Al-Bakri ini gak siap loh, Pak. Bener loh, dikepung Bapak pakai apa coba? Ampun, ampun, ampun. Potong akhirnya. Kejadian di mana tuh? Di Halmahera, Pak. Saya pernah ke sana. 500 orang dibakar hidup-hidup di masjid, Pak. Gak ada yang berani melawan. Lo gak ada senjatanya. Maka hari ini, bulan-bulan September ini waspada, Pak. September masih ingat? Nah, ini waspada, Pak. Jadi Bapak kalau kemana-mana, saran saya bawa panah, Pak. Saran saya, kalau gak dilakukan ya terserah. Kecuali kalau Bapak jago bela diri. Kalau saya gak bawa apa-apa, tapi karena jago bela diri. Pukul ya tangkis. Gulat ya guling. Jadi karena bodoh ya. Yang kedua, karena memang faktor historis. Tidak paham sejarah. Tidak semua orang mencuri itu potong tangan loh, Pak. Tidak semua mencuri itu mesti potong tangan. Di zaman Umar bin Khattab ada pencuri yang tidak dipotong tangan. Ditanya oleh Umar, kenapa kamu mencuri? Nah, saya mencuri hanya untuk makan, gak lebih dari itu. Yang saya curi juga tetangga yang pelit. Tangan boleh dipotong itu kalau 1/4 dinar. 1/4 dinar itu kalau di rupiah sekarang 500 ribu, Pak. Orang dia nyuri warung hek nasi kucing kok dipotong tangan. Gimana Bapak ini? Wah, ini pencuri, Ustaz.

0: potong tangan. Mencuri hanya nasi, sego kucing kok potong tangan gimana? Jadi tidak semua mencuri itu potong tangan. Harus paham dulu historisnya. Kadang-kadang karena minim pengetahuan, minim sejarah, ya, jadi fobia terhadap Islamnya sendiri. Faktor yang selanjutnya yang membuat kita fobia dengan Islam, banyak orang terjangkiti penyakit ini karena apa? Media massa, Pak, dibesar-besarkan, ditakut-takutin. Nanti kalau Taliban memimpin dunia, habis, Bapak. Negara yang pertama kali diserang Indonesia. Itu kan takut-takut, Bapak. Dan sebagainya dan sebagainya. Maka hati-hati, namanya sihir. Media massa itu adalah sihir. Sihir yang menakutkan, yang berbahaya. Maka kata Allah, "Idza ja'akumul fasiqun binaba'in fatabayyanu." Apabila datang sebuah berita kepada kamu, jangan langsung kamu sebarkan berita tersebut. Kamu cross check dulu berita tersebut, check and recheck, baru kamu share. Jangan kamu share sebelum kamu cek, karena bisa jadi foto yang ada itu bukan saya, tapi sudah di apa? Di fake. Di fake itu apa? Diganti suara-suara saya, tapi wajah-wajah orang lain. Bisa. Bapak foto di pantai begini, Pak. Digandengkan dengan wanita, Pak. Terus foto tadi tersebar oleh ketahuan sama istri Bapak. Istri Bapak marah enggak kira-kira? Suamiku selingkuh, marah, minta cerai, bukan. Padahal suaminya terfitnah. Ini foto itu diedit. Foto ini pakai aplikasi. Yang foto sendiri bisa digandengkan dengan wanita. Media massa ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Maka betul-betullah, pinter-pinterlah di dalam menggunakan medsos. Cek dulu, jangan sampai menyebarkan tanpa ilmu. Ya. Ini satu contoh yang menjadi kontroversi. BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, mengadakan lomba artikel hormat bendera menurut Islam. Menyanyikan lagu kebangsaan menurut Islam. Seakan-akan Islam menjadi apa? Biang. Bener gak, Pak? Kok gak menurut Hindu? Kok gak menurut Buddha? Kok Islam, apa-apa Islam itu loh? Jangan-jangan apa Islam ditakuti? Agamanya dia ini apa gitu loh? Ini ya, cara melawan Islam ini adalah dengan memberikan pemahaman. Jadi harus paham, Islam itu menyeluruh. Jadi segala permasalahan hidup pasti ada di Islam. Sebagai muslim, kita adalah cerminan Islam yang dilihat orang non muslim. Bagaimana sikap kita, begitulah mereka menilai Islam. Islam itu indah, damai, tentram, aman. Kita seperti lebah. Kalau enggak diganggu, kita malah memberikan madu. Tapi kalau kita diganggu, kita pun akan memberikan sengatan. Sengatan orang yang disengat oleh lebah menjadi obat apa menjadi penyakit? Obat. Kok penyakit? Obat loh, Pak. Jadi Bapak misalnya lemah syahwat, itunya disengat. Jadi semangat, Pak. Saya ini yang hobi disengat ya. Jadi kalau saya sebulan sekali mesti disengat. Cari lebah, sengat. Jadi biar vitalis atau semangat. Itu guru saya yang ngajarkan. Jadi sengat-sengat. Jadi sengatan lebah itu membuat fisik kita semakin kuat. Sengatan itu untuk menjadi obat, menjadi perhatian orang lain, jangan mengganggu lebah. Jangan mengganggu Islam. Islam itu bisa hidup dimanapun, dengan Yahudi, dengan Nasrani, Majusi bisa. Karena Madinah sudah membuktikan, di Madinah Nabi hidup bersama macam-macam agama. Majusi ada, Sobi'in ada, Yahudi ada, Nasrani ada, ateis ada, Mulhidin ada. Berapa banyak agama di Madinah, tapi bisa akur semuanya. Ahlul kitab, Jadi Islam itu damai, tentram, aman. Kalau kita tidak diganggu. Stop Islamophobia. Jangan panik, I am Muslim, don't panic. Kamu siapa? I am Muslim. Wah, kamu teroris. Saya bukan teroris. Saya Muslim. Tapi kalau teroris tentara orang Islam boleh ya. I am teroris, but teroris orang Islam. Ya. Dan sebagainya. Coba lihat indikator teroris versi BNPT. Indikator pertama adalah mereka ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi agama. Udah jelas-jelas kita hidup itu intinya kita bisa diberikan kebebasan menjalankan syariat Islam. Negara menjamin, undang-undang menjamin kok. Indikator kedua, suka mentakfirkan, berciri intoleran, anti budaya kearifan lokal. Orang Islam itu tidak anti dengan kearifan lokal, malah bisa bergaul. Ada namanya asyru al-adah muhakkamah, adat istiadat yang tidak dilarang dalam agama, ya. Dan sebagainya dan sebagiannya dan sebagainya lah. Karena sudah jam 9, ingat kata Allah, kalau ada orang benci dengan Islam, orang benci dengan kebenaran, benci dengan apa yang Allah turunkan, kata Allah apa? Walau karihal mujrimun. Berarti orang itu senang maksiat, Pak. Kenapa dia enggak bawa syariat Islam? Karena dia tukang zina, Pak. Takut dia apa? Dirajam dia. Kenapa dia takut dengan syariat Islam? Karena dia koruptor, Pak. Takut dipotong tangan. Walau karihal mujrimun. Orang yang takut dengan syariat yang Allah turunkan, Allah sudah berkata, orang yang takut itu karena dia berdosa, banyak maksiat dia takut. Tapi orang yang selalu taat dengan syariat itu semakin semangat. Ngapain takut orang kita enggak salah, enggak berzina, enggak mencuri, enggak minum khamer, enggak dan sebagainya. Ngapain takut orang kita enggak punya salah, enggak punya dosa? Allah mengatakan, "Walau karihal kafirun," orang kafir Allah sebut benci dengan syariat Islam. Jadi kalau ada orang hari ini benci dengan syariat Islam, berarti dia kafir. Ya memang Konghucu, Cina dan sebagainya kan memang takut dengan syariat Islam. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq walau karihal musyrikun. Allah ungkap orang yang benci dengan risalah Nabi, dengan Islam, dengan syariat Islam, pasti dia orang-orang musyrik. Tiga indikatornya, mujrim, kafir, musyrik. Ya, yang pertama mujrim ini orang Islam yang senang masih doyan maksiat. Yang kafir ini yang di luar Islam. Musyrikun juga orang di luar Islam, ya, agamanya ahlul kitab, ya, al-Yahud wa Nasara. Dan sebagainya dan sebagainya, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Yang penting yang terakhir, washhad bi anna muslimun. Kita harus berbangga dengan identitas sebagai seorang muslim. Bangga, Pak. Perkenalkan, saya muslim. Nama saya Muhammad Azam. Nah, gitu. Perkenalkan, saya Bejo. Agama Islam, Pak. Ngapain kok ragu-ragu? Bapak Islam apa bukan? Islam. Oh, dengan Islam kok malu-malu, pekeuh-pekeuhan, ush, marah deh, ngamuk. Memang dia tok yang bisa marah. Semut jadi kalau diinjek marah nggak? Marah, apalagi manusia kalau diinjek, ya marah kita. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semakin cinta sama Islam. Pegang terus Islam ini sampai kita wafat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Megang Islam seperti megang bara api di akhir zaman. Ya, kalau enggak kuat kita lepas identitas Islam kita, Pak. Sudah enggak ada lagi ciri khas kita sebagai seorang Islam. Ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan karena sudah kelebihan, saya mohon maaf. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
3: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
4: Pendengar, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Sains Arisalah Solo Baru kembali menerima santri baru tahun ajaran 2027-2028 khusus putri untuk jenjang pendidikan setingkat SLTA. Program unggulan meliputi Tahfidzul Quran dan Sains. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Sains Arisalah Solo Baru yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Madegondo, RT 05, RW 4, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Barat Masjid An-Nur, Madegondo. Kuota terbatas hanya 24 santri. Dengan fasilitas yang memadai, seluruh ruangan ber-AC dan lokasi yang strategis. Alumni PPTQ Sains Arisalah telah diterima di berbagai perguruan tinggi favorit seperti UNS, Undip, UNY, UNES, UIN, Poltekkes, LIPIA, dan lain-lain melalui jalur beasiswa Hafidz Unggulan, KIP, SNBP, maupun SNBT. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda menghubungi Ustadz Adi di nomor 0852-9388-5571 atau Ustadz Dwianto di nomor 0813-2996-3607.

0: Saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

سمع مرات دفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Sabes do Coamba. RDSFM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت

0: بالصبر.
1: Anda masih bersama kami di 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qal wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Rawahu Muslim.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sederhanalah kalian dalam beribadah, tidak berlebihan dan tidak pula terlalu minim dalam mendekatkan diri kepada Allah, dan tetap teguhlah kalian dalam beristiqomah. Dan ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat dari amal perbuatannya. Para sahabat bertanya, termasuk juga engkau, ya Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk juga aku. Hanya saja Allah telah meliputi diriku dengan rahmat dan karunia-Nya. Hadis riwayat Muslim.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
6: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
8: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
7: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
8: Boh, ayo gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
7: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srenging ini panas banget lho.
8: Ayo ngaku mobilku kalu.
7: Weh, saiki numpak mobil ya?
8: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
7: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
8: Lah, ge mobilku ge.
7: Lah kok pikep ngene?
8: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
7: Aduh, ya wes, ayo.
6: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
9: is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Stim Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
1: RDSFM. Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Mim.
3: Alif Lam Mim.
4: Zalikal kitab la raib fihi hudan lil muttaqin.
3: Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.
4: Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
3: Yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka.
4: Walladzina

0: dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau dan mereka yakin akan adanya akhirat.
1: Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
0: Merekalah yang mendapatkan petunjuk dari Rabbnya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: Tuhan.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

dan di antara manusia, ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahumul mufsidun walakin la yash'urun.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Wa idza

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya.

Wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orangnya sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

0: Fir'aun.
1: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberikan rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Rabb mereka. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu, banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu, selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit. Lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

0: hakim.
1: Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana.
0: Qala.

Dia, Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia, Allah, berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?"

0: kafirin.
1: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.
0: Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin.
1: Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: الرحيم.
1: Lalu syaitan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana atau di surga itu. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

0: خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: dan berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan Taurat yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab atau Taurat. Tidakkah kamu mengerti? Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini.

0: ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
1: Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong.

0: عظيم.
1: Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Rabbmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedangkan kamu menyaksikan.

0: Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.
1: Tsumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalik la'allakum tashkurun.
0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu agar kamu bersyukur.
1: Wa idz atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun.
0: Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan agar kamu memperoleh petunjuk.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu, bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Dan itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

0: Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu, sedangkan kamu menyaksikan.
1: Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun.
0: Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini atau Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah yang lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

0: mufsidin.
1: Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja." Maka mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia memberikan kami apa yang ditumbuhkan oleh bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

0: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Rabb-nya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.
0: Wa idh

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

0: Sirin.
1: Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

0: يَسْمَعُونَ.
1: Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu.

0: الظَّالِمِينَ.
1: Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia, Musa, menjawab, Dia, Allah, berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandanginya.

Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapatkan

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.

Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Rabbmu? Tidakkah kamu mengerti?"
1: Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
0: Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan?

Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga.

Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

0: Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?
1: Bala.

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

0: Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan mengusir dirimu atau saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.
1: Tumma antum haulai taqtuluna anfusakum.

Kemudian kamu Bani Israel membunuh sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu untuk menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab atau Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan di dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong.

0: أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
1: Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus atau Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan, dan sebagian kamu bunuh.
0: وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ.
1: Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka itu karena keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka yang beriman.
0: وَلَمَّا

Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

0: غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah atau Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang yang beriman?

Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya. Dan kamu menjadi orang-orang yang zalim.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan, tetapi kami tidak mentaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung, anak sapi, karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

0: الظالمين.
1: Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim.

dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka, orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

0: Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.
1: Walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinat wama yakfuru biha illa al-fasiqun.
0: Dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik.

0: dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باع وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة رواه البخاري.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenai apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, dia berfirman, jika seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya satu hasta, dan jika dia mendekatkan diri kepadaku satu hasta, niscaya aku akan mendekatkan diri kepadanya satu depa, dan jika dia mendatangiku dengan berjalan, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
4: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Wah, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
6: cry. Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
7: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
6: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
7: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
6: Serahke wae ke si Barkas.
7: Si Barkas? Apa kuwi?
6: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
7: Wah, menarik ya.
6: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali,

Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai,

Dalam sepertiga malam ini ku terbangun. Hening menyergap jiwa dalam kesyahduan. Tetesan rindu membasahi kalbu menuju telaga kasih sayangmu. Desah nafas cintamu menghangatkan dengan pelukan kedamaian tiada tara. Kupanjatkan doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Segera ku basuhkan air wudu, sejuk menyucikan diri yang seperti debu, namun selalu ingin merindumu. Kuhela nafas dan rasa cinta dalam tenggelamnya sujud. Kutulis di setiap relung kalbu kata dan kalimat rinduku. Kudamba belas kasih sayangmu dalam keagungan cintamu. Peluklah hambamu yang seringan debu ini dalam ampunanmu. Tiada ketentraman selain yang kualami di malam-malammu yang syahdu ini. Jadikanlah getaran hatiku dikala kulantunkan firmanmu sebagai tanda imanku. Golongkanlah aku ke dalam hamba-hambamu yang tahu diri di depanmu. Pendengar, salah satu ciri seorang yang beriman adalah ketika disebut nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Bergetar karena takut akan azabnya, bergetar karena mengharap ridhonya, dan bergetar karena rindu ingin berjumpa dengannya. Seseorang apabila nama yang dikasihi disebut di depannya dan ia tidak merasakan getaran, maka dipertanyakan kecintaan dan kerinduannya. Maka Allah menggambarkan dalam firman-Nya untuk hamba-hambanya yang merinduinya dalam surat Al-Anfal ayat 2. Dan apabila disebut nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Bayangkan, hanya dengan disebut namanya, maka bergetar hatinya. Bagaimana dengan hati ini? Cintakah kita dengannya? Rindukah kita dengannya? Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Bila hati ini rindu kepadanya, maka ia akan rindu. Bila hati ini ingin bertemu dengannya, maka ia akan mengharapkan berjumpa. Subhanallah, bahagia orang yang merasakan getaran ketika nama Allah disebut. Jangan katakan kita cinta Rasul kalau hati ini tidak bergetar ketika mendengar nama Rasul. Jangan katakan kita merindukan Rasul kalau hati ini tidak bergejolak ketika nama Rasul disebut. Begitu juga ketika seseorang merindui seseorang yang dikasihi. Ingin hati berjumpa, mendengar dan berbicara dengannya, walaupun satu kata yang terlontar dari orang yang dirindui, itu akan mengobati rasa rindu. Subhanallah, Maha Suci Allah yang menciptakan rasa rindu. Setiap orang mempunyai rasa rindu. Seorang lelaki rindu seorang istri solehah. Seorang wanita rindu seorang suami yang soleh. Seorang yang beriman rindu akan kebenaran. Seorang yang bertakwa rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, syukur aku telah Kau anugerahkan dengan rindu. Ya Allah, jawablah rindu ini. Kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang merindui.

Mutiara, awalnya ia bukan apa-apa, hanya butiran pasir dan debu kotor yang tak ada harganya. Waktu yang kemudian membentuknya. Detik demi detik di kedalaman samudra, dalam kegelapan cangkang makhluknya, dengan proses yang demikian panjang dan pelan,

kesabaran. Pun kemudian keindahannya juga tak dapat segera dinikmati begitu saja. Ia harus dijemput di kedalaman lautan, dikeluarkan dari rumahnya yang kokoh dan dibersihkan, disepuh, diolah, hingga menjadi perhiasan istimewa. Sungguh sebuah proses yang panjang dan melelahkan, bahkan bukan tidak mungkin berhenti di tengah jalan. Mungkin Anda pernah merasa Anda bukanlah apa-apa. Bahkan bisa jadi lebih dari itu, Anda sangat membenci diri Anda sendiri sebagai manusia yang tak berguna, makhluk sia-sia, dan begitu banyak kekurangan, begitu banyak kesalahan dan keburukan. Apalagi ketika Anda melihat orang lain yang nampak begitu sempurna, memiliki begitu banyak kelebihan, rasanya Anda makin ingin tenggelam. Mengapa orang lain memiliki begitu banyak kelebihan, sedangkan kita tak memiliki apa-apa kecuali kekurangan? Mengapa orang lain berhasil, sedang kita selalu gagal? Mengapa orang lain kaya, sedang kita selalu menjadi orang yang miskin? Dan beribu pertanyaan mengapa yang akan membuat kita semakin kecewa dan terluka, serta terpaku pada kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Padahal pendengar, kalau kita percaya, setiap kita tahu dan yakin bahwa Allah tidak mungkin menciptakan makhluknya hanya dengan kekurangan atau dengan kelebihan saja, hanya dengan madarat saja, tanpa membawa manfaat ataupun sebaliknya. Kita manusia pastilah memiliki keduanya dalam porsi yang imbang. Dia yang Maha Kuasa membekali manusia dengan segala kelebihan, menjadikan setiap insan memiliki keistimewaan. Hanya saja proses hidup yang kita alami mungkin telah membuat hanya menjadi potensi terpendam, tak pernah muncul ke permukaan. Bahkan mungkin sekalipun ia pernah muncul di masa kecil kita, kemudian terkubur oleh segala tekanan dan rintangan. Pendengar, padahal ibarat mutiara, kita tak dapat menjadi berharga begitu saja. Kita butuh waktu untuk membentuk, kita butuh proses panjang untuk mendapatkan keindahannya, dan proses ini butuh ketelatenan dan kesabaran. Ya, sesungguhnya setiap kita adalah mutiara yang memiliki pancaran keindahan kita masing-masing. Seperti apapun adanya kita pada awalnya, kita harus menyepuhnya untuk membuat menjadi berharga. Dan proses ini banyak cara dan jalannya. Rintangan, hambatan, pengalaman, pembelajaran, baik oleh diri sendiri maupun orang lain, tidak akan menjadi masalah. Karena pada dasarnya kita adalah mutiara. Kita hanya harus berusaha semaksimal kita, membuka mata, membuka hati, dan membuka telinga. Hanya satu yang perlu kita lakukan: etikat yang baik, keyakinan untuk menjadi mutiara. Sungguh, kita ingin menjadi mutiara melalui berbagi dan berbakti kepada sesama. Engkau menjadi mutiara seperti apa yang engkau inginkan. Menjadilah mutiara seperti apa yang Anda inginkan. Ya Allahu a'lam bishawab.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Reja.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar bae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saya ini numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lo rotok lo.
1: Wah lah, mesti yang Rafi lari Lamborghini ki.
2: Lah, ke mobilku ke.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Satu-satu kemampuan RDS FM.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب كتابك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد عند الظمأ. آمين يا رب العالمين. أما بعد، الحمد لله أننا sekalian sore hari ini Allah SWT kembali memberikan kesempatan dan taufik pada kita untuk bisa meneruskan majelis dasam kita, membaca dari kitab Tarikh Para Khulafa'ur Rasyidin, di mana pada kesempatan yang lalu, sudah beberapa minggu yang lalu ya, sudah terlewatkan karena Ustadz banyak udur, banyak tugas ya, ketumpuk-tumpuk tugas dan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Bahkan sempat yang terakhir karena masih serak ya, suaranya kemarin ya, sehingga nggak bisa untuk mengisi ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat dari majelis kita. Dan mudah-mudahan insya Allah, Allah SWT menjaga terus majelis ini bisa berjalan dengan lancar, sehingga manfaatnya bisa kita ambil sebanyak-banyaknya untuk kita mengenal para sahabat-sahabat Nabi SAW. Setelah kita membaca dan mengenal tentang Rasulullah SAW dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang sudah kita baca pada tahun lalu, dan hari ini kita berpindah kepada kitab yang membahas tentang sahabat-sahabat Nabi. Tentu tentang sirah sahabat Nabi ini belum ada satu buku atau kitab yang membahas dalam bentuk periwayatan-periwayatan sebagaimana yang ada pada Syama'il Muhammadiyah. Ya, kalau dulu di kitab Syama'il Muhammadiyah kita membacanya dalam bentuk riwayat-riwayat. Ya, ditulis oleh Imam Tirmidzi, meriwayatkan tentang kesaksian para sahabat tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi wallahu a'lam bishawab, Ustadz belum menemukan satu kitab yang seperti itu. Ya, sehingga kita kemudian mengambil, mencoba dari kitab-kitab tulisan dari ulama-ulama ataupun penulisan dari para penulis-penulis yang menulis tentang para sahabat Nabi SAW. Lalu kita temukan kitab ini dan kita mencoba untuk mengkaji darinya, mengambil manfaat darinya. Yang penting dari apa yang bisa kita baca ini, insya Allah menambahkan thaqafah kita dan pengetahuan kita, pengenalan kita terhadap para sahabat Nabi SAW. Tujuannya untuk apa? Nah, ini soal niat nih. Kita belajar ini untuk apa? Untuk menjadikan mereka sebagai contoh buat kita. Ya, karena Rasulullah juga dulu kita belajar, kita pelajari tentang kisah-kisahnya beliau untuk menjadi contoh buat kita. Karena kita ini hidup sebagai orang beriman, kalau tidak mencontoh Rasulullah, lalu mencontoh para sahabat-sahabatnya, maka kita akan kehilangan contoh. Ya, kita kehilangan model bagaimana kehidupan seorang muslim dan mukmin yang sebenarnya itu yang bagaimana. Nah, kalau mau lihat bagaimana seorang muslim dan mukmin yang sebenarnya, ya kita lihat siapa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lihat mereka, kita lihat bagaimana mereka mengamalkan dinul Islam. Kalau mau melihat yang lebih sempurna lagi, ya Nabi Muhammad SAW mengajarkannya bagaimana. Nah, dari situ kita bisa tahu Islam itu bagaimana yang sebenarnya. Dari situ kita bisa tahu Islam itu bagaimana diamalkannya. Nah, dari situ kita akan bisa tahu bagaimana juga bisa menggapai puncak. Dan tujuan kita, kemenangan yang menjadi cita-cita kita semuanya, yaitu mendapatkan jannah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita lihat orang-orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga itu dari kalangan sahabat-sahabat ini, iya kan?
Bahkan mereka belum meninggal saja, mereka sudah dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga. Artinya betul-betul mereka insya Allah menjadi orang-orang yang betul-betul sukses di dalam menjalankan keislaman yang sebenarnya. Jadi kalau kita mau ambil contoh, jangan ngambil contoh yang lain. Lihat mereka-mereka ini, pelajari kisah-kisahnya, sirahnya, supaya kita bisa menjadikan mereka sebagai panduan bagi kita di dalam menjalankan keislaman kita. Ya. Baik, hari ini kita atau kemarin pada kesempatan yang lalu kita sudah ambil ya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, tapi belum selesai ya, masih baru beberapa bagian di awal ya. Kita mengenal dahulu 4 Khulafa'ur Rasyidin. Kita mulai dari sahabat Nabi yang paling utama dari 4 itu adalah siapa? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa nama Abu Bakar As-Siddiq? Siapa yang tahu? Nama aslinya siapa? Angkat tangan. Abdullah bin Utsman, ya, Abdullah bin Utsman. Nama aslinya itu Abdullah bin Utsman. Berarti Abu Bakar itu apanya? Kunyahnya, ya. Kunyahnya. Beliau dikenal dengan kunyah. Kalau Utsman bapaknya beliau itu bin siapa? Yang tahu? Ada di buku sini. Siapa? Utsman bin siapa? Hah? Utsman bin Amir. Utsman itu kunyahnya siapa? Abu Quhafah. Ya, Abu Quhafah. Ya. Jadi kalau sering disebutkan Abu Bakar itu bin Abu Quhafah, yaitu dua-duanya nama kunyah. Ya, karena namanya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir. Nah, Utsman bin Amir itu namanya Abu Quhafah, ya. Kemudian beliau sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tua siapa? Siapa yang tahu? Ini kemarin di Murojaahi nggak ini? Yang punya kitab? Tua siapa? Yang tahu? Ayo angkat tangan. Jangan Musa terus, dari tadi yang jawab Musa terus. Yang lain pada kemana ini? Ah, sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar tua mana? Tua? Bergemuruh saja suaranya. Tua siapa? Ah, ya Islam. Tua siapa sama? Tua Abu Bakar? Apa iya? Ah, enggak. Tua siapa? Tua Rasulullah SAW. Tua berapa tahun? Ah, yang tahu? Umar tahu? Hah? Yang keras suaranya mana? Ente laki-laki kok enggak keluar suaranya? Hah? 2 tahun 3 bulan. Ahsanta, ya. Lebih tua Rasulullah 2 tahun 3 bulan, ya. Baik. Kemudian siapa kemarin disebutkan nama atau gelarnya beliau sejak kecil, beliau juga dinamai atau dijuluki dengan satu julukan apa? Yang tahu? Apa julukan yang dijulukan kepada Abu Bakar sejak kecil? Gak ada yang tahu? Ah, Musa tahu Musa? Apa? Atiq. Ya, beliau dijuluki dengan nama Atiq. Apa makna Atiq? Atiq itu adalah orang yang terbebas, terselamatkan, Atiq. Jadi kalau seorang budak dia dibebaskan, dimerdekakan, maka dia disebut sebagai atiq atau budak atau hamba sahaya, abdun atiq, gitu ya. Artinya dia budak yang sudah dibebaskan. Nah, kenapa kok Abu Bakar atau Abdullah bin Utsman ini disebut atau dijuluki atiq ketika kecilnya? Siapa yang tahu? Selain Musa, ini apa-apa Musa semua ini. Eh, dipek sama Musa yang lain pada kemana ini? Pada nggak baca, nggak murojaah. Nah, kenapa kok beliau disebut atiq? Hai ya masyayikh, ya Allah, takallamu ya syabab. Hai nantum. Limada luqiba bi atiq? Yang tahu angkat tangan. Oh, itu berminggu-minggu gak pernah dibaca bukunya, gimana? Musa ke Musa lagi. Musa tahu Musa? Gak tahu juga?
Tahu? Baik. Jadi ibunya setiap kali melahirkan anak laki itu meninggal. Ya. Lalu kemudian beliau suatu hari berdoa minta sama Allah, walaupun musyrikah, ibunya masih musyrikah ketika itu karena Islam belum hadir kan, Islam belum datang. Tapi dia, kita tahu bahwasanya Quraisy ketika sebelum ada Islam pun mereka suka minta sama Allah. Tapi selain minta sama Allah juga minta sama berhala-berhala. Ya. Karena itu sisa-sisa yang tersisa dari ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam di Mekah itu, ya, orang masih percaya sama Allah. Ya, sehingga mereka minta sama Allah, tapi juga minta-minta pada berhala sehingga terjerumus pada syirik, ya kan? Nah, ibunya ini ketika itu minta sama Allah bahwa anak ini, ya Allah, selamatkanlah, lahirkanlah dalam keadaan selamat dan hidup. Nah, ternyata ketika dia sudah lahir, alhamdulillah dia hidup sampai dewasa. Ya, maka ketika dia masih anak-anak hidup dalam kondisi seumur-umur antum itu, dia disebut sebagai atik yang terselamatkan, gitu ya. Yang betul-betul lepas dari kematian. Karena kakak-kakaknya semua mati ini sudah gitu. Hidup sebentar 2-3 hari mati, ada yang 2-3 bulan mati. Nah, ternyata Abu Bakar bisa hidup, maka dia disebut sebagai atik, ya. Juga disebut dilakop ya sebagai atik. Kemudian beliau juga disebut sebagai lakop yang paling terkenal buat beliau apa? As-Siddiq, ya. As-Siddiq. Ma makna Siddiq? Khalid Tarif. Ma makna Siddiq? Irfa sautak. Jujur, As-Siddiq laisa jujur. Siddiq man yusallih. Naam. Yang membenarkan, ya, As-Siddiq dari kata-kata shaddaqa, yusaddiqu. Bukan shadaqa. Kalau shadaqa itu jujur, kalau shaddaqa membenarkan. Ya. As-Siddiq beliau dijuluki dengan Siddiq karena beliau selalu membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi apa yang diberitakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beliau pokoknya orang pertama yang percaya dan betul-betul menerima dari Rasulullah SAW. Puncaknya istilah Siddiq ini muncul pada Abu Bakar pada peristiwa apa? Isra dan Mi'raj, yaitu ketika beliau membenarkan apa berita yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat ditanya oleh siapa? Nah, detailnya nggak tahu kan langsung kan? Nah, Islam ditanya oleh Abu Lahab atau Abu Jahal, ya situlah sakingnya itulah gitu ya. Abu Jahal, ya Abu Jahal. Dalam riwayat dikatakan Abu Jahal, tapi ada riwayat yang lain mengatakan bukan Abu Jahal. Ya. Ala kulli hal, siapapun yang bertanya, intinya orang musyrik datang pada Abu Bakar langsung menanyakan ya berita itu kepada Abu Bakar bahwa inginnya supaya Abu Bakar tidak percaya. Ya, tapi ternyata Abu Bakar tetap mengatakan kalau memang Muhammad mengatakan itu, maka sungguh aku adalah orang pertama yang mempercayainya karena sungguh Muhammad telah mendatangkan berita yang lebih ajaib dari semua itu. Dia mengaku mendapat wahyu dari langit, dia bertemu dengan sosok yang dikirim dari langit. Selama ini aku percaya sama dia. Kenapa hari ini aku tidak percaya kalau dia diangkat ke langit dan balik lagi dalam satu malam? Nah itu ya, cerdas tapi juga siddiqun, selalu membenarkan ya. Nah, juga ketika awal ketika beliau didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk Islamnya beliau itu cepat sekali. Kalau sahabat-sahabat yang lain mungkin masih ada tanya ini tanya itu ya, masih kadang-kadang ada sedikit keraguan, ada sedikit apa, tapi Abu Bakar As-Siddiq, kata Rasulullah SAW, sungguh aku ketika mendakwahi Abu Bakar As-Siddiq, kalau sahabat yang lain aku dakwahi semuanya memiliki keraguan, tetapi Abu Bakar As-Siddiq ketika aku bertanya kepadanya dan aku menyampaikan kepadanya berita Islam, beliau langsung menerima dariku. Ya, jadi sudah betul-betul
pasrah dan terima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, percayanya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan lagi 100%, 1000%, gitu ya. Sudah betul-betul tidak ada lagi sedikit pun keraguan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau dijuluki sebagai Siddiq. Bahkan sampai ketika bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, beliau adalah orang pertama yang mempercayainya, meyakininya dengan keyakinan yang mantap. Ya, bahkan sampai setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti akan kita ambil dalam kisah-kisah setelah ini. Ya, jadi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ada satu kisah. Sebelum Rasulullah wafat, beliau pernah menyiapkan satu pasukan untuk menyerang daerah Syam, yaitu setelah peperangan Mu'tah. Karena di peperangan Mu'tah itu banyak sahabat-sahabat yang besar syahid di sana, ya. Lalu kemudian karena perlawanan antara kaum muslimin dengan tentara Romawi saat itu begitu besar. Tentara Romawi itu 400.000. Kaum muslimin berapa coba saat itu? Siapa yang tahu jumlahnya di perang Mu'tah? Ah, cuma 10.000. 10.000 lawan 400.000. Apalagi tentara Romawi, kamu tahu sendiri kan? Enggak tahu, kalian belum pernah lihat kok. Ya. Paling lihat di film-film gitu kan. Ya. Tapi kira-kira seperti itulah mereka kalau mau berperang itu dengan peralatan-peralatan, ya, berkuda, tentara berkuda, baju besi semuanya, ya, sampai hidung-hidungnya ditutup sama besi mereka itu, ya. Seperti itu. Dilawan 10.000 pasukan kaum muslimin. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan melalui tangan siapa? Salah seorang komandan kaum muslimin yang terkenal. Siapa namanya? Khalid bin Walid, ya, radhiyallahu anhu, ya. Dan strateginya Khalid bin Walid itu luar biasa sekali, ya. Cuma kuda belakangnya dikasih apa? Dahan daun-daunan dipotong, kemudian di belakangnya terus dibawa lari kuda supaya debunya naik. Lalu tentara Romawi menyangka bahwa ada pasukan baru yang datang membantu kaum muslimin. Ya, cuman gitu aja, nipu-nipu gitu aja gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan dengan cara seperti itu, ya. Memang al-harbu khida', perang itu penuh dengan tipu daya. Ya, kalau kita perang sama orang kafir, itu pinter-pinteran kita membuat tipu daya supaya mereka dilimpeki, biar mereka kalah, lalu kemudian kemenangan ada pada kaum muslimin. Kalau perang itu jangan jujur-jujuran. Perang itu ya, jujur perang hancur, gitu ya. Kalau perang ya perang, ya. Kalau jujur itu dalam muamalah kita, walaupun sama orang kafir kita harus jujur sebagai muslimin. Tapi kalau sudah perang, yang bermain adalah strategi, bagaimana cara menipu orang kafir untuk kemudian mereka kalah dan tunduk di bawah kekuatan kaum muslimin, walaupun jumlah mereka besar. Lalu ala kulli hal, setelah peperangan itu, karena banyak yang syahid dari kalangan kaum muslimin juga, Rasulullah SAW, karena itu kan sudah di akhir-akhir menjelang wafatnya Rasulullah SAW, perang Mu'tah. Sehingga Rasulullah menginginkan untuk mengirimkan lagi satu kavaleri pasukan ke sana. Yang saat itu beliau telah menunjuk Usamah bin Zaid. Ya, Usamah bin Zaid untuk menjadi pimpinan pasukan itu. Padahal saat itu Usamah umurnya berapa? 18 tahun. Umur itu berapa ya Islam? 18 tahun, sa'i Islam ini. Ya, kira-kira umurnya segitu. Mudah-mudahan kamu jadi komandan masukan Islam, insyaAllah. Amin kan ya, syabab. Ya. Tapi sebelum pasukan ini berangkat, qadarullah Rasulullah wafat. Ya, Rasulullah wafat. Sepeninggalnya Rasulullah, kan kepemimpinan diserahkan kepada siapa? As-sahabiyul jalil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Lalu kemudian sepeninggalnya Rasulullah juga langsung ujian itu muncul. Banyak orang-orang yang tadinya baru-baru masuk Islam itu murtad. Karena tahu mendengar Muhammad sudah meninggal. Udah nih, sudahlah, Islam ini bakal habis lagi. Sehingga mereka yang imannya masih kurang kuat, kan banyak itu kalangan orang muslimin yang baru masuk Islam tapi imannya belum kuat. Ya, karena selama ini ada yang masuk Islam karena takut, karena apa dan sebagainya, ada yang seperti itu. Sehingga ketika mereka mendengar Nabi Muhammad wafat,
mereka pun murtad. Ada yang tidak mau bayar zakat, ada yang sudah tidak mau sholat, ada yang tidak mau ini, harus macam-macam, ya kan? Sehingga pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq betul-betul disibukkan dengan memerangi mereka, ya pada saat itu. Sehingga orang berani untuk memerangi kaum muslimin karena akibat apa? Karena merasa bahwasanya kaum muslimin juga kemarin ketika perang melawan Romawi juga mereka babak belur gitu, walaupun menang tapi babak belur, banyak yang syahid, maka mereka berani menyerangnya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu berdasar dengan bahwa saya tidak akan membatalkan apa yang sudah diniatkan oleh Rasulullah, walaupun Rasulullah sudah wafat, sudah syahid, sudah meninggal, tapi niatnya Rasulullah pada saat itu mau mengirim pasukan kembali ke daerah Mu'tah, ke daerah Syam bersama Usama bin Zaid, maka saya akan tetap mengutus pasukan tersebut. Walaupun para sahabat yang lain mengatakan, ya wahai Abu Bakar, ini gimana, kita sedang sibuk memerangi yang lain ini, masa mau kirim pasukan lagi dengan jumlah besar ke sana? Abu Bakar mengatakan tidak, karena ini adalah amanahnya Rasulullah. Beliau belum sempat melakukan ini pada saat beliau wafat. Maka saya akan memenuhi keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kemudian tetap diberangkatkan. Ya, Usama bin Zaid saat itu membawa puluhan ribu pasukan dari kaum muslimin ke daerah-daerah Syam. Untuk apa? Untuk mengkondisikan di sana. Tugasnya saat itu ya maunya kalau memang di sana nanti harus ketemu lagi sama pasukan pasukan Romawi, ya perang lagi. Tapi ternyata pasukan itu gak ketemu sama pasukan Romawi lagi. Romawi gak berani lagi menghadapi kaum muslimin. Mereka tidak mengirimkan pasukan pada saat itu. Ya, yang ada adalah akhirnya pasukan Usama bin Zaid ini hanya menghadapi kelompok-kelompok kecil dari kabilah-kabilah yang ngeyel-ngeyel itu. Ya, akhirnya diperangi, nanti kalah mereka, datang lagi daerah lain, kalian gimana, mau bantah, ayo kita perang, diperangi, ya begitu, seperti itu. Akhirnya gak jadi, lalu kemudian semakin tersohorlah kekuatan kaum muslimin saat itu, sehingga banyak kabilah-kabilah dari kaum muslim, dari kabilah-kabilah di Arab itu yang tadinya menyangka, wah ini Islam setelah matinya Muhammad pasti akan lemah. Tapi dengan diutusnya pasukan Usama bin Zaid oleh Abu Bakar As-Siddiq, ini kecerdasan beliau ini, dengan diutusnya pasukan itu, semua kabilah merasa bahwasanya, wah ternyata kaum muslimin masih hebat, walaupun Muhammad sudah meninggal tapi masih punya pasukan yang kuat, sehingga masih bisa kirim pasukan hebat. Dan kemudian Romawi aja gak berani menghadapi ketika itu. Akhirnya mereka merasa takut untuk mengganggu kaum muslimin. Nah ini kecerdasannya Abu Bakar itu sampai seperti itu. Tapi sisi lain, bukan hanya sekadar masalah kecerdasan. Sisi lain adalah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq itu sangat membenarkan apapun yang disabdakan oleh Rasulullah. Dan niat apapun Rasulullah pasti beliau akan penuhi. Walaupun Rasulullah sudah wafat. Ya enggak? Jadi tingkat siddiqnya beliau kepada Rasulullah itu walaupun beliaunya sudah wafat, Abu Bakar masih tetap menunaikan keinginan Rasulullah karena percaya benar Rasulullah kalau sudah niat mau ngirim pasukan pasti ada hikmah besar di sana. Lihat tingkat keimanan yang begitu dalam yang ada pada Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tingkat sidq, kejujuran dan pembenaran yang ada di hati beliau terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sedalam itu. Ya, kalau kita ini kan gimana? Kita ini kan kalau ada hadis, ada apa, kadang-kadang kita masih tawaralah, ya ini kadang benar enggak, apa masih ada begitu-begitunya. Tapi kalau Abu Bakar, enggak, Rasulullah pernah berniat begini, maka saya akan laksanakan sesuai dengan niatnya beliau. Nah, begitu. Ya. Nah itulah kenapa beliau dijuluki sebagai siddiq. Ya. Jadi ini juga menjadi contoh buat kita, bahwa kalau kita itu melihat apa sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah, sudah enggak usah dibantah. Ya, nggak usah dibantah, tidak usah ditinggalkan, jangan ditinggalkan. Percayalah penuh dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan daripada ajaran Nabi SAW. Ya. Baik, mari kita mengulang sedikit lagi perawakannya Abu Bakar. Orangnya gimana? Nah. Siapa yang bisa menceritakan sekilas tentang bagaimana perawakan Abu Bakar As-Siddiq? Ini yang masih baru-baru semua di sini ya. Berarti semua ustaz banyak noleh ke sini dulu, kalian dengerin dulu. Ah.
Siapa? Hah? Gak ada yang tahu. Kita kan sudah baca kemarin ini. Perawakannya bagaimana? Orangnya gemuk, bulat, perutnya buncit. Iya. Hah? Iya. Bagaimana Abu Bakar? Tinggi, besar. Gitu. Siapa yang tahu? Siapa yang bisa menceritakan? Ya syabab, hayya ya syabab, takallamu. La ahad ya'rif? Hah? La wadah, antum la taqra'un al-kitab. Taib. Abu Bakar As-Siddiq, sosok yang kurus, kecil, disebutkan pipinya menonjol ininya. Tulang pipinya ini agak menonjol, saking kurusnya. Ya, orang kalau kurus kan kelihatan cengkung sininya begini ya. Ya, pipinya menonjol. Lalu kemudian, badannya kurus. Ya, dahinya kelihatan agak, apa? Kalau bahasa Jawanya itu agak nolong, agak nonong, agak keluar karena kurusnya gitu. Ya. Kemudian matanya cekung. Karena memang orangnya banyak siam, banyak sedikit makan dan sebagainya seperti itu sehingga orangnya kurus. Kalau pakai sarung dikatakan bahwasanya sarungnya akan melotrok. Kan orang-orang kalau kurus itu kan gitu modelnya sarungnya melotrokan gitu. Ya. Abu Bakar juga seperti itu. Makanya di dalam riwayat dikatakan bahwa Abu Bakar itu kadang sarungnya agak ke bawah ke mata kaki. Iya kan? Lalu kemudian Rasulullah ketika mengatakan tentang hadis tentang musbil, orang yang memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki karena sombong, ya. Lalu Abu Bakar bertanya, "Apakah aku termasuk yang seperti itu ya Rasulullah?" Iya kan? Dalam riwayat disebutkan begitu, "Apakah aku termasuk yang begitu ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah katakan, "Kamu tidak termasuk yang demikian." Kenapa? Karena Rasulullah tahu, itu kalau pakai sarung memang suka melotrok. Kenapa? Karena saking kurusnya orangnya begitu. Ya. Orangnya itu kurus, kecil, ya. Kemudian juga tadi cengkung pipinya kempot, ya. Kemudian tulang pipinya ini ya agak menonjol karena memang kurusnya badannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Tapi kurus badannya tapi kecerdasan pikirannya luar biasa. Ya, ini kemarin sudah kita bacakan semuanya ya buat kita. Hari ini kita masuk pada kisah Islamnya. Islamuhu. Yang punya buku bisa dibuka di halaman 9. Badarun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila siddiqihi al-hamim ila sadiqihi al-hamim Abi Bakar radhiyallahu anhu. Sebentar, ada telepon sebentar. Badarun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sadiqihi al-hamim Abi Bakar radhiyallahu anhu li yukhbirahu bima akramahu Allahu bihi minan nubuwati war risalah wa yad'uhu ila al-iman bihi fa amana duna taraddudin wa shahida shahadatal haqqi fa kana awwalu man amana bihi minar rijal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma da'awtu ahadan ila al-islam illa kanat lahu fihi kabwah ghairu Abi Bakr fa innahu ma akam, kata beliau, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan Islam, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersegera ya menemui Abu Bakar As-Siddiq dan menyampaikan Islam. Pertama orang yang disampaikan tentang Islam siapa? Khadijah. Karena beliau kan dari gua lari ya kembali ke rumah. Maka yang mendengar pertama tentang Islam siapa? Khadijah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian setelah itu siapa orang yang berikutnya ditemui oleh Rasulullah, lalu Rasulullah menceritakan tentang turunnya wahyu? Abu Bakar. Ya. Beliau bersegera untuk ke sana, bertemu dengan Abu Bakar lalu menceritakan kepadanya tentang itu. Jadi belum ada orang yang tahu Abu Bakar orang yang pertama, termasuk orang yang pertama dikatakan laki-laki pertama yang tahu tentang wahyu yang turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang pertama tahu adalah Khadijah karena istrinya Rasulullah, ya. Lalu setelah itu beliau setelah sudah agak tenang, beliau bertemu orangnya diajak masuk Islam, yang pertama adalah Abu Bakar.
Dan ketika Abu Bakar mendengar kisah itu dari Rasulullah SAW, Abu Bakar tidak ragu sedikit pun, tapi langsung menerima. Begitulah kata Rasulullah di dalam hadis. Beliau katakan, "Ma da'autu ahadan ilal islami illa kanat lahu fihi kabwah." Aku tidak mendakwahi seorang masuk Islam kecuali pasti ada kabwah. Kabwah itu ada keraguan sedikit sehingga dia harus bertanya lagi, begitu. Ya. Ada yang berujung pada percaya, terima, tapi sempat agak nanya-nanya, nah, begitu. Jadi masih ada tanya-tanyanya. Ghairu Abi Bakrin, kecuali Abi Bakar, fa innahu ma'akam. Sungguh dia tidak ragu. Jadi begitu disampaikan oleh Rasulullah, "Wahai Abu Bakar, saya tadi malam mendapatkan kisah begini-begini, ada yang datang pada saya, memeluk saya, menyuruh saya Iqra, membaca Iqra, lalu saya jawab tidak bisa Iqra, kemudian terus begitu sampai 3 kali, sampai kemudian dia membacakan sebuah bacaan yang begitu indah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram." Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan pada saat itu Abu Bakar Siddiq langsung percaya. "Saya percaya dengan apa yang kau beritakan wahai Muhammad." Tanpa ragu-ragu. Padahal saat itu belum ada yang beriman. Beliau termasuk orang yang pertama. Itulah kenapa beliau kemudian juga disebut sebagai Siddiq. Jadi sebutan Siddiqnya Abu Bakar ini bukan hanya satu peristiwa, tapi ada banyak kisah-kisah yang menunjukkan bahwa beliau benar-benar membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabil idafati ilal hubbil amiq alladhi kana bainahu wa bainan nabiy sallallahu alaihi wasallam kanat akhlaqus siddiqi almuqaribati li akhlaqin alanbiya'i dafi'an akhara fil ta'jili islamihi. Ya, dan begitu juga kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW itu membuat beliau mudah untuk menerima dakwahnya Nabi. Selain bahwa beliau selalu membenarkan Nabi dan percaya penuh pada Nabi SAW, ya, beliau juga mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya, maka beliau menerima semua apa yang diajarkan pada beliau. Ya, kanat akhlaqus siddiqil muqaribah li akhlaqil anbiya. Disebutkan di sini bahwa akhlaknya as-siddiq, Abu Bakar as-siddiq ini, akhlaknya itu mendekati akhlak para nabi-nabi. Betul-betul akhlaknya itu mulia. Jadi Rasulullah itu akhlaknya baik. Ya. Dan Abu Bakar itu mendekati akhlaknya beliau, ya, dengan kelembutannya, kejujurannya. Karena ada orang lain di Mekah yang juga disebut Al-Amin selain Muhammad SAW. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi di Mekah itu ada orang lain yang juga disebut sebagai Al-Amin. Kan Nabi Muhammad SAW itu disebut, dijuluki sebagai Al-Amin, ya. Abu Bakar As-Siddiq, ya, oleh orang Mekah walaupun tidak seterkenal Nabi Muhammad dengan istilah Al-Amin, tapi beliau juga disebut sebagai Al-Amin karena akhlaknya mendekati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Suhbatuhu lazama Abu Bakar As-Siddiq An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla al-Islami wa sahab wa sahibahu fi hillihi wa tirhalihi wa istimrar wa istamarra ala hadhihi as-suhbatil karimati ba'da al-Islami ila yaumi wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu bahkan sebelum Islam. Sebelum datang Islam sudah bersahabat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah dekat persahabatannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sudah percaya dengan Nabi Muhammad dengan sedemikian percayanya kepada Nabi Muhammad, ya. Sampai kemudian setelah dia masuk ke dalam dinul Islam, ya, wastamarra ala hadhihi suhbatil karimati ba'dal islami ila yaumi wafatihi sallallahu alaihi wasallam, dan membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada beliau wafat. Jadi membersamai sejak sebelum Islam, sudah membersamai Rasulullah, sampai kemudian Rasulullah wafat pun beliau masih membersamai Rasulullah SAW. Ya. Jadi ketika wafat, kemarin sudah kita bahas di dalam Syama'il. Ya. Ketika wafat, Abu Bakar sedang di mana posisinya? Ketika Rasulullah dicabut ruhnya, di mana? Abu Bakar di mana? Sedang menjalankan tugas dari Rasulullah mengimami kaum muslimin, ya kan?
Karena saat itu kan beliau wafat ketika waktu zuhur, ya kan? Rasulullah sempat buka tirai. Lalu Abu Bakar karena sudah diperintahkan saat itu untuk mengimami, beliau sudah di tempat imam begitu, lalu melihat ke sebelah kiri, loh, Rasulullah kok buka tirai? Apakah Rasulullah mau jadi imam? Lalu beliau mundur, mempersilakan Rasulullah untuk jadi imam. Lalu Rasulullah memberi isyarat kepada Abu Bakar, terus kamu yang jadi imam. Karena kondisinya berat, sudah berat sekali Rasulullah SAW pada saat itu. Ya, lalu kemudian Rasulullah pun menutup tirai kembali, lalu Abu Bakar yusalli bin nas, mengimami orang kaum muslimin untuk sholat apa? Zuhur. Nah, pada saat itulah ya Rasulullah SAW menutup tirai, lalu bersandar kembali ke pangkuannya Aisyah, beliau pingsan. Lalu bangun lagi, beliau pingsan. Saking beratnya kondisi sakaratul maut yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Ya, beliau nutup wajahnya pakai kain, kemudian buka lagi. Dan seperti itu sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut ruhnya beliau, Abu Bakar sedang sholat mengimami kaum muslimin. Lalu setelah itu, setelah beliau wafat, salah seorang dari sahabat yang saat itu membersamai Rasulullah langsung melapor kepada Abu Bakar, memberitahukan bahwa Rasulullah sudah wafat. Lalu beliau langsung masuk ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada saat itu Umar sudah sempat keluar ya, mengatakan barang siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah meninggal, akan aku penggal lehernya. Nah, begitu Umar radhiyallahu anhu pada saat itu tidak bisa menahan emosinya dengan apa? Kesedihan yang begitu dalam pada saat itu. Lalu kemudian Abu Bakar masuk, melihat wajahnya Rasulullah. Kemudian dalam riwayat disebutkan beliau langsung menundukkan kepalanya, memegang kedua pelipisnya sini, lalu beliau mengecup dahinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengecup dua pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah menjadi jenazah pada saat itu. Lalu beliau memastikan bahwa Rasulullah benar-benar sudah wafat. Lalu orang-orang datang melaporkan kepada Abu Bakar pada saat itu di dalam ruangan kamarnya Aisyah. Ini Umar bin Khattab mengamuk. Dia mengancam siapapun yang mengatakan Rasulullah sudah wafat akan dipenggal kepalanya, gitu ya. Kan Umar bin Khattab kan galak itu orangnya ya, besar gede. Nanti kita ambil insyaallah Umar bin Khattab. Ya, lalu kemudian Abu Bakar keluar ya. Lalu berdiri di sebelahnya Umar, lalu mengatakan barang siapa yang menyembah Allah maka sungguh Allah itu hidup dan tidak akan mati, dan barang siapa yang menyembah Muhammad maka sesungguhnya Muhammad telah wafat, Muhammad telah dipanggil oleh Rabbnya dan kembali kepada Rabbnya. Umar bin Khattab di sebelahnya, karena yang ngomong Abu Bakar, mana berani dia mau menggal kepalanya gitu kan, karena yang ngomong siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Lalu dari situlah baru ya, Umar bin Khattab tidak tahan menahan tangisnya ya, dengan kesedihan yang begitu dalam pada peristiwa wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi beliau ini karena sudah lama membersamai Rasulullah sallam, bahkan sejak sebelum Islam sampai kepada Islam, lalu kemudian beliau wafat sallam, beliau pun juga berada di sisinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa istamarra mutajawirina ba'da mamatihima ilal yaum. Nah, ini menarik. Ya. Kemudian beliau bersama bahkan setelah wafatnya keduanya. Abu Bakar As-Siddiq setelah wafat dikubur di mana? Di sebelahnya kuburan Rasulullah. Artinya bersama, jasadnya bersama sama, membersamai Rasulullah SAW, bersahabat sampai kalau sampai apa? Sudah meninggal pun juga bersahabat, dekat hidupnya Abu Bakar As-Siddiq. Dan bersama dengan beliau sampai hari ini, sudah 1400 tahun bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa bil audati ila sirati nabawiyyati syarifati najidu amthilatan katsiratan minhal musara'atu ila tasdiqihi fi kulli ma yaqul wa mulazamatihi fi sarra'i wad dharra. Ya. Dan dengan kalau kita lihat ya, kita kaji dari sirah-sirah Nabi, banyak kita akan temukan bagaimana contoh-contohnya beliau Abu Bakar As-Siddiq ini sangat membenarkan
ya Rasulullah SAW, membenarkan apapun yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, dan selalu memulazamahi Rasulullah SAW, selalu membersamai beliau fis-sarra'i wad-dharra, baik dalam keadaan senang maupun sedih ataupun susah, ya. Walamma azima 'alal hijrati qala lahu alaihi salatu wassalam 'ala raslika ya Aba Bakrin la'allallahu yaj'alu laka sahiban. Ketika beliau mendapatkan berita bahwa Rasulullah mendapatkan perintah untuk hijrah, apa yang ada di benaknya Abu Bakar? Yang di benaknya Abu Bakar ingin membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hijrah. Saking dekatnya hatinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin membersamainya. Ya, padahal itu perjalanan bahaya. Itu perjalanan hidup dan mati. Kenapa? Karena saat itu kan sudah diawasi oleh Quraisy, diawasi oleh orang-orang kafir. Ya, rumahnya Nabi Muhammad itu dimonitor 24 jam. Ya, kalau saat itu ada CCTV, dipasangi CCTV, tapi saat itu enggak ada CCTV, ya. Jadi dimonitor, diawasi terus. Nabi Muhammad kemana diikuti. Artinya kalau sekarang mau hijrah, secara perhitungan manusiawi pasti Quraisy akan tahu, lalu pasti mereka akan dibunuh ketika sudah keluar dari kota Mekah. Karena kalau sudah keluar dari kota Mekah, maka sudah tidak ada yang jamin keselamatan. Di zaman dulu, orang berada di satu kota, nanti kalau dia banyak musuhnya di situ, maka dia akan dijamin oleh satu orang, mungkin sayyid atau seorang yang punya pengaruh di situ. Ya. Lalu dia akan hidup di bawah jaminan orang tersebut. Nah, Rasulullah juga seperti itu, ketika di Mekah terjamin karena beliau sebagai dari Bani Hashim. Tidak ada yang berani mengganggu beliau. Tapi kalau sudah perjalanan keluar kota Mekah, siapa yang berani jamin? Siapa yang bisa jamin? Artinya perjalanan itu akan menjadi perjalanan hidup dan mati. Bahaya sekali. Tapi apakah Abu Bakar ketika mengetahui Rasulullah mau hijrah, terus langsung, oh gitu ya Nabi, ya sudah ente berangkat ya, saya tak tunggu di sini. Apa begitu? Karena tahu ini bahaya nih, kalau keluar bersama Rasulullah bisa dibunuh. Enggak. Ya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq saat itu sangat ingin untuk membersamai Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrahnya menuju ke Madinah. Ya, sampai ketika itu menanyakan terus sama Rasulullah, as-suhbatu ya Nabi Allah, as-suhbah. Aku akan membersamaimu ya Rasulullah, aku ingin membersamaimu. Tapi karena Rasulullah belum dapat perintah dari Allah tentang siapa yang akan membersamai beliau, maka beliau katakan, ala raslika ya Abu Bakrin, sabar wahai Abu Bakar, la'allallahu yaj'alu laka sahiban, semoga Allah akan menyepakati engkau bisa membersamai aku dalam perjalanan ini. Lihat ya, sampai Rasulullah aja harus nunggu perintah dari Allah, Abu Bakarnya yang gak sabar ingin membersamai Rasulullah SAW untuk berangkat berhijrah bersama, walaupun itu perjalanan yang sangat berbahaya. Ya, hatta idza ja'ahu liyukhbirahu anna Allah qad adina lahu fi hijrati qala as-sahbatu ya Rasulullah. Ya, lalu ketika kemudian diberitahukan padanya pada Rasulullah SAW untuk berhijrah, ya, beliau mengatakan as-sahbatu ya Rasulullah, aku ingin membersamaimu ya Rasulullah. Fa ajabahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-sahbatu ya Aba Bakrin, ya, sungguh Allah telah mengizinkan kamu membersamai aku, ya, untuk berangkat hijrah ini. Taqulu ummuna Aisyah radhiyallahu anha, ma sya'artu qabla dhalika anna ahadan yabki minal farhi hatta ra'aitu Aba Bakrin yabki hina adina lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi suhbatihi. Pada saat itu Ummul Mukminin Aisyah saat itu masih kecil, ya. Dia melihat begitu Rasulullah memberitahu kepada dia bahwasanya ya Allah telah mengizinkan kamu membersamai aku dalam perjalanan hijrahku nanti. Abu Bakar langsung menangis gembira. Ya, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa membersamai Rasulullah dalam perjalanan hijrahnya, ya. Dan kata Ummul Mukminin Aisyah yang saat itu masih kecil dan melihat peristiwa itu, dia bilang, aku belum pernah melihat seorang laki-laki menangis karena gembira, kecuali ketika aku melihat ayahku mendapatkan berita bahwa dia bisa membersamai Rasulullah SAW untuk berhijrah.
Itu saking senangnya, cintanya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya keberkahan yang ada pada beliau ini luar biasa sekali. Ya Abu Bakar As-Siddiq, ya langkah-langkahnya dan sebagainya nanti kita lihat di belakang insyaAllah. Kemudian, walaula wujudul musyabahati wal musyakalati bainahuma wa tawaffuril rahatil wal muyul an-nafsiyyati wal mutabadilah ma ikhtara sahbatahu fi tilka rihlatil musirah wal khatirah. Ya. Kalaulah karena tidak ada kedekatan hati di antara Rasulullah dan para dengan Abu Bakar As-Siddiq atau rasa merasa sama dan satu istilahnya satu perjuangan, maka enggak mungkin Rasulullah akan mengajak Abu Bakar As-Siddiq untuk membersamainya dalam perjalanan yang sangat berbahaya ini. Ya kan? Kalau Rasulullah enggak senang sama Abu Bakar, mana mau ditemani sama Abu Bakar? Oh, itu perjalanan super bahaya. Perjalanan super bahaya, tapi juga sekaligus perjalanan yang super bersejarah. Sehingga sampai hari ini namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrahnya, ya. Luar biasa sekali ya perjalanan yang penuh dengan keberkahan. Makanya pantas kalau beliau saat itu betul-betul mengejar-ngejar ingin membersamai Rasulullah SAW. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam fi mawdhi'in akhar law kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu ibna abi quhafata khalilan. Ya, kalaulah aku diizinkan untuk mengambil seorang kekasih dari kalangan sahabatku, maka yang akan aku ambil menjadi kekasihku, artinya yang sangat dekat denganku, yang sangat aku cintai, adalah Abu Bakar atau Ibnu Abi Quhafah. Ibnu Abi Quhafah ya, Abdullah bin Abu Quhafah atau Abdullah bin Utsman, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, baik. Nah, mungkin sampai sini dulu ya tentang bagaimana kedekatan Abu Bakar dengan Rasulullah SAW. Insyaallah nanti besok kita ambil tentang bagaimana beliau meriwayatkan apa saja dalam riwayat-riwayat dan sebagainya untuk kemudian kita tahu bagaimana Abu Bakar As-Siddiq bukan sosok yang sembarangan. Dan ini perlu untuk kita kenal dan kita tahu. Karena apa? Ada kalangan-kalangan tertentu yang kemudian mencoba untuk menjatuhkan nama baiknya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Lalu Abu Bakar dikesankan seakan-akan beliau bermusuhan dengan Rasulullah. Dikesankan seakan-akan beliau bermusuhan dengan keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu gak mungkin. Itu semua fitnah. Ya, maka kita gak boleh percaya kalau ada orang bilang Abu Bakar itu jahat sama Rasulullah, jahat sama putrinya Rasulullah Fatimah, jahat sama ini, jangan percaya. Semua itu adalah kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam yang ingin supaya kita kehilangan sosok-sosok sebesar ini. Kita bangga punya seorang pemimpin, punya seorang guru yang kita bisa belajar dari beliau banyak hal. Ya, Abu Bakar As-Siddiq yang memiliki akhlak yang begitu mulia, memiliki kemuliaan yang begitu tinggi, keyakinan dia sebagai seorang siddiq itu saja mengajarkan kepada kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apalagi nanti kisah-kisah macam-macam yang akan kita baca pada waktu yang akan datang. Semoga semua menjadi pembelajaran buat kita untuk menjadikan kita semakin bisa mencintai Rasulullah SAW dan juga mengikuti akhlaknya para sahabat-sahabatnya Nabi SAW. Semoga Allah memberikan keberkahan ilmu ini buat kita sebagaimana Allah memberikan keberkahan buat mereka semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

10 hingga 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, maukah kutunjukkan kepada kalian suatu perniagaan yang menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih? Kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Yang demikian itu lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahuinya. Allah akan mengampuni dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai serta tempat tinggal yang indah di surga Aden. Itulah kesuksesan yang besar. Pendengar, di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita tentang sebuah perniagaan di mana perniagaan tersebut akan menjauhkan pelakunya dari siksa neraka yang amat pedih, yaitu dengan cara beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Hal ini tidaklah mudah bagi pelakunya karena Allah berjanji akan membalas amalan tersebut dengan ampunan dosa dan memasukkan di dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan tempat tinggal yang indah di dalam surga Aden. Wallah.

Pendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baik pula seluruh diri dan amal perbuatan manusia. Dan apabila daging itu rusak, maka rusaklah seluruh diri atau amal perbuatan manusia tersebut. Dan ingatlah bahwa daging itu adalah hati. Hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu anhu. Saudaraku, meskipun tidak seorang pun yang mengetahui isi hati orang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala dan dirinya sendiri, hati yang bersih mempunyai tanda-tanda yang nampak di zahirnya. Sebab hati yang baik dan suci akan melahirkan amal ibadah yang soleh dan tindak tanduk yang baik. Tanda-tanda hati yang suci sebagaimana disinggung dalam Al-Quran bisa disebutkan sebagai berikut. Tentram apabila zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Gemetar hati bila ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Anfal ayat 2 disebutkan, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Berkompetisi dalam kebaikan. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 hingga 61 yang berbunyi, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Mengagungkan syiar-syiar Islam. Dalam surat Al-Hajj ayat 32 yang berbunyi, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Tidak mencintai dan tidak loyal kepada penentang Allah dan Rasulnya. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 22 disebutkan, kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan pertolongan dengan pertolongan yang datang daripadanya. Dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itu adalah golongan yang beruntung.

tidak dengki kepada saudara Islam. Disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 10, Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha penyantun, lagi maha penyayang. Tidak mengharapkan balasan. Dalam surat Al-Hasyr ayat 9 disebutkan, Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman atau ansor sebelum kedatangan mereka atau muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka orang muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Keimanan senantiasa bertambah. Dalam surat Al-Fat ayat 4 disebutkan, Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Senang mengikuti petunjuk Al-Quran. Surat Az-Zumar ayat 22 hingga 23 menyebutkan, Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Allah, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membatu hatinya. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, Dia menunjuki siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun pemberi petunjuk baginya. Hidayah semakin bertambah. Surat Muhammad ayat 16 hingga 17 disebutkan, Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan, atau sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya. Dan Allah hanya menerima hati yang bersih, yaitu hati yang selamat atau qalbun salim, seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 27 hingga 30, yang artinya, Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wallahu a'lam.

Ibnu Taimiyah berkata, musibah yang membuatmu kembali kepada Allah lebih baik bagimu daripada nikmat yang membuatmu lalai mengingat Allah.

0: Lah wong sing lagi nguasani sak negara cilik wae wis kemaki aja. Asih meneh separo donya.
1: Iya ya Kang ya. Ning ndi kuwi Kang?
0: Wes pokoke nenek. Ning luar negeri kok.

0: Nya, mesti kok dadi penguasa sing dolim ya, Jo?
1: Ya, Kang ya. Sejarah ki terus berulang ya, Kang.
0: Tapi yang jari Ustadz Salim kae to, Jo. Mengusah kuwi

Nah, itu biasanya pengen terkenal. Terus yang wis terkenal biasanya pengen berkuasa. Nah, terus yang wis kedaden dadi penguasa, biasanya terus dadi penguasa.

0: Jan, elok tenan yo Kang. Jenenge sapa ke Kang? Lali aku.
1: Aisyah binti Muzahim Jo. Yo ngono kuwi Jo, bahwa yang mulia di sisi Allah itu tidak karena hartanya, tahtanya, jabatannya, bentuk fisiknya dan keturunannya, tapi yang mulia di sisi Allah itu adalah karena keimanan dan ketaatannya Jo.
0: Oh iya ya Kang.
1: Iya. Ayah, meskipun dia adalah istri dari seorang

0: Iya awak dhewe katut mlebu swarga ya Kang ya.
1: Iya Jo. Amin.
2: Duhai kawan.
3: Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pak Ijo dan Pak Imin. Nantikan kembali Jomin hanya di radio kesayangan Anda.
2: Dua anak manusia.
4: Mendengar dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad disebutkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas unta. Lalu beliau pun berkata, wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya di hadapanmu dengan pertolongannya. Jika kamu meminta, mintalah kepadanya. Dan jika kamu memohon pertolongan, mohonlah kepadanya. Ketahuilah, seandainya semua manusia bersepakat untuk memberimu sesuatu yang bermanfaat, niscaya mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Dan seandainya mereka bersepakat untuk menimpakan mara bahaya atasmu, niscaya mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali pada apa yang telah ditetapkan oleh Allah atas dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran catatan telah kering. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam musnadnya Imam Ahmad menambahkan, dan sesungguhnya pertolongan ada bersama kesabaran. Jalan keluar ada bersama kesulitan, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Hadis riwayat Ahmad. Ini merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia yang terdahulu dan yang akan datang. Sebagian orang soleh mengatakan, jika kamu ingin berwasiat ataupun memberi nasihat kepada temanmu atau saudaramu atau anakmu, katakanlah kepadanya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Salah seorang ulama berkata, aku renungkan hadis ini, maka aku hampir tidak sadar kebingungan karena kandungan maknanya yang amat agung. Karena itu pula pendengar, Sulaiman bin Daud alaihissalam berkata, aku mempelajari apa-apa yang dipelajari oleh manusia dan yang tidak dipelajari oleh mereka. Namun aku tidak mendapatkan yang lebih mulia dari penjagaan Allah, baik di dalam keadaan bersembunyi ataupun terlihat. Hadis ini tidak ditujukan untuk kelompok manusia tertentu, tetapi ditujukan untuk para raja, para amir, para pegawai, para dokter, para insinyur, kalangan pebisnis, para petani, kalangan militer dan sebagainya, dari kalangan kaum laki-laki dan wanita. Biarkanlah urusan langit berjalan menurut takdirnya. Janganlah engkau rusak dengan pikiranmu yang terbalik. Seseorang berkata kepada Allah, wahai yang menjaga cita-cita, engkau menjagaku dan mengurusiku. Orang zalim telah menzalimiku untuk mencelakakanku, lalu engkau menolongku. Akhirnya ia pun tunduk kepadaku ketika melihat engkau mencegahku. Allah yang menciptakan makhluknya, dan dialah yang menjaga dan mengurusnya. Maka tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini, melainkan atas Allah jaminan rezekinya. Allah berfirman, maka Allah adalah sebaik-baik penjaga, dan Dia adalah maha penyayang di antara para penyayang. Surat Yusuf, ayat ke-64. Seseorang melihat seekor burung pipit terbang dari satu pohon ke pohon yang lain, sambil membawa sepotong daging di mulutnya. Lalu daging itu diangkatnya ke atas pohon kurma. Orang itu lalu naik ke atas pohon kurma tersebut dan dia di sana melihat seekor ular buta dan sudah tua. Ketika burung pipit mendekatinya, dia membisikkannya. Lalu ular itu membuka mulutnya dan dimasukkanlah daging tadi ke dalamnya. Begitulah pendengar, seekor ular mendapatkan rezekinya di atas pohon kurma dari seekor burung pipit, padahal dia buta. Lalu siapakah yang menunjukkan burung pipit? Dialah Rabb yang Maha Esa, dialah robnya burung. Dan siapakah yang memberi rizki kepada ular? Dialah zat yang maha hidup dan terus mengurus makhluknya. Dialah robnya ular itu. Allah berfirman, dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi ini, melainkan Allah lah yang memberi rizki kepadanya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis di dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfud. Surat Hud ayat ke-6. Allah menjaga para hambanya yang menjaganya dalam berbagai keadaan dan situasi, dan tak seorang pun yang dapat menghitungnya. Allah menjaganya dalam urusan agamanya, dan itulah sesuatu yang paling berharga bagi seorang muslim. Allah menjaganya dalam urusan dunianya dari berbagai keburukan dan mendukkan untuknya semua makhluknya. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga, dan Dia adalah maha penyayang di antara para penyayang. Penjagaan Allah Ta'ala terhadap seseorang dalam urusan agamanya seringkali tidak terpikirkan pendengar. Kendati hal itu merupakan sesuatu yang amat penting. Allah menjaga hatinya dari syubhat, pikiran-pikiran yang kacau dan keliru, dan keraguan-keraguan. Allah menjaganya dari kemusyrikan dan kemunafikan. Allah menjaganya dari kebingungan dan kebimbangan, dan dari berbagai macam prinsip asing yang merusak. Sementara semua manusia di sekitarnya kebingungan dan tidak tahu tujuan dan orientasi hidupnya. Sedangkan dia, Allah telah menjaganya, sehingga tahu jalan kebaikan dan kebahagiaan. Allah menjaganya saat dia menghadapi kematian, sakratul maut, saat dia akan berpisah dengan dunia, di mana itulah saat yang amat sulit karena setan sangat berkeinginan untuk menyesatkannya. Namun seorang mukmin yang jujur diteguhkan oleh Allah Ta'ala dengan kalimat yang benar, Allah menjaganya dan menolongnya untuk mengucapkan kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betapa banyak orang yang menyanyiakan batasan-batasan Allah, dan saat maut akan menjemputnya, lisannya mengkhianatinya. Dia tidak mampu mengucapkan kalimat syahadah, lalu dia menyesal dan meratapi semua yang diperbuatnya. Padahal tidak ada lagi saatnya penyesalan. Hal itu disebabkan dia tidak menjaga Allah, maka Allah pun tidak menjaganya. Maka dia pun rugi dunia dan akhirat. Dan itulah kerugian yang amat besar.

pendengar, kegagalan memahami tujuan penciptaan manusia yang hanya untuk beribadah kepada Allah saja akan membawa kita kepada berbagai keadaan yang membingungkan. Sebab kunci memahami hakikat kehidupan sekaligus tabir pembuka informasi kegaiban telah kita hilangkan. Ibarat garam, kita telah hilangkan rasa asinnya. Lalu, apakah ia akan tetap kita sebut dengan garam? Pemahaman inilah yang akan merangkai makna nubuat kerasulan, kandungan kitab-kitab suci tentang iman dan kekafiran, halal dan haram, juga pertentangan kebenaran dan kebatilan. Ia juga kompas yang menunjukkan jalan agar kita tidak tersesat dan hilang arah. Cahaya terang yang mengusir kegelapan, atau keyakinan yang mengenyahkan keraguan, hingga hilangnya adalah bencana akidah yang luar biasa. Ia juga adalah pondasi untuk membangun semua keyakinan dan cara pandang, termasuk tentang keberhasilan dan kegagalan, keberuntungan dan kerugian, serta kekaguman dan kehinaan. Ia meletakkan mizan, timbangan nilai yang baku dan abadi, hingga Allah yang memutuskannya berganti. Kita percaya bahwa hamba yang beriman, bertakwa, tidaklah serupa dengan manusia kafir yang fajir. Yang beramal soleh bukanlah mereka yang penuh dosa. Mereka berbeda, sebab lahir dari rahim iman yang berlainan. Mereka tidak sama, dan tidak akan pernah sama, meski kadang tampak mirip satu dengan yang lain. Namun terkadang pendengar, kita hilang kontrol dan kesadaran, terbuai arus materialisme dan godaan dunia yang melenakan, hingga makhluk-makhluk terkutuk di sisi Allah pun kita jadikan panutan. Mata kita berbinar melihat perolehan duniawi mereka, seakan-akan kita ingin memasrahkan diri asal mereka mengajak. Karena kita ingin menjadi seperti mereka, perkataan mereka kita jadikan rujukan, pandangan mereka kita jadikan panduan, serta gaya hidup mereka kita turutkan. Bahkan seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka membawa kita ke dalam lubang biawak yang sempit, berliku dan basah. Memangnya siapa mereka hingga mengalahkan arahan ayat-ayat Al-Qur'an dan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam? Meski sebenarnya bukan mereka yang salah, kitalah yang salah karena melupakan teropong iman. Kita kalah sebab meninggalkan dimensi akhirat, hingga perolehan duniawi tampak sebagai satu-satunya pertimbangan. Kita telah keliru membangun kekaguman, karena bukan hanya hamba yang bertakwa yang bisa menaklukkan dunia, hingga penampakan mereka pun seringkali tampak mirip. Dan kita bingung mengidentifikasi, bimbang mengklasifikasi, dan ragu mengambil keputusan. Sebab orang-orang kafir dan pelaku maksiat itu terlihat begitu gagahnya. Mereka sangat hebat dan layak mendapat ucapan selamat. Kita lupa, pendengar, bahwa Islam memiliki nilainya sendiri tentang siapa yang mulia dan hina di sisi Allah. Dan hamba yang bertakwa itu pun tidak selalu identik dengan mereka yang marginal dan terpinggirkan, tidak berpendidikan, penuh penderitaan, ketinggalan zaman, dan lusuh dalam penampilan. Meski yang demikian pun sejatinya bukanlah sebuah kehinaan dan kesalahan jika mereka beriman bertakwa, sebab kekayaan pendidikan, kemewahan, dan penampilan bukanlah standar manusia yang sebenarnya.

Jika seandainya seorang muslim dilarang melalaikan waktu pada setiap saat, maka melalaikan waktu pada bulan Ramadan adalah perbuatan bodoh. Jika seandainya seorang muslim dianjurkan untuk menggunakan waktunya dalam ketaatan, maka menggunakan waktu pada bulan Ramadan di luar ketaatan adalah tindakan yang dungu. Dungu bodoh. Orang yang lemah, orang yang pemalas. Dua penyakit dari 8 penyakit yang harus dijauhi dari sifat seorang muslim. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut." Orang yang pintar adalah orang yang mengekang jiwanya, mengekang jiwanya dan beramal untuk kematian. Beramal untuk kematian. Wal 'ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawa, ialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahi al-amani, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Akan tetapi ketika mata sudah mulai mengantuk, badan sudah mulai letih, mulai membaca Al-Quran, baru membaca Al-Quran, dia hanya berikan ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla hanya sempalah. Jadi masa ini yang harus benar-benar digunakan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
1: Doa sebelum tidur. Mengumpulkan dua tapak tangan, lalu ditiup dan dibacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surat An-Nas. Kemudian dengan dua tapak tangan mengusap tubuh yang dapat dijangkau dengannya. Dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan 3 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari, jilid 9, halaman 62 dengan Fathul Bari, dan Muslim jilid 4, halaman 17-23. Siapa yang membaca ayat kursi saat hendak tidur, maka sesungguhnya dia selalu berada dalam perlindungan Allah dan tidak didekati syaitan hingga pagi hari. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Fathul Bari dan Muslim jilid 4 halaman 487. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu, ya Allah, aku mati dan hidup. Hadis riwayat Al-Bukhari jilid 11 halaman 113.
2: Masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Ndadak diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boleh gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
3: Alam boro dongko to Kang, iki srenging ini panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok lho.
3: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
3: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
2: is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara.
5: Pendengar, merenunglah sejenak. Dalam suasana yang sunyi, berzikir perlahan, memuji dan mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, ada banyak permohonan yang hampir tidak putus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hingga sekarang belum terwujud. Ada banyak permintaan kita kepada Allah, namun belum juga terpenuhi. Mungkin kita pernah merasakan lidah yang hampir keluh karena terus bermunajat, namun belum juga terijabah. Barangkali kita pernah merasakan kelelahan batin yang begitu meletihkan karena doa yang hampir selalu terucapkan, namun belum juga terjawab. Jangan berhenti, saudaraku, karena sesungguhnya baik-baik doa yang kita ucapkan adalah energi yang membentuk ketahanan kita menghadapi samudra ujian dalam hidup ini. Itulah sebenarnya kandungan dari sabda terkenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa doa adalah senjata bagi orang beriman. Ya, senjata karena dengannya kita bisa mendapat bantuan dari Yang Maha Kuat. Juga senjata karena dengannya kita bisa mendapat tuntunan sekaligus sandaran dalam memandang masalah secara positif dan tetap optimis. Imam Ibnul Jauzi rahimahumullah mengatakan sisi lain dari kekuatan doa. Menurutnya kekuatan iman kita justru akan tampak tatkala kita berupaya sekuat tenaga dan terus-menerus memanjatkan doa. Namun kita belum juga merasakan perubahan dari lilitan ujian yang kita alami. Iman seorang mukmin akan tampak di saat ia menghadapi ujian, di saat ia totalitas dalam berdoa, tapi ia belum melihat pengaruh apapun dari doanya. Ketika ia tetap tidak merubah keinginan dan harapannya, meski sebab-sebab untuk putus asa semakin kuat. Itu semua dilakukan seseorang karena keyakinannya bahwa hanya Allah saja yang paling tahu apa yang lebih maslahat untuk dirinya. Ia yakin bahwa dengan ujian itu Allah ingin melihat tingkatan kesabaran dan keimanannya. Ia yakin bahwa dengan keadaan itu Allah Subhanahu wa taala menghendaki hatinya menjadi luruh dan pasrah kepadanya. Atau bahkan jadi melalui ujian itu Allah menghendaki dirinya untuk lebih banyak lagi berdoa sehingga ia lebih dekat lagi dengannya melalui doa-doanya. Begitulah uraian nasihat Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Pendengar, perhatikanlah. Mari kita perhatikan dengan seksama 5 alasan utama yang menurut Ibnul Qayyim Al-Jauzi bisa membuat keimanan seseorang terbukti saat melewati ujian. Dengan kata lain, orang-orang yang memohon dan menginginkan doanya segera terkabul, cepat terwujud, adalah bukti dari kelemahan imannya. Bukti kelemahan iman itu adalah karena 5 hal kebalikannya, yakni karena ia memandang dirinya sebagai orang yang paling mengetahui apa yang paling baik, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, karena ia merasa sudah banyak beramal dan beribadah, lalu berhak menerima besarnya pahala dengan menerima upah dari Allah dari amal-amalnya. Ketiga, karena hatinya ternyata tidak kunjung pasrah dan luruh di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada kebesaran lain yang menandinginya, padahal sudah banyak diuji. Keempat, karena ternyata hatinya belum juga mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dan karena ia ternyata belum dianggap cukup menyampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, jika ditelusuri lebih dalam lagi, ternyata doa-doa yang menyertai ujian hidup kita itu hanya ingin menggiring kita pada keadaan yang lebih baik. Doa dan ujian kita ingin menambahkan keyakinan tauhid yang lebih kuat bahwa kita adalah makhluk lemah yang harus terus tergantung, harus terus bergantung kepada Yang Maha Kuat. Doa dan ujian ingin agar kita lebih banyak memiliki keinginan untuk beramal soleh. Doa dan ujian kita itu ingin meluruhkan semua kesombongan kita di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Doa dan ujian kita itu ingin menuntun kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa serta ujian kita itu ingin agar kita lebih memperbanyak lagi beribadah dan berdoa. Sungguh indah dan tepat sekali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba masih dalam kondisi baik selama ia tidak terburu-buru. Ketika menyampaikan kalimat itu, seorang sahabat bertanya, "Apa yang dimaksud dengan terburu-buru ya Rasulullah?" Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ketika seorang hamba mengatakan, 'Aku sudah berdoa tapi doaku tidak dikabulkan.'" Berhati-hatilah saudaraku. Kita tidak perlu menghitung-hitung panjangnya masa dan waktu ujian yang telah terlewat. Karena sikap seperti itu pasti membuat kita lemah untuk terus berusaha dan memanjatkan doa. Jangan juga memandang dan memperkirakan betapa jauhnya masa dan waktu ujian yang akan kita lewati di hadapan. Karena hal itu akan menjadi belenggu yang mengikat kita untuk bisa kuat melewatinya. Kondisi kita hampir sama saja dengan orang yang menaiki gunung tinggi. Ia dianjurkan untuk tidak terlalu sering melemparkan pandangannya ke atas gunung yang harus ia daki, karena pandangan ke atas itu bisa memunculkan ketidakpercayaan diri dan membebani langkahnya untuk terus mendaki. Tapi ketika ia turun dari tempat yang tinggi, ia juga dianjurkan untuk tidak terlalu sering melihat jauh ke bawah, karena jauhnya dataran yang ia lihat di bawah bisa memunculkan kelemahan pada jiwa. Pendengar, marilah kita bersujud syukur di suasana yang sunyi, menyungkurkan tubuh, meletakkan kepala di atas tanah, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Ziyadul Ma'ad Sujud disebut sebagai bagian dari adat sahabat atau kebiasaan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mencontoh kebiasaan itu dari Rasulullah yang juga selalu sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menerima berita gembira, saat mengalami kegembiraan, saat mendapatkan karunia Allah yang membahagiakan. Marilah bersujud syukur, saudaraku, bersyukur atas semua karunia-Nya, sujud syukur di hadapan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kesadaran kita saat ini adalah kenikmatan yang sungguh berarti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di antara ruang-ruang kesulitan hidup yang kita ada di dalamnya, kita masih memiliki sumber kegembiraan sejati kita, yaitu keimanan yang semakin hari semakin kuat karena ditempa oleh ujian itu sendiri.
6: نسيم الشوق يلهو في الحنايا وحب البذل.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat yang ke-77, dan carilah kebahagiaan akhirat yang telah Allah sediakan untukmu, tapi jangan lupa bahagianmu dari kenikmatan dunia. Dari sini bisa kita lihat, pendengar, jelas bahwa yang harus kita kejar adalah kebahagiaan hidup akhirat. Mengapa? Karena di sanalah kehidupan abadi. Tidak ada mati lagi setelah itu. Karenanya dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, dan sesungguhnya akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Quran Surat Al-Ankabut ayat yang ke-64. Lalu, apa arti kita hidup di dunia? Dunia, tempat kita mempersiapkan diri untuk akhirat. Sebagai tempat persiapan, dunia pasti akan kita tinggalkan. Ibarat sebuah terminal, kita hanya transit di dalamnya sejenak sampai waktu yang ditentukan. Setelah itu kita tinggalkan dan melanjutkan perjalanan kembali. Bila demikian tabiat dunia, mengapa kita terlalu banyak menyita hidup kita untuk keperluan dunia? Diakui atau tidak, dari 24 jam jatah usia kita dalam sehari, bisa dikatakan hanya seberapa persen saja yang kita gunakan untuk mempersiapkan akhirat. Selebihnya bisa dipastikan terkuras habis oleh kegiatan yang berputar-putar di sekitar dunia. Coba kita lihat, kita ingat nikmat Allah SWT yang tak terhingga setiap saat mengalir dalam tubuh kita. Tapi mengapa kita lalaikan itu semua? Detakan jantung tidak pernah berhenti. Kedipan mata yang tak terhitung berapa kali dalam sehari selalu kita nikmati. Tapi kita sengaja atau tidak selalu melupakan hal itu. Kita sering mudah berterima kasih kepada seseorang yang berjasa kepada kita, sementara kepada Allah SWT yang senantiasa memanja kita dengan nikmat-nikmat-Nya, kita seringkali memalingkan ingatan. Akibatnya kita pasti akan lupa akhirat. Dari sinilah dunia akan selalu menghabiskan waktu kita. Orang-orang bijak mengatakan bahwa dunia ini hanyalah keperluan. Ibarat kamar mandi dalam sebuah rumah, ia dibangun semata sebagai keperluan, karena siapapun dari penghuni rumah itu akan mendatanginya hanya karena diperlukan, dan setelah itu ditinggalkan. Maka sungguh sangat aneh bila ada seseorang yang selalu terdiam diri di dalam kamar mandi sepanjang hari dan menjadikannya sebagai tujuan utama dari dibangunnya rumah itu. Sungguh, sebenarnya sangat tidak wajar bila manusia sibuk hanya mengurusi urusan dunia sepanjang hari dan menjadikannya sebagai tujuan hidup, sementara akhirat dikesampingkan. Kini, kita memang sedang berada di sebuah zaman yang terbalik. keperluan dijadikan tujuan, dan tujuan bukan hanya dijadikan keperluan, bahkan tidak diperlukan sama sekali. Orang-orang yang sibuk mengurus akhirat menjadi aneh, dan orang-orang yang sibuk mengurus dunia dibanggakan. Bahkan berperang pun dengan menghanguskan sekian jumlah manusia hanya untuk kepentingan dunia sesaat, seakan dunia adalah segala-galanya. Keterbalikan ini juga terlihat dari berbagai segi kehidupan. Laki-laki yang bergaya seperti wanita, dan wanita yang bergaya seperti laki-laki. Siang dijadikan malam, dan malam dijadikan siang. Orang yang jujur dimusuhi, orang yang suka menipu dipelihara. Bahkan tidak sedikit orang yang tahu ilmu agama berupaya merusak agamanya dengan khurafat dan bid'ah. Dari sinilah kerancuan definisi terjadi, termasuk kerancuan definisi dunia dan akhirat. Kini orang-orang banyak yang tidak bangga jika anaknya rajin ke masjid, pandai mengaji, dan aktif di majelis taklim. Mereka lebih bangga bila anaknya sekolah di luar negeri, mempunyai gelar, menjadi pegawai bank, dan masih banyak lagi. Bahkan mereka merasa pesimis terhadap masa depan anaknya jika mereka hidup di pondok pesantren ataupun masuk pada perguruan tinggi jurusan agama. Akibatnya, berduyun-duyunlah mereka menuju universitas umum yang penuh dengan kemaksiatan, dengan harapan nanti mereka akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Padahal semua itu kalau mau disadari secara mendalam, sungguh sangat tergantung kepada takdir. Sadarilah saudaraku, bahwa dunia ini hanyalah keperluan. Mengapa harus menghabiskan waktu sedemikian banyak mengejar keperluan, sampai harus saling membunuh dan berperang, sedangkan tujuan hakiki kita lupakan? Ingatlah bahwa akhirat adalah tujuan kita yang hakiki. Jalan kita di dunia akan terbuka bila kita selalu ingat tujuan hakiki kita, yaitu akhirat.

sering kami hadirkan kisah tentang seorang ahli ibadah yang di atas gunung dan orang yang bejat di pinggir pasar, di tengah pasar. Majin Bani Israel, orang bejat di tengah pasar dan orang ahli ibadah di atas gunung, dua orang yang sangat berbeda. Suatu ketika yang di atas gunung itu Allah kehendaki untuk turun, yaitu karena bahan makanannya sudah habis, sehingga mau tidak mau dia harus turun ke pasar. Di atas gunung kegiatannya adalah hanya sholat, puasa, ibadah, ibadah, ibadah, dan ibadah. Turun ke tengah pasar untuk belanja, untuk mencari bekal. Sementara yang di tengah pasar itu preman. Preman yang semula adalah jauh di wilayah yang jauh dari kemuliaan. Preman, mabuk, berbuat segala bentuk kejahatan. Maka cerita ini adalah cerita istimewa untuk para preman. Wahai para preman, dengar nih. Wahai anak-anak yang katanya bejat hari ini, dengar ini kisah. Di saat itu Allah menghendaki sang preman, sang jahat, sang bejat ini untuk ketemu sang kiai, digerakkan oleh Allah, diberi keinginan untuk ketemu sang kiai, mendengar fatwa. Kalau bahasa kita, ngaji deh. Padahal gak biasa-biasanya, tiba-tiba Allah gerakkan seperti itu. Maka mendekatlah, naik ke atas. Sang kiai turun dari atas gunung, sang preman naik dari bawah ke atas. Karena ini adalah gunung, adanya jalan setapak, mau tidak mau di saat mereka berpapasan, harus ada yang ngalah. Kalau tidak ada yang ngalah, tidak akan bisa, pasti tabrakan. Sang preman yang katanya bejat dan jahat itu ternyata di saat melihat sang kiai di hadapan matanya dan di jalan setapaknya, terkaget dia. Dikuasai oleh kekagumannya yang sudah tertanam di saat dia hendak pergi ke atas. Dikuasai oleh rasa hormat kepada orang yang disebut sebagai orang soleh. Ia kaget dia. Begitu tergagetnya dan dikuasai oleh rasa kagumnya, ia tidak bisa bertutur sepatah kata pun dan dia hanya bisa duduk di jalan setapak, seminggir di jalan setapak, sembari ia mempersilakan kepada sang kiai untuk melewatinya. Silahkan sang kiai. Tapi sang kiai rupanya dia punya cara pandang beda, karena merasa dirinya adalah ahli ibadah. Ini adalah bab yang kedua nanti. Ini adalah orang sebagai ahli ibadah yang katanya adalah kerjanya ibadah-ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Akan tapi dia punya cara salah dalam memandang manusia. Dia memandang manusia dengan pandangan merendahkan. Makanya di saat melihat sang preman di jalan setapaknya, yang ada adalah kesombongannya. Ia tidak menegur sang preman, hendak kemana engkau. Tidak menegur sang preman, apa yang kau inginkan, mau kemana, mau ketemu siapa. Tidak. Apalagi di saat sang preman mempersilakan, merasa dia layak untuk diberi jalan, sehingga yang ada adalah kesombongan dan melewati begitu saja tanpa tegur sapa dan tanpa assalamualaikum. Sementara sang preman tetap dalam keadaannya yang sudah digugah oleh Allah untuk mendekat kepada kemuliaan, sehingga sang preman tetap memandang sang kiai dengan penuh kekaguman dan tidak kurang sedikit pun, bahkan yang ada di dalam hatinya justru mencaci dirinya. Ia berkata dengan prasangka baiknya, orang alim ini benar-benar orang baik. Waktu saya mau ke atas saja kok diturunkan oleh Allah. Sepertinya dia tahu kalau saya mau ke atas. Jadi masih khusnudon itu biarpun dia preman. Apa sabda Nabi SAW dalam kisah tersebut? Lihat. Biarpun orang berada di kubang kehinaan, kemaksiatan, preman berbuat jahat, tapi ternyata di dalam hati yang masih ada kagum dengan apapun yang ada hubungannya dengan kemuliaan Islam, agama, orang ahli ibadah, ulama, maka orang ini bakal selamat pada suatu ketika nanti. Kalau sudah, biarpun orang itu kaya apa, tapi kalau masih lihat, dengar suara adhan masih, biarpun mungkin belum sholat, ya adhan, masuki bulan Ramadan, Ramadan, ulama, ulama, ada hormat, pengajian, pengajian, gak ganggu. Mungkin dia tidak ngaji, tapi tidak mengganggu. Dan mungkin di dalam hatinya ada rasa senang, bangga, oh ada pengajian, syiar. Bahkan biarpun itu tidak syar'i kadang-kadang, tapi di dalam hatinya masih ada bangga dengan Islam, itu bakal selamat orang itu. Ibu-ibu di kampung, bapak-bapak di kampung, lihat.
Pemain bola aja namanya Islam saja, biarpun tahu nggak tahu kalau itu Islam itu sudah ada itu. Jangan nonton bola, bukan ngajari nonton bola ini. Ini satu contoh. Jadi ada kekaguman dengan bentuk kemuliaan atau sesuatu yang ada hubungannya dengan kemuliaan, itu berarti telah dikeluarkan oleh Allah dari wilayah yang menjerumuskan tadi, mulai mendekat ke wilayah yang kedua. Jadi wilayah yang pertama ini Masya Allah, ada orang yang benci. Kalau sudah orang benci, mengganggu, ada pengajian, apaan tuh? Susah itu. Susah dibenahi. Ulama meredahkan. Wong yang tadi itu, yang satunya lagi. Ulama saja yang katanya ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, yang berada di atas gunung, ternyata di saat turun tadi, memandang orang preman, orang lain, dengan pandangan merendahkan. Lihat. Pandangan yang merendahkan menjadi sebab dicabut hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara sang preman yang katanya jahat, ternyata di dalam hati masih ada kekaguman, hormat kepada sesuatu yang ada hubungannya dengan Islam, Allah akan beri hidayah.

Santo, Santo Comamba. RDSFM. RDSFM.

RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tidak malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagai ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Satu koma empat RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: غيب وذل الطائف لا يغيب.
2: Suatu ketika, Urwah, kemenakan Aisyah radhiyallahu anha, melontarkan sebuah pertanyaan saat dia menemani hari-hari Aisyah yang tengah berkabung atas kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke pangkuan sang Khalik. Urwah berkata, "Wahai bibi, tolong ceritakan kepadaku bagaimana kalian membina rumah tangga." Sambil tersenyum getir, Aisyah mencoba mengulang kembali kenangan indah, kenangan yang paling berkesan saat ia masih menjadi istri baginda Rasul. "Demi Allah, wahai kemenakanku, sungguh kami pernah melihat bulan sabit berganti di langit sampai 3 kali berturut-turut dalam 2 bulan. Selama itu pula, tidak pernah tungku api menyala di seluruh rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aisyah radhiyallahu anha masih tetap tersenyum meski kalimat itu telah terhenti. Mendengarnya, Urwah kaget dan berkata, "Wahai bibi, bagaimana kalian bisa bertahan hidup bila demikian?" Aisyah lalu menjawab, "Dengan 2 benda hitam, yaitu kurma dan air yang tak jernih. Namun terkadang beberapa tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari golongan Ansor yang memiliki domba sering mengirimkan susu kepada kami untuk diminum." Muttafaqun alaih. Subhanallah pendengar. Itulah kebahagiaan keluarga bumi yang berhati langit. Ketiadaan materi tidak membuat mereka panik, merespon keras atau meminta cerai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Episode hidup keluarga ini telah dipertontonkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, kepada kita semuanya, bahwa pilihan hidup bahagia meski tak berlandaskan materi dapat dijalankan dengan damai. Kebersahajaan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tergambar dalam sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besinya dengan sejumlah tepung gandum. Karenanya, aku pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa roti gandum dan minyak sayur. Sungguh, aku pernah mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Keluarga Muhammad tidak pernah memiliki 1 syak gandum baik pada pagi maupun sore." Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, dalam Quran surah At-Talaq ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." Pendengar, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memiliki nafkah yang cukup untuk menghidupi hari-hari mereka. Akan tetapi pendengar, kehidupan mereka berjalan mulia dan keharmonisan pun masih tetap mereka miliki. Jika mereka bisa hidup bahagia tanpa keberadaan nafkah, lalu bagaimana dengan kita?

0: Voz do Coamba. RDSFM. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
2: Si Barkas,
1: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

Al-Aqra bin Habis, salah satu amir di negeri Islam, menghadap Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata dia mendapati Umar radhiyallahu anhu sedang bermain-main dengan anak-anaknya. Anak-anaknya bergantungan di lengannya dan di atas punggungnya. Lantas Al-Aqra bertanya, "Apa-apaan ini wahai Amirul Mukminin? Apakah memang seperti ini yang Anda lakukan bersama dengan anak-anak Anda?" Umar bangun dan bertanya kepada Al-Aqra, "Hai Al-Aqra, kamu sendiri apa yang kamu lakukan di rumah?" Dia menjawab, "Ketika aku masuk rumah, orang yang berdiri langsung duduk, orang yang berbicara langsung diam, dan orang yang tidur langsung bangun. Saya mempunyai 10 anak, tetapi saya tidak pernah mencium satupun dari mereka." Lantas Umar berkata, "Kalau begitu, kamu tidak layak menjadi penguasa bagi kaum muslimin." Selanjutnya, Al-Aqra dipecat. Hal yang mungkin disepelekan seseorang ketika mengangkat pemimpin, namun bagi Umar, itu sangat berarti. Bagaimana seseorang akan menyayangi orang lain kalau dengan keluarga saja, ia bukanlah orang yang penyayang.

Saudaraku, jikalau engkau tidak mampu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kebaikan sifatnya, maka berbaik sangkalah kepadanya karena hubungannya denganmu. Tidaklah ada yang dibiasakannya kepadamu kecuali kebaikan, dan tidak ada yang diberikannya kepadamu kecuali berbagai karunia. Saudaraku, jikalau kita tidak bisa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sifat-sifatnya yang maha agung lagi maha mulia, seperti maha pengasih, maha penyayang, dan lain sebagainya, maka berbaik sangkalah kita kepadanya karena kebaikannya kepada kita. Berapa kali kita bermaksiat kepadanya dalam sehari, dalam satu jam, dalam satu menit, bahkan dalam satu detik, apakah dia pernah membalasmu dengan kelaparan dan kefakiran sehingga kita tidak mendapatkan rezekinya sedikit pun pada hari itu? Kemaksiatan yang sering kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dibalas dengan karunia dan rezekinya. Tidak ada dalam kamusnya kata-kata menzalimi hambanya. Dia adalah Zat yang maha adil. Tidak ada celah dan keburukan dalam dirinya. Semua yang ditetapkan bagi para hambanya adalah untuk kebaikan mereka juga. Apakah kita tidak memperhatikan bahwa semua yang diberikannya kepada kita adalah kebaikan dan nikmat? Walaupun kita tidak sholat, berpuasa, tidak mengeluarkan zakat, dan lain sebagainya, namun dia masih memberikan karunianya kepada kita. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah.

0: Wah, bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini, toh?
1: Iya, itu. Mau dibuang, sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
0: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
1: Sedekah ke? Ya, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
0: Serah ke wae ke si Barkas.
1: Si Barkas? Apa kui?
0: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
1: Wah, menarik ya.
0: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
1: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterusno siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
3: is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
4: Pendengar, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Sains Arisalah Solo Baru kembali menerima santri baru tahun ajaran 2027-2028 khusus putri untuk jenjang pendidikan setingkat SLTA. Program unggulan meliputi Tahfidzul Quran dan Sains. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Sains Arisalah Solo Baru yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Madegondo, RT 05, RW 4, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Barat Masjid An-Nur, Madegondo. Kuota terbatas hanya 24 santri. Dengan fasilitas yang memadai, seluruh ruangan ber-AC dan lokasi yang strategis. Alumni PPTQ Sains Arisalah telah diterima di berbagai perguruan tinggi favorit seperti UNS, UNDIP, UNY, UNES, UIN, Poltekkes, LIPIA, dan lain-lain melalui jalur beasiswa Hafidz Unggulan, KIP, SNBP, maupun SNBT. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda menghubungi Ustadz Adi di nomor 0852-9388-5571 atau Ustadz Dwianto di nomor 0813-2996-3607.

Akbar. Subhanallah, air bertasbih dengan jernihnya yang terus mengalir, yang memberikan kehidupan pada setiap apa yang dia lewati. Daun pun bertasbih dengan kerelaannya dibawa kemanapun arah angin berhembus. Matahari dan bulan pun bertasbih dengan siang dan malamnya, bertasbih dengan cahayanya yang menawan. Hujan pun bertasbih dengan indah pelanginya. Gunung bertasbih dengan bentangan yang menyejukkan. Bayi pun bertasbih dengan tangisannya yang memberi kita sebuah senyuman. Laut bertasbih dengan ombak yang bersahut. Burung bertasbih dengan nyanyian alam yang merindu. Bintang-bintang pun bertasbih. Alam raya pun bertasbih dengan keluasannya yang tak terkira, dan semesta pun bertasbih. Kita pun bertasbih. Mata bertasbih dengan tunduk pandangannya, bertasbih dengan air matanya. Air mata rindu pada Rasulnya. Air mata sesal akan dosa dan maksiat sekecil apapun itu. Air mata bahagia, syukur atas segala nikmat. Air mata cinta kepada Rabbnya. Tangan pun bertasbih dengan kerelaannya meringankan beban saudaranya. Kaki bertasbih dengan ringan melangkah ke tempat yang Allah cintai. Mulut ini bertasbih dengan menjaga lisannya. Bertasbih dengan kata-kata yang baik. Bertasbih dengan senyum tulusnya. Dan hati pun bertasbih dengan menghambakan keikhlasannya untuk Rabbnya. Dalam surat Al-Hadid ayat pertama disebutkan, semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam surat Al-Isra ayat 44 disebutkan, langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwata illallah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampak keheranan mendengar pengakuan tulus Ma'is bin Malik. Sadarkah Ma'is bahwa pengakuannya berakibat dijatuhi hukuman mati? Karena itu Rasulullah bertanya, apakah orang ini sedang mengalami gangguan kejiwaan? Ia tidak gila, jawab sahabat yang hadir. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih juga meragukan ketulusannya. Beliau pun menyuruh salah seorang di antara yang hadir untuk mencium aroma tubuhnya. Jangan-jangan ada bau minuman keras. Bisa diduga laki-laki ini sedang mabuk berat. Juga tak tercium sedikit pun bau minuman keras di tubuhnya. Untuk lebih meyakinkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya langsung kepadanya, "Apakah betul Anda berzina?" "Iya," jawab Ma'is, seraya mendesak agar segera dibersihkan dirinya dari dosa zina. Dia siap menjalani hukuman rajam. Kasus serupa terjadi pada diri wanita Ghamidiyah asal Lembah Juhaina. Di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia mengaku hamil hasil zina dan memohon agar dijatuhi hukuman rajam seperti terjadi pada Ma'is. Rasulullah menganjurkan agar ia segera bertaubat kepada Allah sambil menunggu lahir bayi yang ada di kandungannya. Wanita itu kembali melaporkan diri setelah bayinya lahir dan mendesak agar segera menjalani eksekusi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masih juga menyuruhnya pulang dan memberinya kesempatan untuk menyusui sampai anaknya bisa disapih. Wanita itu pun kemudian datang kembali kepada Rasulullah sambil menggendong anaknya. Di tangannya ada sepotong roti sebagai tanda bahwa sang anak benar-benar sudah disapih. Kesempatan ini mestinya dapat dimanfaatkan oleh wanita Ghamidiyah itu untuk melarikan diri. Rasulullah pun tidak akan menyuruh para sahabat mencari wanita itu atau memasukkannya dalam daftar buronan jika benar bahwa setelah anaknya disapih ternyata ia tidak melaporkan diri. Tampaknya Rasulullah sangat memahami bahwa wanita ini sungguh-sungguh bertaubat dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Ma'is dan wanita Ghamidiyah adalah dua sosok anak manusia langka di zaman sekarang ini. Keduanya datang melaporkan diri, mengakui kesalahannya, lalu minta dihukum dengan hukuman paling berat yang dapat merenggut nyawa. Keduanya seperti tidak yakin bahwa taubatnya akan diterima oleh Allah jika hanya dengan lantunan doa dan istighfar tanpa menjalani hukuman sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah. Keduanya memilih hukuman di dunia walaupun teramat berat daripada di akhirat nanti dihukum dengan hukuman yang lebih dahsyat. Usai eksekusi, para sahabat masih memperdebatkan apakah taubatnya diterima oleh Allah atau tidak. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mempertanyakan, apa layak mensolatkan jenazah orang yang berbuat dosa zina seperti ini? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meyakinkan, sungguh Allah telah menerima taubatnya. Bila taubatnya dibagikan kepada seluruh umat ini, niscaya taubatnya masih tersisa. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, perubahan drastis bisa saja terjadi pada diri seorang muslim manakala keyakinan akan adanya kehidupan di akhirat benar-benar meresap ke lubuk hati yang paling dalam.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Barkas.
0: Program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, baik gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
2: Alam boro do engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan bener, dua pintu, ya ra?
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latihan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting, waiting for something.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui, dan adalah karunia Allah itu sangat besar. Quran Surah An-Nisa ayat 113. Allah Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surah Hud ayat 46, sesungguhnya aku mengingatkan kepadamu supaya kamu tidak termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Kebodohan merupakan tanda kematian jiwa, terbunuhnya kehidupan, dan membusuknya umur. Sebaliknya, ilmu adalah cahaya bagi hati nurani, kehidupan bagi ruh, dan bahan bakar.

Selain itu, naluri dari jiwa manusia itu adalah selalu ingin mengetahui hal-hal yang baru dan ingin mengungkap sesuatu yang menarik. Sebaliknya, kebodohan itu sangat membosankan dan menyedihkan. Pasalnya, ia tidak pernah memunculkan hal baru yang lebih menarik dan segar, yang kemarin seperti hari ini, dan yang hari ini pun akan sama dengan yang akan terjadi esok hari. Bila kita ingin senantiasa bahagia, tuntutlah ilmu, galilah pengetahuan, dan raihlah berbagai manfaat. Niscaya semua kesedihan, kepedihan, dan kecemasan itu akan sirna. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan ia terhadap agama. Alangkah mulianya ilmu, alangkah gembiranya jiwa seseorang yang menguasainya, alangkah segarnya dada orang yang penuh dengannya, dan alangkah leganya perasaan orang yang menguasainya. Wallahu a'lam bishawab.

Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, orang yang menghiasi zahirnya dengan kesungguhan, maka Allah memperbaiki sisi batinnya dengan kesaksian.

Ya, makanya kita ini cintanya pada Rasul. Sampai orang Barat itu bingung kan? Ya, mereka bingung. Kok orang Islam itu begitu ya? Baru nabinya dikartunkan aja udah marah. Ya, lihat reaksi umat Islam ketika saya marah sekali. Ada seorang tokoh liberal ya di Mahkamah Konstitusi, waktu dia jadi saksi ahli untuk pihak penggugat. Saya jadi salah satu saksi ahli untuk MUI. Dia menyatakan di Mahkamah Konstitusi itu tertulis, ya, apa yang dilakukan oleh Lia Eden yang aku malaikat Jibril itu, ya, Lia Eden itu, apa yang dialami Lia Eden tadi itu sama dengan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, waktu menyatakan, saya marah betul loh, ini menghina Nabi Muhammad SAW. Tapi karena forum resmi Mahkamah Konstitusi, makanya saya tulis ya, satu artikel. Ya, saya kalau dia membela Salman Rushdie dalam satu tulisannya. Ya, kenapa umat Islam ini kok masih dendam saja sama Salman Rushdie? Loh, Salman Rushdie itu nggak pernah mencabut novel dia, The Satanic Verses. The Satanic Verses itu, saya dapat novel ini dulunya nggak boleh masuk. Waktu itu saya dapat malah satu toko buku di Jakarta. Itu novel ini betul-betul melecehkan Nabi kita Muhammad SAW. Digambarkan seolah-olah itu mimpi. Katanya dulu ada masyarakat jahiliyah, ya, ada satu komplek pelacuran. Nah, di situ nama-nama pelacurnya semua istri-istri Rasulullah. Sampai Aisyah itu disebutkan pelacur paling favorit, umur 15 tahun dan seterusnya. Sahabat-sahabat Nabi disebut sebagai begal, rampok, namanya situ. Tapi enak aja Salman Rushdie bilang, itu kan fiksi. Itu kan mimpi. Ada seorang namanya Gabriel bermimpi dan lain-lain gitu, Masya Allah. Enak, saya juga bisa nulis kayak begitu. Kalau mimpi-mimpian begitu kan, saya tulis artikel waktu seorang tokoh liberal, saya bilang gini, gini, gini, gini. Dan lain, setelah itu saya bilang, saya mimpi. Selesai, ternyata tidak benar, itu cuma mimpi, gitu aja. Enak, betul enak gitu ya. Rasulullah SAW udah marah seluruh dunia, tapi dia gak pernah mengakui novel ini ya. Dia bersalah-bersalah. Umat Islam bukan dendam, ini menyangkut Nabi kita Muhammad SAW. Kita mencintai Rasulullah SAW itu lebih daripada keluarga kita sendiri, lebih daripada diri kita sendiri. Itu masalahnya. Mereka gak paham ya, umat Islam ini gak kebebasan beragama. Memang mereka memperlakukan lihat dalam literatur-literatur mereka, bagaimana mereka buat

film tentang Yesus, ya, The Last Temptation of Christ misalnya gitu ya. Itu film yang sangat melecehkan Yesus. Dan banyak kalau kita baca di internet aja, kita lihat bagaimana Yesus itu digambar seperti Superman, ya, digambar seperti setan, ya, dan sebagainya. Mereka semelecehkan, bagi mereka itu kebebasan beragama, bagi kita tidak. Ya, orang Muslim ini tidak mengenal kebebasan untuk berbuat jahat. Mereka bilang human right, hak asasi manusia. Sampai ada hak right to live, juga right to die. Bukan hanya hak hidup kata mereka, tapi juga kami punya hak mati. Bahkan mereka punya hak, ya, dijamin oleh Deklarasi Universal Asasi Manusia, itu hak untuk berpindah agama. Itu hak asasi katanya. Kita mengatakan bukan hak asasi itu. Tidak ada hak manusia menjadi kafir, tidak ada. Kalau ada orang masuk Islam, saya katakan, Anda sudah yakin, iya. Anda masuk Islam, nggak boleh keluar lagi loh. Ya, jangan coba-coba, misalnya, saya coba dulu ya masuk Islam ya. Kalau cocok nanti saya lanjut. Kalau nggak cocok saya keluar, oh nggak bisa. Ya, Anda masuk sekali itu. Kalau belum yakin nggak usah, kami nggak maksa Anda. Kalau Anda sudah yakin masuk Islam, dan jangan keluar lagi. Sebab kalau keluar Anda murtad. Mereka bilang, loh hak asasi dong, kita tukar. Sebab agama bagi mereka seperti baju. Ya, kapan suka dipakai, kapan bosan dilepas. Kadang mereka mau kawin dengan orang Islam, jadi orang Islam. Kawin dengan agama lain, jadi pindah agama lain. Maaf, Islam tidak seperti itu.

0: Hikmah Quran hari ini. Hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53.

Maryah Al-Qibtiyah adalah budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian beliau bebaskan dan beliau nikahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan Maryah sebagaimana beliau memperlakukan istri-istri beliau yang lainnya. Dia adalah istri Rasulullah satu-satunya yang melahirkan seorang putra bernama Ibrahim setelah Khadijah meninggal. Tentang nasab Maryah tidak banyak yang diketahui selain nama ayahnya. Nama lengkapnya adalah Maryah binti Syama'un dan dilahirkan di dataran tinggi Mesir yang dikenal dengan nama Hafn. Ayahnya berasal dari suku Kipti dan ibunya adalah penganut agama Masehi Romawi. Setelah dewasa, bersama saudara perempuannya Sirin, Maryah dipekerjakan pada Raja Mukaukis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada Mukaukis melalui Hatib bin Balta'ah, menyeru raja agar memeluk Islam. Raja Mukaukis kemudian menerima Hatib dengan hangat. Namun dengan ramah dia menolak untuk memeluk Islam. Justru dia mengirimkan Maryah, Sirin dan seorang budak bernama Maburi serta hadiah-hadiah hasil kerajinan dari Mesir untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah perjalanan, Hatib merasakan kesedihan hati Maryah karena harus meninggalkan kampung halamannya. Hatib menghibur mereka dengan menceritakan Rasulullah dan Islam, kemudian mengajak mereka untuk memeluk Islam. Mereka pun menerima ajakan tersebut. Pendengar, Rasulullah telah menerima kabar penolakan Mukaukis dan hadiahnya, dan betapa terkejutnya Rasulullah terhadap budak pemberian Mukaukis itu. Beliau mengambil Maryah untuk dirinya dan menyerahkan Sirin kepada penyairnya, Hasan bin Sabit. Allah pun menghendaki Maryah Al-Qibtiyah melahirkan seorang putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Khadijah radhiyallahu anha. Betapa gembiranya Rasulullah mendengar berita kehamilan Maryah, terlebih setelah putra-putrinya yaitu Abdullah, Qasim dan Ruqayyah meninggal dunia. Maryah mengandung setelah setahun tiba di Madinah. Kehamilannya membuat istri-istri Rasul cemburu karena telah beberapa tahun mereka menikah namun tidak kunjung dikaruniai seorang anak pun. Rasulullah menjaga kandungan istrinya dengan sangat hati-hati. Pada bulan Dzulhijjah tahun ke-8 Hijriah, Maryah melahirkan bayinya yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya nama Ibrahim demi mengharap berkah dari nama bapak para nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu beliau memerdekakan Maryah sepenuhnya. Kaum muslimin menyambut kelahiran putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat gembira. Akan tetapi di kalangan istri Rasul yang lainnya, api cemburu tengah membakar. Suatu perasaan yang Allah ciptakan dominan pada kaum wanita. Rasa cemburu semakin tampak bersamaan dengan terbongkarnya rahasia pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Maryah di rumah Hafsah, sedangkan Hafsah tidak berada di rumahnya. Hal ini menyebabkan Hafsah marah. Atas kemarahan Hafsah itu, Rasulullah mengharamkan Maryah atas diri beliau. Terkait hal itu, Allah Subhanahu wa taala telah menegur lewat firman-Nya. Quran surat At-Tahrim ayat yang pertama. Wahai Muhammad, mengapa kamu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Aisyah mengungkapkan rasa cemburunya kepada Maryah. Aisyah berkata, aku tidak pernah cemburu kepada wanita kecuali kepada Maryah, karena dia berparas cantik dan Rasulullah sangat tertarik kepadanya. Ketika pertama kali datang, Rasulullah menitipkannya di rumah Harisah bin Nu'man al-Ansori. Lalu dia menjadi tetangga kami. Akan tetapi beliau sering kali di sana siang dan malam. Aku merasa sedih. Oleh karena itu, Rasulullah memindahkannya ke kamar atas. Tetapi beliau tetap mendatangi tempat itu. Sungguh, itu lebih menyakitkan bagi kami. Di dalam riwayat lain dikatakan bahwa Aisyah berkata, Allah memberinya anak, sementara kami tidak dikaruniai anak seorang pun. Pada usianya yang ke-19 bulan, Ibrahim jatuh sakit sehingga meresahkan kedua orang tuanya.
Maria bersama Sirin senantiasa menunggui Ibrahim. Suatu malam, ketika sakit Ibrahim bertambah parah, dengan perasaan sedih, Nabi SAW bersama Abdurrahman bin Auf pergi ke rumah Maria. Ketika Ibrahim dalam keadaan sekarat, Rasulullah SAW bersabda, "Kami tidak dapat menolongmu dari kehendak Allah, wahai Ibrahim." Tanpa beliau sadari, air mata telah bercucuran. Ketika Ibrahim meninggal dunia, beliau kembali bersabda, "Wahai Ibrahim, seandainya ini bukan perintah yang hak, janji yang benar, dan masa akhir kita yang menyusuli masa awal kita, niscaya kami akan merasa sedih atas kematianmu lebih dari ini. Kami semua merasa sedih, wahai Ibrahim. Mata kami menangis, hati kami bersedih. Namun kami tidak akan mengucapkan sesuatu yang menyebabkan murka Allah." Pendengar, demikianlah keadaan Nabi SAW ketika menghadapi kematian putranya. Walaupun tengah berada dalam kesedihan, beliau tetap berada dalam jalur yang wajar, sehingga tetap menjadi contoh bagi seluruh manusia ketika menghadapi cobaan besar. Rasulullah SAW mengurus diri jenazah anaknya, kemudian beliau menguburkannya di Baqi. Setelah Rasulullah SAW wafat, Maria hidup menyendiri dan menunjukkan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Dia wafat 5 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu pada tahun ke-46 Hijriah, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar sendiri yang menyolati jenazah Sayyidah Maria Al-Qibtiyah, kemudian dikebumikan di Baqi. Semoga Allah menempatkannya

0: adanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
1: Alam baru ada engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
1: Walah, mesti yang Rafi lari Lamborghini ki.
2: Lah, ke mobilku ke.
1: Lah kok pikep ini?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, iya lah.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Anda masih bersama kami di 101.4 RDS FM dengan syariah

Ikhwatul Kiram, tiap usaha dan makar musuh terhadap Islam dan umatnya pasti membawa kehancuran dan kerugian mereka sendiri. Nah, ini sesuatu yang menjadi busro, menjadi kabar gembira. Ya. Kita waspada terhadap serangan-serangan dan upaya memusuhi Islam dan umat Islam yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Tetapi kita juga tidak perlu khawatir, ya, tidak perlu khawatir bahwa oh, mereka bikin makar ini, bikin makar itu, bikin senjata ini, bikin senjata itu. Nggak usah khawatir, Allah lah yang yatawalla, yang akan menjaga eksistensi daripada dinul Islam sampai hari di mana Allah yang berkehendak kapan dinul Islam ini akan dihapuskan dari muka. Jadi kita nggak perlu khawatir. Jadi kalau kita melihat di dalam surat Fatir ayat 43, Allah Subhanahu wa taala menegaskan istikbarun fil ardi wa makrus sayyi wa la yahiqul makrus sayyi illa bi ahlih. Dan tidak menguasai atau tidak mengakibatkan keburukan sebuah makar sayyi, makar buruk, kecuali si kepada si pelakunya. Ya, kepada si pelakunya. Artinya apa? Mereka membuat makar-makar itu nanti sebenarnya akan membawa kerugian pada mereka sendiri dan tidak membawa perubahan apapun pada diri Islam. Jangan khawatir. Ya. Begitu juga di dalam surat An-Naml ya 50 dan 51, Allah Subhanahu wa taala wa makaru wa makran wa makarna makra. Mereka bermakar, kami juga bermakar. Karena kalau kita lihat, tidak ada satu kejadian apapun dari kelakuan hamba-hamba ini yang terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Tidak ada mereka mau bisa melakukan apapun, tidak akan terjadi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak. Maka dari itu makar mereka itu sebenarnya juga bisa terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah khawatir. Dan itu menjadi bagian dari ujian yang harus dihadapi oleh orang-orang mukminin. Ya. Wa makaru makaru wa makarna makaru wa hum la yash'urun, dan mereka tidak merasa. Fandur kaifa kana 'aqibatul makrihim anna damarnahum wa qaumahum ajma'in. Lihatlah kepada akibat dari makar mereka, kami hancurkan mereka semua dan bersama kaum-kaum mereka.

Bila segala sesuatunya disyukuri, maka nikmat yang kecil akan terasa besar dan cukup mendatangkan kebahagiaan. Pendengar, kesedihan acap kali datang bila nikmat yang diharapkan pergi menjauh. Penyesalan seringkali timbul bila kesempatan yang ada telah sirna. Dada pun terasa sesak saat apa yang pernah dimiliki hilang satu persatu. Demikianlah kurang lebih siksaan yang dirasakan oleh siapa saja yang kurang bisa bersyukur terhadap nikmat yang ia terima. Sungguh, tak mungkin Allah akan menyiksa hambanya dengan perasaan duka lara saat mencabut nikmat yang pernah diberikannya bila senantiasa bersyukur. Pendengar, syukurilah apa yang diberikan Allah kepada kita. Jangan lihat kecilnya nikmat yang kita terima, tapi lihat siapa yang telah menganugerahkan kepada kita. Niscaya kita akan menjadi hamba yang bersyukur. Kebahagiaan bukanlah terletak pada besar kecilnya dunia yang kita terima, tetapi hati yang senantiasa bisa bersyukur atas nikmat Allah. Lihatlah, meskipun Rasulullah SAW dan keluarganya tidak pernah kenyang dari gandum 3 malam berturut-turut sejak tiba di Madinah, namun mereka tetap bisa bahagia karena mereka senantiasa bersyukur atas semua yang Allah anugerahkan kepada mereka. Syukurilah nikmatnya, maka engkau akan menemukan kebahagiaan. Biarpun rumahmu berukuran kecil mungil, namun akan tetap menjadikanmu nyaman tinggal di dalamnya. Walaupun sedikit hartamu, tapi Allah akan menjadikan harta itu mampu mencukupi kebutuhan hidupmu. Bersyukurlah bila yang sedikit terasa banyak. Biar pahitnya hidup menjadi terasa begitu manis dan penuh kedamaian. Syukurlah nikmat yang datang kepadamu, agar engkau termasuk dalam golongan hambanya yang sedikit, yaitu golongan hambanya yang bisa bersyukur atas nikmat pemberiannya. Dikisahkan pada suatu hari Umar bin Khattab melihat seorang mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa, "Allahumma, jadikanlah aku dari yang sedikit." Umar heran dan bertanya, "Apakah doa yang baru kamu mohonkan, wahai saudaraku?" Orang itu menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, tidakkah Allah berfirman, 'Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih atau bersyukur.'" Dan Umar pun meninggalkan orang itu sambil berkata, "Sungguh, semua orang lebih mengetahui daripada engkau, wahai Umar." Sekali lagi, syukuri nikmatnya agar ia menambah banyak dan berlipat ganda. Gunakan nikmat yang kita rasakan untuk taat sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhi perbuatan maksiat agar nikmat tersebut tidak lepas dari genggaman kita. Pendengar, kalau kita seorang muslim, janganlah kita bersedih, karena sebenarnya kita telah diberi nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Sungguh di dunia ini tidak ada nikmat yang lebih besar dari keduanya. Oleh karena itu, janganlah kita bersedih bila belum mendapatkan nikmat yang lebih kecil tingkatannya. Syukurilah nikmat iman dan Islam ini agar segala urusan dunia kita menjadi mudah dan terasa indah. Syukuri nikmat ini karena ia akan menyelamatkan diri kita dari siksaan neraka. Berbahagialah kita di dunia ini dengan nikmat iman dan Islam, karena nikmat inilah yang sangat diinginkan oleh orang-orang kafir di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.

Yang pertama tentang edaran Menteri Agama terkait pengaturan suara masjid atau gareng musola yang sebenarnya juga masjid, baik terkait azan atau qiraat dan tarhim sebelum sholat, juga takbir Idul Fitri Idul Adha, itu sesungguhnya antara plus dan minusnya banyak minusnya, antara untung dan ruginya banyak ruginya. Mengapa? Karena edaran menteri ini sudah ada dulu, intinya mirip, yaitu instruksi Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama, waktu itu masih departemen namanya, Departemen Agama Republik Indonesia tahun 78. Kalau ingin tahu nomornya, nomornya D-101-78, berarti tahun 78 yang lalu sudah ada. Nah ini kok tingkat menteri ngatur itu kan ya apa ngurak atau apa ngurak ya, mengusir tikus di gudang dengan membakar gudangnya. Artinya masalah adanya sangat penting, tapi pengaturannya enggak usah menteri lah ya, mungkin karena menterinya terlalu muda ya, kemudian orang sekitarnya juga masih muda, sehingga aturan ini mungkin belum dibaca, atau bahkan menterinya lahir sebelum sesudah aturan ini ya. Jadi Gus, saya mohon, saya ulangi, panjenengan ini pejabat tinggi negara, kalau akan membuat statement hendaknya dipikir masak-masak, jangan sampailah membuat sesuatu itu lalu meresahkan umat mayoritas ini. Kok sering ya, beberapa akhir-akhir ini sering ungkapan Menteri Agama membuat masalah. Oleh karena itu saya sebagai salah satu warga negara Indonesia yang beragama Islam, yang bertekun di masjid, saya berharaplah hal-hal begini tidak usahlah menteri yang membuat aturan, dan itu sudah ada aturannya. Pertama, 5 menit sebelum zuhur, asar, maghrib, isya boleh mengumandangkan suara luar dengan tilawah Al-Quran. Ya kata 5 menit memang ini kebetulan sama, tapi ya mestinya jangan 5 menit begitu ya. Yang benar, yang bagus adalah 5 sampai 10 menit gitu, supaya ada rentang waktu. Nanti 8 menit juga tidak apa-apa, 7 menit juga tidak apa-apa. Yang jelas ada ketentuan seperti itu. Kemudian 15 menit sebelum subuh dan sebelum Jumat, ini juga gitu, mestinya 15 sampai 20 misalnya begitu. Jangan, kalau di edaran menteri itu 10 menit ya, ya terlalu singkat lah. Wong dulu ceritanya ada azan Jumat, azan pertama itu untuk mengingatkan orang supaya siap-siap. Kalau hanya 10 menit ya kurang lah ya, mungkin ya 15 sampai 20 menit begitu. Kemudian azan boleh dengan suara luar, memang tidak dibatasi berapa desibel, sekarang dibatasi 100 desibel. Soal pembatasan itu ya pantas lah, yang penting ada pengaturan yang bisa dimaklumi, bisa dilaksanakan oleh umat Islam. Kemudian takbir Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha dengan suara luar boleh. Waktu itu belum ada ketentuan berapa atau sampai jam berapa. Tapi saya kan sudah berkali-kali menyampaikan di forum ini, untuk tadarus ini belum diatur, malah tadarus itu maksimal jam 9.30 atau jam 21.30 yang suara luar, yang suara dalam sampai kapanpun. Bahkan yang baik kalau sudah tidak pakai suara luar, ya sudah tidak usah pakai suara dalam, pakai tidak usah pakai pengeras suara, lebih nyaman. Sebab orang yang di dalam masjid mungkin saja masih deres atau masih zikir atau masih ada kegiatan peribadahan yang lain. Kemudian
takbir boleh, yaitu Idul Fitri, Idul Adha 4 hari dengan suara luar dalam batas yang tidak atau belum ditetapkan. Baik, jadi ketentuan itu tolong dibaca lagi. Dan ini dulu tidak membuat resah ini. Instruksi dirjen ini tidak membuat resah. Pertama, yang ngatur dirjen. Yang kedua, langsung diedarkan kepada Kanwil Kalonik Kemenag dan waktu itu Kanwil Depak ya, dan Depak Kabupaten Kota. Kemudian disosialisasikan ke masyarakat, tidak hiruk pikuk ya. Jadi sesungguhnya pengaturan itu boleh saja, tetapi jangan ekstrim dan jangan diiringi dengan ungkapan-ungkapan yang membuat gaduh. Dan umat Islam, saya sangat berharap seluruh Indonesia ini kalau mau membuat suara luar atau membuat kegiatan dengan suara luar, tolong pertimbangkan apakah ini masih pantas atau tidak. Misalnya malam-malam sekali lalu tetap pakai suara luar, ya jangan sampai ganggu lah. Terutama subuh. Subuh itu saya justru jujur diri saya ini orang Islam ya, yang terganggu dengan pembacaan Al-Quran setengah jam sebelum subuh di daerah Jombang tentunya. Kalau di sini sudah mulai berkurang. Bukan tidak senang Al-Qurannya, bukan. Kita ini sedang tahajud, butuh keheningan. Lalu mereka mutar kaset. Mari mutar ditinggal, turu. Kacau kan? Nek sireng guga, ya guga itu membangunkan. Saya yakin orang yang sudah biasa bangun, tidak usah dibangunkan, ya coba kebangun. Walaupun diguga, dibengoki, atau diteriaki, kalau tidak biasa bangun, tidak akan bangun. Jadi sebenarnya mutar kaset Al-Quran terlalu malam itu tidak baik. Mengapa? Potensi ganggunya lebih besar dari potensi ibadahnya. Tuh, bukan dia yang ibadah kaset. Iya, mutar kaset. Jadi menurut yang pantas ya 15 menit sebelum subuh lah. Tapi juga jangan terlalu keras. Sekali lagi, di sekitar kita ini juga ada orang yang butuh istirahat, mungkin juga sakit. Pernah saya sampaikan ketika saya sakit itu di rumah sakit, waduh, setengah jam sebelum subuh itu sudah suara speaker bertalu-talu. Ya kalau orang sakit dan bagaimanapun ya, bukan soal Quran tidak Qurannya, tapi soal suaranya itu loh. Jadi sekali lagi, saya senang kalau suara azan, takbir, tilawah di masjid itu diatur dengan tingkat kerasnya suara yang nyaman, yang tidak mengganggu, dan juga durasi waktunya yang wajar, yang tidak menimbulkan gangguan. Saya setuju itu. Tapi ya jangan begini ya, seperti yang diedarkan menteri itu terlalu singkat ya, terlalu pendek. 5 menit, 10 menit terlalu pendek. Harusnya pakai antara 5 sampai 10 menit atau 15 sampai 20 menit. Begitu juga tadarus harusnya diatur. Yang pakai suara luar maksimal jam berapa gitu.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
2: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
2: Serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
1: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterusno siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Oh.

mempunyai Al-Quran dan Hadis. Masukkan ajaran Syiah bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis ataukah tidak? Sebab seseorang apabila mengatakan bahwa Syiah itu Islam atau Syiah itu kafir, maka dia harus punya alasan. Karena satu aliran akan dikatakan Islam apabila ajarannya sesuai dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Namun satu aliran akan dikatakan keluar dari Islam apabila ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Sekarang mari kita buktikan.